0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan kemerdekaan tahun 2026 ini akan menjadi momentum untuk makin memperkuat kemandirian dan kehormatan bangsa, sekaligus memastikan bahwa kemajuan Indonesia makin dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Dari Jawa Timur, kami terus berikhtiar untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia melalui penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta perluasan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap bahwa seluruh energi positif yang dimiliki oleh Jawa Timur akan menjadi bagian penting untuk mengokohkan kemandirian dan kehormatan bangsa. Kami memiliki kekuatan di sektor pangan. Sektor pangan di Jawa Timur sudah menjadi bagian yang berkontribusi paling tinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia, terutama untuk beras, untuk jagung, untuk daging, untuk telur, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa kemajuan Jawa Timur adalah bagian dari penguat seluruh energi positif semua elemen strategis di Jawa Timur untuk kemajuan Indonesia. Mari mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, inovasi, gotong royong, dan kolaborasi, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa untuk ikut ambil bagian dalam membangun masa depan Indonesia. Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 9 FM Guidance for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Jam 7 lebih itu artinya waktunya kita masuk di program Ijen Talk. Nah, untuk Ijen Talk pagi hari ini kita akan membahas ini kaitannya dengan banyaknya guru yang pensiun gitu ya. Kemudian bagaimana Kota Malang menyikapi terkait dengan tantangan ini, menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru. Itu yang jadi topik bahasan. Kemudian nantinya kita juga akan sambung bersama dengan beberapa narasumber, tapi nanti di jam 8 ya. Untuk Anda yang mau ikutan nimbrung, mungkin sekarang mau titipkan beberapa pertanyaan, pandangan dari rekan-rekan dewan, Anda juga boleh sampaikan di WhatsApp kami. Bisa kirimkan voice note dan juga telepon ya. Tentu kita mengutamakan yang mengirimkan voice note ataupun yang telepon. Nanti kalaupun Anda kirim voice note, kita akan bawa di diskusi di jam 8 nantinya di 0811 360 911. Jadi kawan, persoalan kekurangan guru di Kota Malang tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Bukan hanya karena jumlah tenaga pendidik saat ini, tetapi karena memang setiap bulan ini kan ada beberapa guru yang memasuki masa pensiun. Nah, tentunya harapannya ini tidak menjadi persoalan yang terus saja berulang. Nah, lalu bagaimana persiapannya, bagaimana secara datanya? Nanti kita akan coba tanyakan ya ke narasumber yang terhubung. Ini kalau kita mengutip dari pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang Suwarjana yang menyampaikan kalau kondisi kebutuhan guru itu sangat dinamis. Nah, sekolah yang hari ini dianggap memiliki jumlah guru cukup bisa saja mengalami kekurangan pada bulan berikutnya. Nah, situasi ini tentu juga membuat sekolah harus terus menyesuaikan ya kebutuhan tenaga pengajar, karena per bulan guru ataupun kepala sekolah kalau dijumlah pasti itu ada yang pensiun sekitar 20, minimalnya ada 15 orang ini per bulan ya. Bisa dibayangkan betapa kurang banyaknya gitu tenaga pendidik ya, guru dan juga kepala sekolah di Kota Malang. Mungkin Anda ingin berbagi juga sudut pandang lainnya seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saat ini kita akan coba masuk di program Halo PMI. Seperti biasa, nanti kita akan sambung dengan rekan dari UDD PMI Kota Malang ya, untuk minta terkait dengan update dari stok darah, kebutuhan, termasuk juga kegiatan PMI yang bisa Anda manfaatkan. Pagi hari ini bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang, Bu Iin, sudah sambung bersama dengan kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Wulan dan pendengar City Gate sekalian.
0: Sudah sampai kantor.
1: Salam sehat selalu. Bu Iin.
0: Salam sehat juga Bu Iin.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bu Iin, pagi hari ini seperti biasa ya. Jadi kita mulai dengan update dari Bu Iin. Ini kita mulai informasi soal update stok dan juga kebutuhan darah. Silakan, seperti apa Bu laporannya?
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Wulan.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat pagi semua pendengar City Gate sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Kami informasikan stok darah, ada pun stok darahnya sebagai berikut. Golongan untuk produk whole blood, golongan A ada 13 kantong, golongan B ada 31 kantong, golongan O ada 42 kantong, dan golongan AB ada 2 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 84 kantong, golongan B ada 338 kantong, golongan O ada 119 kantong, dan golongan AB ada 88 kantong. Untuk produk trombosit, golongan A ada 59 kantong, golongan B ada 27 kantong, golongan O ada 61 kantong, golongan AB ada 18 kantong. Dan untuk produk FFP, golongan A ada 161 kantong, golongan B ada 185 kantong, golongan O ada 213 kantong, dan golongan AB ada 39 kantong. Demikian Mbak, stok untuk di UDD PMI Kota Malang hari ini, dan stok juga dapat berubah sewaktu-waktu ya Mbak ya.
0: Oke, okay. Kemudian Bu, untuk kegiatan PMI Mobile bagaimana update-nya?
1: Baik, untuk kegiatan mobil hari ini ada dua kegiatan ya Mbak ya. Yang pertama ada di Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta. Nanti akan dimulai jam 8 sampai dengan jam 12. Dan untuk yang kedua di Hotel Ibis Style Malang yang beralamat di Jalan Legend S. Parman nomor 45. Ini nanti akan dilaksanakan di siang jam 2 sampai dengan jam 5. Begitu Mbak.
0: Baik.
1: Untuk kegiatan mobil unit hari ini.
0: Oke, Bu Iin, cara donor gimana Bu? Ini mungkin informasi buat kawan-kawan sedikit yang baru pertama kali ya. Caranya gimana, syaratnya itu seperti apa?
1: Baik, untuk syarat pendonor pada umumnya harus sehat jasmani dan rohani. Pertama itu, yang kedua kalau mau donor, terutama untuk donor yang baru ya Mbak ya, harus wajib, bukan yang baru semua, wajib membawa identitas diri. Dan di mana identitas ini, diri ini bisa diwakili dengan SIM atau dengan KTP. Usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang minum obat 3 hari terakhir ini, sebelum donor maksudnya, kecuali darah hipertensi. Yang selanjutnya, dianjurkan untuk kalau mau donor, sarapan dulu, banyak minum air putih, dan cukup istirahat. Mungkin untuk syarat donor secara umumnya gitu Mbak. Nanti kan kalau donor sudah sampai di pendaftaran, kita cek lagi administrasinya, dan nanti juga ada cek dari kesehatannya dan sebelum donor dilakukan. Itu Mbak.
0: Oke, Bu Iin, setelah pemeriksaan darah dan pasca pengambilan darah ini, biasanya yang kemudian dilakukan seperti apa Bu prosesnya?
1: Baik, nanti setelah donor, setelah pemeriksaan di awal sesuai atau memenuhi syarat untuk melakukan donor, setelah donor diambil nanti ada dilakukan pemeriksaan, yaitu untuk penyakit menular lewat transfusi darah, yaitu yang meliputi pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan penyakit sifilis. Setelah itu juga ada manfaatnya, juga ada pemeriksaan secara umum dari dokter ya Mbak. Begitu Mbak untuk pemeriksaannya.
0: Oke, nah terakhir Bu Iin, kita kembali mengingatkan ke masyarakat ya, ini terkait dengan manfaat kalau kita melakukan donor, apalagi melakukannya secara rutin. Silakan Bu.
1: Baik, manfaat donor darah banyak sekali ya Mbak. Yang jelas kalau kita donor, kita terperiksa secara kesehatannya. Selain itu kita dapat membantu sesama atau pasien yang membutuhkan. Kita juga dapat mengurangi resiko penyakit jantungnya karena sirkulasi darah kita di tiap donor 3 bulan sekali diambil, sehingga mengurangi atau bermanfaat mendapatkan sirkulasi atau reproduksi darah sel-sel yang baru dari tubuh kita, atau proses metabolisme dalam tubuh kita berjalan dengan lancar sehingga mengurangi resiko tekanan atau darah yang dipompa di dalam tubuh kita. Selain itu, kita juga bisa cek kesehatan secara berkala, karena sebelum donor, darah pasti akan diperiksa kesehatan secara umum seperti tensi, HB, dan lain-lain. Selain itu juga tadi yang sudah saya sebutkan, kita diperiksa 4 penyakit yang infeksi menular lewat transfusi darah yang meliputi hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan hepatitis C dan sifilis. Selain itu secara psikologis, jika kita rutin donor juga kita dapat lebih fresh, kita juga bisa merasa bermanfaat bagi sesama. Jadi hati kita jadi tenang karena bisa membantu sesama, gitu Mbak.
0: Oke, Bu Iin, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas pagi hari ini. Sehat-sehat ya, Bu.
1: Iya, terima kasih. Sehat juga buat Mbak Mulan dan semua pendengar CityCat sekalian.
0: Amin, amin. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik kawan, itu tadi informasi yang kami dapatkan ya dari perwakilan dari UDD PMI Kota Malang. Jadi ada yang mau donor nanti bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang atau bisa manfaatkan PMI Mobile. Nah khususnya ada yang mau datang langsung ke kantor PMI, alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City Guide FM dan PMI Kota Malang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di nomor 0341-364-617. Alamat sekali lagi di Jalan Buring, nomor 10, Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga

0: bersaing, dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap melangkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum

Dan hati-hati pagi hari ini, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Suhat, tampak peningkatan volume kendaraan dari video yang dikirimkan Pak Ayat ya. Di sana kendaraan sudah mulai terjadi peningkatan, jadi sebenarnya masih jalan, tapi memang harus pelan-pelan gitu ya mengarah ke TLUB yang dari arah Suhat. Tapi nanti selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Nah, Pak Ayat tadi juga sempat menyoroti ya dari video yang sempat dikirimkan. Ini soal bagaimana habit dari pengendara yang motong ambil lajur gitu ya. Nah, ini tentu juga harapannya bisa jadi perhatian, termasuk juga terkait dengan kondisi marka yang rasanya ini juga perlu dilakukan pengecatan ulang gitu. Pak Ayat, terima kasih banyak. Nanti kita juga akan coba follow up ya ke dinas terkait ini, kira-kira memungkinkan kapan untuk bisa dilakukan pengecatan ulang, apakah memang memungkinkan di waktu yang dekat ini. Kemudian ada juga tambahan informasi kali ini di jam 7 lebih 12 menit dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Gunung Api Semeru, kawan, di sini mengabarkan. Jadi kalau melihat secara visual, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 300 meter di atas puncak, dengan kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara. Kawan, erupsi ini terekam di seismogram. Kemudian saat ini untuk gunung

Gunung Api Semeru masih di status level 3 siaga. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan diimbau supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km. Kemudian diimbau juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan ya, bahaya lontaran batu pijar. Termasuk waspada kawan, potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu untuk sementara ini informasi yang sudah kami himpun ya. Kemudian kembali lagi karena pagi hari ini kita juga masuk di Ijen Talk sesuai dengan topik yang kita bahas pagi hari ini. Kita akan bicara menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru karena bagaimanapun peranan guru ini sangat penting ya. Kemudian kawan yang jadi persoalan atau tantangan untuk saat ini bagaimana banyaknya guru yang pensiun, tidak hanya guru tapi juga kepala sekolah. Bahkan kembali lagi ketika kita melihat dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kota Malang yang mencatat ini sedikitnya 15-20 guru dan kepala sekolah memasuki masa pensiun setiap bulan. Nah, kondisi inilah yang membuat kebutuhan tenaga pendidik terus berubah dan berpotensi menimbulkan kekurangan guru di sekolah. Untuk statement yang disampaikan Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, jadi ketersediaan guru yang saat ini dinilai cukup belum tentu bertahan ya pada bulan berikutnya karena adanya guru yang memasuki masa pensiun. Kemudian menurutnya guru yang pensiun ini tidak selalu bisa langsung digantikan dengan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sama. Jadi kondisi ini terutama menjadi persoalan ketika guru yang pensiun mengampu mata pelajaran dengan kompetensi khusus. Bahkan di sini Suwarjana juga mencontohkan. Jadi sekolah dasar ya dengan 6 rombongan belajar atau rombel ini dapat langsung mengalami kekurangan tenaga pengajar ketika salah satu guru kelas masuk di masa pensiun. Nah, untuk menutup kebutuhan jangka pendek, jadi upaya jangka pendek ya yang dilakukan di Distrikbud Kota Malang buka opsi untuk sekolah yang punya anggaran untuk mengangkat guru tidak tetap atau GTT atau kontrak ya. Jadi sumber anggaran ini bisa dari BOSDA, Bantuan Operasional Sekolah Dasar Daerah, maupun BOSNAS, Bantuan Operasional Sekolah Nasional. Ini sepanjang penggunaannya memang sesuai dengan ketentuan. Kemudian kawan, guru yang diangkat lewat skema ini berstatus tidak tetap. Nah, di dalam kontraknya itu juga tertulis ya, harus ditegaskan kalau guru bersangkutan tidak menuntut pengangkatan menjadi PNS ataupun ASN. Sementara sekolah yang tidak punya anggaran untuk merekrut GTT itu bisa menggunakan skema penataan guru ASN antar sekolah. Nah, di sini Suwarjana juga menekankan kalau guru ASN dari sekolah yang memiliki kecukupan tenaga itu bisa nanti digeser ya ke sekolah yang memang mengalami kekurangan. Sekolah yang ditinggalkan kemudian bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mengangkat guru tidak tetap sesuai dengan kebutuhan. Tapi nanti kita akan melihat ya bagaimana dari POV narasumber dengan beberapa opsi yang sempat dikeluarkan dari pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana. Mungkin ada beberapa opsi lain yang mungkin saja ini bisa jadi langkah efektif ya untuk kedepannya. Kita akan sama-sama nantikan seperti apa penjelasan. Sejauh ini narasumber yang sudah terkonfirmasi baru ada 2 ya, dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo STMT. Kemudian yang kedua ada dari Ketua PGRI Kota Malang, Agus Wayudi SPD MPD. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung, untuk interaktif kita buka di 0811 3600 911. Anda yang sekarang mobile dan bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu, kita akan melihat seperti apa update lalu lintas di jalan tol.

Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang di pagi hari ini masih terpantau sangat lancar, tidak ada hambatan di dua arah. Lalu untuk Anda yang menuju ke Tol Gempol Kejamanan Porong sampai ke Waru Perak Satelit juga tidak ada hambatan. Untuk Anda yang menuju ke Tol Gempol Rembang juga masih aman dua arah. Kalau untuk cuaca di sekitaran Tol Malang di pagi hari ini masih terpantau cukup cerah sekali kawan. Dan info tol ini didukung oleh klinik utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan umum, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Gerakan sosial aparatur sipil negara Banyuwangi berbagi kembali digulirkan. Dalam program yang digelar tiap bulan tersebut, kali ini disalurkan dalam bentuk pendaftaran perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja informal Banyuwangi, seperti buruh nelayan, buruh tani, pedagang kecil, penjual sayur keliling, tukang pijat, dan lainnya. ASN Banyuwangi Berbagi telah mendaftarkan 1.144 pekerja informal dari target 5.000 peserta. Para penerima BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan warga dari yang masuk desil 1 hingga 3 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN Kemensos.
2: Baik kawan, selanjutnya bersama Radio Basah FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online atau judol terancam dicoret dari daftar penerima program Keluarga Harapan PKH. Koordinator PKH Kabupaten Situbondo Sulhaidi bilang, KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online akan ditangguhkan penyaluran bantuan sosialnya, lalu dicoret secara permanen dari kepesertaan atau dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sulhaidi juga bilang, data KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online akan muncul di aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang dimiliki masing-masing pendamping PKH.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT sektor hiburan di Kota Batu hingga Agustus 2026 mencapai 35 miliar rupiah atau sekitar 83% dari target tahunan sebesar 42,4 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adim mengatakan capaian tersebut tidak hanya dipengaruhi pengawasan dan digitalisasi layanan pajak, tetapi juga menunjukkan aktivitas perekonomian dan pariwisata Kota Batu berjalan baik. Tingginya kunjungan wisatawan termasuk saat libur panjang dan libur sekolah turut mendorong aktivitas sektor hiburan. Berdasarkan data kunjungan, Kota Batu didatangi sekitar 296.000 wisatawan pada Mei 2026 dan 397.000 wisatawan selama libur sekolah akhir Juni hingga pertengahan Juli. Sementara itu, total realisasi pajak daerah hingga pertengahan Agustus mencapai 165,6 miliar rupiah atau 57,68% dari target 287,1 miliar rupiah. Bapenda optimistis target pajak hiburan masih dapat tercapai hingga akhir tahun.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basah Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan. Tapi, guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
2: Kami sudah mengingatkan nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan Korporasi Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
1: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
3: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
1: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
5: Iya kak,
4: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
5: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
4: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RS Ubri Medika Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
5: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
4: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
5: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
4: Tenang, RS Ubri Medika Malang

0: juga melayani pasien BPJS.
1: Brimedika di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedika Malang, United for Excellence. 2026 Brimedika Level Up. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dan untuk Anda yang sekarang posisi di sekitar Suhat ini, tadi kita dapat update dari Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Ini kaitannya dengan penarikan arus lalu lintas di simpang 3 jembatan UB. Jadi antisipasi kepadatan. Itu dari keterangan video yang dibagikan. Kita coba tampilkan di visual radio. Ini tadi ada kabar yang disampaikan jam 7 lebih 23 menit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin melaporkan pada pagi hari ini pukul 7.23 kami dari unit lantas Polsek Laru gabung dengan rekan Disut melaksanakan penarikan arus lalu lintas di simpang 3 jembatan UB. Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini petugas sudah ada di lokasi, kawan, baik dari kepolisian termasuk juga dari Dishub. Jadi mohon waktu untuk Anda yang terjebak antrian di sana. Kemudian untuk kabar lainnya yang tidak kalah menarik juga, buat kawan-kawan sedikit yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai gak produktif, tenang saja, pilihlah yang pasti-pasti saja dengan Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jalan-jalan plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wawung, tempat

0: bisa melihat dua wilayah sekaligus, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dari utara terlihat Gunung Kawi, dari arah lain ada Gunung Kelut. Malam hari, lampu-lampu permukiman terlihat seperti lautan cahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Suberoto beda, desa ini juga punya eduwisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya pisang dan alpukat dari warga. Dari sisi budaya, ada tradisi bersih dusun yang masih dijaga, lengkap dengan kenduri dan pertunjukan jaran kepang. Nah, kalau urusan kuliner, ada menu khas bernama tempe besenge, makanan tradisional berbahan koro dan bengo yang jarang ditemukan di tempat lain. Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah tapi juga punya cerita dan pengalaman, desa wisata Sumberoto bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut tinggal mengarah ke jalan Pantai Modangan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buriku dah?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf, mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan hati-hati yang bersiap mengarah ke sekitar Suhat karena di sana terjadi peningkatan volume kendaraan. Tampak dari beberapa petugas sudah standby untuk melakukan pengaturan di lokasi. Mungkin ada yang punya update di jam 7 lebih 57 menit ini seperti apa? Apakah sudah mulai terurai untuk kepadatannya? Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Nah, Ijen Talk setelah ini akan lanjut ya dalam bincang-bincang. Kita akan bicara menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru. Nanti kita sama-sama temukan jawaban opsi-opsi apa yang bisa diupayakan untuk kedepannya sehingga Kota Malang tidak sampai kekurangan guru. Dan untuk Anda yang nanti mau ikutan gabung, boleh Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Sumber Gondo tembus 10 besar desa wisata terbaik di Wonderful Indonesia Award 2026. Capaian ini didapatkan Desa Wisata Sumber Gondo Bumiaji Kota Batu untuk tingkat Jawa Timur. Capaian ini jadi hasil dari proses kurasi yang ketat dan objektif, kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk Kota Batu, sekaligus jadi bukti kalau pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal bisa bersaing di tingkat provinsi. Proses kurasi ini diikuti 60 desa wisata yang mendaftar, sedangkan 38 desa wisata diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kawan, tersangka korupsi ESDM Jatim masih terima gaji 50%. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Indah Wahyuni, menyampaikan 4 tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur masih menerima gaji 50%. Ia menyebut total 4 tersangka adalah Kepala Dinas ESDM Aris Mukiono, Kabid Pertambangan Oni Setiawan, Ketua Tim Kerja Perusahaan Air Tanah Hermawan, serta Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah RTK Dinawati. Keempatnya saat ini berstatus sebagai pegawai nonaktif sehingga masih mendapatkan gaji sebesar 50%. Kawan, berpotensi jadi energi terbarukan, Indonesia berpeluang jadi produsen biogas sawit dunia. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyampaikan, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu produsen utama biogas berbasis limbah cair kelapa sawit. Peneliti BRIN, Prof. Erma Yuli Hastin mengatakan, dengan luas kebun sawit mencapai 16,8 juta hektar, Indonesia berpotensi menghasilkan 125 juta ton limbah pome per tahun sebagai bahan baku energi terbarukan. Lebih lanjut, pemanfaatan limbah ini dinilai mampu menekan emisi gas rumah kaca, membuka lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan nasional terhadap energi fosil. Demikian 911 News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini di Ijen Talk ya. Setelah ini kita akan sambung bersama dengan beberapa narasumber untuk bicarakan menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru. Ada perwakilan dari DPRD, ada juga perwakilan dari PGRI Kota Malang. Dan sayang sekali memang sampai saat ini kita masih belum dapat kabar ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Setelah kemarin kita juga sempat hubungi beberapa kali, tapi sampai saat ini masih belum dapat jawaban siapa yang bersedia untuk mengikuti Ijen Talk. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan tetap langsungkan untuk acara pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Tentunya Anda juga berkesempatan untuk gabung. Anda yang mau sambung bersama dengan kami bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911.

decisions for your life. CityGate FM.

0: City Gate 91 FM Gaiden for your life. Kawan, pagi hari ini di IGN Talk kita akan bicara menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru bersama dengan beberapa narasumber ya. Pagi hari ini yang sudah sambung bersama dengan kami ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo STMT sekaligus dari Ketua PGRI Kota Malang, Agus Wayudi SPD MPD. Tentunya ada nanti juga berkesempatan untuk gabung bersama dengan kami, kita buka interaktif. Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911. Selain di frekuensi 911 FM, Anda juga bisa ikuti di live streaming YouTube atau bisa juga Anda ikuti di live TikTok. Kita akan sapa dulu dua narasumber yang sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ginanjar.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ulan.
0: Apa kabar Pak, sehat?
1: Alhamdulillah, Dirgahayu RI Merdeka.
0: Dirgahayu RI. Baik, Pak Ginanjar lagi di mana ini posisinya?
1: Ini sudah mau nyampe kantor ini, Mbak. Biasa jam segini.
0: Iya, ya. Masih di jalan ya. Oke, hati-hati di jalan, Pak Ginanjar.
1: Aman.
0: Oh, iya. Siapa? Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Ginanjar. Pagi hari ini selain dari DPRD, kawan, kita juga mengundang dari Ketua PGRI Kota Malang, Pak Agus Wahyudi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Agus.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wulan.
0: Kabar sehat Pak?
2: Alhamdulillah, merdeka.
0: Alhamdulillah, merdeka. Akhirnya bisa sambung lagi bersama dengan City Gate. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Agus ya pagi hari ini. Sudah sampai sekolah atau masih di rumah ini?
2: Kalau di sekolah mulai 6:30 sudah di sekolah ini kalau.
0: Oh gitu, wah jauh lebih pagi ya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya pagi hari ini. Dan kawan, informasi juga ya, sebenarnya kemarin kita sudah coba hubungi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, tapi memang sampai saat ini kita masih belum dapat informasi siapa yang berkenan untuk bisa gabung di diskusi pagi hari ini. Tapi tidak apa-apa tentunya, karena pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan DPRD dan juga perwakilan dari PGRI Kota Malang. Kawan, jadi setiap bulan Kota Malang ini kehilangan sekitar 15 sampai 20 guru dan kepala sekolah karena memang memasuki masa purna atau pensiun ya. Jadi angka ini bukan sekedar soal pergantian tenaga pendidik tapi menjadi alarm tersendiri karena di saat yang sama kuota perekrutan guru ASN dari pemerintah pusat masih terbatas. Nah, kalau kondisi ini terus berjalan, pertanyaannya bukan lagi apakah Kota Malang akan kekurangan guru tapi seberapa siap pemerintah mengantisipasinya sebelum kekosongan ini benar-benar terjadi di ruang kelas. Apalagi kebutuhan guru ini tidak hanya bicara jumlah ya, tetapi juga pemerataan antar sekolah, kesesuaian mata pelajaran, sampai kesiapan calon kepala sekolah. Lalu gimana peta kebutuhan guru Kota Malang saat ini, seberapa besar resiko kekurangan tenaga pendidik dalam beberapa tahun ke depan, dan tentu juga yang tidak kalah penting terkait dengan strategi apa yang harus disiapkan, kita akan membahasnya di topik menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru. Nah, untuk memulainya, saya langsung saja kalau gitu ke Pak Ginanjar ya. Pak Ginanjar, seperti data yang sempat disampaikan dari Dinas Pendidikan dengan rata-rata 15 sampai 20 guru dan kepala sekolah pensiun setiap bulannya, seberapa serius dari DPRD melihat potensi kekurangan guru di Kota Malang dan dalam 1 sampai 3 tahun ke depan, Pak Ginanjar?
1: Iya, terima kasih Mbak Ulan. Yang pertama, ini jelas menjadi konsen kita bersama. Artinya pemerintah Kota Malang juga kami di DPRD khususnya Komisi D melihat yang pertama adalah memang kunci dari keberlanjutan, kesuksesan dan jaminan pendidikan yang pertama adalah guru gitu. Artinya ini harus terjamin dahulu bahwa ketersediaan, keberlanjutan, kualitas dan sebagainya terkait guru. Nah, bicara masalah jumlah pemenuhan guru dan sebagainya, sebenarnya yang menjadi perhatian kami adalah ini sinergi lintas sektor. Jadi ini bukan saja sekedar urusan Dinas Pendidikan, tapi di situ ada Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Artinya peta ini, data peta ini saya pikir di Dinas Pendidikan sudah rigid saya pikir. Artinya terkait data kedepannya yang siapa yang akan purna tugas, kemudian data yang saat ini akan mengisi posisi-posisi tertentu, data pengangkatan apa tenaga pendidik baru dan sebagainya. Hanya data-data ini harus kemudian terkoordinasi dengan bagian kepegawaian. Karena kalau tidak seperti itu maka akan menjadi kendala nanti tatkala ada pergantian posisi, pergeseran dan sebagainya. Nah, ini yang justru kami melihat perlu ditingkatkan dan dikuatkan lagi sinergi koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan BKPSDM itu. Yang kedua adalah terkait bagaimana tentang pemerataan guru. Sebenarnya untuk Kota Malang kalau melihat data saat ini kan kurang lebih sekitar 8.000 sekian, hampir 9.000 lah jumlah guru untuk ini ya, yang di bawah pengampu Dinas Pendidikan, artinya dari TK sampai apa sekolah menengah pertama seperti itu. Itu sebenarnya untuk pemerataan saya pikir sudah ya memenuhi lah. Artinya apa? Pada hari ini diskusi kita, pertanyaan kita adalah kepada bukan sekedar apa jumlah pemerataan guru, tapi Mbak Bulan katakan tadi adalah seberapa rigid, seberapa kuat terkait apa namanya ini pemerataan. Jadi sudahkah itu merata rasio antara guru dengan guru ini, guru bidang, guru apa ya, kalau di sekolah dasar misalkan apakah guru kelas itu taruhlah sudah memiliki kompetensi semua bidang studi dan sebagainya, kemudian apakah guru ini menumpuk di salah satu sekolah atau terpusat di salah satu sekolah atau sudah merata ke semua seunit satuan pendidikan yang ada dan sebagainya. Nah, ini peta itu yang sebenarnya saat ini harus disampaikan dulu sebenarnya ini oleh apa Dinas Pendidikan secara rigid, sehingga apa badan kepegawaian bisa kemudian apa merencanakan ke depan bagaimana apa penempatan terkait kepegawaian, karena urusannya di sini bukan hanya masalah itu tapi juga apa namanya ini gaji, insentif dan sebagainya. Itu dulu Mbak Ulan.
0: Oke, Pak Gina, aja saya mau ke Pak Agus. Pak Agus, kalau dari sisi guru dan sekolah ya, apakah dampak pensiunan 15-20 guru serta kepala sekolah setiap bulan ini sudah mulai terasa di lapangan, Pak Agus?
2: Ya, terima kasih Mbak Wulan. Selamat pagi Pak Ginanjar.
1: Selamat pagi Pak Agus.
2: Ya, baik. Terima kasih. Kalau ditanyakan berdampak tak berdampak, pasti berdampak, Mbak. Kalau saya mengatakan atas nama PGRI, juga atas nama kepala sekolah, saya berkali-kali menyampaikan bahwa terkait dengan guru ini tidak bisa ditunda-tunda. Kalau pekerjaan struktural, mungkin kadang masih bisa dibantu oleh teman di sebelah meja. Tapi kalau sudah guru, ini urusannya dengan layanan pendidikan kepada anak, layanan pendidikan kepada murid, yang itu tidak boleh kita abaikan. Artinya kami bertekad bahwa tidak boleh ada kelas kosong karena tidak ada guru. Sehingga kami berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada penyediaan tenaga guru. Nah, beberapa hal yang sudah kami lakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di beberapa media atau di kegiatan kami, bahwa dinas pun mendorong untuk memberikan izin begitu dalam tanda petik bahwa satuan pendidikan yang memang ada dana tertentu dari alokasi Bosnas maupun Bosda memungkinkan untuk penyediaan guru dalam tanda petik guru kontrak atau GPP yang dibiayai dari Bosnas maupun Bosda. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemetaan, pendataan yang itu kami lakukan secara berkelanjutan. Di tahun ini saja, awal tahun kami melakukan, di bulan April kami melakukan, di bulan Juli kami juga melakukan pendataan, pemetaan terkait dengan kebutuhan guru. Data itu kami sinkronkan, kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mendapatkan tindak lanjut. Setidaknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan update data dari kami. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengawal supaya satuan pendidikan yang tidak sampai kekurangan guru, maka ada langkah yang nuansanya juga urgent juga, itu dengan melibatkan LPTK, perguruan tinggi. Dalam hal ini, ada beberapa kampus yang memang menyediakan guru untuk kegiatan PPL maupun untuk kegiatan kampus mengajar dan sejenisnya, yang diharapkan itu sinkron dengan kebutuhan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di Kota Malang. Kemudian yang berikutnya tentunya ketika di forum, entah itu MKKS, mungkin K3S, MGMP, dan seterusnya, kami juga berharap ada sinergi dari semua satuan pendidikan dengan harapan manakala ada satuan pendidikan yang menurut Pak Ginanjar tadi ada pemerataan yang kurang dan seterusnya, ada satu satuan pendidikan yang kebetulan misalnya ada jumlah gurunya melebihi dari rasio, maka boleh jadi akan berbagi dengan satuan pendidikan lain yang memang sangat membutuhkan. Ini tidak sederhana karena pada faktanya kalau dibuat average rata-rata begitu, semua satuan pendidikan di Kota Malang relatif mengalami kekurangan guru. Mungkin itu Mbak sementara.
0: Oke, Pak Agus, sekolah atau jenjang pendidikan mana sih Pak yang menurut PGRI sekarang ini paling rentan mengalami kekurangan guru? Mungkin melihat tingkatannya SD, SMP, atau mungkin justru pada mata pelajaran tertentu, Pak Agus?
2: Oke, kalau jenjang SD, SMP, saya tadi kan mengatakan average rata-rata. Jadi semua satuan pendidikan.
0: Oke.
2: Ya di jenjang SD, ya di jenjang SMP. Kalau dikatakan mapel yang rentan, di contoh-contoh konkret yang ada di sekolah kami yang ada di SMP 5 saja, saat ini kami punya 2 tenaga DTT matematika, kami punya 2 tenaga

0: BTT dari mapel bahasa Inggris dan seterusnya. Ini hanya satu case yang ada di satu sekolah. Di sekolah yang lain relatif sama. Kalau dikatakan rentan, memang yang rentan ini saat ini itu pada mapel pendidikan agama. Kemudian yang kedua ada informatika kalau boleh dibuat grade begitu. Kemudian berikutnya ada mapel matematika, bahasa Inggris dan seterusnya ke bawah. Tapi yang perlu kita tekankan mengapa agama menjadi prioritas? Jumlah tenaga yang purna tidak sebanding dengan rekrutmen. Kemudian yang kedua, mapel agama ini mapel spesifik, tidak bisa setiap orang membelajarkan. Oleh karenanya memang kalau ada rumpun mapel itu bisa kita lakukan, sebenarnya masih memungkinkan. Tapi kalau untuk agama, rumpun mapelnya tidak ada. Bisanya kalau darurat, teman yang kebetulan memiliki agama yang sama dengan kebutuhan guru, itu yang diminta menjadi co-teacher, gitu, menjadi pendamping yang ada di kelas. Nah, karena memang tidak memungkinkan berlaku lama, sehingga memang butuh rekrutmen. Sehingga skema skenario yang tadi saya sampaikan itu menjadi langkah strategis yang saat ini kami lakukan.
1: Okay.
0: Secara prinsip, kami kalau boleh dikatakan sambat-sambat. Tapi kami tidak boleh mengatakan bahwa sambat itu tanpa solusi. Kalau tanpa solusi kan kelasnya yang kasihan. Sehingga ya sudah, kami tetap menyampaikan data, kami melaporkan data kebutuhan, tapi di kelas harus tetap terkelola.
1: Baik. Mungkin
0: begitu.
1: Baik-baik Pak Agus. Saya kembali ke Pak Ginanjar, ini kan kaitannya dengan sebenarnya bagaimana perekrutan ini bisa dilakukan cepat gitu Pak ya. Nah ini kalau kuota pengangkatan guru ASN dari pemerintah pusat terbatas, nah seberapa besar ruang yang dimiliki Pemkot Malang Pak untuk mencari solusi sendiri?
2: Ya, yang pertama terkait pembiayaan, sampai hari ini kami di DPRD khususnya di Badan Anggaran selalu konsisten menempatkan anggaran pendidikan sebagai pos terbesar. Bahkan ini tadi malam juga kami selesai untuk perencanaan kebijakan KUAP PPAS ini yang juga hari ini akan kita paripurnakan. Tetap kita sepakat di Banggar untuk mengalokasikan hampir 600 miliar untuk pendidikan Kota Malang. Nah, terbesar, porsi terbesar. Artinya apa? Kami mau menyampaikan bahwa kami konsisten bahwa pendidikan menjadi hal yang paling urgent untuk pembangunan Kota Malang. Apalagi Malang juga kita sudah sama-sama memahami sebagai kota pendidikan, kota pelajar, dan sebagainya. Ini konsisten kita untuk ke sana, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya memang ini sekali lagi perlu ini, ini tadi juga terus terang ini dari dinas tidak memberikan data yang rinci, jadi tatkala hearing dengan kami dan sebagainya, ini selalu yang kami minta sebagaimana Pak Agus katakan tadi. Jadi jumlah rasio itu yang harus kita tahu konsepnya seperti apa, perencanaan sumber daya manusianya, dan itu harus disampaikan gitu loh. Nah, artinya memang untuk terkait pengangkatan ASN tenaga pendidik baru dari pusat dan sebagainya memang juga ada kuota dan sebagainya. Tapi skema yang lain itu sangat memungkinkan bagi Kota Malang. Artinya meskipun sekarang ada kendala juga di secara umum di Pemkot ya, artinya kan belanja pegawai kita kan terlalu tinggi, memang hampir 40%. Yang mana mandatory kita harus tekan sampai 30%. Artinya kan ini juga ada dampak, artinya di satu sisi. Jadi ini kan dampak yang ini ya, apa ini, kontraproduktif memang. Di satu sisi kita ingin ketercukupan jumlah guru, tapi di satu sisi juga kita harus ada belanja pegawai, keterbatasan untuk jumlah ini. Tapi sekali lagi, dinas pendidikan tidak bisa untuk kemudian kita sebagai untuk pengurangan dan sebagainya, karena ini urusan pelayanan pendidikan. Jadi tetap harus ada data perencanaan yang rigid. Jadi misalkan ini, saya juga mungkin karena yang ada Pak Agus, mungkin nanti kita diskusi di situ. Rasio ideal itu sebenarnya berapa sih? Misalkan kita bicara jumlah murid, misalkan SD itu kurang lebih 4.000 sekian, berapa jumlah murid. Terus kemudian jumlah gurunya, jumlah guru 4.000 sekian, jumlah peserta didik taruhlah misalkan 60.000. Artinya kan bagaimana rumus rasionya? Nah, ketika di sini ada data di BPS ketemu rasio misalkan 16

0: sekian siswa per guru. Nah, itu apakah ideal? Nah, idealnya berapa? Ini kita mau, saya mau diskusi itu. Sehingga nanti apa? Data-data ini kita bisa apa? Bisa sampai kepada satuan pendidikan seperti okay. itu, Mbak Bulan.
1: Baik.
0: Coba
1: baik.
0: Nanti saya butuh penjelasan dari Pak Agus bisa disampaikan ke masyarakat juga.
1: Baik,
0: seperti apa? Karena harusnya ini dinas pendidikan, harusnya sampai Kak.
1: Iya. Oke. Baik, Pak Ginanjar. Memang sayang sekali ya sampai sekarang pun sampai di jam 8 lebih 29 menit ini kita masih belum dapat kabar dengan siapa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Karena ini kan kaitannya juga dengan pendidikan ya. Ini harusnya juga paling tidak ada perwakilan gitu. Kemudian betul, kita
0: sendiri suka ini.
1: Oke.
0: Ini hal yang sangat penting. Ya.
1: Baik, Pak Ginanjar. Pak Ginanjar dan juga Pak Agus, kita jeda dulu sebentar untuk kawan-kawan CityGate. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung ya. Kita masih bicara menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru. Anda masih bisa manfaatkan 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan. Kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah. Kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu wisata kopi merah. Mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, pagi hari ini kita masih di IGN Talk dan saya juga masih bersama dengan Pak Ginanjar, perwakilan dari DPRD Kota Malang, sekaligus ada Pak Agus, perwakilan dari PGRI Kota Malang. Kita masih di pembahasan menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru. Anda juga berkesempatan untuk gabung, ini tadi ada yang mengirimkan lewat chat ya, mungkin Anda juga bisa sampaikan lewat voice note kawan, nanti kita akan putarkan ya, atau mungkin mau telepon langsung bisa Anda kontak di 0811 3600 911. Sebelum kita lanjutkan, ini tadi ada informasi dari Pak Ferry ya, kita coba putarkan voice note-nya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Siti Gait, Mbak, mau melaporkan juga apa? Masukan aja. Gini, sebenarnya sudah beberapa hari mau saya sampaikan, cuman sering lupa. Saya tuh lenggah 4 hari yang lalu. Tiap pagi kan saya ngantar anak saya sekolah di daerah di Bandarman kayak gitu. Nah, tiap hari, tiap pagi itu kan nggak ada polisi yang bantu untuk di daerah pertigaan, di daerah arah mulai dari Mandulan hingga di Langset begitu. Akses macet itu kan ada. Jadi, nah, yang saya ceritain gini, ada maksudnya gini, banyak orang bantu untuk penyeberangan lalu lintas di situ, itu orang sipil. Nah rata-rata yang saya tahu, mungkin teman-teman yang di sini juga tahu, di daerah Mandulan itu ada orang kalau pagi itu bantu, bisa dikatakan hebat karena dia juga dari fisik nggak lengkap tapi dia hebat bantu. Lalu nanti ada di daerah BPN itu juga gitu, itu juga bantu untuk penyeberangan. Maksud saya gini, saya tahu tuh Polantas itu kan sering bantu di daerah kota, jalan-jalan besar tuh ya, Jaksa Agung dan semuanya untuk sekolah-sekolah. Maksud saya kalau bisa, ngapunten, kalau bisa itu dari Kapolres menghimbau untuk lantas itu bantu di daerah tersebut, di daerah Bandulan, lalu di daerah petikan di apa di sebelum Mergan tuh, di BPN itu dibantu, karena saya kemarin tuh tahu sendiri. Orang-orang itu kan tulus bantu, tapi karena posisi kadang itu bantunya itu kurang apa, tidak berkenan atau takut ada anaknya terlambat dan semuanya, akhirnya sempat dibentak. Saya sempat mau negor sama yang bentak, tapi saya pikir nanti aja lah, saya bilang gitu. Sebenarnya ini juga salah satu kesalahan dari pihak polisi, kalau Polantas itu bisa bantu di dari itu cuma jam 6 sampai jam 7 lah gitu, 1 jam atau berapa itu, mungkin gak akan terjadi hal-hal kayak gitu.
0: Baik.
1: Satu, yang kedua mungkin anak-anak sekolah itu juga bisa tetap bisa helman dan semuanya. Jadi kalau jam 6 sampai jam 7 kurang seperempat itu begitu rancuhnya lalu lintas yang di daerah mulai dari Bandulan hingga di Mergan. Itu sih Mbak yang mau jadi masukan, siapa tahu ini jadi masukan dari Polantas dan semuanya. Jadi kalau bisa, kalau pagi-pagi aja lah, pagi kalau ada orang Polantas dan semuanya, otomatis kan orang-orang itu kan lebih segan gitu, oh ini orang berseragam gitu. Karena saya tuh juga miris kalau ada orang bantu marengun disentak itu, bagi aku kan yo sakno no, Mbak. Nah jadi kapan-kapan mungkin dari teman-teman yang di daerah Bandulan atau di mana yang sering antar sekolah mungkin tahu, yang sering bantu di pertigaan Bandulan itu sinten, terus yang di daerah BPN itu yang arah ke Mergan itu juga tahu lah. Jadi bisa dikatakan mereka orang-orang hebat, tapi bisa dikatakan niat mereka baik, tapi kadang itu juga ditegur sama pengendara yang ini kesuwen dan semuanya. Nah itu saya miris itu sih Mbak.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, ini tadi saya di daerah Tebo itu ada kabel listrik bergelantungan, punya PLN enggaknya sih, coba dicek, karena itu ganggu jalan raya. Itu kabel besar kayaknya sih Mbak, yang di daerah Tebo dekat jembatan sih gitu Mbak.
0: Baik.
1: Makasih waktunya, selalu sehat krunya City Guide, karena salah satu salah satu media yang bisa menyalurkan semua inspirasi. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak ya, dua catatan yang sudah disampaikan tadi, dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, langsung komunikasi dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio, sekaligus terkait dengan kabel listrik tadi sudah coba bantu untuk sampaikan ke rekan-rekan Diskominfo. Jadi mohon waktu, semoga nanti bisa segera ada atensi dan respon lanjutan. Oke, kita lanjut lanjutkan kawan untuk diskusi pagi hari ini. Sudah ada dua penelpon ya, tapi kita coba diskusi dulu dengan narasumber menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru. Pak Agus, langsung saja, seperti tadi yang sempat dipertanyakan ya dari Pak Ginanjar, ini kaitannya dengan potret gitu ya, kebutuhan guru melihat rasio ideal seperti apa. Mungkin ada gambaran yang bisa di-share pagi hari ini. Silakan Pak Agus.
2: Oke, terima kasih Mbak. Yang terkait dengan rasio, ini saya boleh menyampaikan sedikit gitu ya, meskipun sebenarnya kewenangan ada di dinas. Kalau untuk di jenjang SD, Bapak-Ibu, di jenjang SD itu karena sistemnya guru kelas, sehingga rasionya 1:1, sehingga satu kelas minimal satu guru kelas. Kemudian untuk di SD ada tambahan yang guru mapel khusus, yaitu mapel pendidikan agama dan PJOK. Artinya berarti di dalam satu SD dengan satu rombel masing-masing berarti ada 6 kelas. Berarti di situ setidaknya akan ada satu guru pendidikan agama Islam, satu guru PJOK ditambah dengan 6 guru kelas. Setidaknya seperti itu untuk yang SD. Adapun yang SMP, karena di SMP itu bermainnya pada guru mata pelajaran, maka di dalamnya ada ketentuan. Ketentuannya adalah minimal 24 JP mengajar. Dengan ketentuan itu dikroskan dengan jumlah rombel dan jumlah JP setiap mapel. Jadi contoh nih, contoh. Pada mapel apa? Matematika misalnya. Matematika itu ada 5 JP. Ada 5 jam pelajaran per minggu. Artinya masuk ke kelasnya itu 5 JP. Lah, jika satu sekolah ini ada, anggaplah di SMP rata-rata misalnya 18 rombongan belajar, maka jumlah guru matematika yang dibutuhkan itu 18 kali 5 JP dibanding 24 JP. 24 itu 24 jam minimal mengajar. Sehingga ketemu 90/24, kebutuhannya guru menjadi 3,75 atau pembulatannya menjadi 4 guru. Artinya, di SMP dengan jumlah rombel 18, maka diperlukan jumlah guru matematika sebanyak 4 orang. Itu jika rombelnya 18. Ya, itu ilustrasi sederhana. Lah, jumlah JP-nya tergantung dari masing-masing mapel. Itu relatif sederhanya seperti itu, Pak Ginanjar.
0: Oke, Pak Agus, kita lanjutkan ya. Lalu gimana, Pak, kondisi beban kerja guru yang masih aktif? Apakah kekurangan tenaga ini sudah kemudian membuat sebagian guru harus mengajar di luar beban ideal atau bahkan di luar bidang keahliannya, Pak Agus?
2: Iya, tepat, Pak. Jadi itu yang terjadi. Jadi saat ini misalnya, kalau idealnya guru mengajar itu 24 JP, maka saat ini teman-teman mengampu lebih dari itu. Ada teman kami yang mengampu 30-35 JP, bahkan ada yang sampai dengan 40 JP, Pak. Dengan fakta ini, kami yang tadi di awal sudah menyampaikan, karena memang kebutuhan di kelas itu butuh, kemudian kita ingin menggaransi layanan pendidikan tetap optimal yang ada di Kota Malang, berarti kan di kelas-kelas tidak boleh kosong tuh.
0: Iya.
2: Langkah strategisnya memang meminta dari teman-teman kami untuk mengajar overtime dari JP yang menjadi ketentuan. Memang iya, di dalam peraturan itu guru ada beban mengajar itu 24 sampai dengan 40 JP. Cuman masalahnya ketika mengajar sepenuh itu, maka boleh dipastikan guru relatif tidak ada jam istirahat yang berarti, karena power terus masuk. Ini sebuah kendala yang pada gilirannya kami atas nama dari PGRI, ini kaitannya dengan apa sih? Kesejahteraan mental guru. Karena mau tidak mau kalau sudah gurunya wajarnya penuh, kami juga punya benturan dengan kesejahteraan mental. Dan ini menjadi tantangan kami, gitu. Bagaimana supaya kesejahteraan mentalnya tetap terjaga, tapi kelas juga mendapatkan layanan dengan optimal. Maka oleh karenanya kami sangat membutuhkan sinergi dengan banyak pihak. Kalau dalam kondisi saat ini memang terus terang kami pintunya di dinas, kemudian di WLP yang di pemerintah kota, kaitannya dengan izin ketika kami harus menggaji, memberikan uang harian kepada guru eksternal yang kita berikan honor seperti yang diizinkan oleh Pak Kepala Dinas itu. Jadi kami menggaji guru tambahan eksternal, tapi pakai uang harian gitu istilahnya, tidak memakai honor, tidak memakai gaji yang seperti halnya ketentuan GTT atau guru pada umumnya, tapi sifatnya seperti kami memberikan uang harian kayak guru ekskul seperti itu. Oh. Karena untuk apa? Ya, menangani kebutuhan guru. Dan itu pun memang terjadi bagi sekolah yang anggarannya masih memungkinkan untuk memberikan uang harian terhadap kekurangan guru tadi.
0: Baik.
2: Nah, karena kita berhadapan dengan fakta yang seperti itu, makanya ada satu sekolah yang memang mengajar itu satu guru mengajar dua kelas juga terjadi. Mm. Contohnya pada mapel agama, pada mapel olahraga. Jadi dua kelas digabung jadi satu, diajar oleh satu guru di waktu yang sama. Ini juga terjadi karena memang tidak memungkinkan menambah guru eksternal karena tidak ada biaya, tapi ingin tetap memberikan layanan terbaik kepada murid. Gitu.
0: Baik.
2: Mungkin begitu.
0: Oke, Pak Agus, itu yang jadi potret saat ini kawan ya. Sebelum nanti kita lanjutkan ke Pagi Nanjar, kita akan coba sambungkan. Ini sudah ada dua penelpon ya yang menunggu untuk sambung bersama dengan kami. Baik, ada Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
3: Ya, kota kita ini ya, menjamin tidak kekurangan guru ya. Tapi kenyataannya sekarang masih banyak kekurangan ya, kekurangan guru, jadi kita prihatin sekali ya. Kalau guru sekarang merangkap-merangkap kerja, ada apa namanya, mengajarnya sekian kelas dan sebagainya kan tidak optimal gitu, kemampuan guru juga terbatas ya. Masalahnya sekarang kan tidak imbang itu pengangkatan. Pengangkatan dari pusat diusulkan sekian, cuma diterima sekian, tidak imbang itu dengan kebutuhan. Oleh karena itu mestinya kan jalan pintasnya pemerintah daerah itu harus bagaimana caranya ya, terutama kan mereka guru-guru kalau kita angkat itu statusnya seperti apa, cara pemberian honor, pemberian gajinya itu yang perlu diperhatikan gitu. Jadi selama itu tidak diperhatikan, mana bisa itu memenuhi kebutuhan guru gitu loh, kan yang paling penting itu. Ya toh, jadi tidak hanya dinas apa namanya pendidikan aja yang berpikir ke sana. You know, didorong oleh DPRD itu bagaimana mengadakan alokasi anggarannya itu untuk mereka begitu loh. Kalau itu tidak dipikirkan dari semua stakeholder, ya sudah, enggak akan bisa terjamin itu. Ya, kekurangan guru itu enggak akan bisa terjamin. Karena sudah lama kan kita kekurangan itu.
0: Yeah.
3: Dan sering dibicarakan juga tapi enggak tuntas-tuntas gitu. Berarti kan masalahnya di anggaran gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Sebelum kita sambungkan ke penelpon selanjutnya, saya ke Pak Ginanjar. Silakan Pak Ginanjar untuk responnya dari apa yang disampaikan Pak Yudi.
4: Ya, terima kasih dari Pak Yudi, juga Pak Agus terkait, dari Pak Yudi terkait tinjauan bagaimana penganggaran sebagainya.
0: Ya,
4: yang
0: ya.
4: Pertama masalah penganggaran. Sekali lagi, ini yang harusnya menjadi apa, inputan bagi kami. Artinya ini barusan saya dapat data dari Komisi D, dari PA Komisi D tadi yang pernah kami melakukan hearing. Jadi sampai hari ini dinas kan terbatas, kita itu terpaku pada yang saya sampaikan ke Pak Agus tadi, pada konsep rasio. Artinya ketika bicara rasio matematika, kita bicara misalkan di sini jumlah siswa di SD, di tingkatan SD misalkan.
0: Iya.
4: Serta didiknya 68.000 sekian. Jumlah tenaga pendidiknya 4.000 sekian. Kalau bicara rasio, rasio siswa, maka 16 siswa per guru. Ketika kita bicara rombel, maka dengan 68.000 sekian, dengan jumlah guru tadi 4.000, maka dengan rombel ketemu bahwa rasionya 1,4 guru per rombel. Artinya ketika patokannya adalah kelas, ya, rombel kelas ya Pak Agus ya, itu maka mencukupi. Artinya setiap kelas, setiap rombongan belajar itu selalu ada satu guru. Nah, tapi kan apakah berhenti di situ? Nah, kalau berhenti di situ ya memang tidak ada kekurangan guru. Tapi ketika pada pertanyaan yang tadi, sejauh mana jam mengajar para guru itu, kemudian bagaimana analisis guru kelas itu dengan guru PJOK, guru agama, bahasa Inggris, kemudian ada lagi kebutuhan inklusi misalkan,

0: ketika pada jam mengajar, apakah sudah efektif? Nah, artinya kan sudah disampaikan tadi sama Pak Agus, ternyata di lapangan kondisinya juga seperti itu. Nah, ini artinya ayo sama-sama kita sekarang data yang masuk ke kami, maka kami ingin sebenarnya yang harus dipetakan. Usia tenaga pendidik, masa kerja daripada pendidik, berapa yang sudah tersertifikasi, pendidikan terakhirnya, mata pelajaran yang diampu, sekolahnya, dan beban mengajarnya. Nah, ketika data ini ada per satuan pendidikan, maka kita bisa menganalisis kebutuhan ke depan, dan tentunya muaranya adalah pada anggaran. Nah, tatkala kami kemudian mau kemudian bagaimana ini penambahan anggaran, ketika berhenti pada rasio, selesai, Kota Malang mencukupi kalau rasio matematika, ya kan seperti Pak Agus tadi, artinya setiap rombel 1, sekian guru per rombel. Di tingkat SMP dengan 2.200 guru SMP, peserta didik 34.000 sekian, maka ketemu per rombel adalah 28 setiap rombel itu, 28 siswa per guru, satu guru untuk 28 siswa satu kelas itu. Ya mencukupi, selesai seperti itu. Nah, tapi kan ukurannya kita sekarang diskusinya apakah berhenti di situ atau lebih jauh lagi pada beban mengajar, kesehatan mental guru. Artinya kami di Komisi D juga perlindungan terhadap peserta didik harus kami berikan, dan perlindungan terhadap tenaga pendidik juga harus kita berikan. Nah, jadi ini kita tarik ke arah beban mengajar, sebenarnya sangat lebih menarik. Nah, di situ nanti kita akan kemudian ketika penambahan, ketika lebih dalam lagi, kesatuan pendidikan data itu. Artinya misalkan dinas pendidikan ya, setiap satuan pendidikan memberikan data itu jam mengajar berapa, nah ketemulah nanti. Nah, itu harus terkonfirmasi kepada Badan Kepegawaian daerah, sehingga kebutuhannya ke depan seperti apa. Nah, baru kemudian mengalih diskusi kita nanti, berapa jumlah guru yang ASN, yang P3K, yang belum ASN, dan sebagainya. Nah, kebutuhan anggaran bisa terpetakan. Oh, ini yang dari Bosnas, Bosda, ini yang kemudian dari sumber anggaran lain, dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya harus dinas pendidikan harus lebih proaktif lagi. Jangan hanya kita yang ingin terus, ketika komisi kan kita selalu. Tadi malam perjuangan kami di Banggar untuk menaikkan anggaran, untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, untuk sarana, prasarana, dan sebagainya. Sehingga di perubahan ini kita mengalokasikan lagi tambahan anggaran, saya sampaikan lagi-lagi, hampir 25 miliar lebih kemarin untuk tambahan anggaran. Nah, seandainya data ini kemudian masuk ke kami, kemudian kami bisa menganalisis juga peta-peta ini akan lebih konkret lagi perjuangan anggaran kita di TKAD. Demikian.
1: Oke, baik Pak Ginanjar, kita coba sambungkan. Ini ada satu kawan sedikit yang sudah menunggu juga di line telepon. Ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Wulan.
1: Silakan Pak.
2: Kota Malang menjamin kekurangan guru, judulnya gitu Mbak Wulan ya.
1: Iya,
2: sudah, memang Kota Malang ya menjamin gurunya kurang terus, jadi kan gitu kan. Penjelasan secara teknis tetek bengek tadi itu kan, itu konsumsi yang punya tupoksi sebetulnya ya. Kita nih masyarakat nih kan cuman outputnya bagaimana, actionnya itu bagaimana gitu sebetulnya kan gitu kan. Kalau dibilang tidak ada koordinasi atau tidak bersinergi, ya harus bersinergi. Itu kan BKD kayak Mudiknas pendidikan opo jenenge, kita orang awam ini kan enggak tahu. Kita melihatnya itu di lapangan nih koyo opo gitu kan. Mau rombel le, mau rombeng, mau apalah namanya kan kayak gitu gitu kan. Kita nih kan sudah punya tupoksi masing-masing, organisasi sudah dibuat. Ini loh, kemana yang punya tupoksi ini kan gitu kan. Dinas pendidikan diajak ngobrol aja enggak mau nih kayaknya ini. Ya kan akhirnya kan seperti ini gitu loh. Mana Pak Suwarjana katanya kan kayak gitu. Ini kan jadi dagelan yang gak lucu sebetulnya kan kayak gini nih gitu loh. Terjadi dan terjadi terus. Padahal yang bikin bapak-bapak pinter itu ya guru ini. Masa penghargaan terhadap guru, ngangkat guru aja susah ya. Coba sekarang berapa? Wis gak usah rasio per rombel apa, gak mikir itu saya. Gak, guru yang sudah pensiun dengan yang ngangkat kembali itu rasionya berapa persen sekarang wis ngenoi. Terus pertanyaan berikutnya lagi, gajinya guru yang sudah pensiun tuh kemana dia kan begitu? Coba DPR tuh nanya ke situ, kan seperti itu gitu loh. Kita langsung ke poin saja kan. Dulu kita secara teknis masyarakat awam tuh nggak ngerti kayak gitu itu. Ya, dikayak ngerti yos, yowes ngunuiku kan gitu kan. Tapi kita melihat tuh kenyataannya opo sekarang ini. kok masih seperti itu, kemana dinas-dinas terkait itu gitu loh. Kalau PGRI mungkin ya jumlah guru yang kurang di Kota Malang, guru apa aja, kenapa nggak punya kebijakan, penentu kebijakan. Yang pertanyaan saya itu kemana yang penentu kebijakannya nih. Ini kan tingkatan operasional seperti misalnya PGRI mungkin, kalaupun tuh tingkatan operasional paling tidak punya data antara PGRI dengan Diknas. Ini muncullah Diknas ini, Pak Suarjana ini kemana. DPR sebagai fungsi kontrol juga harus tahu, juga mendorong ini tingkatan kebijakan ini. Siapa sih yang menggaji guru itu? Karena ini guru diangkat jadi P3K, ya kan? Segitukah penghargaan terhadap guru, ya kan itu? Yang juga karirnya juga nggak jelas, kan gitu? Kan begitu seperti itu. Ini juga kayak apa ya, baru saya bilang ini? Kayak buruh saja nih. Tidak semua orang bisa jadi guru, Pak. Orang pinter nggak belum tentu bisa jadi guru. Gitu loh. Cuman penghargaannya P3K, katakanlah begitu pun bagus, masih bagus timbangan ini enggak. Timbangan ini belas. Coba lulusan SPD-SPD itu tiap tahun tuh berapa itu gitu loh. Padahal itu kelebihan lah itu, overdosis lah, apa nama, surplus lah gitu kan. Sementara di lapangan guru nih kurang guru agama. Ya secara logika kalau agama enggak ya bejat semua jadinya kan kayak gitu kan. Padahal apa pendidikan karakter itu mulai dari dasar gitu loh. Loh sekarang kalau satu guru suruh ngajar berapa tadi 40 JP itu kemana terusan kayak gitu bagaimana bisa maksimal? Kita pakai logika dulu lah gitu. Logik realistis itu yang harus kita pakai gitu loh. Bes kita yang tidak kita nuntut siapa yang apa nu Pak siapa DPR apa yang bisa diperbuat sekarang wes ke pusat kalau memang itu guru itu diangkat dari pusat berteriaklah ke DPR-nya pusat sampai ke sana. Kalau dari partai apa ke partai yang di pusat sana, bagaimana gitu loh. Kita nih kalau bicara masalah teknis ini anggaran begini gitu, ya susah kita nih. Rakyat tuh liatnya wes jalan. Kalau Pak Agus misalnya kan, kalau misalnya guru nih kurang, gak usah nerima yang banyak-banyak lah Pak kan gitu, muridnya itu. Sehingga tidak terbengkalai anak itu kan gitu. Ya kalau dipaksakan untuk suruh, ya capek lah guru kalau kayak gitu sebetulnya. Berpikirlah realistis gitu kan. Organisasi dibuat ada apa namanya manajemen kan, ada planning, organizing, controlling, apalagi segala macam itu kan begitu sebetulnya. Kalau sudah bicara organizing, staffing diisi gitu loh. Apa gunanya organisasi? Kita sudah belajar semua itu organisasi. Organisasi dibuat ya untuk apa? Bagi tugas. Ya sekarang yang di lapangan kekurangan yang banyak ada guru yang notabene katanya Indonesia emas tahun berapa itu. Lah gurunya enggak cukup sing ngajar terus sopo kan gitu.
1: Baik Pak.
2: Ya, mohon maaf mungkin Pak Ulan ya agak anu sedikit karena kita memang ini sebolak balik ini tapi nggak ada apa nih tindakan yang signifikan ya ada tapi kurang signifikan kan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Saya kira itu Pak Ulan ya mohon responnya lah dari para narasumber ini karena memang ini sesuatu yang sangat fatal sebetulnya ini kalau nggak ada guru terus sopo gitu.
1: Ya.
2: Kembalikanlah penentu kebijakan tuh dulu ya sih bikin pinter ya guru-guru ini.
1: Baik Pak.
2: Gitu loh, kok pernah jadi pinter kok terus lali karo kacang lali karo kulite katanya gitu ya. Terima kasih Pak Ulan, mohon maaf narasinya kalau kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafyudin, terima kasih banyak. Nanti kita akan coba tanya ya langsung ke narasumber, mungkin ke Pak Ginanjar dulu sebelum nanti ke Pak Agus ya. Silakan Pak Ginanjar.
0: Untuk hal taktisnya seperti itu, artinya kita membutuhkan data berbasis satuan pendidikan, berbasis sekolah. Jadi kalau ukuran satu ya, ini kita tegaskan, kalau ukurannya adalah rombongan belajar, kelas, maka tercukupi guru di Kota Malang. Artinya setiap kelas ada rasio 1,4 guru untuk SD. Setiap kelas terpenuhi. Tapi kalau kemudian kita lebih jauh lagi, bahwa adalah kepada jam mengajar, kemudian beban, maka ini kita menjadi kurang.
1: Ya.
0: Nah, maka data tiap satuan pendidikan itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan pengangkatan, penambahan, dan sebagainya. Yang menarik tadi dari Pak Rafyudin adalah kemana kemudian data apa gaji guru dan kemudian ketika pensiun dan sebagainya. Ini temuan kami di DPRD. Silpa yang begitu besar sekali dinas pendidikan adalah sebagian besar dari pendidikan. Gaji pegawai. Hmm. Karena apa? Sudah melewati masa pensiun dan sebagainya. Hmm. Nah ini artinya yang keluar dan yang masuk juga harus diatur. Nah, yang kedua permasalahan memang ini di bukan hanya di Kota Malang, saya pikir di semua kota. Artinya juga memang ya di satu sisi kita dihadapkan pada kewajiban untuk memenuhi layanan pendidikan. Tapi di satu sisi kita juga ada hal Kota Malang jumlah pertambahan penduduk begitu besar. Baik yang lahir, baik yang datang, migrasi dan sebagainya. Sehingga apa? Ya dengan jumlahnya banyak jumlah penduduk, maka semakin besar juga jumlah peserta didik. Maka pemenuhan tenaga pendidik pun juga semakin besar. Di situ dihadapkan lagi kepada yang saya bilang di awal tadi, bagaimana mandatori dari pusat terkait belanja pegawai. Ini kita harus ngatur betul. Jadi harus ngatur betul bagaimana nanti, ya memang fokus kita, tujuan utama adalah pemenuhan jumlah guru harus terpenuhi. Tapi di satu sisi juga, kalau terlalu besar juga, ya makanya kita harus, bukan berarti kemudian urusan tenaga pendidik kemudian dinomorsikan, tetap pendidikan di nomor satukan untuk urusan pembangunan Kota Malang.
1: Baik-baik Pak Ginanjar, sebelum ke Pak Agus kita jeda dulu sebentar ya. Untuk kawan-kawan Citigen, nanti Anda berkesempatan untuk gabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami.
3: Guidance for your life, Citigate FM.
4: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpak Group. Jatimpak Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: 17 Agustus Hari Merdeka.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ali Mutahirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum.

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Polri berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan masih di Ijen Talk ya, terakhir tadi apa yang disampaikan dari Pak Raffi Udin, kemudian kita langsung saja kalau begitu ke Pak Agus. Pak Agus mungkin boleh tambahan tanggapan ya dari apa yang disampaikan Pak Raffi Udin tadi, juga sempat menanyakan terkait dengan peranan dari PGRI sendiri terkait dengan persoalan ini. Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Yang pertama saya apresiasi Pak Raffi Udin, Pak Yudi tadi ya.
4: Iya.
5: Yang Pak Raffi Udin bahkan mengekspos bagaimana jasa guru, saya terharu Pak mendengarnya. Baik Pak, yang pertama sepakat pendidikan harus tetap nomor satu dan diprioritaskan. Sepakat pula manakala semua komponen pendidikan harus bersinergi, ya Dikbud, ya Pemkot, ya DPRD, termasuk dukungan semua masyarakat. Sehingga kalau kami mengajaknya, ayo kita buka ruang untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan guru yang ada di Kota Malang. Secara tersurat, PGRI Kota Malang sudah mengajukan silaturahim audiensi dengan DPRD Kota Malang. Kami menunggu waktu ini dari teman-teman DPRD, Pak Ginanjar, kapan boleh diizinkan. Karena surat sudah masuk, tapi kami menunggu respon balikannya dulu.
6: Gitu. Oh iya Pak Agus, sudah masuk di sekretariat Dewan Pak Agus ya.
5: Okay, sampun, sudah. Kami menunggu balikan. Siap. Kami tunggu. Nah, ini ikhtiar kami untuk membuka ruang diskusi, ruang kolaborasi untuk mengatasi kebutuhan guru. Data yang kami berikan itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kami melakukan pemetaan secara kontinu. Jadi Januari, April, kemudian Juni kemarin. Gitu. Itu kami lakukan secara kontinu, dan itu kalau di forum kami yang di MKKS, insya Allah yang di K3S juga melakukan hal yang sama. Karena apa ya, memang itu permasalahan kami. Kalau saat ini, kondisi real saat ini, berdasarkan data yang kami dapatkan gitu ya, saat ini ada kekurangan 134 guru. Proses menghitung distribusinya tidak berdasarkan, tidak berbasis hanya ANSI versi awal ya Pak Ginanjar. Jadi kami membaginya sudah berdasarkan rombel dan jumlah jam. Nah, dengan kondisi itu memang kami mengalami kekurangan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, kami sebenarnya kalau boleh merekrut, meminta ini dukungan untuk GTT dan seterusnya gitu, kalau boleh. Nah, cuman masalahnya, ini yang kami dorong untuk bisa dibantu dari teman-teman DPRD. Pusat itu kan sudah memberikan regulasi bahwa tahun ini itu tahun terakhir anggaran boleh menggaji GTT tahun ini. Tahun depan tidak boleh ada membayar honor untuk tenaga GTT. Nah, ini menjadi permasalahan regulasi yang mohon nanti mendapatkan solusi. Kemudian yang kedua, di satu sisi kami tidak boleh, jangankan kami, pemerintah kota kan juga tidak ada kuota untuk rekrutmen tenaga PNS maupun P3K untuk guru. Ini juga menjadi keprihatinan kami. Terus solusinya apa ini tahun depan? Gitu. Sehingga Dinas Pendidikan Kebudayaan itu dalam tanda petik diizinkan kita bermain dengan tenaga kontrak. Itu istilah yang kami pakai untuk apa? Ngatasi secara taktis. Dan itu urgent karena kelasnya kosong. Kalau tidak ada itu terus gimana gitu. Nah, ini memang membutuhkan dukungan bersama. Sehingga saat ini yang berjalan di tahun ini, teman-teman ketika memang gurunya kurang, pada akhirnya dengan sistem rumpun sudah tidak memungkinkan, dengan guru yang ada juga sudah tidak memungkinkan, jumlah jamnya sudah 35 JP teman-temannya. Ya pada akhirnya kami merekrut istilahnya guru kontrak tadi gitu. Dengan sistem seperti penggajian guru ekskul. Ini yang menjadi harapan kami. Kami juga pernah diajak diskusi, Pak Ginanjar dan Bapak-Ibu sekalian. Kami pernah diajak diskusi dengan bagian organisasi Pemkot terkait dengan pemetaan kebutuhan. Ini kami juga memberikan data real berdasarkan versi pembagian tugas yang seperti tadi kami sampaikan. Kemudian yang menjadi keprihatinan memang yang tadi kami harapkan itu adalah solusinya gimana nih? Gitu. Secara regulasi, karena ini nasional regulasinya. Bukan hanya Pemkot Malang, tapi nasional. Jadi solusinya seperti apa? Karena Pak Menteri sudah memberikan aturan itu ya, tidak boleh menghonor tenaga KTT. Tahun depan kita sudah tidak boleh lagi menghonor tenaga KTT. Jadi tahun ini terakhir, ini keprihatinan kami. Kemudian yang menjadi harapan kami memang, kami mengusulkan ada perubahan aturan rekrutmen guru. Artinya, sekali lagi, jadi guru tidak bisa sama dengan struktural yang lain. Dengan pegawai struktural maksudnya. Kalau pegawai struktural, pekerjaan bisa ditangguhkan, bisa dikerjakan nanti, atau bisa rangkap meja. Tapi kalau guru, mohon maaf, tidak bisa melakukan itu. Karena kami ada batasan layanan standar minimalnya yang harus kami lampaui. Nah ini mudah-mudahan ada perubahan regulasi sehingga tahun ini atau mungkin tahun ini harapan kami ada kabar baiklah untuk kami sehingga tahun 27 ini harus seperti apa gitu. Itu menjadi harapan kami bersama. Baik. Kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Raffi Udin yang tadi mempertanyakan masalah itu, kami sudah sempat berdiskusi Pak di forum kepala sekolah waktu itu. Saya menyampaikan dengan bahasa sederhana seperti yang disampaikan Pak Raffi Udin tadi. Kalau memang tidak ada perubahan regulasi, tahun ini kami kekurangan guru, kami tidak boleh merekrut guru, kemudian tahun depan tidak boleh menghonor GTT, maka alternatifnya memang satu, rombel di sekolah negeri akan kita kurangi. Kami akan mengajukan ke BBPMP pengurangan rombel, jadi jumlah rombelnya akan kita kurangi, kita sesuaikan dengan jumlah guru yang disediakan oleh pemerintah. Itu sebagai alternatif yang kami kemarin sudah sempat diskusikan kepada teman-teman MKKS, karena saat ini teman-teman juga, Pak ini belum ada kabarkah, ya saya katakan regulasinya tidak ada, terus gimana sehingga langkah-langkah taktis kita lakukan, tapi dalam pembicaraan kami, ya pokoknya tahun depan kalau memang tidak ada pembijakan terkait dengan rekrutmen guru, tidak ada tambahan guru, berarti ya rombel yang harus dikurangi, ketika kita ingin tetap memberikan layanan maksimal. Tadi Pak Raffi Udin menyampaikan, dan ini nyambung dengan kami Pak, kami sudah diskusi itu beberapa waktu yang lalu. Okay. Begitu, itu sebagai bentuk ikhtiar kami tetap memberikan layanan maksimal optimal kepada masyarakat, tapi sesuai dengan kapasitas keterbatasan kami. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, tapi itu menjadi bagian dari ikhtiar bersama. Kami berharapnya sih ada solusi terbaik di tahun ini atau menuju tahun depan, karena jangan sampai bulan Desember kami masih tanda tanya, ini regulasinya bagaimana? Kalau regulasinya tidak ada, semua GTT kan berarti harus kami outkan dari sekolah. Lah kami tidak punya kapasitas dalam hal kebijakan ya di situ. Karena sudah ada batasan begitu. Sehingga bulan Desember bagi kami maksimal harus sudah ada jawaban terhadap pertanyaan kami harus seperti apa nih di bulan Januari.
4: Oke, baik Pak Agus. Saya lanjut ke Pak Ginanjar. Pak Ginanjar, gimana Pak setelah kita melihat beberapa kekhawatiran, ternyata tidak hanya tahun ini Pak yang banyak hal yang masih ditanda tanya ya, tapi ada tahun depan juga begitu. Apakah kemudian nanti dari DPRD akan ke pusat untuk mengeluhkan terkait dengan ini, apalagi ini kan kebijakan juga mengarahnya langsung ke pusat, atau gimana Pak Ginanjar?
6: Ya, jadi memang ini seperti yang disampaikan Pak Agus, kebijakan regulasi ini dari kementerian. Maka menjadi penting dan kita akan agendakan bahwa kondisi real di lapangan ini akan kita kemudian komunikasikan dengan kementerian. Kalau bisa nanti sama-sama kita dengan PGRI Kota Malang atau Jawa Timur untuk menyampaikan ini. Nah, tapi kalau melihat hal ini, saya berpikir begini Pak Agus, bahwa ini ada pergeseran mungkin dari regulasi pusat bahwa memang ini akan memberikan partisipasi kepada sekolah-sekolah non negeri sepertinya, sehingga pengurangan rombel dan sebagainya itu yang akan terjadi. Tapi ini perlulah kita melakukan konfirmasi ke pusat. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah pertama dari saya adalah perspektif agregat harus digeser. Kalau perspektifnya agregat adalah terpenuhi jumlah guru, karena setiap rombel terisi dengan jumlah guru, maka pergeserannya adalah pada apakah sesuai dengan jam mata pelajar yang diampu, jam mengajar dan sebagainya. Artinya pergeseran dari quantity based oriented menjadi need based teacher. Nah, seperti itu. Ini pergeseran yang harus dilakukan sehingga nanti bukan hanya agregat rasio tadi, lebih dalam lagi. Nah, kemudian terkait anggaran, memang porsi terbesar memang anggaran ini kita di bidang pendidikan. Maka kembali ke diskusi yang awal tadi bahwa data tiap satuan pendidikan nanti yang sudah dirilis oleh teman-teman di MPKS atau di satuan guru tadi dari Pak Agus tadi, ini yang menjadi dasar nanti bagaimana BKPSDM mengacu untuk terkait pengangkatan guru dan sebagainya. Seperti itu, Mbak.
4: Oke. Baik, Pak Ginanjar, ini juga ada Bu Kurnia menyampaikan pertanyaannya, apakah guru honorer ini gajinya sudah disesuaikan ya? Kemarin kan gaji mereka masih minim, kalau nggak salah cuma 300 ribu. Apakah sudah dinaikkan? Kasihan, saya dengar juga guru honorer mau ada seleksi PNS juga ya. Mudah-mudahan itu bukan sekedar wacana. Demikian, mohon maaf. Silakan Pak Ginanjar, boleh mungkin tanggapannya sedikit, Pak?
6: Iya, jadi itu tadi. Kenapa kemudian pemerintah pusat kementerian tadi tidak membolehkan adanya guru penggajian secara honorer dan sebagainya, karena kita ingin bahwa kesejahteraan guru juga harus terpenuhi. Nah, kalau kemudian di lapangan terkondisi bahwa kita jumlah guru kurang, kemudian mengangkat dan sebagainya, maka ada yang namanya keterbatasan anggaran, dan negara tidak mau kemudian hadir dengan hanya memberikan penugasan tetapi tidak bisa memberikan kesejahteraan, apalagi terkait gaji honorer lagi yang 300 atau 400 dan sebagainya. Maka tidak boleh hari ini guru berstatus non-ASN seperti itu. Sehingga disitulah argumentasi dari kementerian bahwa jangan sampai kemudian ada pengangkatan model honorer, model apa tadi sebagainya. Sehingga harus sesuai insentif penggajian, harus sesuai standar yang telah ditentukan. Cuman kan di lapangan terjadi permasalahan, lu gak cukup ini, gak cukup dan sebagainya, ini secara kebutuhan guru dan sebagainya. Nah, di sini mungkin ada kebijakan politik bahwa di sini mungkin nanti akan memperkuat nanti partisipasi sekolah-sekolah jadi non negeri. Tapi ya perlu ini kita diskusikan, apakah memang sudah perlu keran itu dibuka? Kalau toh dibuka juga punya kalkulasi ukurannya dan sebagainya, sehingga tidak semuanya harus based by analisis kebutuhan seperti itu.
4: Baik, Pak Ginanjar, ini ada Pak Jeremy jam 9:10 menyampaikan, izin saya Jeremy, pemerhati pendidikan Kota Malang. Mohon dipikirkan juga guru-guru di sekolah-sekolah swasta, terutama guru-guru yang hanya dibayar 10.000 per hari kerja, yang jika di jumlah sebulan itu hanya Rp300.000. Intinya, guru-guru swasta tidak boleh dinomorduakan. Terima kasih. Juga dipikirkan, guru agama lain tidak hanya agama Islam, perlu juga difasilitasi. Begitu Pak Ginanjar.
6: Ya, nah ini nyambung juga. Artinya, tatkala kemudian, ini kan hubungannya sekolah swasta itu berdasarkan jumlah murid. Jumlah murid itu kemudian menentukan berapa alokasi dana BOSDA, dana BOSNAS, dan sebagainya. Nah, ketika kemudian peserta didik itu terkonsentrasi ke sekolah-sekolah negeri, maka memiliki dampak sekolah swasta tidak memiliki peserta didik. Dan itu dampaknya kepada alokasi BOSNAS dan BOSDA. Sehingga ini kebijakan dari kementerian itu arahnya sebenarnya adalah, semangatnya adalah bagaimana pemerataan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta itu. Sehingga semua sama-sama jalan. Nah, kalkulasi itu yang sebenarnya harus ditangkap oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga mampu kemudian sekolah negeri rombelnya kah, apakah dikurangi dan sebagainya, dan kemudian meningkatkan kapasitas kualitas dari sekolah-sekolah swasta. Nah, artinya ketika masyarakat kemudian memilih sekolah swasta itu dengan jaminan mutu, ternyata tentunya jaminan mutu. Nah, hal ini yang kemudian ke depan itu menjadi kebijakan. Tapi memang ya ini berjalan 1-2 tahun ini, tentunya masih banyak penyesuaian dan evaluasi di sana. Maka penting komunikasi kita dari teman-teman PGRI, dari DPRD, partisipasi masyarakat, dan utamanya kami menekankan ini. Ayo Dinas Pendidikan Kota hadir, jangan saja kemudian dinas bermain agregat, jangan hanya dinas bermain pada prestasi sana sini yang hanya mengandalkan 1-2 sekolah seperti itu.
4: Baik Pak Ginanjar, saya mau ke Pak Agus ya. Pak Agus, ini sebagai yang terakhir ya, karena kita juga sudah di penghujung acara. Kalau boleh dari PGRI begitu mengusulkan 3 langkah paling mendesak kepada Pemkot dan pemerintah pusat gitu, apa Pak yang harus dilakukan sekarang ini agar 5 tahun ke depan Kota Malang tidak mengalami krisis guru? Silakan Pak Agus. Ya, bisa di unmute dulu mikrofonnya.
7: Baik, terima kasih. Jadi yang pertama memang
5: diperlukan update data secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, sudah membuat asumsi kebutuhan guru sampai dengan 3 atau 4 tahun ke depan. Sebenarnya asumsi kalau di negeri itu kan bisa dilihat berdasarkan data pensiun. Ini sudah bisa sebenarnya, sudah bisa. Jadi data ini harus terus update. Kemudian yang kedua, ini mohon kepada pemangku kebijakan, mulai dari mungkin teman-teman di DPR, DPRD sampai dengan DPR pusat begitu ya, untuk mensinkronkan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah itu dengan kebutuhan real yang ada di lapangan. Fakta beberapa tahun yang lalu itu ada rekrutmen, tapi rekrutmen ini ternyata unsinkron dengan kebutuhan yang ada di bawah. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Sehingga makanya saya katakan update tadi terkait dengan ketika merumuskan regulasi, berarti regulasinya harus sesuai dengan kebutuhan. Artinya mungkin kami mendorong teman-teman DPRD untuk versi yang Pak Ginanjar tadi lah.
4: Ya, ya.
5: Ini kita sinkronkan dulu datanya. Ketika sudah sinkron datanya, terus what's next? Ini harus diapakan. Ini yang menjadi harapan kami untuk dikawal pembijakan ini mulai dari daerah pusat dan kebalikannya dari pusat ke daerah. Ini menjadi penting dalam rangka memenuhi kebutuhan guru. Kemudian yang ketiga, mohon dukungan dari semua stakeholder yang ada di Kota Malang ataupun secara nasional. Pendidikan itu membutuhkan intervensi bukan hanya ansih dari satuan pendidikan saja, tapi membutuhkan intervensi dari banyak pihak, termasuk dukungan masyarakat.
4: Ya, ya.
5: Ketika ada teman kami, ada sekolah yang memang

0: masyarakat mohon kiranya bisa disupport dengan baik. Misalnya nih untuk kepentingan penguatan pembelajaran kurikuler dan seterusnya. Ini mohon tetap didukung. Lah, untuk dukungan ini tidak akan pernah bisa berjalan mulus manakala sinerginya tidak terbangun gitu. Sehingga teman DPRD, masyarakat, pemerintah daerah, dinas pendidikan dan satuan pendidikan, ayo kita bergandengan tangan nih. Karena kita kawal investasi bangsa ya. Anak-anak ini kalau tidak kita kawal barengan yo eman gitu. Yang berikutnya Pak Anubu, kaitannya dengan sinergi negeri dan swasta. Saya sepakat manakala kami harus dikuatkan secara bersama-sama. Negeri dan swasta itu sama, sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, kalau kami dari MKKS misalnya, anggaplah kami punya program. Ini dalam waktu dekat kita workshop bareng nih. Teman-teman kepala sekolah negeri, teman-teman kepala sekolah. Kita ingin maju bareng, kita ingin jalan bareng gitu. Untuk urusan kebijakan-kebijakan regulasi, memang kami serahkan kepada yang mengampu kebijakan. Tergelitik sedikit terkait dengan tadi honor, Mbak.
1: Gimana, ya, Pak?
0: Kami di MKKS itu sudah membuat komitmen, membuat kesepakatan. Artinya kesepakatan tidak ada honor untuk guru meskipun hanya hadir 2 kali dalam seminggu itu di bawah 500.
1: Okay.
0: Kalau yang itu. Sehingga ketika kami punya guru GTT, GTT ini pengampu agama Hindu, yang dia harus ngajar hanya 2 kali dalam 1 minggu, maka honor yang diterima ya tidak sampai kurang dari 500. Itu sebagai bentuk komitmen layanan kami kepada teman-teman. Nah, memang yang menjadi masalah adalah ketika kami masih tetap kekurangan guru, versi kami honor dengan standar ekskul ini yang masih menjadi kendala. Tapi saya pastikan, insya Allah tidak ada yang mendapatkan honor yang disebutkan tadi 300 ribu atau hanya 10 ribu per hari. Itu kalau di kami insya Allah tidak ada. Nah, tapi dalam rangka mengawal supaya kita bisa duduk bareng, bisa diskusi bareng, memang kami dari yang negeri, yang swasta perlu berkolaborasi untuk mengawal ya apa supaya pendidikan di Kota Malang ini berjalan optimal.
1: Baik.
0: Mungkin itu,
1: Matur nuwun. Oke, Pak Agus, dan terakhir dari Pak Ginanjar. Pak Ginanjar, apa Pak indikator yang mungkin bisa dijadikan semacam pegangan masyarakat gitu Pak dalam beberapa tahun ke depan Kota Malang benar-benar aman dari krisis guru. Jadi bukan sekedar mampu menutup kekosongan sementara. Silakan Pak Ginanjar.
2: Ya, ini juga sebagai hal terakhir. Yang pertama, bukan permasalahan berapa jumlah guru,
1: ya,
2: tetapi apakah guru yang tersedia di tempat dan bidang yang sesuai, yang pertama. Maka langkah yang harus dilakukan ini bersama-sama, yang pertama bangun data center yang di situ berbasis sekolah, satuan pendidikan yang terupdate setiap semester, harus terupdate sebagai dasar untuk perencanaan kebijakan. Yang kedua adalah perlu adanya kita pun harus konsisten kita, bukan hanya laporan LKPJ tiap tahun, saya pikir Komisi D per trimester kalau bisa melakukan audit terkait distribusi guru yang ada. Dan yang berikutnya adalah prioritas kita tentunya, bukan berarti ada mata pelajaran yang diprioritaskan atau tidak, tetapi hal-hal yang seperti PJOK, materi agama, bahasa Inggris dan sebagainya, yang itu harus terpenuhi. Ini hal-hal teknis yang memang sekali lagi kuncinya adalah pada data. Yang berikutnya adalah terkait regulasi, maka ini banyak hal ketika kita memahami kulit luarnya memang terkesan kebijakan yang tidak pro terhadap pendidikan, tapi ketika kita masuk ke intisarinya banyak hal yang memang harus kita pertimbangkan, dalam artian bagaimana jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana anggaran untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua sebenarnya bisa dilakukan regulasi yang sesuai berbasis kebutuhan lapangan, tatkala semua unsur elemen ini memang sama-sama bekerja. Artinya ini bukan hanya urusan dinas pendidikan, bukan hanya urusan Kementerian Pendidikan, tapi ini lintas sektor yang semuanya spiritnya harus sama. Jadi spiritnya harus sama bahwa ini semua adalah untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan kuncinya adalah hari ini. Sehingga kami dimulai dari pemerintah Kota Malang, dari kami, peran kami di DPRD, peran di dinas, teman-teman guru, di organisasi PGRI, MKKS, dan sebagainya. Mari kita lakukan sering komunikasi ini secara intensif, sehingga semua permasalahan ini bisa terasasi satu persatu. Satu persatu sampai nanti seperti itu, Mbak Kerik, Mbak.

Baik, terima kasih banyak Pak Ginanjar dan juga Pak Agus ya yang sudah berbagi pandangan pagi hari ini. Semoga pembahasan ini juga menjadi pengingat kalau memastikan guru tetap tersedia ini berarti juga menjaga kualitas pendidikan generasi Kota Malang untuk kedepannya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak, Anda yang juga sudah gabung pagi hari ini di IJen Talk. Sampai jumpa di IJen Talk berikutnya. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak, Anda yang sudah gabung setelah kita tadi sempat bicara menjamin Kota Malang tidak kekurangan guru bersama dengan dua narasumber. Ini tadi ada beberapa catatan yang belum terbaca. Pak Agus, terima kasih banyak mengirimkan flyer. Ini acara yang akan berlangsung di sekitar Masjid Jami ya, Alun-alun Kota Malang, jam 7 malam kawan. Jadi kegiatan pengajian di sana. Coba kita lihat dulu acaranya dari jam 7 malam. Seperti itu, tapi ini tidak ada pengalihan arus maupun penutupan ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Lebih baik Anda antisipasi kalau bisa sebelum jam 7 malam. Ini hindari lewat di sekitar Masjid Jami Alun-alun Kota Malang. Kemudian untuk kabar lainnya juga, ini tadi kami dapat info dari Pak Louis. Terima kasih banyak Pak Louis di WhatsApp. Dari Tol Awang menuju Pandaan, tadi informasi masuk jam 9 lebih 5 menit, itu melihat ada banyak titik asap dari bakaran lahan, tepat di sisi jalan tol. Asap sangat pekat menghalangi pandangan. Bagi pengguna jalan tol harap berhati-hati dan minta tolong pihak terkait, ini segera ambil tindakan karena asapnya ini sangat pekat. Nah, ini tadi disampaikan Pak Louis, tidak sempat ambil gambar ya, karena kendaraannya ini melaju. Kemudian informasinya tidak jauh dari Tol Lawang, titik asap dari arah Pandaan ke Lawang, sekitar kilometer 7067. Tadi Mufti sudah coba kontak ke rekan-rekan tol melalui Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan untuk dibantu komunikasi. Informasinya jam 9 lebih 14 menit siap akan ditindaklanjuti. Kemudian jam 9 lebih 28 menit, kawan, ini sudah diupayakan pemadamannya ya. Nah, ini ada dokumentasi dari tim lapangan seperti ini. Jadi sudah diupayakan pemadamannya. Respon cepat, terima kasih banyak. Masih proses penyiraman air gitu ya. Terima kasih Pak Irfan dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi. Tambahan informasi dari Anda juga boleh Anda tambahkan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami dan bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah pusat melalui APBN 2026 mengalokasikan sekitar 3 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS di Kabupaten Jember. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Hawaid. Menurut Bupati, pembangunan JLS yang sempat terhenti di wilayah Jombang, Gumukmas hingga Puger ditargetkan kembali dikerjakan pada akhir tahun 2026. Kelanjutan pembangunan JLS dinilai strategis karena akan memperkuat konektivitas kawasan selatan Jawa sekaligus lancar distribusi barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Jember berharap tersambungnya JLS mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta meningkatkan peluang investasi di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata kawasan selatan Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sebanyak 96 angkot disiapkan untuk program angkot pelajar Kota Malang yang kini tinggal menunggu finalisasi mekanisme dan administrasi sebelum dijalankan. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin, menyebut jumlah armada masih bisa bertambah sesuai hasil koordinasi di sub dengan paguyuban angkot. Lebih lanjut, Anas menegaskan program ini diharapkan mempermudah mobilitas pelajar sekaligus menjaga peran angkot lokal sebagai bagian dari sistem transportasi Kota Malang.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Kepala Dinkes Kabupaten Madiun Heri Stiana menghimbau masyarakat mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Menurutnya, ISPA merupakan penyakit endemis yang dapat muncul sepanjang tahun. Namun perubahan kondisi cuaca, terutama perbedaan suhu yang cukup terasa antara siang dan malam, dapat berkaitan dengan munculnya gangguan pernapasan tersebut. Meski demikian, kondisi ISPA di Kabupaten Madiun saat ini masih terkendali. Selain ISPA, cuaca panas dan kondisi kekeringan juga berpotensi memicu gangguan kesehatan lain. Salah satunya diare, terutama ketika ketersediaan air bersih berkurang sehingga dapat mempengaruhi penerapan pola hidup bersih.
4: Saya Amrelio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan ratusan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Surabaya dari berbagai angkatan untuk menjadi duta Kampung Pancasila di 2027. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menginginkan para pemuda tidak berhenti sesudah menjalankan tugas pengibaran bendera, tapi terus membawa semangat Paskibraka ke tengah masyarakat. Nantinya Paskibraka ini menjadi duta Kampung Pancasila. Eri ingin Surabaya dipenuhi oleh pemuda, Surabaya dijaga oleh pemuda, dan Surabaya dipertahankan oleh para pemuda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan informasi di pagi hari ini yang sudah dibagikan. Kali ini kita juga ada satu informasi penting buat Anda, khususnya yang pengen beli properti tapi masih takut ya, takut kalau sampai nanti boncos, apalagi sampai nggak produktif. Nah, tentunya Anda butuh yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti.

0: terpercaya.
1: Nah kawan, ini tadi ada beberapa catatan juga. Ini ada yang menanyakan ya. Jadi tadi dari Bu Daniar melaporkan area Jalan S. Supriyadi Gang 5 ini tanpa pemberitahuan kok ada pemadaman listrik. Ini informasinya dari sekitar jam 9 ya. Oke, ini tadi sudah coba dibantu Mufti untuk komunikasi dengan rekan-rekan dari PDAM ya, dari PLN, informasinya ini sudah kami terima. Coba nanti kita cek ya seperti apa. Jadi memang ada pemadaman listrik kawan. Nah ini dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Nah setelah dicek kawan, memang betul ya ada pemadaman dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Daerah yang terdampak seperti Jalan Segawe, Jalan S. Supriyadi, S. Supriyadi Gang 4, 6, 8, 9, 11, Jalan Sukun Gempol, Jalan Merpati Utara, Jalan Meliwis, RST Supraun, dan seputaran daerah ini. Jadi ada kegiatan pemeliharaan untuk pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan row atau pohon dekat jaringan. Nah, kemudian tadi sempat ditanyakan juga bagaimana dengan Gang 5, apakah terdampak? Ini karena perbatasan kemungkinan juga ikut terdampak gitu ya. Jadi mohon waktu kemungkinan pemadaman ini sampai jam 2 siang nanti kawan.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: Dance for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
9: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih. Ini tadi informasi dari Pak Matius menyampaikan soal kegiatan yang akan dilakukan karnaval ya, kegiatannya yang akan dilakukan di sepanjang Jalan Muharto tanggal 23 Agustus. Berarti ini masuknya hari Minggu ya. Oke, ini yang perlu diantisipasi. Jadi untuk kegiatan ini dilakukan kisaran setelah duhur ya. Anda lebih baik menghindari di sepanjang Jalan Muharto. Nah, ini untuk pengalian arus dan sebagainya kita coba cari tahu ya. Terima kasih Pak Matius untuk update-nya. Kemudian kawan, ini kaitannya dengan beberapa laporan dan juga masukan dari kawan-kawan City Guide. Ini kaitannya dengan penerimaan prajurit ya yang biasa dilakukan. Kemudian adanya orang tua yang parkirnya itu biasanya di pinggir jalan, area dodikjur, sehingga mengakibatkan antrian. Ini tadi dari Power Pump, Pas Intel Rindam Dodikjur TNI AD, Letda Yosef menyampaikan kalau pihaknya ini juga sudah membuat semacam imbauan begitu ya, yang disebarluaskan juga di sosial media terkait imbauan kepada orang tua siswa untuk yang datang ke Dodikjur ini dilarang parkir di sepanjang jalan Majen Wiono. Jadi untuk parkirnya itu diarahkan di lapangan rampal, seperti itu ya. Semoga dari petugas juga selalu standby di sana untuk terus menyampaikan imbauan ini. Seperti itu. Kemudian untuk beberapa catatan lain. Oke, ini tadi ada tambahan informasi juga dari Pak Arya Pondra. Terima kasih banyak Pak Arya. Ini kaitannya dengan pemadaman listrik kawan. Jadi ada kegiatan penggantian tiang SUTM retak dan pemeliharaan SUTM yang dilakukan hari ini jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Wilayah terdampak ini masuk di area Tirtasani Waterpark, Kampus ITN 2 Malang, kemudian di area Bunut Tunjung Tirto, Bundar Tunjung Tirto, dan sekitarnya ini akan terdampak ya. Jadi mohon waktu juga, semoga nanti cepat selesai dan bisa normal lagi ya untuk listriknya. Kemudian untuk catatan informasi dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Anda masih bisa kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, ada belasan napi kelas 1 Malang dapat remisi langsung bebas. Kepala Lapas kelas 1 Malang, Kristo Victor menyampaikan, total ada 17 orang yang mendapatkan remisi langsung bebas. Kata Kristo, 5 diantaranya sebagai warga asli kota Malang, sedangkan 10 orang lainnya belum bisa langsung pulang, karena harus menyelesaikan pidana denda atau subsidi. Untuk tahun ini, kasus narkotika masih mendominasi penerima remisi. Kawan, Polda Jatim kirim bantuan kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham menyampaikan, pihaknya mengirim bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut sejumlah bantuan berupa bahan pangan sekitar 11 ton, air minum kemasan sebanyak 23 ribu liter dengan 853 kodi berbagai kebutuhan pengungsi. Di samping itu, Polda Jatim juga mengirimkan tim psikologi Biro SDM untuk memberikan layanan trauma healing, terutama bagi masyarakat yang terdampak. Kawan, BGN jadi penerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2027. Hasil rapat anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027 mencatat, Badan Gizi Nasional menjadi kementerian atau lembaga dengan alokasi anggaran terbesar. BGN memperoleh bagian anggaran sebesar 240 triliun, disusul Kementerian Pertahanan dengan 180 triliun, lalu Kepolisian Negara 139 triliun, dan Kementerian PUPR dengan 14 triliun. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi, saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 10 pagi. Dan di pagi hari ini kawan ya, kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan pembukaan Gunung Bromo yang sudah resmi dan sudah ditandatangani juga oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru, Pak Rudiansya Cahyanugraha. Jadi untuk kawasan wisata Bromo ini memang sudah resmi dibuka mulai besok di hari Kamis di tanggal 20 Agustus. Nah ini juga beberapa informasi yang disampaikan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, seperti juga wajib untuk mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas di lapangan, tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti membuat perapian, membuat puntung rokok maupun benda lain yang berpotensi menjadi sumber api. Tetap menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan dan melaporkan kepada petugas apabila nanti menemukan asap, bara atau indikasi kebakaran. Dan bersama-sama kita sebagai masyarakat dan juga wisatawan, nantinya kalau sudah dibuka kembali kawasan wisata Bromo ini, kita bisa juga untuk tetap menjaga ya, karena seperti yang kita tahu banyak sekali kerugian yang terjadi apabila kawasan hutan maupun juga konservasi balai besar maupun juga lahan ini terbakar, seperti juga kerugian di segi material, lalu juga wisatawan yang akan semakin menurun imbasnya apabila kawasan wisata ini terus ditutup. Dan tentunya ini menjadi sebuah informasi yang positif ya di pagi hari ini. Dan untuk informasi di selanjutnya, ada beberapa laporan kawan dari Pos Pantau Semeru yang tadi sempat belum kami akomodir. Ternyata sudah terjadi 3 kali letusan kawan, 3 kali erupsi ya. Tadi di jam 7 lewat 43 menit, lalu di jam 7 lewat 54 menit, dan yang terakhir di jam 8 lewat 15 menit. Dan untuk letusannya yang paling besar ini terjadi di pukul 8 lewat 15 menit tadi pagi. Bahkan untuk tinggi kolom abu yang dialami oleh erupsi Gunung Semeru ini sampai 800 meter di atas puncak. Dan untuk kolom abunya sendiri teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara. Ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi untuk erupsinya sendiri di 1 menit 57 detik. Kita coba kawan untuk menghimpun berapa kali Gunung Semeru telah erupsi ya di pagi hari ini. Bahkan tadi sudah mulai erupsi sejak pukul 5:30 pagi. 5:30 pagi ini juga cukup lama kawan untuk durasi erupsinya. Di durasinya 2 menit 23 detik. Jadi nanti walaupun sudah dibuka untuk kawasan Gunung Bromo, tetap untuk waspada dan antisipasi kawan, barangkali juga terjadi kabut asap maupun juga debu ya dari erupsi yang dialami oleh Gunung Semeru. Jadi total kawan dari 5:30 pagi sampai jam 8 lewat 15 menit tadi, Gunung Semeru sudah erupsi sebanyak 6 kali. Tentunya ini juga masih menjadi potensi waspada maupun juga potensi bahaya yang harus diwaspadai oleh wisatawan maupun juga masyarakat setempat.

0: fall. Guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan tadi sempat kawan ya, dilaporkan oleh beberapa pendengar terkait dengan terjadi kebakaran kembali di sekitaran ruas jalan tol Lawang Pandaan. Tadi informasinya, sebentar kita akomodir dulu, dari Pak Louis. Jadi Pak Louis tadi di jam 9 menginformasikan terjadi kebakaran di sekitaran tol Lawang yang menuju Pandaan. Karena asapnya dari bakaran lahan ini tepat di sisi jalan tol sehingga menghalangi pandangan. Tapi tadi Pak Louis tidak sempat mendokumentasikan ya, karena sedang melajukan kendaraannya. Dan sudah kita teruskan juga ke Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan, untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan alhamdulillah tadi langsung gercep ya kami laporkan, dan juga langsung dilakukan penindakan. Untuk sampai saat ini masih belum ada update apakah sudah padam. Tadi terakhir informasinya di jam 9:30 masih dilakukan pemadaman ya. Karena kalau kami melihat dari foto, kami coba tampilkan di radio visual juga, ini untuk lokasi lahan maupun juga ilalang yang terbakar ini sepertinya juga cukup luas, sehingga dilaporkan bahkan sampai menutup jarak pandang ya antar kendaraan di ruas jalan tol. Tentunya ini berbahaya untuk keselamatan berkendara. Dan tidak jauh dari situ kawan ya, kemarin juga di lokasi tol Malang Pandaan juga terjadi kebakaran di sekitaran KM 91. Ini kemarin bahkan pendengar kami juga memberikan dokumentasi terkait dengan kebakaran. Nah ini dalam 2 hari yang berturut-turut di sekitaran ruas jalan tol Malang Pandaan ini terjadi kebakaran. Tentunya ini menjadi sebuah perhatian khusus ya dari instansi terkait maupun juga petugas untuk selalu melakukan patroli. Karena yang sudah terjadi saat ini kawan di Kalimantan, karena terjadi kebakaran lahan yang cukup luas, akhirnya memicu peningkatan signifikan terhadap kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Bahkan tadi sempat kami simak beberapa laporan dari berita juga, ini ribuan warga dikabarkan sudah terjangkit penyakit ISPA di bulan Agustus ini kawan. Ini imbas dari kebakaran yang terjadi di sekitaran Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan hingga di Kalimantan Barat. Dan semoga nanti juga segera bisa dipadamkan ya untuk kebakaran yang terjadi di sekitaran ruas jalan tol Malang Pandaan. Karena 2 hari ini di sekitaran tol Malang Pandaan memang sedang cukup terik kawan. Padahal kalau di hari Senin ya sempat diinformasikan oleh pendengar kalau di wilayah Malang Raya itu terjadi hujan deras di sekitaran Singosari, Bandara Abdurrahman Saleh, Mondoroko, lalu di Tasikmadu dan sebagainya. Bahkan sempat imbas dari hujan ini terjadi genangan air ya di sekitaran perempatan Karangploso, perempatan Tol Singosari. Itu tentu juga hujan deras, tapi kalau di sekitaran ruas jalan tol masih belum terjadi hujan ya, masih belum kebagian. Bahkan di wilayah Sengkaling kawan ya, Sengkaling yang menuju ke Kota Batu juga hari Senin dikabarkan terjadi hujan. Kalau Telogomas di sekitaran kantor City Guide kemarin masih belum dapat kebagian hujan. Di siang hari ini juga masih dominasi terik matahari yang cukup panas. Jadi waspadi saja. Biasanya nanti sore menuju malam biasanya sudah mulai mendung dan terjadi hujan.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini masih relatif lancar. Di sepanjang Pandaan, untuk Anda yang mau mengarah ke Pandaan masih lancar, kemudian di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, jadi nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, area satelit Perak, semuanya lancar. Mungkin Anda yang sedang memantau di beberapa ruas lain, kemudian menemukan titik antrian yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda berbagi kabar. Tapi hati-hati ya, ini yang arah ke dari satelit ya, mengarah ke Perak ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di sana. Mungkin Anda yang punya informasi di sana seperti apa, ada apa, boleh nanti Anda kabarkan. Selain WhatsApp, Anda bisa mention di @cityguide911fm.

0: you shout it.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
3: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
4: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
4: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
5: 17 Agustus Hari Merdeka.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Ali Mutahirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan pada kita.

Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum.

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: mari berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: sebuah komposisi lagu dari Raisa, judulnya Could It Be. Ini kita mainkan kawan di pagi hari ya, menuju siang ini untuk menambah semangat Anda dalam beraktivitas. Dan di siang hari ini kawan ya, kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari karhutlah yang masih menimpa beberapa wilayah di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Tengah dan juga di Kalimantan Barat. Tapi kawan, karhutlah ini bukan cuma persoalan hutan yang terbakar. Nah, nantinya ketika asap yang sudah mulai masuk ke perkotaan dan permukiman, tentu dampaknya akan bergeser menjadi sebuah persoalan kesehatan bagi masyarakat. Nah, data terbaru yang menunjukkan peningkatan gangguan pernapasan ini sudah mulai terlihat kawan, sudah ada peningkatan signifikan di sekitaran wilayah Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Barat. Tapi tidak perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua kasus ISPA ini otomatis disebabkan oleh karhutlah. Dan kalau kita melihat kawan ya, tadi sempat juga dicatat oleh data resmi yang dihimpun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ini periode dari tanggal 7 sampai 11 Agustus 2026 sudah terdapat 2052 kasus ISPA di 14 kabupaten dan kota. Bahkan di tanggal 11 Agustus saja itu sudah ada 600 kasus baru, 9 diantaranya bahkan sampai harus menjalani rawat inap. Dan tentu kalau kita melihat dari Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menyebut jumlah kasus tersebut meningkat sekitar 39,2% dibanding kondisi pada tanggal 7 Agustus lalu. Dan pada di tanggal 11 Agustus, kasus paling banyak tercatat di sekitaran Palangkaraya dengan 115 kasus, disusul Kota Waringin Barat dengan 111 kasus. Dan ketika efek atau imbas dari karhutlah ini yang biasanya masih disepelekan oleh masyarakat, ternyata sudah merambah ke bagian organ kesehatan manusia. Serta juga ini menjadi sebuah peringatan ya bagi kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan agar tidak sampai membuat sebuah percikan api maupun juga kebakaran, apalagi kita masih berada di dalam musim kemarau kawan. Tentunya kalau kita melihat efek atau imbas dari karhutlah sendiri ini tidak hanya berdampak pada kerugian material ya, karena ketika untuk proses evakuasi lalu proses dalam reboisasi dan sterilisasi lokasi area karhutlah itu tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ditambah lagi kita juga akan memasuki musim penghujan kawan. Nah, kalau misalnya hutan ataupun resapan air di wilayah hutan maupun juga lahan ini tidak ada, habis terbakar, yang otomatis ketika sudah mulai masuk ke musim penghujan akan sedikit sekali resapan air yang bisa dilakukan oleh alam, sehingga air yang harusnya diresap oleh gunung, oleh hutan, ini akan jatuh ataupun terjun ya ke pemukiman warga masyarakat. Tentunya ini juga akan berbahaya, bisa berpotensi terjadinya longsor maupun juga banjir bandang. Dan kita tidak ingin juga kawan ya hal tersebut terjadi, karena mengingat kita sudah memasuki pertengahan bulan Agustus dan biasanya sudah di bulan Oktober kita juga sudah akan masuk ke musim penghujan. Bahkan kemarin di hari Senin wilayah Malang Raya sendiri juga sudah diinformasikan terjadi hujan deras di sekitaran Singosari, Mondoroko, lalu di Bandara Abdurrahman Saleh dan di sekitaran Tasikmadu. Kalau untuk wilayah Batu, Malang menuju Batu di wilayah Sengkaling ya, kemarin juga terjadi hujan di hari Senin. Sehingga patut diwaspadai kawan, walaupun di siang hari ini cukup terik ya di wilayah Telogomas, Malang Kota. Namun antisipasi biasanya di Senin menuju ke siang menuju sore maksud saya, itu akan terjadi sedikit mendung lalu akan turun hujan.
1: Wisdom. Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi Red Pel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut Antara, sampai menjadi ketua Dewas Antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan Antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa, dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, total luas kebakaran ya yang terjadi di hutan dan lahan di Kalimantan Barat ini sudah mencapai 28.000 hektar. Ini bahkan 28 kali lipat luasnya, lebih besar daripada karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Bromo. Namun ini masih belum menjadi sebuah berita yang besar ya di masyarakat, masih belum terlalu didengar. Sehingga kami sampaikan juga bahwa di Kalimantan Barat saat ini sedang terjadi karhutla yang mencapai sekitar 28.680 hektar. Ini berdasarkan catatan resmi pemerintah pada bulan Agustus tahun 2026. Kalau untuk wilayah terluas itu di sekitaran Kabupaten Ketapang dan Mempawah, dan sebagian besar merupakan lahan gambut yang memicu kabut asap. Nah tentunya lahan gambut ini sangat mendukung kawan ya dari ekosistem yang ada di alam. Karena seperti yang kita tahu, lahan gambut ini sifatnya adalah lembab ya, basah. Nah ketika nanti lahan gambut ini semakin dibuka, semakin dibalak gitu ya, ada pembalakan di sekitar lahan gambut, otomatis resapan air maupun juga kadar air maupun vegetasi yang ada di gambut yang awalnya itu adalah lembab, basah, berair, akan menjadi kering. Lah ketika gambut ini yang sudah menjadi kering akan sangat rentan terbakar ketika berada di musim kemarau. Dan tentunya ini sudah terjadi kawan, fenomena tersebut di sekitaran Kalimantan Barat maupun juga di Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri untuk karhutlanya sudah mencapai 28.680 hektar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyetop sementara aturan bakar ladang untuk maksimal 2 hektar. Dan tim gabungan dari kepolisian, TNI, dan juga tim SAR BPBD sedang melakukan upaya waterbombing untuk melakukan pemadaman api dan juga titik panas atau hotspot ya di lokasi kebakaran. Dan kawan, dampaknya tidak hanya pada kerusakan ekosistem alam, tapi juga berdampak pada kesehatan manusia. Seperti yang sudah terjadi di akhir-akhir ini ya, bahkan di Kalimantan sendiri sudah banyak sekali masyarakat yang terjangkit penyakit ISPA. Tentunya ini bisa menjadi perhatian yang serius dari masyarakat maupun juga pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah

0: juga bisa memberikan dampak positif bagi keberlangsungan ekosistem untuk anak cucu kita nanti. Begitu. Dan untuk beberapa laporan informasi kawan dari pendengar yang belum sempat kita akomodir ya, ini ada Pak Hasan Bisri yang mengirimkan video ini terkait dengan informasi ya di sekitaran alun-alun. Ini coba kita putarkan dulu.
1: Pagi, assalamualaikum. Update di seputaran alun-alun, tepatnya Jalan Merdeka Barat, ini ada penutupan karena ada pentas, mungkin ada pengajian ini. Jadi Jalan Merdeka Barat ditutup, tapi mungkin sore atau malam. Daerah Kauman terpantau trafiknya relatif aman lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan Bisri. Dan memang kawan ya, di hari ini di tanggal 19 Agustus ini ada kegiatan di sekitaran alun-alun Kota Malang. Ini juga ada pamfletnya yang kita tampilkan di radio visual. Ini kegiatan Tablik Maulid Akbar Safari 40 malam hari Rabu tanggal 19 Agustus. Kalau untuk kegiatannya sendiri mulai jam 7 malam di Masjid Agung Jami Kota Malang, Jalan Merdeka Barat nomor 3 Kauman. Ini informasinya yang dibagikan oleh Pak Agus Wicaksono ya. Jadi mungkin nanti malam atau mulai sore ya, biasanya sudah mulai dipadati oleh jamaah, banyak sekali yang datang ya, silih berganti, sehingga nanti bisa untuk dihindari lewat jalan alun-alun Kota Malang di jam 7 malam. Tapi biasanya antisipasi mulai jam 5 sudah ada peningkatan jamaah yang hadir ya di masjid, karena akan melakukan sholat, ibadah sholat maghrib sampai di sholat isya. Dan Pak Agus Wicaksono juga mengirimkan video kawan, ini laporan seputar traffic ya.
2: Ada acara apa ini ya, kok banyak sekali sepeda motor online dari Maxim ini di sepanjang jalan Ahmad Yani Karsa Usada Batu. Ini para rekan-rekan driver ojek online Maxim ya, ini pada ke sana, ada arah ke Selekta. Gak tahu ada apa ini.
0: Baik, terima kasih Pak Agus Wicaksono untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, di pagi hari ini traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ada lebih dari 300 narapidana kelas 1 Malang gagal dapat remisi. Kepala Lapas kelas 1 Malang, Christo Victor menyampaikan, total ada 303 narapidana yang gagal disusulkan dapat remisi. Christo menjelaskan ada alasan beragam di balik itu. Sebanyak 136 orang terkena pencabutan pembebasan bersyarat atau PB. Kemudian ada 65 orang masih menjadi subsidiar dan 31 orang masuk register F karena melanggar aturan lapas. Sementara itu, sisanya terganjal vonis seumur hidup, hukuman mati atau masa pidana belum genap 6 bulan. Kawan, Kemenhub masih lakukan pendinginan di area bekas Karhutla Bromo. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian

0: Kehutanan Dwi Junianto Nugroho menyampaikan, pihaknya bersama petugas gabungan masih melakukan pendinginan serta penyisiran area bekas terbakar di kawasan Bromo. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk antisipasi terjadinya karhutlah kembali, serta masih dikabarkan ada beberapa titik panas dari lokasi kebakaran. Lebih lanjut, pihaknya masih melakukan pemantauan intensif untuk antisipasi terjadinya kebakaran lanjutan di musim kemarau. Kawan, total ribuan wisatawan sudah ajukan refund tiket TNBTS. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menyampaikan, pihaknya menghitung kerugian yang besar dari karhutla, mulai dari dampak lingkungan hingga sektor ekonomi. Ia menyebut ada 3.104 wisatawan sudah mengajukan refund tiket akibat penutupan kawasan Bromo di berbagai sektor maupun lokasi. Lebih lanjut, pihaknya masih terus melakukan penyisiran terhadap titik panas di kawasan Bromo untuk penanganan respon cepat terhadap potensi karhutla. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 11 siang. Dan di siang hari ini kawan ya, kita bisa melihat bersama bagaimana kasus penyakit ISPA ini sedang meningkat di kawasan masyarakat Kalimantan Barat maupun juga Kalimantan Tengah karena imbas dari karhutlah yang sedang terjadi di sekitaran Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Bahkan untuk luas dari kebakaran hutan dan lahan yang dicatat resmi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini sudah mencapai sekitar 28.000 hektar. Kalau untuk ukuran spesifiknya sekitar 28.680 hektar. Ini tentunya masih menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia maupun juga pemerintah provinsi karena kita sedang di dalam musim kemarau ya, dan juga sedang mengalami berbagai macam bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya karhutla kawan, bahkan di NTT, di Flores juga masih terjadi beberapa gempa susulan yang alhamdulillah masih tidak terlalu berbahaya untuk keselamatan masyarakat, sehingga patut diwaspadai untuk masyarakat dan juga pemerintah bersama agar lebih selalu waspada dan juga siap siaga dalam musim pancaroba yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan di siang hari ini kawan, ada satu komposisi lagu dari Taylor Swift, judulnya Red, yang akan kita mainkan di siang hari ini untuk menemani perjalanan Anda.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan untuk beberapa catatan kawan juga ya, terkait dengan karhutlah yang masih meluas di sekitaran Kalimantan Barat, ini juga tentunya menimbulkan dampak buruk tidak hanya di alam, tapi juga dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Karena di dalam asap yang terjadi di karhutlah itu sejatinya ada beberapa polutan ya. Salah satunya yang paling menjadi perhatian adalah PM2,5. Nah, PM2,5 ini adalah partikel yang sangat kecil yang berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer. Karena ukurannya yang begitu kecil sehingga dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan paru-paru. Kemarin dari WHO kawan atau Organisasi Kesehatan Dunia juga sudah menjelaskan ya bagaimana paparan partikulat tinggi ini dapat menurunkan fungsi paru, kemudian memperparah asma serta berkaitan dengan meningkatnya infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Kalau dari Kementerian Kesehatan kemarin juga sudah menyatakan bahwa karhutlah itu menghasilkan polutan yang menurunkan kualitas udara. Karena nanti ketika PM2,5 ini meningkat, resiko kejadian ISPA tentunya juga akan ikut meningkat. Nah, yang paling rentan dari dampak karhutlah ini adalah yang untuk dampak kesehatan adalah anak-anak, kemudian lansia, ibu hamil, penderita asma, penderita paru kronis dan penyakit jantung, serta mereka yang harus bekerja lama di luar ruangan ya. Karena gejalanya juga perlu diperhatikan seperti batuk, pilek, nyeri atau gatal di tenggorokan. Dan kalau kita kembali lagi ke persoalan pertama yang karhutlah sedang terjadi juga di Kalimantan Barat, bagaimana seluas 28.000 hektar ini bisa terbakar? Bahkan di tanggal 10 Agustus kemarin, BPBD Kalimantan Barat juga merespon laporan 4.041 titik panas yang terdeteksi di sejumlah kabupaten maupun juga di kota. Lalu pemerintah dari Kalimantan Barat juga menetapkan status siaga darurat bencana asap serta membentuk satuan tugas untuk operasi darat dan udara. Tentunya ini juga diperparah dengan musim kemarau yang sedang melanda di Indonesia. Karena kondisi kering memang sedang menjadi tantangan serius kawan. Kalau dari BMKG sendiri, ini sudah mencatat pada awal minggu pertama di bulan Agustus tahun ini, 90,79% wilayah Indonesia ini menerima curah hujan dengan kategori rendah. Sementara 76,5% zona musim telah masuk di musim kemarau. Otomatis, resiko untuk terjadi karhutlah di Sumatera maupun juga Kalimantan ini juga ikut meningkat. Kalau tidak jauh dari Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah juga hampir mirip kawan. Situasi di Kota Waringin Timur dan juga Kota Waringin Barat ini terjadi kebakaran lahan yang datanya sudah mencapai 17 laporan. Ini di tanggal 17 Agustus saja padahal. Jadi 2 hari yang lalu di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin Timur, itu harus menangani 17 kejadian kebakaran lahan. Untuk saat ini beberapa lokasi juga masih berasap dan berpotensi untuk menyala kembali karena kondisi kering serta angin. Nah, ini juga diperparah kawan oleh kondisi gambut yang memang pada habitat aslinya adalah rawa, lalu juga berair, lembab, yang kemudian ketika dibalak, ditebas ya, dibuat sebuah lahan, tentu resapan air maupun juga vegetasi yang basah ini akan semakin berkurang. Ketika nanti bertemu dengan musim kemarau, tentunya juga akan memperparah kondisi kebakaran hutan dan juga lahan. Dan begitu kawan, untuk beberapa informasi catatan lainnya, kalau untuk traffic di sekitaran Malang Raya di siang hari ini masih terpantau cukup lengang. Untuk Anda yang menuju ke Kota Batu maupun juga di wilayah Kabupaten Malang di siang hari ini masih cukup lancar. Cuma antisipasi kawan ya, di sekitaran jalan Pasar Kepanjen di siang hari ini sedikit ada peningkatan volume kendaraan. Di sekitaran jalan Sunan sampai di Penarukan ini masih cukup padat untuk lalu lintasnya. Dan bagaimana untuk kondisi di sekitar Anda, nanti boleh untuk tambahkan update-nya di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM. guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean emang jemput ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, total 2052 orang terkena ISPA karena karhutlah yang terjadi di Kalimantan Barat maupun juga Kalimantan Tengah. Jadi total dari 2000 kasus ISPA yang sudah terjadi ini terdampak karena asap karhutlah dan juga kualitas udara yang memburuk. Dan kalau kita melihat bagaimana ini bisa terjadi, karena memang yang saat ini sedang berlangsung di sekitaran Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah ini ada 28.000 hektar lahan hutan yang sedang terbakar dan masih diupayakan untuk dilakukan pemadaman. Dan semoga nanti juga akan cepat untuk padam kawan ya, karena kalau masih terus berlangsung sampai di sepanjang musim kemarau ini, tentunya akan berdampak lebih buruk pada kesehatan masyarakat. Kalau kemarin dari Pemprov Kalbar juga mengerahkan 3 pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Jadi 2 ditempatkan untuk mendukung penanganan di Ketapang dan 1 disiagakan di Pontianak. Kalau pernyataan dari Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, ini menyebut kondisi di Ketapang, Kalimantan Barat ini sudah mulai membaik. Namun pemerintah juga tetap akan mempertahankan kewaspadaan. Karena kalau di Kalimantan Tengah sendiri, saat ini juga sedang dilakukan operasi waterbombing ya, serta juga operasi modifikasi cuaca. Kalau di Kota Waringin Timur yang ada di Kalimantan Tengah, ini dilakukan penyemaian sebanyak 1000 kg garam untuk membantu meningkatkan peluang hujan. Jadi memang modifikasi cuaca ini menjadi salah satu opsi yang dilakukan oleh pemerintah saat terjadi musim kemarau maupun juga kebakaran hutan. Dan kalau kita melihat ya bagaimana peningkatan kasus ISPA sendiri di sekitaran Kalimantan Barat, kemarin sudah ada 934 kasus ISPA selama periode 31 Mei sampai 1 Agustus. Ini artinya juga cukup banyak kasus ISPA yang menimpa di Kalimantan Barat. Kalau di Kalimantan Tengah kawan, tercatat dari 24 Juli sampai 12 Agustus ini ada 380 pasien ISPA yang sedang menjalani perawatan, dan 9 diantaranya sampai melakukan rawat inap karena tidak kuat ya dengan kondisi yang sedang melanda. Kalau untuk beberapa informasi lainnya kawan, di siang hari ini tadi kita sempat mengecek ya beberapa laporan dari Pak Didik Sarif. Ini tadi di jam 11 melaporkan listrik mati di daerah Sukun. Kira-kira nyalanya jam berapa? Dan tadi sempat kita tanyakan juga ke asisten manajer jaringan distribusi PLN, Pak Fandi Faizal Putra. Jadi memang kawan, di siang hari ini ya sedang berlangsung pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan ROW atau juga pohon dekat jaringan. Jadi kegiatannya atau peliharaannya ini dilakukan di jam 9 sampai jam 2 siang nanti. Kalau untuk wilayah yang terdampak, ini sekitaran Jalan Segawe, Jalan S. Supriyadi, Jalan S. Supriyadi Gang 4, 6, 5, 8, 9, 11. Lalu di sekitaran Jalan Sukun Gempol, Jalan Merpati Utara, Jalan Meliwis, RST Supraun, dan seputaran daerah tersebut. Jadi nanti untuk Anda barangkali yang sedang terdampak ya dan bingung ini informasinya di mana, jadi masih sedang ada pemeliharaan jaringan. Begitu kawan. Dan untuk beberapa laporan lainnya kawan ya, masih seputar traffic di Malang Raya. Hindari juga nanti sore karena sedang ada kegiatan pengajian di Masjid Jami ya, alun-alun Kota Malang. Kalau di sekitaran Kabupaten Malang di siang hari ini masih terpantau cukup padat di sekitaran Jalan Sunan kawan ya, di Jalan Sunan lalu ke perempatan Ahmad Yani dan Jalan Sumedang. Di siang hari ini di sekitaran Kepanjen masih cukup ramai, bahkan di Jalan Raya Karangkates Kepanjen juga masih cukup padat seperti itu. Dan setelah ini kita juga akan terhubung kawan oleh reporter kita Heri Prasetyo yang akan membawakan berita tentang belanja pegawai Pemkot Malang tembus 43%. Wali Kota soroti beban PPPK.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Heri, silahkan.
2: Pemerintah Kota Malang hingga Agustus 2026 telah mencapai 43%. Tingginya porsi belanja tersebut disebut Wali Kota Malang Wahyu Hidayat tidak lepas dari meningkatnya beban anggaran akibat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Wahyu bilang Pemkot Malang telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tingginya belanja pegawai tersebut.
3: Pak, belanja pegawai kan masih 43%, Pak. Ya. Sampai Agustus ini gimana tanggapannya?
4: Nah, itu kita kan kemarin sudah konsultasi ke Kemendagri karena kan terkait dengan P3K yang memang

0: Akhirnya kemarin sempat juga di Komisi 2, dan akhirnya kita diperbolehkan lebih dari 30%, walaupun besok di tahun 2027 kan boleh dibatasi 30, tapi kita diperbolehkan. Tapi dengan alasan-alasan tertentu, apalagi dengan yang seharusnya P3K menjadi tanggung jawabnya pusat, tapi jadi tanggung jawab daerah, dia kan jadi beban. Jadi akhirnya untuk anggaran untuk kepegawaian jadi naik.
1: Dengan belanja pegawai yang sudah mencapai 43% hingga Agustus, perhatian terhadap struktur APBD Kota Malang semakin besar, terutama menjelang penerapan kembali batas belanja pegawai maksimal 30% pada 2027. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
5: Kami sudah mengingatkan nanti untuk para bupati se-NTT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan Korban Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
4: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
6: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan selanjutnya diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusat kepulauan ini.
4: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Bupati Pamekasan Kyai Haji Holilur Rahman mengatakan penyaluran dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama instansi terkait. Berdasarkan data BPBD Pamekasan, kekeringan tahun ini melanda 11 kecamatan, 82 desa, dan 282 dusun. Wilayah tersebut masuk kategori kering langka hingga kritis.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 11.000 lebih paket bantuan dan 16 relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, bantuan tahap pertama diberangkatkan dengan tujuan utama Kabupaten ND untuk mendirikan posko lapangan. Relawan terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan PMI yang bertugas di bidang SAR, logistik, serta kesehatan. Personil akan membantu penanganan darurat dan distribusi bantuan.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 7.353 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro terblokir. Pemblokiran tersebut berkaitan dengan adanya indikasi aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Rahardianto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan alasan pemblokiran yang terlihat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional saat ini adalah indikasi transaksi judi online. Jumlah tersebut berasal dari total 55.567 KPM penerima bansos di Bojonegoro, baik program sembako maupun program keluarga harapan.

Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak.
1: Dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini. Anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
1: Wah, layanannya lengkap juga kak. Mulai dari IGD 24 jam, polispesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
1: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, di siang hari ini ya, karhutla masih terjadi di sekitar kita, di sekitar masyarakat. Untuk update terbaru yang saat ini masih ada kebakaran hutan dan lahan. Kalau kemarin kita sempat mengetahui bersama kawasan Gunung Bromo, lalu di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah. Dan untuk update terbaru kawan, sudah ada surat edaran resminya. Saat ini juga sedang terjadi kebakaran hutan yang terjadi di sekitaran Taman Hutan Raya Raden Suryo. Untuk seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang saat ini ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalau untuk pengumumannya sendiri ini dikeluarkan oleh Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Bu Agustiningyas Marini S. Hood. Jadi saat ini kawan ya, di sekitaran Gunung Arjuna Welirang juga sedang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan yang mana juga masih meneror ya, seperti meneror di kawasan masyarakat, apalagi khususnya di Jawa Timur, karena beberapa kabupaten kota juga merasakan bagaimana efek dari kebakaran hutan dan lahan. Kalau untuk beberapa minggu yang lalu saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa ada kebakaran lahan tebu di sekitaran Tangkil Sari, Kabupaten Malang. Kalau untuk di sekitaran ruas jalan tol, bahkan dalam dua hari yang sama ini kawan, dari kemarin di hari Selasa terjadi kebakaran di KM91 tol Surabaya menuju Malang. Bahkan juga sudah dipadamkan juga oleh rekan-rekan dari petugas tol. Kami teruskan informasinya ke Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan. Kalau di hari ini, tadi juga sempat terjadi kebakaran lahan di sekitaran tol Lawang yang menuju Pandaan. Ini sekitar KM7067. Ini ada dokumentasinya juga bagaimana proses pemadaman yang dilakukan oleh rekan-rekan petugas di tol. Dan tadi sempat kita update ya, bagaimana untuk proses pemadamannya, apakah sudah selesai. Dan di jam 9.57 kawan, sudah selesai untuk proses pemadaman. Dan saya tampilkan juga di radio visual ini bagaimana imbas dari kebakaran lahan ya, yang saat ini juga masih terjadi di beberapa titik, bahkan hampir di Jawa Timur yang lahannya masih terbuka. Kemarin infonya juga Baluran sempat terjadi kebakaran kecil kawan, tapi sudah berhasil dipadamkan dengan cepat ya, api tidak semakin melebar. Dan alhamdulillah kalau di seputar ruas jalan tol di siang hari ini juga masih cenderung aman, walaupun tadi di jam 10 pagi sempat dikabarkan oleh pendengar City Guide sampai jarak pandangnya ini tidak terlihat, terbatas efek dari asap kepulan kebakaran lahan di sekitar ruas jalan tol. Dan kalau info terbaru tadi yang sempat saya sampaikan juga, di kawasan Gunung Tahura Raden Suryo, ini pendakian di Gunung Arjuna Welirang bahkan juga ditutup ya, karena sedang terjadi kebakaran. Belum ada update bagaimana, tapi yang jelas pengumuman ini juga resmi yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Ibu Agustiningyas Marini S. Hood. Kalau untuk beberapa laporan lainnya kawan, tadi sempat diinformasikan ya oleh Pak Nick di grup Traffic Report City Guide, ini untuk saat ini Di kawasan Sudimoro, ini anginnya lumayan kencang. Waspada pengendara motor roda 2. Nah, ini kalau kita cek juga di pantauan cuaca dari BMKG, memang saat ini untuk kecepatan angin juga relatif cepat ya kawan, 9 km/jam. Kalau untuk cuaca di sekitaran Tologomas yang ini masih cukup aman di 27 derajat Celcius dengan kelembapan 47%. Kalau arah anginnya di siang hari ini yang wilayah Malang ini, arah anginnya dari arah timur kawan. Jadi barangkali nanti Anda sedang melintasi sekitar Sudimoro maupun juga beberapa ruas jalan lainnya yang beriringan dengan lahan maupun juga sawah, bisa lebih diantisipasi karena pergerakan angin di siang hari ini juga cukup kencang.
2: Jalan-jalan plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi, 1001 Tumpeng, dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-jalan plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, untuk saat ini ya, kita masih dibayangi dengan karhutlah yang menimpa sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk juga di Jawa Timur. Kita baru selesai dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang berada di kawasan Bromo. Lalu untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah saat ini juga sedang merasakan imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang bahkan meluas sampai 28.000 hektar. Sehingga ribuan orang juga dikabarkan terjangkit penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Beberapa anak kecil maupun juga lansia bahkan sampai harus opname karena dengan kasus ISPA yang terus meningkat. Bahkan kalau dari data dari Dinas Kesehatan di Kalimantan Tengah ini juga kasus ISPA di tanggal 7 sampai 11 Agustus ini ada 2052 kasus. Ini bahkan hanya terjadi dalam 4 hari di Kalimantan Tengah, berarti naik 39,2% dibanding tanggal 7 Agustus. Tentunya ini perlu untuk menjadi sorotan nasional bagaimana Indonesia masih darurat bencana, baik bencana alam maupun juga bencana karena manusia. Karena seperti yang kita tahu, beberapa kawasan di Kalimantan ini yang terbakar adalah karena gambut. Gambut yang awalnya memang basah, rawa, berair, kemudian ketika dibersihkan gambut ini diperluas menjadi sebuah lahan, maka resapan air maupun juga kelembapan dari gambutnya juga akan berkurang, sehingga di musim kemarau ini akan cenderung rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita kembali ke daerah Malang Raya, pada saat hari ini juga kita mendapatkan informasi dari UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo terkait dengan penutupan aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang karena ada kebakaran hutan yang terjadi di tanggal 18. Maka untuk penutupannya sendiri saat ini ditutup di tanggal 19 atau di hari ini sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, ini tentunya juga menjadi sorotan ya kawan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten untuk tetap menjaga kelestarian alam. Karena kalau sudah masuk di musim kemarau, kita akan dibingungkan dengan berbagai kasus karhutla yang menimpa di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, nanti kalau sudah masuk di musim penghujan, karena resapan air yang ada di hutan maupun juga di lahan ini berkurang dengan pohon-pohon yang habis terbakar, maka akan berpotensi untuk terjadi banjir bandang maupun juga tanah longsor. Karena ya bagaimana untuk resapan airnya sendiri juga sudah tidak ada imbas dari kebakaran hutan maupun juga kebakaran lahan. Sehingga perlu untuk koreksi bersama baik dari lintas sektor ya, dari masyarakat, pemerintah dan juga dinas terkait untuk tetap menjaga kelestarian alam. Karena kalau kita melihat sendiri kawan bagaimana Gunung Arjuna bahkan juga beberapa kali terjadi kebakaran ya, karena sampai juga ditutup pendakiannya, bahkan juga cukup lama untuk penutupan pendakian di Gunung Arjuna. Kalau yang cukup besar itu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna itu tercatat di tahun 2023. Untuk luas lahan yang terdampak kebakaran ini mencapai 5.000 hektar. Ini terjadi di tahun 2023 kawan. Bahkan wilayah yang terdampak ya meliputi dari Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan juga Kabupaten Mojokerto. Nah, ini tentunya bisa menjadi koreksi bersama bagi masyarakat maupun juga lintas sektor dari dinas terkait dan juga pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian alam agar sampai tidak terjadi kembali kasus-kasus karhutla yang sudah menimpa di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Begitu kawan, dan nanti juga untuk Anda boleh untuk kembali update bagaimana situasi, kondisi, informasi, traffic di sekitaran Anda maupun juga update cuaca di WhatsApp kami di 0811-360-911.
5: InfoTalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, kita update ya bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke entry tol Malang Madiopuro di siang hari ini masih terpantau cukup lancar. Untuk Anda yang menuju ke Pandaan Malang sampai ke Kejapanan Porong Gempol juga tidak ada hambatan ya, dua arah. Untuk Anda yang sedang ada rencana ke ruas tol Gempol Rembang juga aman lancar, dua arah tidak ada kendala. Baik yang mengarah ke Waru Satelit Perak juga masih relatif aman, lengang, tidak ada hambatan. Kalau untuk cuaca di sekitaran tol Malang di siang hari ini masih cukup terik, cuacanya di sekitar 27 derajat Celcius. Nanti boleh untuk Anda update kembali bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol di WhatsApp kami di 0811-360-911 atau mention di Instagram kami di @cityguide911fm.
5: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, penyaluran kredit perbankan di OJK Malang tumbuh. Menurut Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, dari perkembangan perbankan, penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 3,34% year on year dari 108,48 triliun bulan Juni 2025 menjadi 112,09 triliun rupiah di bulan Juni 2026. Farid menjelaskan, berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi. Kata Farid, namun mayoritas kredit di wilayah kerja OJK Malang masih disalurkan untuk penggunaan modal kerja 20,59%. Kawan, KAI catat ratusan ribu penumpang kereta api saat libur kemerdekaan di Jawa Timur. Kepala KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menyampaikan, pihaknya mencatat perjalanan sebanyak 173 ribu orang yang naik kereta api saat libur panjang kemerdekaan. Ia menyebut 90 ribu orang berangkat dari Surabaya dan 83 ribu penumpang tiba di Surabaya. Lebih lanjut, peningkatan penumpang ini menjadi catatan positif bagi perjalanan kereta api karena masyarakat masih mau menggunakan transportasi umum. Kawan, ekonom menilai IKN tidak perlu lagi menjadi prioritas nasional. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat menilai, hasil dari rapat anggaran belanja dan pendapatan negara 2027, ia menyebut tidak adanya proyek IKN dalam RAPBN tahun depan, menunjukkan IKN memang bukanlah prioritas nasional yang harus diutamakan untuk pembangunannya. Lebih lanjut, negara dengan keuangan terbatas lebih baik dialokasikan terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat, agar dampak dan manfaatnya lebih terasa. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

0: One FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Untuk Anda yang sekarang posisi masih melanjutkan aktivitas ya di sekitar Malang Raya, terima kasih untuk beberapa catatan informasi yang sudah dibagikan. Anda yang sekarang juga sedang bersiap kawan untuk mengarah ke sekitar alun-alun kota Malang ya, ya. Yang perlu diantisipasi itu di jam 7 malam nanti. Jadi informasinya memang ada pengajian ya. Tentu juga segala persiapan dilakukan sebelum jam 7 malam. Lebih baik Anda antisipasi di sekitar Masjid Jami Alun-Alun Kota Malang. Nah, kemudian untuk beberapa informasi lainnya, kita akan coba sambung kembali bersama dengan reporter City Gate FM, ada Heri Prasetyo. Kali ini kabar yang akan disampaikan soal pemerintah Kota Malang percepat seleksi pimpinan BUMD, dua pansel segera dibentuk.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang mulai mempercepat penataan badan usaha milik daerah. Dua panitia seleksi atau pansel segera dibentuk untuk mengawal proses seleksi pimpinan BUMD Tunas dan Tugu Arta. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang pembentukan pansel menjadi langkah yang akan segera dilakukan Pemkot Malang, terutama setelah adanya masukan dari DPRD Kota Malang.
3: Sudah kita susun panselnya ya, untuk bisa menentukan terkait dengan siapa nanti yang pantas, karena ada aturan-aturan baru untuk BUMD ya, karena di pusat juga sekarang kan sedang membentuk ada dirjen sendiri BUMD ya. Ada regulasi yang baru. Nah, kami memang kemarin agar supaya pada saat kita melakukan pansel kita di tengah-tengah ada regulasi yang baru. Nah, kemarin kami sempat berkoordinasi dan akhirnya oleh Kementerian Dalam Negeri boleh silakan untuk pansesnya cerita dulu, nanti seiring sejalan nanti akan ada regulasi yang baru terkait dengan BUMD, karena di pusat ini akan bentuk sendiri terkait dengan Direktur Jenderal BUMD. Tapi yang jelas kita sesuai dengan masukan dari DPRD, kita akan mensegerakan, kita akan bentuk pansel. Nanti kita akan langsung pansel nanti dua. Pansel di dua nanti untuk ke Tunas sama Tugu.
4: Jakarta.
3: Ya.
2: Selain itu kawan, kondisi itu sempat menjadi pertimbangan Pemkot Malang sebelum menentukan langkah. Namun berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian terkait, pembentukan pansel tetap diperbolehkan dilakukan sambil menunggu regulasi baru diterapkan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, setelah di jam sebelumnya ya sempat disampaikan oleh Mufti ini kaitannya dengan bagaimana aktivitas gunung ya, dan terakhir tadi pantauan dari rekan-rekan pos pantau Gunung Api Semeru. Nah, ini kemudian kalau kita merujuk dari pantauan ESDM Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang mencatat ada 3 gunung aktif di Indonesia yang mengalami erupsi dalam waktu berdekatan semalam ya, Selasa 18 Agustus 2026. Nah, ketiganya ini mulai dari Gunung Ibu, posisinya di Halmahera Barat, Maluku Utara, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Geologi Gunung Ibu, bahkan mengalami 3 kali erupsi dalam kurun beberapa jam ya. Kemudian disampaikan juga kalau Gunung Lewotobi Laki-Laki itu erupsi pukul 21.09 WITA. Letusan ini menghasilkan kolom abu tebal setinggi sekitar 300 meter di atas puncak yang bergerak ke arah barat dan barat laut. Sementara kawan, aktivitas Gunung Semeru ini juga berada pada level 3 atau siaga, bahkan dari Badan Geologi merekomendasikan supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas

ya di sektor Tenggara, sepanjang Besu Kobokan sampai radius 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan di luar jarak ini, masyarakat juga diminta supaya tidak beraktivitas dulu dalam radius 500 meter terhitung dari sempadan Besu Kobokan, karena ini berpotensi terdampak perluasan awan panas maupun aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Selain itu, aktivitas masyarakat juga dilarang ya dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena memang beresiko terkena lontaran batu pijar. Itu kawan untuk sementara ini beberapa catatan yang sudah kami himpun ya. Kemudian untuk kabar lainnya juga, ini tadi ada yang sempat share ke kami soal kebakaran yang terjadi. Jadi dari Tol Lawang ya menuju Pandaan itu ada banyak titik asap dari bakaran lahan tepat di sisi jalan tol. Asapnya itu sangat pekat menghalangi pandangan kendaraan yang melintas di sana. Nah, untuk pengguna jalan juga diharapkan lebih hati-hati lagi ya. Tapi memang sayang sekali tadi dari masyarakat tidak menyampaikan dokumentasi dari yang melaporkan ya, kawan City Guide. Kemudian setelah dicek dari rekan-rekan tol, kita terus komunikasinya dengan Deputi Traffic Tol Pandaan, Pak Irfan. Penindakan lanjutan itu dilakukan jam 9 lebih 14 menit, bahkan jam 9 lebih 28 menit, upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan penyiraman air. Nah, kemudian kawan, di jam 11 lebih 46 menit disampaikan kalau pemadaman ini sudah berhasil dilakukan jam 9 lebih 57 menit, gitu ya. Ini tadi ada dokumentasi yang sempat dikirimkan, kita bisa lihat ya. Nah, ini ada lahan yang sebagian sudah hangus terbakar seperti ini, kawan. Tapi beruntungnya ini tidak lama kemudian sudah berhasil dipadamkan ya. Terima kasih banyak untuk laporan yang sudah ditambahkan. Mungkin kawan-kawan City Guideline juga punya update di sekitar Anda bagaimana, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Selanjutnya, waktunya kita akan update-kan kawan siang hari ini seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.

Kita lanjutkan siang hari ini dengan memantau di area tol. Anda kawan yang sekarang ini posisi dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan, kondisi masih terpantau lancar di sana. Lepas dari Pandaan, mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, sejauh ini juga masih terpantau lancar. Kalau melihat di Kota Malang, cuaca, kondisi semakin siang semakin terik. Bagaimana di area tol, Anda yang punya informasinya bisa Anda berbagi di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Agustus Hari Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ali Mutahhirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Masa

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: mari berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam.

City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Kawan, siang hari ini masih dengan saya, Bulan. Semakin siang semakin terik ya, itu kondisi di beberapa hari terakhir ini yang kita rasakan memasuki musim kemarau ini. Dan bicara musim kemarau yang masih melanda di sejumlah wilayah Indonesia sampai akhirnya memicu kekeringan, bahkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa wilayah. Nah, mungkin banyak orang juga yang kemudian menanyakan ya, sampai kapan sih musim kemarau di Indonesia ini? Kalau kita merujuk dari pernyataan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena yang menjelaskan kalau musim kemarau itu diperkirakan berlangsung sampai bulan Oktober 2026. Nah, setelahnya beberapa wilayah secara bertahap nanti akan memasuki musim hujan. Musim hujan nanti akan lebih dulu sampai di wilayah Indonesia bagian barat ya. Memasuki November, musim hujan diprediksi akan mulai merata di beberapa wilayah Indonesia lainnya, termasuk sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Nah, di sini Arda Sena juga menyampaikan kalau kondisi ini terlihat dari peta perkiraan iklim yang menunjukkan warna kuning pada bulan Oktober dan November yang menandai bahwa kondisi musim hujan akan mulai datang. Dan menurut Arda Sena di sini, musim hujan tahun ini bersamaan ya dengan fenomena El Nino, karena maka dari itu fenomena ini diprediksi bertahan sampai awal 2027 dan baru akan mencapai puncak pada Desember 2026. Kawan, fenomena ini memang tidak akan terlalu berpengaruh pada musim hujan, tapi dampaknya akan sangat terasa ketika memasuki puncak musim kemarau ya, bagaimana kondisi panasnya. Nah, ini bisa kita sama-sama rasakan ya. Seperti itu kalau kita melihat dari penjelasan yang disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, ini soal kondisi kemarau dan bagaimana nantinya kita mulai memasuki musim penghujan. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, nah ini kabar yang tentunya menarik buat kawan-kawan City Guide yang dalam waktu dekat ini sudah ada rencana mau berinvestasi di bidang properti. Anda yang pengen beli properti tapi ada ketakutan gimana kalau nanti pilih A, B, C, D, kemudian boncos apalagi sampai nggak produktif. Nah, maka dari itu pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman dan Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai ini sudah dapatnya lengkap dengan private pool, ada rooftopnya, dan smart home system pastinya. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa juga cek Instagram di @paramapandermanhill atau dengan cara menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita beralih dulu ke informasi WhatsApp. Ini tadi dari rekan-rekan Pos Pantau Semeru ya kawan, ini kaitannya dengan bagaimana update aktivitas Gunung Api Semeru siang hari ini. Terakhir tadi laporan yang masuk jam 12 lebih 6 menit. Secara visual, gunung terpantau berkabut, asap kawah tidak teramati, dengan letusan asap teramati 6 kali berwarna asap putih kelabu, tinggi asap 300 sampai 800 meter, kawan. Dan saat ini, Gunung Semeru masih sama di level 3 siaga, laporan yang disampaikan dari Pak Liswanto AP, petugas Pos Pantau Semeru.

0: City Guides Inside.
1: Cairan vape kini marak disusupi ekstrak ganja hingga sabu cair yang menyasar anak muda. Di tengah terancamnya masa depan generasi bangsa, akankah pemerintah segera melahirkan regulasi tegas sebelum bisnis pemikat beracun ini kian tak terkendali? Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto, mengungkapkan hasil uji ratusan sampel cairan vape terbukti positif mengandung zat berbahaya dan narkotika, sehingga pihaknya mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mengatur keberadaan vape di Indonesia.
2: Penyalahgunaan narkoba secara umum di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus, insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik. Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton. Kanabinoid bud atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur, yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik.
1: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim, menegaskan MUI sepakat mengharamkan vape karena terbukti membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah, serta berkomitmen mengencarkan kampanye bahaya vape ke masyarakat.
3: Utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek madarat, ya. Madarat sudah barang tentu teman-teman masyarakat ya sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya Maqasid Syariah. Jadi Maqasid Syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya.
1: Tua Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino, menilai peredaran narkotika lewat vape menjadi ancaman serius bagi generasi muda akibat benturan kepentingan bisnis, sehingga butuh regulasi tegas serta edukasi masif di tengah masyarakat.
4: Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal. Ini, nah kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan. Sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural. Jadi ada pendekatan agama, pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes, itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan.
1: Penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika adalah alarm bahaya nasional. Ketegasan hukum, fatwa keagamaan, dan kontrol sosial harus berjalan beriringan agar anak muda tidak menjadi korban dari bisnis haram yang terselubung.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini setelah beberapa catatan informasi ya disampaikan dari kawan-kawan City Guide yang sekarang masih mobile atau mungkin sedang persiapan ya untuk nantinya di akhir pekan Anda berencana mengarah ke sekitar kota Malang, khususnya mengarah ke wilayah Dau dan sekitarnya. Nah, ini sepertinya harus dipertimbangkan kembali karena informasi yang kami dapatkan hari Sabtu nanti tanggal 22 Agustus 2026 dari jam 8 pagi sampai selesai ini akan ada kegiatan di Desa Mulyo Agung Dau Kabupaten Malang, kegiatan kirab seni dan budaya. Nah, kawan, untuk rute yang akan digunakan, Jalan Raya Dermo diteruskan ke Jalan Margo Basuki, lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung dimulai dari pertigaan Embong Anyar sampai dengan pertigaan Sengkaling atau traffic light. Nanti ini hanya melewati sepertiga ruas jalan ya, sehingga jalur kendaraan dua arah ini masih tetap berjalan lancar. Dan berakhir di Jalan Sido Makmur, Cetak Lor. Seperti itu. Jadi sekali lagi antisipasi hari Sabtu 22 Agustus jam 8 pagi atau bahkan kemungkinan juga untuk persiapan dan lain-lain. Jadi sebelum jam 8 pagi Anda mengantisipasi di sekitar Jalan Raya Dermo, Margo Basuki termasuk Raya Mulyo Agung. Nah, kemudian untuk Anda yang punya juga update informasi kegiatan masyarakat di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa, kapan, dan apakah akan cukup ini ya menggunakan badan jalan begitu sehingga ada penutupan dan lain sebagainya, boleh nanti Anda turut berbagi di 0811 3600 911. Baik kawan, setelah tadi kita juga sempat sampaikan ya kondisi cuaca ini kaitannya dengan kemarau dan ini juga berkaitan dengan dampak kemarau, salah satunya karhutla ya yang juga sempat terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Kebakaran yang berada di sana kemudian dinyatakan padam oleh Kementerian Kehutanan tepatnya kemarin 18 Agustus 2026. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan akhirnya selesai dipadamkan ya, ini tentu juga berkat kerjasama antara berbagai macam kementerian dan lembaga beserta pemerintah daerah. Raja Juli juga mengatakan kalau kawasan TNBTS nanti akan kembali dibuka ya untuk wisatawan mulai 20 Agustus 2026. Di sini Raja Juli juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Bromo supaya kejadian serupa ini tidak sampai terulang. Kawan, bencana karhutla ini merusak ekosistem sekitar ya serta akan menghabiskan banyak tenaga dan biaya untuk penanganannya. Di sini Raja Juli juga turut menceritakan siapa saja pihak yang membantu pemadaman kebakaran di sana seperti Manggala Agni, tentunya juga dari tim Balai Taman Nasional TNBTS, BBBD, BNPB, ada beberapa sukarelawan, masyarakat peduli api sampai TNI Polri. Jadi pemadaman ini juga didukung oleh 2 unit helikopter waterbombing, ini milik BNPB, termasuk helikopter drone sprayer, ini milik BBBD Provinsi Jawa Timur. Di sini dia juga menyampaikan kalau sumber air yang cukup jauh ya, ini menjadi kendala, sempat menjadi kendala waktu itu untuk melakukan waterbombing sehingga pengerahan menjadi terbatas. Selain itu, hanya terdapat 2 unit helikopter yang tersedia. Disampaikan juga ada beberapa faktor yang membuat api kemudian cepat meluas dan sulit dipadamkan seperti kondisi vegetasi yang kering, kemudian hembusan angin serta medan yang terjal dan sulit dijangkau. Nah, dalam insiden kebakaran ini disampaikan kalau area TNBTS yang terdampak sekitar 1.120 hektar. Itu untuk beberapa informasi menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Ini tadi kita juga menerima info dari Pak Handi. Terima kasih, Pak. Ini ada pemadaman listrik di Jalan Syarif Al-Qodri dan sekitarnya. Nah, tadi kita juga sudah coba untuk upayakan komunikasi dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Di sini disampaikan, jadi Memang ada sedang ada gangguan sistem ya, tapi sudah mulai perbaikan dan saat ini proses penormalan secara bertahap. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di sekitar Jalan Syarif Al-Qadri, mohon waktu, saat ini masih penormalan.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah. Kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Malangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
8: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
8: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
7: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
8: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
7: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
8: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
8: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, beralih ke WhatsApp. Informasi kali ini dibagikan dari Pak Hasan Bisri. Selamat siang Pak Hasan, terima kasih banyak. Ini tadi ada foto yang dikirimkan jam 12 lebih 51 menit. Kebon Agung kondisinya sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan yang arah ke Kacu ya, ini imbas volume saja. Dan truk tebu ini keluar masuk lapangan atau plasmen di area Kebon Agung. Ini biasanya kalau dari truk tebunya ini melintas itu untuk sementara memang dihentikan Pak ya, kendaraan baik yang dari kota maupun yang mau mengarah ke kota, tapi memang tidak lama kawan, jadi hanya menunggu beberapa truk untuk nyebrang saja, setelah itu dibuka kembali, dan itu pun juga diatur dengan baik ya dari rekan-rekan satpam yang bertugas di sana. Itu, terima kasih Pak Hasan. Cuaca juga masih cukup cerah ya, sambil kita buka di visual radio seperti ini kawan. Jadi harap hati-hati dan bersabar untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Pakisaji di area Kebun Agung utamanya. Lalu bagaimana pantauan di sekitar tol? Saatnya kita kembali untuk updatekan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan sampai siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Bangil, Pasuruan, kemudian di area Probolinggo, sejauh ini juga masih terpantau lancar kawan. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga masih terkondisikan. Lepas dari Waru mengarah ke sekitar Juanda juga masih terpantau lancar.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, KPK menggeledah rumah pemeriksa pajak di Malang. Penggeledahan ini dilakukan pada Selasa dan Rabu tanggal 11 dan 12 Agustus 2026 atas dugaan tindak pidana korupsi pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Banjarmasin. Di antaranya penggeledahan dilakukan di rumah pemeriksa pajak di Malang dan menyita logam mulia emas seberat 1,3 kg dan uang 100 juta rupiah. Kata jubir KPK Budi Prasetyo, penyidik selanjutnya akan menelaah setiap barang bukti yang didapatkan dalam rangkaian upaya paksa penggeledahan. Kawan, DPRD Kota Malang menyoroti pemerataan penempatan guru di setiap sekolah. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, anggota DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo menyebut, jumlah guru di Kota Malang saat ini hampir mencapai 9.000 orang mulai dari jenjang TK hingga SMP. Ia menilai secara jumlah kebutuhan guru di Kota Malang seharusnya sudah mencukupi. Namun yang masih menjadi perhatian adalah rasio dan pemerataan penempatan guru di masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Ginanjar mendorong adanya sinergi dan komunikasi antara dinas terkait dengan badan kepegawaian agar penempatan guru dapat direncanakan berdasarkan kebutuhan sehingga tidak terjadi penumpukan tenaga pendidik hanya di satu atau dua sekolah. Kawan, setahun pasca proklamasi, media AS soroti Indonesia. Setahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, media Amerika Serikat The New York Times memberitakan situasi konflik yang terjadi di Indonesia. Laporan tersebut terbit pada 13 Agustus 1946 dengan judul Konflik di Indonesia Menunjukkan Tren Meningkat. Saat proklamasi dibacakan Soekarno dan Muhammad Hatta, kabar tersebut tidak banyak diberitakan oleh media asing. Bahkan kondisi di tanah air saat itu juga terbilang sepi. Laporan The New York Times menjadi salah satu pemberitaan media Amerika Serikat mengenai situasi Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: Hot News.

0: City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Dan di siang hari ini kawan, kita masih berangkat dari beberapa informasi maupun juga laporan ya, terkait dengan adanya titik api di kawasan Gunung Arjuna Welirang, yang bahkan dari pihak Tahura atau Taman Hutan Raya Raden Suryo ini juga sudah mengeluarkan pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Bu Agustining Yas Marini. Jadi untuk titik kebakaran apinya ini terjadi di tanggal 18 Agustus kemarin, hari Selasa. Jadi mulai per tanggal 19 per hari ini, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang sudah ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah ini kita juga menyayangkan kawan ya, bagaimana masih terjadi karhutlah di kawasan Indonesia, karena kita baru saja pulih dari Bromo yang belum sempat, belum satu minggu sudah padam. Kita kembali dikejutkan dengan berita karhutlah kembali di kawasan Gunung Arjuna yang tadi malam atau tadi sore kemarin di tanggal 18 ini juga terbakar. Saya ada beberapa kiriman video dari teman-teman pendaki yang juga porter di Gunung Arjuna.
1: Jam 17.02 ditemukan titik api. Ini kalau dari arah Lengkehan, jalur summit menuju Gunung Arjuna. Kemungkinan titiknya di lapangan kotak atau enggak di Lembah Kidang. Seperti itu.
0: Jadi untuk titik apinya kawan, itu ditemukan oleh pendaki yang sedang ngecamp ya, atau sedang mendaki via sumber berantas. Itu untuk sumber asapnya atau juga kepulan asap itu terlihat dari jalur summit dari Lembah Lengkehan menuju ke Puncak Kembar. Jadi ada kemungkinan terjadi kebakaran ini di sekitaran lapang kota atau di Lembah Kidang. Tapi ini masih juga belum resmi yang dikeluarkan oleh Tahura Raden Suryo. Namun yang jelas video yang dikirimkan oleh rekan kami tadi, posisinya memang dia saat tadi malam atau tadi sore itu sedang berada di lokasi titik kebakaran. Kalau dari pukul yang sedang beredar itu di jam 17.42 atau setengah 6 sore di tanggal 18 Agustus. Dan beberapa laporan lainnya juga tadi malam sempat terlihat ya kepulan api di atas sekitaran Gunung Arjuna Welirang. Sehingga kita berharap nantinya kebakaran yang terjadi di sekitaran Gunung Arjuna Welirang ini tidak semakin meluas. Karena kita baru saja selesai dari proses pemulihan di wilayah Gunung Bromo ya. Bahkan juga saat ini masih berlangsung karhutlah yang ada di sekitaran Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah. Nah, nanti semoga bisa cepat pulih dan semoga juga cepat padam agar tidak semakin melebar dan merambat kemana-mana. Dan di siang hari ini kawan, kita ada satu komposisi lagu dari Miley Cyrus, judulnya Flowers, kita mainkan di siang hari ini untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita masih berangkat kawan ya, dari beberapa informasi seputar dengan karhutla yang masih terjadi di Indonesia, khususnya juga di Jawa Timur. Karena kita baru saja selesai dengan pemadaman yang ada di kawasan Bromo Tengger Semeru dengan total luas kebakaran mencapai 1120 hektar. Lalu

0: di kemarin sore di jam 17 lewat 42 menit, ada pendaki yang melaporkan di kawasan Gunung Arjuna Welirang terjadi kebakaran. Dan tadi malam juga sempat diinformasikan untuk titik api yang sedang terbakar ini juga cukup meluas. Saya juga ada beberapa kiriman video kawan yang akan saya tampilkan juga di radio visual kami.
1: Jam 17.42 ditemukan titik api. Ini kalau dari arah Lengkehan, jalur Samit menuju Gunung Arjuna. Kemungkinan titiknya di lapangan kotak atau enggak di Lembah Kidang. Seperti itu.
0: Dan kalau dari video yang beredar ini memang untuk kepulan asap memang sudah cukup besar kawan ya. Dan ini indikasinya juga masih belum ada press release dari pihak Tahura Raden Suryo. Dan kita sempat cek juga apakah memang bisa untuk hutan ini terbakar tanpa ulah tangan manusia. Dan ternyata memang bisa kawan ya. Karena di samping dengan faktor alam seperti sambaran petir, lalu aktivitas vulkanik maupun juga suhu ekstrim atau gelombang panas, gesekan antara dahan dan juga batu ini juga berpotensi untuk menjadikan hutan ataupun lahan yang kering ini bisa menjadi terbakar. Karena seperti yang kita tahu, di kawasan Gunung Welirang saat ini juga untuk belerang maupun kawahnya juga masih sangat aktif. Dan bahkan beberapa pendaki maupun juga penambang belerang itu masih beraktivitas di sekitaran Gunung Welirang. Sehingga salah satunya adalah ditambah dengan gelombang panas dan juga suhu ekstrim yang saat ini melanda wilayah Indonesia, menjadikan rentan untuk terjadi kebakaran hutan. Gesekan dahan maupun juga gesekan batu ini tentunya juga bisa berpotensi memunculkan percikan api ya, yang ketika nanti terserempet saja dengan daun kering akan terjadi kebakaran. Dan kita akan flashback juga bagaimana kapan terakhir kali Gunung Arjuna ini terbakar. Kalau beberapa data maupun juga catatan, Gunung Arjuna ini terakhir terbakar di tahun 2023 sepanjang bulan Agustus sampai bulan Oktober di tahun 2023. Dan di kurun waktu beberapa bulan tersebut, Gunung Arjuna ini yang berdasarkan data dari BPBD Jatim ini sudah mengalami kebakaran sebanyak 7 kali sepanjang tahun 2023. Dan dari 7 kali kejadian kebakaran yang ada di Gunung Arjuna ini, total 5.094 hektar ini hangus terbakar ya kawan di tahun 2023 saat terjadi kemarau panjang yang menimpa di wilayah Jawa Timur. Bahkan untuk wilayah terdampak juga meliputi seputar dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu hingga sampai di Kabupaten Mojokerto. Tentunya ini masih menjadi PR bagi pemerintah setempat maupun juga masyarakat ya, untuk tetap menjaga alam agar tidak sampai terjadi kebakaran selanjutnya. Karena sangat disayangkan kawan ya, apabila sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, yang dimiliki oleh Jawa Timur, kita juga punya endemik asli di Jawa Timur di dalam hutan, yang apabila nantinya ikut terbakar juga tentu akan sangat rugi untuk ekosistem alam dan yang lain sebagainya. Dan kita juga baru saja selesai pulih dari kebakaran yang menimpa di kawasan Bromo Tengger Semeru. Bahkan kalau kemarin di Kalimantan Barat juga sampai menimbulkan ISPA oleh masyarakatnya akibat kebakaran di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Tengah yang terus terjadi bahkan sampai di hari ini, di detik ini. Dan kalau untuk laporan terbarunya bahkan mencapai 28.000 hektar yang terbakar di wilayah Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Selatan. Bahkan infonya yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah maupun juga Kalimantan Barat, total ada 2.043 orang yang terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan dalam kurun waktu tanggal 7 sampai 11 Agustus. Ini menjadi potensi bencana maupun juga penyakit, sehingga nanti bisa untuk diwaspadai oleh Anda menggunakan masker maupun juga menggunakan jaket ketika keluar rumah nantinya.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih mobile, kemudian berencana mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Di sepanjang Pandan masih nihil antrian, di sekitar Sidoarjo juga sama, masih terpantau lancar, bahkan di sekitar Waru juga masih lancar. Mungkin Anda ingin berbagi juga, tidak hanya lalu lintas cuaca, seperti apa boleh juga nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Kawan, jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.
2: Info Talk, informasi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sudah tahu hasil seleksi dari tempat lain, saatnya menentukan langkah. Di Universitas Merdeka Malang, langkahmu tidak perlu menunggu siapapun. Puluhan program studi dari sarjana, diploma hingga pasca sarjana. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar sekarang di pmb.unmer.ac.id.

0: Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Prianto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan untuk beberapa catatan lainnya kawan ya, tadi kita sempat membahas juga tentang karhutlah yang saat ini juga menimpa di sekitaran Gunung Arjuna Welirang. Bahkan untuk aktivitas pendakian ini ditutup total dari semua jalur, baik dari jalur Purwosari, Lawang, Sumber Berantas maupun juga di Tretes untuk yang pendakian ke Gunung Arjuna Welirang. Karena update-nya di jam 17.42 kemarin sore, setengah 6 sore di tanggal 18, itu ada titik api di sekitaran Lembah Lengkehan, tempat pendaki ngecamp di sekitaran situ. Jadi untuk yang mengarah ke jalur summit ya, atau jalur menuju puncak di sekitaran kembar, puncak kembar. Dan untuk beberapa catatan laporan lainnya, tadi ada Pak Haryanto yang sempat menanyakan ini ya, karena ada mobil pemadam kebakaran dari Batu menuju Malang. Nah, ini Pak Haryanto ini menanyakan apa yang terbakar dan juga lokasinya di mana. Karena sudah ada 2 unit yang melintas. Dan tadi kami sempat juga update ya informasi dari grup relawan Siaga Utara, ini juga ada informasi kebakaran kawan di lahan tebu dan juga ada dokumentasinya. Kami putarkan dulu di radio visual.
1: Channel Resita bisa tak?
2: Tapi kalau aku
1: ate.
2: Satu baru geng tu kan.
0: Dan untuk memang yang lokasi terbakarnya ini berada di lahan tebu kawan.
3: Telah terjadi kebakaran tebu di belakang TPST Batu Gede, sudah merambat mau mengenai tiang listrik.
0: Parah kawan ya untuk kebakaran lahan tebunya, karena ini
3: tolong ya dibantu untuk pemadaman,
0: sangat berdekatan dengan kabel listrik maupun juga tiang listrik yang ada di sekitaran lahan tebu. Dan tadi kami sempat juga update

0: ya ke Damkar Kabupaten Malang ini karena meneruskan informasi dari Pak Haryanto, apakah memang ada terbakar, dan kalau yang disampaikan oleh Damkar Kabupaten Malang memang sedang terjadi kebakaran lahan tebu di Singosari di sekitaran wilayah Watu Gede. Dan memang kawan, kalau pembahasan tentang kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini tidak ada habisnya. Apalagi juga Indonesia dikenal dengan luasnya hutan, lahan, dan ketika masuk di musim kemarau ini semuanya berubah total menjadi sangat kering, sehingga berpotensi untuk terjadi kebakaran itu terus meningkat. Seperti itu. Terima kasih Pak Haryanto dan juga tim Damkar yang saat ini juga sudah update. Dan beberapa informasi lainnya dari Pak Handi. Pak Handi ini mengabarkan listrik mati di Jalan Syarif Al-Qodri dan sekitarnya. Kalau untuk update yang tadi kami sempat sampaikan juga Pak Handi, saat ini masih ada gangguan sistem ya, dan masih ada proses untuk penormalan secara bertahap. Karena tadi sempat kami tanyakan juga oleh asisten manajer jaringan distribusi PLN Pak Fandi Faisal Putra. Seperti itu, jadi mohon ditunggu untuk perbaikannya.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, struk belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajong. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kita bergeser kawan tadi terkait dengan informasi seputar kebakaran hutan dan lahan yang pada saat ini juga masih menimpa di sekitaran Gunung Arjuna Welirang. Bahkan untuk aktivitasnya sampai saat ini juga masih ditutup total ya, dari semua jalur baik dari Purwosari, Tretes, Lawang dan juga Sumber Perantas di Kota Batu. Dan kita berharap nantinya juga bisa segera diatasi ya untuk kebakaran di Gunung Arjuna Welirang agar tidak sampai meluas seperti yang sudah terjadi di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk beberapa catatan laporan yang sudah dikirimkan oleh pendengar kami, ini dari Pak Zainul kawan. Pak Zainul mengirimkan video, ada laka. Coba kita putarkan.
1: Ada truk yang mogok, mengalami mogok ini pas di tengah jalan. Ini sangat mengganggu lajur lalu lintas baik yang dari Panji Suroso ataupun
2: terjadi kecelakaan ya Panji Suroso depan Grand Mercure. Terima kasih
0: Pak Zainul Arifin. Dan tadi sudah diteruskan ya kawan oleh teman-teman di newsroom ke Kanit Laka Polresta Malang Kota, Pak Ibtu Eko Prasetyo. Dan tadi juga sudah ditanggapi dengan voice note.
3: Oke Mbak, terima kasih infonya. Nih tak 87 ke teman-teman Blimbing ya. Matur suwun Mbak, matur suwun. Kita baru monitor.
0: Baik, untuk itu kawan ya, update terkait dengan kecelakaan yang ada di Panji Suroso depan Grand Mercure. Dan untuk beberapa laporan lainnya tadi dari Pak Lee ini menanyakan di Grand Mercure kok ada macet. Dan juga Pak Rudi yang mengupdate sekitar ruas traffic light di Grand Mercure ya menuju ke selatan. Dan di siang hari ini masih terjadi laka kawan, sehingga kalau kami cek di aplikasi pemantau traffic macetnya juga cukup panjang. Ini kalau kita lihat macetnya juga lumayan padat ya di siang hari ini karena berbarengan dengan sampai di persimpangan Ela Sucipto kawan. Macetnya kalau untuk Anda yang ke Grand Mercure baik dari arah utara maupun juga dari arah selatan, ini macetnya sudah sampai Ela Sucipto. Sunandar Priyo juga terkena imbasnya macet. Kalau Anda dari utara, ini macetnya bahkan dari Panji Suroso kawan, sudah mulai ada kepadatan. Ini memang imbas dari truk ya yang mogok dan juga laka tadi, karena kalau dari video yang dikirimkan oleh pendengar, ini bagian bumper depannya cukup remuk ya. Ini apakah habis hantaman dengan kendaraan depannya atau bagaimana? Dan untuk beberapa informasi lainnya kawan, kita akan sambung di segmen berikutnya karena kita juga akan terhubung dengan reporter kami Harry yang akan membawakan berita di siang hari ini. Jadi akan membawakan berita kawan tentang Polresta Malang Kota yang menetapkan tersangka MMS, tersangka pencabulan dengan 5 korban laki-laki.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Harry, silahkan.
5: Kawan, Polresta Malang Kota menetapkan inisial MMS 25 tahun sebagai tersangka dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan pencabulan siswanya dengan 5 korban laki-laki, terdiri atas 3 korban dewasa dan 2 korban anak. Tersangka yang diduga melakukan perbuatan tersebut saat berstatus sebagai pengajar di salah satu pondok pesantren di wilayah Kota Malang, kini resmi ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Perkara tersebut diungkap Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Rahmat Aji Prabowo didampingi Kasihumas Ibda Lukman Sobikin. Kompol Rahmat Aji bilang perkara tersebut bermula pada Rabu 22 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu salah satu korban dewasa berada di luar area pondok pesantren sebelum dipanggil oleh tersangka yang saat itu dikenal sebagai pengajar atau Gus. Korban kemudian diminta menuju ruang kelas yang digunakan tersangka sebagai tempat tinggal. Setelah berada di dalam ruangan, korban diminta menutup dan mengunci pintu. Menurut keterangan yang diperoleh penyidik, di dalam ruangan tersebut tersangka kemudian melakukan tindakan seksual terhadap korban. Perbuatan tersebut terhenti ketika terdengar bel. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, tersangka kembali meminta salah seorang santri memanggil korban agar datang untuk mengulang, bahkan meminta korban melakukan tindakan seksual terhadap tersangka. Peristiwa tersebut membuat korban mengalami ketakutan dan trauma sehingga perkara kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Dalam perkara ini, kawan penyidik mencatat ada 5 korban laki-laki, 3 korban merupakan orang dewasa asal Kabupaten Gresik, asal Pasuruan, asal Kabupaten Malang, sedangkan 2 lainnya masih berstatus anak ketika peristiwa yang dilaporkan terjadi di antaranya Kabupaten Malang dan Kabupaten Pati. Satreskrim Polres Malang Kota telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Tahapan proses penyidikan mulai pemeriksaan korban dan saksi, pelaksanaan visum et repertum di RRSA Kota Malang, pemeriksaan visum psikiatri, serta pemeriksaan saksi ahli psikologi. Setelah alat bukti dan keterangan yang diperlukan diperoleh, penyidik kembali melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. MMS selanjutnya diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Penyidik menjerat tersangka dengan ketentuan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta pasal 415 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sesuai hasil penyidikan dan konstruksi perkara. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, lebih dari 1000 napi di lapas kelas 1 Malang dapat remisi. Total ada 1700 lebih narapidana yang menerima penganugerahan remisi umum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Christo Victor, menyampaikan para narapidana ini dinilai lulus persyaratan administrasi dan substantif. Sementara itu, para penerima remisi ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu remisi umum 1 yang menyasar 1700 orang, kemudian remisi umum 2 yang akan diterima oleh 27 orang. Kawan, kekurangan guru dinilai bisa berdampak langsung terhadap pelayanan pendidikan di sekolah. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua PGRI Kota Malang, Agus Wahyudi menyebut, kekurangan tenaga pendidik memberikan dampak cukup besar terhadap proses pembelajaran, karena guru berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan kepada murid. Ia menegaskan, jangan sampai terdapat ruang kelas yang tidak mendapatkan layanan pembelajaran akibat kekurangan guru, sehingga kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing sekolah harus segera dipenuhi. Lebih lanjut, satuan pendidikan yang memiliki alokasi anggaran dari BOS nasional maupun BOS daerah didorong untuk memanfaatkannya dalam memenuhi kebutuhan guru. Pihaknya juga telah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik sejak April hingga Juli, agar sekolah yang masih kekurangan guru mendapat perhatian khusus dari Dinas Pendidikan. Kawan, Febri Adriansyah minta barang sitaan dikembalikan. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah meminta pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan proses penggeledahan dan penyitaan terhadap dirinya tidak sah. Kuasa hukum Febri mengatakan pihaknya mendapat informasi penggeledahan oleh kepolisian juga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Menurutnya, jika penggeledahan tidak memiliki dasar hukum yang benar, maka penyitaan yang dilakukan setelahnya juga dinilai tidak sah. Pihak Febri meminta sejumlah barang pribadi, seperti dokumen hingga foto keluarga, dikembalikan kepada pemiliknya yang sebelumnya disita di rumah Febri di Jakarta Selatan dan Sentul. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City K911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan di program City Report siang. Dan tentunya di kawasan wisata Gunung Bromo ini dibuka kembali ya untuk wisatawan mulai besok di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Pembukaan ini dilakukan setelah kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu dinyatakan berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dan kebakaran itu sebelumnya berlangsung selama 13 hari kawan, dan juga ditangani melalui operasi terpadu yang melibatkan BBTN BTS, Manggala Agni, BNPB, BBBD, TNI sampai Polri, lalu ada juga pemerintah daerah hingga masyarakat peduli api. Meski kawasan sudah kembali dibuka ini ya, kondisi Bromo juga masih membutuhkan kewaspadaan. Petugas juga masih melakukan pendinginan serta penyisiran dan pemantauan di sejumlah lokasi yang terdampak untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang berpotensi kembali memicunya kebakaran. Menurut dari Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Yanta Cahya Nugraha ini ya, meminta wisatawan maupun pelaku jasa wisata mematuhi seluruh arahan petugas. Pengunjung juga dilarang membuat perapian atau api unggun, membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan api. Selain itu, pengunjung juga diminta agar tetap menjaga kebersihan dan juga kelestarian kawasan. Jika itu nanti menemukan asap, bara, ataupun indikasi kebakaran, masyarakat diminta untuk segera melapor kepada petugas kawan. Jadi Bromo memang sudah kembali bisa dikunjungi ya, tapi dibukanya kawasan wisata ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga Bromo dari ancaman kebakaran itu bukan hanya tugas petugas, tapi kita juga harus aware ya, tanggung jawab setiap orang yang datang ke sana kawan. Lalu di siang hari ini kalau kami pantau di Grand Mercure, nah ini padat sekali kawan, sampai di Jalan Raden Panji Suroso. Nah ini lebih baik kawan-kawan yang mau melintasi Grand Mercure diharap diurungkan dulu ya, ataupun cari jalur alternatif lain, karena ini macetnya luar biasa ya. Daripada nanti Anda kejebak macet di Grand Mercure, mending dialihkan ataupun cari jalur lain begitu kawan. Anda di siang hari ini juga masih bisa berbagi kondisi traffic melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: one.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bapaknya tadi, ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 91.1 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda kawan di program City Report. Dan kali ini kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp di jam 13.43 tadi kawan. Ada Pak Ananang ini ya, update info jalan Panji Suroso pukul 2 siang itu macet total. Mohon lebih baik lewat Ayani atau lewat yang tembus ke arah raya itu. Cuaca panas macet mulai perempatan ke utara. Pak Nanang ini juga mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu untuk voice note-nya Pak Ananang ini ya.
1: Update info jalan Panji Suroso siang ini pukul 2 kurang seperempat macet total. Mohon teman-teman kalau ada yang mengarah atau melintas ke situ lebih baik lewat jalan Ayani atau jalan yang tembus ke Araya itu. Kalau yang di ini ya Teluk Gerajakan.
0: Oke.
1: Cuaca panas. Demikian sekilas info, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nanang untuk informasinya. Lalu di jam 13.46 tadi, kawan-kawan di newsroom juga sudah meneruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing itu akibat ada laka Grand Mercury ini ya. Lalu di jam 13.46 ada Pak Rianto. Traffic perempatan LA Cipto macet. Pak Rianto ini juga mengirimkan sebuah video. Kita akan tampilkan dulu di Radio Visual Live kita.
2: Untuk menyampaikan untuk traffic perempatan LA Sucipto macet.
0: Oke.
2: Ini nggak tahu nih ada kerusakan lampunya atau gimana ini. Demikian macet, nggak ada yang mau mengalah demikian.
0: Oke, baik, terima kasih untuk kawan-kawan pendengar yang sudah mengirimkan, ada Pak Arianto ini ya. Lalu di jam 14.07 Pak Ogon mengirimkan video, ada sepeda motor plat kuning ini, apa ada emang? Nah, apa ini hanya kreasi orang, kok platnya kuning? Sebentar, kita cek dulu videonya dari Pak Ogon. Nah, ini kawan, kita play ya untuk videonya Pak Ogon, bisa Anda simak melalui Radio Visual Live.
3: Aneh ya ini ya, ada plat sepeda motor kok plat kuning ini, apa ada ini emang? N5090 ACX1129 tahun bulannya ini loh. Apa ada emang? Eh? Kok ada platnya kuning ini, dasarnya kuning. apa ini Pak, kreasi orang ini?
0: Kok platnya kuning. Bikin sendiri tuh kayaknya ya. Oke. Nah, sepeda motor plat kuning agak lain ini ya. Begitu kawan. Ini tadi pantauan-pantauan dari Pak Ogon, ada-ada aja ini ya. Sepeda motor itu berplat kuning. Aduh, baik. Oke, kawan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi traffic, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-3600-911. Kita akan move terlebih dahulu ke newsroom untuk arus lintas di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Kalau untuk Anda yang menuju ke tol, Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, lalu Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas titik-titik lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung.

0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Suasana menjelang Muktamar ke-35 NU tak hanya hangat dibicarakan di lingkungan elit pengurus besar NU. Gaung yang sama juga terasa hingga ke akar rumput, termasuk di kalangan Nahdliyin Banyuwangi yang menggelar forum diskusi bertajuk Jagong Muktamar Menggagas NU Abad Kedua dari Pinggiran. Forum diskusi ini juga dihadiri Abdullah Aswar Anas selaku pembicara kunci yang sekaligus menjabat sebagai tim penyusun draft materi keorganisasian Muktamar ke-35 NU. Anas menjelaskan ke depan tata kelola keorganisasian NU akan lebih menitikberatkan pada mekanisme musyawarah serta penguatan otoritas keulamaan.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar sore ini. Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menghidupkan permainan tradisional seperti dakon, yoyo, klompen, lompat tali, tari tambang, dan lainnya. Peringatan hari jadi Kabupaten Situbondo Harjakasi sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum diresmikannya permainan tradisional menjadi permainan yang dilombakan di setiap bulan Agustus. Bahkan kawan, Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo membuat kebijakan bahwa di setiap kecamatan harus melakukan perlombaan permainan tradisional agar permainan tradisional kembali digemari anak-anak yang saat ini sudah beralih ke permainan online menggunakan gadget. Bupati juga bilang permainan tradisional ini selain menjaga warisan budaya juga melatih kekompakan, kerjasama, dan menjunjung sportivitas.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemkot Batu dorong pembentukan Dinas Desa 2027. Pemerintah Kota Batu mendorong pembentukan Dinas Desa pada 2027 sebagai instrumen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut keberadaan dinas tersebut diperlukan agar komunikasi dengan desa dapat dilakukan lebih intensif. Pemkot juga menekankan pentingnya transparansi dan sinkronisasi dalam penyusunan RKPD 2027, termasuk menyelaraskan program desa dengan visi pemerintah pusat dan Jawa Timur sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Tentunya di menit 36 ya, lepas dari jam 2 siang kawan. Nah tentunya kalau Anda yang punya internet lemot pasti juga akan bakal emosi ya. Saatnya kita akan pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13

0: ribu pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kali ini saya akan mengajak Anda ke One Move ke WhatsApp ya. Di jam 14 lebih 20 menit tadi ada Bu Andika yang mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Bu Andika.
1: Selamat siang. Itu ya, Panji Suroso kok macet, kenapa ya?
0: Untuk Panji Suroso ini tadi macet karena ada laka truk ini ya Bu ya. Nah, lalu di jam 14 lebih 20 ada Pak Arif Usman juga mengabarkan melalui voice note. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Arif Usman.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang. Menginfokan tadi di daerah Panji Suroso, kata satpam dari Gen Merkur ada kecelakaan truk gitu infonya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya jadi macet. Sekian info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi informasinya dari Pak Arif Usman dan kondisi traffic sore hari ini bagaimana kawan? Di daerah Grand Mercure apakah masih terjadi kemacetan atau sudah lengang untuk arus lalu lintasnya? Ini bisa Anda berbagi lagi ya kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi,
4: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

CDK911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan sore hari Anda ya di program City Report sore. Dan kali ini kita akan memantau terlebih dahulu pantauan-pantauan traffic di kawasan Telogo Emas. Ini terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana pantauan traffic sore hari ini di kawasan Anda? Bisa Anda berbagi juga kepada kami di 0811 3600 911. Lalu kalau kami lihat juga suhu cuaca di Telogo Emas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu berada di 25 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udaranya di 62. Dan kecepatan angin ini cukup kencang kawan, di 7,5 km per jam. Di sore hari ini Anda juga bisa kawan update traffic melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat

0: Mengenal makam Ki Ageng Kribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Kribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Kribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Kribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Kribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik.
1: Jalan-Jalan Plus.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, penyaluran kredit perbankan di OJK Malang tumbuh. Menurut Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, dari perkembangan perbankan, penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 3,34% year on year dari 108,48 triliun bulan Juni 2025 menjadi 112,9 triliun rupiah di bulan Juni 2026. Farid menjelaskan berdasarkan jenis penggunaan kredit investasi tumbuh tertinggi. Kata Farid, namun mayoritas kredit di wilayah OJK Malang masih disalurkan untuk penggunaan modal kerja 20,59%. Kawan, PGRI Kota Malang mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan guru. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua PGRI Kota Malang, Agus Wahyudi menyebut, salah satu solusi tercepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa yang menjalani program magang maupun PPL bisa ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik. Lebih lanjut, koordinasi antar sekolah juga perlu diperkuat, sehingga sekolah yang memiliki jumlah guru lebih dapat membantu sekolah lain yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kawan, ekonom menilai IKN tidak perlu lagi menjadi prioritas nasional. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat menilai hasil dari rapat anggaran belanja dan pendapatan negara 2027. Ia menyebut tidak adanya proyek IKN dalam RAPBN tahun depan menunjukkan jika IKN memang bukanlah prioritas nasional yang harus diutamakan untuk pembangunannya. Lebih lanjut, negara dengan keuangan terbatas lebih baik dialokasikan terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat agar dampak manfaatnya lebih terasa. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Rai Dina Yasifa, selamat sore.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Senang sekali ya saya kembali di galeri City Guide untuk sore hari ini. Dan di bulan Agustus ini kawan, dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ya ke-81, memang kebutuhan listrik di rumah maupun tempat usaha kita rasanya semakin meningkat ya. Alat elektronik makin bertambah, usaha rumahan makin berkembang, tapi masalahnya listrik sering jepret gitu ya, karena daya nggak cukup. Tambah daya, mau tambah daya kadang masih mikir dua kali soalnya biaya penyambungannya gitu ya. Nah, nanti kita bakal bahas mengenai hal ini kawan bersama PLN. Jadi Anda bisa stay terus di City Guide. Kita akan kupas tuntas tetap di Galeri City Guide.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi di galeri City Guide 911 FM. Sore hari ini ya, topik obrolan kita sangat seru kawan ya, dengan tema Merdeka Daya. Kita sudah bersama dengan PLN UP3 Malang, dan kali ini kita bakal bedah tuntas berbagai kemudahan layanan PLN dan bisa diakses langsung dari HP Anda melalui aplikasi PLN Mobile. Dan untuk membahasnya di studio City Guide 911 FM sore hari ini sudah hadir dua narasumber dari PLN UP3 Malang. Kita sapa langsung, ada Pak Didit ya, Pak Didit Ari Tarmizi selaku manajer ULP ke Panjen. Halo, selamat sore Pak Didit.
1: Selamat sore Mas. Assalamualaikum Mas.
0: Selamat sore. Dan ada Bu Yuliana Firdausi selaku manajer PLN ULP Dampit ya.
2: Ya, sore Mas.
0: Oke, selamat sore Pak Didi dan Bu Ana. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Bapak Ibu untuk sore hari ini. Dan kita langsung saja ya, karena sesuai dengan temanya tadi, Merdeka Daya gitu, diskon 50%. Nah, ini periodenya sangat terbatas ya Bu.
1: Betul sekali.
0: Dan masyarakat mungkin sudah ingin tahu nih tentang detailnya. Jadi kita langsung saja masuk ke pertanyaan untuk sore hari ini. Pak Didit atau Bu Ana nanti yang pertama menjelaskan ini ya. Apa itu promo Merdeka Daya PLN? Mungkin Pak Didit silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Selamat sore untuk pendengar City Guide di Malang Raya. Pada kesempatan kali ini kami dari PLN UP3 Malang menyampaikan kabar bahagia ya.
0: Yeah.
1: Ada program spesial dari PT PLN Persero dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu berupa diskon 50% promo tambah daya. Nah, ini diberikan pada seluruh pelanggan PLN yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Promo ini sendiri berlaku mulai tanggal 17 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 25 Agustus 2026 atau kurang lebih 9 hari Mas Iqbal ya.
0: Okay.
1: 9 hari, dan dapat diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile.
0: Jadi bisa langsung diakses di PLN Mobile.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin siapa saja Pak pelanggan yang bisa mendapatkan promo ini?
1: Iya, seluruh pelanggan satu fasa, daya dari 450 sampai dengan daya 5500, yang ingin tambah daya sampai dengan 7700 VA.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu. Ya, terus kemudian tentunya pelanggan ini juga harus terdaftar menjadi pelanggan PLM sebelum tanggal 1 Agustus 2026.
0: Oke. Okay,
1: dan jadi telah melunasi seluruh tagihan listrik yang mungkin ada di pelanggan tersebut ya.
0: Oke, okay, ini kalau misalkan pasca bayar gitu maksudnya ya?
1: Betul sekali, kalau okay, bayar tidak ada
0: tagihan. Tidak ada tagihan. Nah, mungkin kalau misalkan bisa dijelaskan gitu Pak ya, dijelaskan dikit tentang promonya nih. Kalau misalkan kita lihat kan contoh nih ya, 450 ke 900, nah itu gimana diskonnya itu?
1: Iya, kalau kita apa namanya melihat ya dari diskon yang diberikan oleh PT PLN Persero, diskon misalkan tambah daya dari 450 ke 900 itu harga normalnya di angka Rp421.650.
0: Okay.
1: Cukup membayar separuhnya saja 50% di angka Rp210.825, pelanggan bisa tambah daya ke daya 900 VA.
0: Oh gitu. Ya. Jadi luar biasa ya, 50%
1: betul,
0: saja.
1: Betul, 50%.
0: Ya. Nah, berarti kalau 1.300 ini ke 2.200 berapa itu, Pak?
1: Ya, kalau 1.300 ke 2.200 kurang lebih di angka 421.650 setelah diskon, yang setelah sebelumnya diskon di angka 843.300.
0: Nah, oke. Okay. Nah, ini kalau misalkan saya sebagai pelanggan nih pasti kan pengen tahu gimana caranya dapat promo diskon 50% ini yang memang cukup worth it ya untuk nambah daya.
1: Betul
0: gitu
1: sekali,
0: ya. Gimana caranya Pak dapat promo ini?
1: Iya. Caranya cukup mudah Mas Iqbal. Jadi pelanggan ini tadi seperti syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi ya. Cukup mendownload aplikasi PLN Mobile, kemudian melakukan transaksi di aplikasi PLN Mobile. Kalau KWM-nya prabayar atau pulsa, cukup membeli token atau pulsa ya. Di situ, kalau di situ pasca bayar pelanggannya cukup membayar rekening listrik, nanti otomatis mendapatkan voucher tambah daya.
0: Voucher tambah. Nah,
1: voucher tambah daya itu yang nanti bisa diklaim, kemudian bisa dilakukan proses untuk promosi atau apa, mendapatkan promosi tambah daya tadi itu gitu.
0: Oke, nah mungkin saya pindah ke Bu Ana ini ya. Nah ini Bu Ana sekalian saya tanya juga, untuk pelanggan ini apakah juga cukup mengajukan tambah daya di PLN Mobile saja atau mungkin ada proses lain harus ke PLN, ULP dan lain-lain gitu?
2: Nggak usah sih ke ULP Mas, jadi cukup lewat kanal PLN Mobile aja, lewat aplikasi. Tadi sudah disampaikan Pak Didit juga ya.
0: Yeah.
2: Jadi kalau memang dia pelanggan menggunakan KWM prabayar, nanti dia transaksi pembelian token dulu ya, karena memang untuk satu akun itu hanya bisa 4 kali.
0: Oh, satu
2: empat
0: akun
2: kali, 4 kali. Iya, 4 kali voucher. Jadi kan lumayan ya, kalau misalnya dalam satu akun PLN Mobile itu dia punya 4 ID pool nih misalnya, 4 ID pool berarti kan tinggal ngaliin aja nanti Cuma memang transaksinya tidak bisa bersamaan. Jadi kalau misalnya di hari yang sama, dia nanti sudah create satu akun, dia dapat 4 voucher.
0: Okay.
2: 4 voucher. Jadi misalnya dia mau tambah daya, dia tinggal create nanti di aplikasi PN Mobile itu, nanti ada kayak event flyer ya di aplikasi itu, ada event Merdeka Daya warna merah itu, nanti diklik di situ, kemudian diklaim vouchernya tuh. Nah, nanti habis setelah diklaim ada 4 voucher itu, baru masuk ke menu reward. Nah, nanti dari reward itu udah muncul voucher yang didapatkan dari pelanggan itu tadi. Udah deh, setelah itu pelanggan bisa langsung menggunakan voucher itu tadi pada saat dia mau apply untuk tambah daya.
0: Okay.
2: Gampang banget sih caranya, Mas.
0: Nah, ini cukup menarik ini ya. Berarti gampang sekali untuk tambah dayanya. Dan nanti mungkin kita akan coba bahas lebih lanjut ya di segmen selanjutnya, Bu Ana dan Pak Didit. Untuk Anda kawan, kalau misalkan ingin bertanya-tanya ya tentang topik untuk sore hari ini, Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% bersama Pak Didit, manajer ULP Kepanjen, dan Bu Ana, manajer ULP Dampit. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Galeri City Guide.

0: dan Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi 1001 Tumpeng dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Sloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini masih di Galeri City Guide ya, bersama Pak Didit dan Bu Ana. Halo, selamat sore Bu, Pak Didit dan Bu Ana.
3: Selamat sore.
0: Oke, nah ini kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita sudah bahas nih, bahkan sampai ke vouchernya tadi ya. Vouchernya itu satu ID Pearl, bisa di satu PLN Mobile maksudnya ya.
3: Satu akunnya
0: itu bisa dapat 4 voucher gitu ya. Tapi bisa digunakan hanya satu ID Pearl gitu saja ya.
3: Untuk vouchernya. Kalau vouchernya itu bisa digunakan di ID yang lain sih, Mas.
0: Oh gitu.
3: Cuma kalau udah kita terbitkan di apa ID Pearl akun itu, ya kita enggak bisa terbitkan di apa? ID lain.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalkan saya beli gitu kan ya, transaksi di PLN Mobile gitu, dapat 4 voucher gitu, sampai 4 voucher. Nah, saya sudah pakai satu, berarti saya tidak bisa pakai lagi Bu ya di ID Pel saya.
3: Iya.
0: Gitu. Nah, lalu kalau misalkan yang 3 vouchernya ini bisa diberikan ke orang lain atau tidak?
3: Bisa dikasihkan, tapi yang untuk prosesnya itu harus di si akun yang itu tadi sih, Mas.
0: Oh.

0: Untuk orang yang ingin tanya-tanya gitu, gimana caranya gitu, dari PLN-nya apakah sudah menyediakan juga, Bu?
1: Ya, kami kan juga punya WAG grup ya, sahabat okay. PLN, misalkan Kepanjen, sahabat PLN Kepanjen,
0: tidak okay.
1: ada. Di situ kami juga menyampaikan tuh langkah-langkahnya, mendapatkan fitur tersebut. Kalau memang nanti ada pelanggan yang butuh penyediaan
0: okay.
1: lanjut, bisa japri ke apa namanya kontak customer service kami ataupun ke kantor kami, pasti akan dilayani dengan tugas yang ada kami.
0: Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi bisa langsung ke PLN-nya langsung ya yeah. untuk seperti itu. Nah, mungkin ini Pak Didit ya, mic-nya sedikit ditekan bisa untuk kabelnya itu. Nah, oke okay, sudah Pak Didit. Nah, kalau misalkan kita lihat juga apakah biaya tambah daya ini bisa dicicil ya? Mungkin banyak orang yang bakal tanya tentang itu, Pak.
1: Oke, okay. Kalau biaya tambah daya ini itu tidak bisa dicicil, Mas. Jadi harus dibayar sesuai dengan apa namanya nominal yang ada.
0: Okay.
1: Cuman untuk UJL untuk khusus pelanggan pasca bayar itu bisa dicicil sampai dengan maksimal 12 kali. Itu
0: maksimal 12 kali.
1: Itu UJL-nya. Jadi kalau biaya penyambungannya itu harus dibayar sesuai dengan nominal yang
0: oke. Okay. UJL-nya yang bisa dicicil sampai
1: ya,
0: 12 kali.
1: Jaminan langganan.
0: Nah, mungkin ini ada pertanyaan ya dari Pak Budi di Kepanjen. Kalau misalkan kita lihat Pak Budi tadi bertanya, daya rumah saya sekarang 900 volt ampere, mau saya naikkan ke 2200 volt karena tambah kulkas sama AC sering jepret. Syaratnya kan harus melunasi tagihan listrik dulu. Kalau misal saya bayar tagihan bulan ini pas tanggal 20 Agustus lewat aplikasi PLN Mobile, apakah e-voucher diskon 50%-nya bisa langsung otomatis keluar hari itu juga, Pak?
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Budi, salam kenal Pak Budi dari kami OLP Kepanjen. Terkait pesan yang Pak Budi tadi itu bisa Pak Budi ya. Jadi ketika panjenengan nanti melakukan pembayaran tanggal 20 nanti otomatis akan mendapatkan e-voucher, bisa diklaim okay. di aplikasi PLN Mobile. Dan juga promo ini kan masih sampai dengan tanggal 25
2: Agustus.
1: Jadi masih ya. Ada waktu. Himbauan kami secepatnya saja Pak Budi untuk segera melakukan pembayaran rekening listrik agar nanti segera mendapatkan voucher yang diinginkan ini, seperti itu.
0: Oke. Lalu kalau misalkan kita lihat ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya, ada beberapa tadi yang sudah masuk dan dicatat. Ini ada juga dari Bu Maya sekalian mungkin Pak ya. Bu Maya, saya didampit mau tanya ke Bu Ana. Di rumah kan ada satu aplikasi PLN Mobile di HP saya. Kalau saya mau daftarin diskon tambah daya untuk rumah saya sendiri dan rumah orang tua saya yang beda meteran, apakah dua-duanya bisa dapat diskon 50% atau satu HP cuma bisa satu rumah saja, Bu, katanya?
2: Kalau satu akun itu bisa mendaftarkan 4 ID PL. 4 ID PL. Nah, nanti misalnya dari akunnya Bu Maya itu dikredit dulu nih, kredit untuk terbit voucher kan.
0: Okay.
2: Kredit voucher dapat 4 ID PL itu tadi. Nah, itu nanti silakan langsung diproses aja dulu. Misalnya satu rumahnya yang satu nih punya Bu Maya, misalnya Bu Maya didaftarkan dulu menggunakan voucher yang udah terbit. Nah, okay. nanti setelah itu rumah orang tuanya yeah. bisa didaftarkan lagi dengan voucher yang itu tadi. Kan masih dengan akun yang sama.
0: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Jadi seperti itu Bu Maya ya, bisa ya. Jadi kalau misalkan kita lihat satu akun PLN Mobile bisa sampai 4 ID.
2: 4 ya, maksimal 4.
0: Oke, okay, nah untuk Anda kawan bisa tambahkan juga pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau misalkan mau tanya bisa ke sosial media kami di @city911fm atau ke WhatsApp. Nanti kita lanjut lagi ya Bu Ana dan Pak Didit di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga informasi lain di WhatsApp maupun sosial media.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut

0: Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
1: Kami sudah mengikat nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menseknek dan Korpati Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
0: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
2: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
0: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri trek dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi di Galeri City Guide bersama saya Iqbal Zulkarnain dengan tema Merdeka Daya, diskon tambah daya 50%. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol cukup banyak ya tentang batasan penggunaan voucher, lalu bagaimana cara mendapatkan promo diskon 50% ini, dan siapa saja yang bisa mendapatkan promo ini kawan ya. Dan tadi itu selain ada Pak Budi dan Bu Maya yang bertanya, ini ada Pak Nick yang ingin telpon ya. Secara on air kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Nick. Dan sebelum itu, sebelum kita hubungkan dengan Pak Nick juga kawan, kita tadi mendapatkan informasi dari Kadet Lantas Polsek Blimbing ya, mengenai laka yang terjadi di sekitaran Panji Suroso tadi. Untuk kendaraan sudah bisa ditepikan di 15.17 tadi ya, dan hanya kerugian materi saja. Dan tadi di Kanit Laka, kita teruskan juga informasinya, Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko, dan kata Pak Eko aman gitu ya, karena untuk kendaraannya ini sama temannya gitu, jadi berdamai kawan ya. Ini tadi mengirimkan pesan ke WhatsApp, dan saat ini saya sudah terhubung juga dengan Pak Nick yang ingin on air kawan. Halo, selamat sore Pak Nick.
11: Selamat sore Mas Iqbal.
10: Selamat sore Pak Nick, gimana Pak Nick informasinya?
11: Selamat sore juga untuk teman-teman PLN Kepanjen ya Mas ya, ULP Kepanjen.
10: ULP Kepanjen dan ULP Dampit.
11: Oke, ULP Dampit, oke. Begini Mas, saya mau cerita. Kemarin hari Senin waktu 17 Agustus, saya itu ke Kepulauan, teman-teman anak kolang Indonesia itu upacara bendera Mas. Nah, pulang saya dari Malang ke Kepulauan itu naik motor listrik. Itu yang bakal Mas. Nah, otomatis kan nah tanjakannya kan lumayan ekstrim Mas, jadi yang nguras listrik lumayan banyak. Singkat cerita, sampai pas mau pulang itu baterai motor saya itu tinggal 30%. Persis depannya ULP Tumpang, saya berhenti Mas, karena mau ngecas ke SPKL itu kan. Kemudian saya buka aplikasi PLN mobile saya beli apa token pulsanya, sudah saya isi 10 kWh 28 ribuan kalau nggak salah, itu seperti itu. Nah, begitu mau saya scan barcode di mesin SPKL itu tiba-tiba error Mas. Jadi kak, lampu yang indikator merah itu harusnya kan hijau atau biru ya. Itu merah, tetap error. Nah, saya refleks ke satpam yang incas di kantor SPKL Utumpang. Pak satpam juga kebingungan, dia bilang gini, waduh Pak, mohon maaf Pak, kami dari pihak security belum dikasih training atau briefing bagaimana untuk problem solving tentang SPKL yang error gitu loh. Lah aku ya bingung Mas, waduh kadung tuku ya. Terus akhirnya tak pikir-pikir Mas, coba sih tinggal 30% ini nyampe nggak sampai SPKLU Blimbing, karena terdekat kan Blimbing Mas. Itu. Akhirnya saya, ya wis Pak, kalau Pak, ya saya juga mau bilang apa, wong juga kapasitasnya security kan bukan di teknis apa engine SPKLU-nya Mas itu loh. Akhirnya saya sampai ke Blimbing, persis Mas, entek di SPKLU Blimbing tinggal 2%. Waduh aku redek Mas, lah nyurung lah gak lucu Mas ya. Itu. Jadi gini intinya, saya pengin apa ya, berbagi pengalaman saya ini, mohon kiranya untuk rekan-rekan di PLN di Malang Raya, di yang terutama ada SPKLU-nya Mas ya. ULP yang SPKLU-nya itu. Kalau tiba-tiba ada case seperti saya ini bagaimana? Maksudnya entah itu security atau staff yang incas lembur di kantor itu mbok ya di briefing itu Mas. Atau dikasih ya apa ya, ya problem solving kalau misal nemuin engine SPKLU yang error seperti saya kemarin itu Mas.
10: Baik, Pak Nick.
11: Demikian aja Mas. Balik itu kan juga enggak, kontak kemarin ditumpang Mas ya. Bisa jadi nanti di Panjen atau Dampet atau Singosari atau manapun. Gitu. Saya waktu kapan itu juga ke Bululawang juga aman Mas. Ke SPKLU Bululawang aman. Sampai penuh, udah kita berangkat lagi tuh. Jadi motor listrik saya aman itu. Nah ini yang kemarin yang apa sih ditumpang Mas itu Mas.
10: Siap.
11: Itu Mas Iqbal. Dan saya seperti itu untuk teman-teman. Terima kasih atas atensinya Mas Iqbal.
10: Terima kasih Pak Nick ya untuk gabungannya. Selamat sore Pak Nick. Tadi ya Bu Ana dan Pak Didit. Nah mungkin bisa dijawab Bu, Nah, kalau misalkan terjadi hal seperti itu, bisa dilaporkan kemana gitu.
12: Oke, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih juga ya Pak Nick ya tadi ya, atas apa tadi sharing sessionnya juga, terus apa yang sudah disampaikan juga. Dan sebelumnya kami mohon maaf juga nih Pak, mungkin ada dengan ketidaknyamanannya kemarin ya, akhirnya membuat panik pasti ya, karena saya sendiri kebetulan juga pengguna kendaraan listrik juga Pak, jadi pasti bisa ngerasain tiba-tiba pas ini error. Nah, mungkin nanti sebagai masukan juga Pak di kami, jadi nanti sebagai listener juga ya buat kami, kemudian di teman-teman di security ya, security maupun di TAD yang lain, pegawai juga, mungkin nanti kalau memang ada case seperti itu, nanti harus ada yang memang standby kan, standby dari sisi security, kemudian nanti pada saat di aplikasi atau di home chargingnya ya, di charging SPKLU-nya itu mungkin perlu ada restart, di restart terlebih dahulu.
10: Oh gitu.
12: Iya, jadi perlu di restart terlebih dahulu, karena biasanya kalau untuk tombol merah kan dia masih error. Ya nanti pada saat dia restart dulu mungkin estimasi 5 menit gitu ya, 5 menit kemudian dia nyalakan kembali sampai nanti ada layar berwarna hijau, dia mungkin sudah bisa untuk supply untuk pengisian.
10: Oke,
12: seperti baik. Itu. Jadi mungkin bisa nanti dari kami kita bisa apa ke teman-teman ya, ke teman-teman TAD juga ya sebagai apa pembelajaran juga sih dengan adanya hal-hal seperti ini.
10: Nah, jadi seperti itu Pak Nick ya. Jadi santai saja Pak Nick, pasti akan ditangani gitu ya.
12: Iya.
10: Dan mungkin kita lanjutkan lagi ya ke tema kita sore hari ini, Bu Ana dan Pak Didit, ke diskon tambah daya 50% bersama PLN P3 Malang ini ya. Nah mungkin kalau misalkan untuk tadi kan kita sudah bahas tentang biayanya, batas penggunaan vouchernya, lalu bagaimana pelanggan mengajukan promo tambah daya ini. Nah mungkin apakah ada pesan dari PLN gitu ya kepada masyarakat terkait promo Merdeka Daya ini Pak?
13: Oke, Mas Iqbal, dalam kesempatan kali ini kami PLN P3 Malang mengajak masyarakat Malang Raya ya, pendengar setia City Guide, untuk memanfaatkan momentum ini. Promo ini terbatas ya, cuma 9 hari, tanggal 17 sampai tanggal 25 Agustus, diskon 50% untuk biaya penyambungan tambah daya. Nah, bagi pelanggan yang membutuhkan daya listrik lebih besar untuk kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas lainnya, sekarang merupakan saat yang tepat untuk memanfaatkan momen ini. Segera buka PLN Mobile, lakukan transaksi minimal 1 kali, dan manfaatkan promo Merdeka Raya sebelum batas akhirnya nanti, tanggal 25 Agustus.
10: Itu. Siap, siap, siap. Jadi seperti itu ya kawan untuk pesan dari Pak Didit. Nah mungkin ada pesan juga dari Bu Ana?
12: Mungkin buruan aja ya, karena memang waktunya hanya berapa hari.
10: Mepet lagi ya, iya, tinggal beberapa hari saja gitu. Nah lanjut nih, mungkin saya ingin ke Bu Ana. Selain diskon tambah daya 50%, apakah ada program lain dari PLN?
12: Ada pastinya. Jadi PLN itu kan banyak ya program layanannya. Jadi untuk saat ini itu selain promo kemerdekaan, promo tambah daya itu, kita juga ada namanya untuk home charging yang tadi sudah kita diskusi ya Mas Iqbal ya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang sudah punya kendaraan listrik nih, dia mau pasang baru atau mungkin mau tambah daya untuk KWH meter di rumah, gampang banget karena kita masih ada promo diskon tambah daya maupun pasang baru untuk 50%. Ya itu yang pertama. Kemudian ada juga untuk listrik mudah untuk melimpah. Gitu. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang segmen di tegangan rendah ya, sampai dengan daya 197 kVA, itu khusus untuk tarif bisnis, kemudian industri, dan layanan khusus, atau mungkin untuk yang kalangan agriculture ya, itu kalau misalnya mau pasang baru itu bisa banget. Jadi mumpung masih ada promo apa untuk biaya penyambungan maupun tambah dayanya.
10: Oke, jadi kalau misalkan tambah baru ini juga sama biayanya.
12: Khusus untuk yang ini, tarif yang untuk program untuk melimpah itu tadi.
10: Untuk itu ya.
12: Jadi memang untuk tarifnya tidak semua tarif sih. Jadi memang untuk tarif bisnis, industri, dan juga untuk layanan khusus.
10: Oh gitu, layanan khusus itu seperti apa misalnya?
12: Jadi kayak misalnya untuk yang layanan misalnya untuk pembangunan ya, pembangunan, kemudian kita konsenkan juga untuk yang tarif agriculture khususnya, pertanian seperti itu. Jadi kan banyak ya, misalnya masyarakat-masyarakat di sini yang seperti UMKM nih Mas, mungkin ya UMKM atau mungkin seperti kelompok tani gitu kan, dia mau pasang baru di apa di beberapa tempatnya dia itu kita ada itu tadi.
10: Okay.
12: Yang listrik mudah untuk melimpah itu tadi untuk pasang barunya.
10: Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya program-program selain Merdeka Tambah Daya ini ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, mungkin adakah pesan gitu ya Bu Ana ataupun Pak Didit untuk pendengar Setigai terkait keselamatan ketenaga listrikan, karena kan kita juga sering ya melihat orang kadang iseng buka panel listrik gitu, atau mungkin beraktivitas di dekat jaringan listrik. Nah, mungkin adakah pesan tentang itu juga sekalian nih ya, mumpung kita lagi mengundang PLN ini.
13: Oke, Mas Iqbal, dalam sistem ketenaga listrikan keselamatan itu memang yang prioritas yang paling utama. Jadi pada kesempatan kali ini kami menghimbau kepada warga masyarakat Malang Raya, pendengar City Guide, jangan melakukan aktivitas dekat dengan jaringan listrik.
10: Oke.
13: Ini kan momen 17-an ya. Biasanya
10: betul.
13: Banyak yang melakukan pemasangan umbul-umbul, bendera tanpa memperhatikan jarak aman. Ini yang bahaya. Jadi tolong jangan melakukan aktivitas dekat jaringan listrik karena itu sangat berbahaya sekali. Dan juga jangan membuka panel listrik tanpa kewenangan, ya, gitu ya. Terus untuk apa namanya imbauan juga terkait pembayaran listrik ya.
10: Oke.
13: Mengingatkan juga itu, sekarang sudah tanggal 19 kan, batasnya tanggal 20.
12: Tinggal 1 hari lagi ya.
13: Ya. Ini mumpung ada momen seperti ini, kami juga mengingatkan warga masyarakat yang pengguna listrik pasca bayar segera bisa melakukan pembayaran listrik sebelum tanggal 20 di setiap bulannya.
10: Oke. Nah, ini ada kembali ya pertanyaan dari pendengar, ada Bu Eka ini ya. Kalau misalkan kita lihat, Bu Eka mau tanya, syarat transaksi di PLN Mobile untuk dapat voucher Merdeka Daya itu minimal berapa ya nominalnya? Apakah beli token 50.000 saja sudah bisa klaim diskon tambah 50% ini?
12: Oh, bisa banget, gak harus 50.000 sebenarnya.
10: Oh,
12: beli
10: gitu ya?
12: Token misalnya cuma 5.000 aja kita sudah dapat voucher.
10: Oh, sudah dapat voucher.
12: Iya.
10: Ya. Jadi semini mungkin sudah dapat voucher
13: gitu
10: ya. Oh, seperti itu Bu Eka ya. Jadi tidak harus 50.000 gitu ya. 5.000 pun juga bisa dapat
12: vouchernya.
10: Voucher. Dan Anda pun juga bisa tambahkan kawan pertanyaan-pertanyaan lain ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini tadi ada titip salam dari Pak Nik ya. Salam hormat buat rekan-rekan PLN UPT 3 Malang Raya. Terima kasih untuk jawabannya.
12: Oh iya, terima kasih juga Pak Nik.
10: Gitu. Dan untuk Anda kawan ya, bisa kirimkan saja informasi-informasi lain mengenai lalu lintas juga untuk sore hari ini kawan. Bagaimana di Panji Suroso, apakah sudah mulai aman? Nanti kita coba cek di CCTV juga ya, CCTV Kota Malang. Tadi sempat ada laka di sekitaran Panji Suroso, jadi Anda perlu hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan tetap bersama kami di Galeri City Guide.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Ya, jalannya sepi banget ya.
8: Nah, mumpung sepi, siap ya.
7: Mau ngapain?
8: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
7: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
8: Santai aja lah, kan gak ada orang.
7: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
8: Iya sih.
7: Ingat ya, di kawasan perkotaan, kecepatan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Galeri City Guide. Dan tadi ada Pak Raffi Udin ya yang ingin terhubung di line telepon kawan, dan kita coba hubungkan dengan Pak Raffi Udin. Nah, untuk Anda pun juga boleh bertanya ya melalui WhatsApp maupun sosial media kami kawan, tentang tema kita sore hari ini bersama PLN ya, tentang Merdeka Daya, diskon tambah daya 50%. Nah, ada Pak Raffi Udin di line telepon. Kita sudah bergabung ya. Halo, selamat sore Pak Raffi Udin.
3: Selamat sore Mas Iqbal.
2: Selamat sore Pak, silahkan.
3: Mohon maaf, ini saya di ujung, saya mendengarnya, ini menarik ini. Itu untuk diskonnya itu cuman penambahan daya saja, atau membeli voucher saya dapat apa, dapat bonus lagi gitu Mbak Zibal? Tadi kok saya dengarnya saya di akhir sih soalnya.
2: Okay.
3: Apakah hanya menambah daya atau pada saat saya beli voucher terus dapat kayak dulu itu, kayak dulu pernah juga ada apa seperti itu gitu ya, itu yang pertama. Oh, Mas Zibal.
2: Jadi ini seperti potongan token gitu Pak, maksudnya tambahan token.
3: Iya
2: gitu.
3: Saya kan biasa bisa beli itu token itu Mas Zibal ke counter-counter itu kan.
2: Iya.
3: Apakah juga berlaku di situ juga apa kayak gitu ini? Mohon penjelasan, itu yang pertama Mas Iqbal. Yang kedua, itu momennya itu momen merdeka. Saya ada punya masalah nih, nggak merdeka dari kabel listrik yang pateng selewer. Ngerti Mas Iqbal ya?
2: Kenapa
3: pateng selewer ya?
2: Kenapa itu Pak?
3: Gini ya, boleh ngaran ya. Jadi kabel PLN yang saya itu tidak mengikuti arah jalan itu, terus masuk gang itu. Jadi dia nyebrang ke sawah gitu, Pak Mas Iqbal. Ini saya sampaikan karena ini pun sudah pernah saya laporkan. Tetapi Mas Iqbal ternyata setelah saya lapor itu kan, disampaikan sudah datang petugasnya, terus dibilang Pak ini kalau mau dibetulin harus tambah daya atau pasang baru gitu. Apa begitu aturannya gitu Mas Iqbal gitu. Sudah didatangi.
2: Lokasi
3: ini
2: di mana
3: saya
2: itu, Pak?
3: Mengkonfirmasi. Waktu itu pada saat acara talk, saat Dijen talk juga pada saat itu tentang kabel-kabel, mau kabel telkom, mau kabel apa provider itu, termasuk di dalam PLN. Mungkin mengkonfirmasi kepada personel dari PLN. Terima kasih Mas Iqbal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Raffi Udin, sebelum ditutup Pak, lokasinya di mana Pak?
3: Ya?
2: Lokasinya di mana?
3: Nah, kebetulan saya ini di rumah ada yang di Batu. Waktu itu yang jadi narasumber Pak Fendi kalau nggak salah.
2: Oh,
3: daerah
2: gitu.
3: Batu. Terus daerah dia kontak ke Singosari gitu karena di Kabupaten Malang.
2: Oh, baik.
3: Itu masih banyak.
2: Siap, terima kasih ya, Pak Raffi Udin
3: tolong
2: ya.
3: Konfirmasinya dari PLN bagaimana aturannya, itu memang tambah daya dulu baru saya dibetulin atau harus ada pasang baru atau gimana itu Mas Iqbal? Memperjelas, terima kasih Mas Iqbal.
2: Baik, terima kasih Pak Raffi Udin ya. Nah itu tadi Pak Didit dan Bu Ana ya, ada dua pertanyaan ini ya. Mungkin yang digampang dulu ini, yang pertanyaan pertama gitu, apakah memang ini bisa digunakan di tempat-tempat beli apa token gitu ya, atau mungkin hanya di PLN Mobile saja? Dan juga tadi itu dapat promonya apa saja gitu ya, apakah hanya promo diskon 50% atau ada potongan token seperti itu? Silakan Bu Ana atau Pak Didit, silakan.
4: Okay. Jadi mungkin ini selamat sore Pak Raffi ya tadi ya, Pak Raffi. Jadi begini Pak, tadi pertanyaan yang pertama, karena memang untuk saat ini promo kita kan promo Merdeka Daya ya, promo tambah daya diskon 50%.
2: Yeah.
4: Jadi dimana untuk mendapatkan promo atau diskon 50% itu adalah dengan transaksi di PLN Mobile.
2: Oke.
4: Okay. Yang tadi sudah kita sampaikan dari awal ya Mas ya.
2: Betul.
4: Jadi transaksi di PLN Mobile, kemudian caranya gimana transaksinya? Kalau untuk pelanggan yang pasca bayar, itu pembayaran rekening listrik, rekening berjalan di bulan Agustus ini dia bayar, kemudian dia nanti akan dapat voucher.
2: Oke.
4: Okay. Nah, voucher itulah yang nanti akan dia gunakan untuk tambah daya gitu, ataupun dengan pelanggan prabayar. Kalau pelanggan prabayar yang tadi kita udah ada Bu siapa tadi ya yang nanya untuk pembelian token itu, dia 5.000 aja sudah bisa dapat voucher. Nah, voucher itu yang nanti akan digunakan untuk tambah daya. Jadi bukan nanti kita beli voucher terus dapat tambah daya, itu enggak, karena memang ini programnya lebih ke program untuk tambah daya, tapi caranya seperti apa itu kita harus bertransaksi dulu di PLN Mobile. Transaksinya adalah pembelian token ataupun pembayaran rekening listrik itu tadi.
2: Oke, jadi itu. Selain beli, misalkan beli di luar PLN Mobile itu tidak dapat di, voucher
4: bisa.
2: Ya.
4: Karena harus lewat di PLN Mobile.
2: Seperti itu Pak Raffiuddin ya. Nah, mungkin kalau misalkan masalah perkabelan tadi apakah bisa dijawab Bu atau Pak Didit?
5: Iya. Terkait pertanyaan kedua dari Pak Raffiuddin, masalah perkabelan yang mungkin kurang rapi ya di lingkungannya beliau. Nanti mungkin kami bisa diinfokan alamat lengkapnya Mas ya.
2: Okay.
5: Karena apa? Ini butuh dipastikan dulu, disurvey dulu ke lokasi. Karena yang sudah-sudah laporan yang masuk ke kami juga sama terkait kabel yang kurang rapi, setelah disurvey ternyata itu bukan kabel milik PLN.
2: Oh gitu.
5: Ya, kabel apa?
2: Provider,
5: internet, provider dan sebagainya. Oh, jadi untuk memastikannya nanti disurvey dulu, dicek di alamat yang memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Raffi tadi untuk memastikan itu kabel apa, kabel PLN kah atau kabel yang lainnya. Kalau memang nanti ada itu memang kabel PLN, pasti ada langkah-langkah yang akan diambil oleh PLN unit setempat untuk perapiannya. Seperti itu Mas Iqbal.
2: Oke, Pak Raffiuddin ya, itu sudah terjawab pertanyaannya. Nanti mungkin bisa kirimkan alamatnya Pak Raffi di WhatsApp kami. Nanti kita teruskan ke Pak Didit atau Bu Ana supaya bisa diteruskan ke rekan-rekan yang terkait gitu ya.
4: Jadi ikutnya di
2: Batu katanya.
4: Batu ya?
2: Betul, di Batu. Nah, itu Batu memang wilayah Singosari berarti ya.
5: Maksudnya perbatasan. Jadi, dalam Batu yang daerah sisi Donowari itu memang perbatasan sama Singosari Kabupaten.
2: Oh,
5: gitu.
2: Seperti itu. Baik. Jadi seperti itu ya Pak Raffiuddin, sudah terjawab dengan jelas juga. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada juga pertanyaan yang hampir sama gitu ya. Kalau misalkan ini dari Pak Hasan ini ya di Singosari, kalau misalkan Pak Hasan tanya, di rumah saya ada pohon mangga gitu ya, dan sudah rimbun banget dan nyaris nempel ke kabel PLN di jalan. Saya takut untuk memangkas sendiri. Kalau kami minta bantuan petugas PLN, apakah ada biayanya ya, dan cara lapornya lewat mana, katanya seperti itu.
5: Oke. Terkait informasi dari Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan ya. Ini adalah salah satu juga poin terkait keselamatan tadi ya, yang kami sampaikan ya. Ketika ada aktivitas warga yang dekat sama jaringan, harapan kami bisa dikomunikasikan sama kami juga. Ya. Nanti untuk yang terkait Pak Hasan, ini bisa memanfaatkan aplikasi PLN Mobile juga.
2: Okay.
5: Di situ ada menu pengaduan atau keluhan ya. Nanti bisa menyampaikan di situ. Nanti akan direspon secepat mungkin oleh unit terkait terdekat. Kalau memang Singosari ya di ULP Singosari untuk melakukan pengamanan. Karena kalau pengamanan sendiri khawatirnya kena kabel tambah bahaya Mas ya.
2: Yeah, gitu
5: ya.
2: Betul.
5: Dan sekali lagi pelayanan PLN tidak ada biaya sama sekali.
2: Tidak ada biaya sama sekali. Sudah terjawab dengan baik ya Pak Hasan dan kawan pendengar lainnya. Nah, mungkin karena kita sudah di penghujung segmen ya, Bu Anan dan Pak Didit, mungkin ada pesan penutup gitu ya untuk topik dan tema kita di sore hari ini, Merdeka Daya Diskon Tambah Daya 50%. Mungkin Bu Anan terlebih dahulu.
4: Mungkin ini aja ya, karena tadi kita sudah diskusi lumayan banyak. Jadi karena saat ini juga untuk merayakan kemerdekaan itu tidak harus dengan tidak harus kita merayakan dan happy-happy dan sebagainya, tapi di saat ini PLN hadir dalam rangka untuk melistriki ya. Melistriki masyarakat, kemudian memberikan suplai pasokan listrik yang lebih baik, di mana nanti memastikan bahwa masyarakat itu lebih tenang dan juga lebih aman. Nah, mumpung masih ada promo tambah daya, silahkan mungkin yang memang daripada rumah, di rumahnya sudah alat elektroniknya sudah nggak cukup dan sebagainya, mumpung ada event promo kemerdekaan RI di Merdeka Daya ini, silahkan dimanfaatkan karena dengan waktu yang terbatas. Kalau misalnya ada kendala ataupun mungkin ada kebingungan ya, biasanya mungkin ada masyarakat yang ini saya harus seperti apa, kami ada di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp di masing-masing Semalang Raya, PLN Semalang Raya, atau mungkin bisa pelanggan juga lewat di PLN Mobile, karena PLN Mobile itu tidak hanya hanya untuk tambah daya maupun pasang baru, tapi semua menu juga ada. Jadi ada pengaduan, kemudian ada simulasi untuk pasang baru, semuanya token, pembelian token, dan juga jadi silahkan manfaatkan aplikasi itu. Yang belum ada silahkan download mulai sekarang, karena bisa memudahkan masyarakat dan mendapatkan semua kenyamanan di situ. Begitu aja sih.
2: Baik, Pak Didit, silahkan.
5: Sudah semua dijelaskan Mbak Nana ya. Saya gongnya aja mas. Gongnya yaitu mengimbau kepada seluruh masyarakat pengguna listrik untuk mendownload aplikasi PLN Mobile.
2: Okay.
5: Karena dengan aplikasi ini semua layanan PLN dalam satu genggaman. Dan dengan PLN Mobile semua makin mudah. Itu aja.
2: Okay. Baik, terima kasih Pak Didi dan Bu Ana untuk sore hari ini. Yeah. Sudah bergabung bersama saya di Galeri City Guide. Semoga kita bisa bertemu lagi di segmen selanjutnya atau di waktu yang akan datang. Dan untuk Anda kawan masih bisa bertanya ya di WhatsApp kami. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung saya teruskan ya nanti ke Bu Ana atau Pak Didit ya.
4: Okay. Boleh.
2: Monggo. Nah, dan selamat sore Pak Didit, Bu Ana.
4: Okay. Sampai selamat jumpa. Sore.
5: Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih juga seluruh pendengar City Guide di Malang Raya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan itu kawan ya, kita sudah terhubung dengan Pak Didit dan Bu Ana. Jadi memang periode promonya sangat terbatas ya, hanya berlaku hingga tanggal 25 Agustus 2026. Cukup dengan satu kali transaksi pembelian token atau bayar tagihan di aplikasi PLN Mobile, Anda sudah bisa menikmati kemudahan tambah daya dengan harga super hemat kawan. Selain itu mari kita bersama-sama utamakan keselamatan ketenaga listrikan di lingkungan kita. Jangan mengotak-atik panel listrik atau beraktivitas bahaya di dekat jaringan kabel PLN ya. Terima kasih banyak kepada Pak Didi dan Ibu Yuliana selaku manajer WLP Kepanjen dan WLP Dampit yang sudah berbagi informasi sangat bermanfaat untuk sore hari ini. Saya Iqbal Zulkarnain pamit undur diri dari Galeri City Guide untuk sore hari ini. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan kemerdekaan tahun 2026 ini akan menjadi momentum untuk makin memperkuat kemandirian dan kehormatan bangsa, sekaligus memastikan bahwa kemajuan Indonesia makin dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Dari Jawa Timur, kami terus berikhtiar untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia melalui penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta perluasan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap bahwa seluruh energi positif yang dimiliki oleh Jawa Timur akan menjadi bagian penting untuk mengokohkan kemandirian dan kehormatan bangsa. Kami memiliki kekuatan di sektor pangan. Sektor pangan di Jawa Timur sudah menjadi bagian yang berkontribusi paling tinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia, terutama untuk beras, untuk jagung, untuk daging, untuk telur, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa kemajuan Jawa Timur adalah bagian dari penguat seluruh energi positif semua elemen strategis di Jawa Timur untuk kemajuan Indonesia. Mari mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, inovasi, gotong royong, dan kolaborasi, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa untuk ikut ambil bagian dalam membangun masa depan Indonesia. Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

C3891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini ya, kalau misalkan kita lihat untuk informasi tadi ya, untuk ya masih ada pertanyaan ya tentang PLN, nanti mungkin kita sampaikan langsung. Kita nanti akan sampaikan langsung ke Pak Didit atau Bu Ana. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat juga untuk sore hari ini kawan ya, lalu lintas yang saya pantau memang cukup ramai di beberapa titik Kebon Agung, lalu Jalan Raya Kepuh, sekitaran Jalan Gatot Subroto itu juga lumayan padat kawan ya, dari arah selatan ke utara. Lalu hal yang sama pun juga cukup padat ya di sekitaran TL Kaliurang. Jadi Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lain untuk saat ini kawan, di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, saya ada informasi untuk Anda ya, beli properti malah boncos dan tidak produktif. Nah, makanya Anda perlu pilih yang pasti-pasti saja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822 333 1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Untuk sore hari ini kawan ya, kita kembali untuk pantau lalu lintas. Tadi saya cek beberapa titik menggunakan CCTV, memang lumayan padat ya, termasuk di Soekarno-Hatta yang dari arah utara ke selatan itu panjang antriannya. Waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu nanti kita akan pantau cuaca juga dan bakal masuk ke topik-topik lain kawan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintas di sekitaran Kota Malang masih cukup ramai dan cukup padat ya. Memang ini yang perlu antisipasi Anda kalau misalkan menuju ke kota ini khususnya, atau mungkin menuju ke utara maksudnya dari arah selatan. Itu yang perlu Anda waspadai karena banyak sekali lalu lintas di titik-titik yang memang mengarah ke utara itu sudah mulai padat ya. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, untuk sore hari ini ya, kita akan membahas beberapa topik gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, kita akan bahas tentang kebakaran hutan gitu ya. Jadi kebakaran hutan ini sering terjadi kawan, untuk di musim kemarau itu sering terjadi di beberapa titik, termasuk kemarin yang di wilayah Kabupaten Malang ya, di wilayah Bromo. Dan itu tidak hanya wilayah Kabupaten Malang saja, wilayah Lumajang dan lain-lain itu juga kena kawan ya, luar biasa. Nah, selain membahas tentang karhutlah, nanti kita akan membahas juga tentang PKL kawan. Nah, jadi kita bahas dulu tentang kebakaran hutan kawan ya. Jadi kita lihat sendiri kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah itu banyak terjadi di musim kemarau ini di berbagai wilayah Indonesia, dan ini menjadi sinyal yang kuat bahwa penanganan atau mungkin pencegahan dari pemerintah perlu diperkuat kawan. Jadi pemerintah ini diminta untuk tidak hanya fokus dalam upaya pemadaman saat kebakaran terjadi, tapi juga membangun sistem pencegahan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pakar kehutanan UMM ya, Dr. Tatak Mutakin mengatakan kalau misalkan pola karhutlah yang dinilainya yang berulang hampir setiap tahun seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah antisipasi sebelum bencana terjadi gitu ya. Sebagian besar karhutlah di Indonesia dipicu oleh aktivitas manusia, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya. Sementara faktor alam seperti cuaca panas, kekeringan, angin itu hanya berperan mempercepat penyebaran api saja. Jadi Tatak menilai pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang memang punya tiga aspek utama, seperti penguatan sumber daya manusia atau SDM, lalu pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat. Nah, menurut Anda apakah pemerintah sudah menerapkan hal-hal itu kawan ya? Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami. Jadi pencegahan ini harus menjadi prioritas utama memang dalam menangani karhutlah kawan.

Dan salah satu langkah yang paling mendesak gitu ya, kalau misalkan kita lihat adalah bagaimana caranya pemerintah ini menyediakan personel yang secara khusus bertugas melakukan pemantauan, edukasi dan mitigasi risiko gitu kawan. Lalu petugas-petugas itu ditaruh di beberapa titik yang memang cukup urgent gitu ya, seperti di kawasan hutan maupun lahan. Kalau misalkan kita lihat juga kawan, menurut Tatak, luasnya kawasan yang harus diawasi itu tidak sebanding dengan kalau misalkan kita mengandalkan jumlah petugas yang terbatas ya. Jadi

ada alat yang mampu mendeteksi dini serta pendekatan kepada masyarakat sekitar kawasan rawan kebakaran gitu ya. Dan selain penambahan personel, edukasi kepada masyarakat ini juga perlu diperluas gitu. Jadi warga yang tinggal di sekitaran kawasan hutan dan lahan dinilai harus mendapatkan pemahaman yang cukup tentang aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran gitu ya. Karena edukasi itu tidak bisa dilakukan secara insidental, tapi harus berlangsung secara masif dan berkelanjutan. Supaya apa? Supaya masyarakat sadar, oh ternyata ini berbahaya ya gitu, dan oh ini ternyata cukup berbahaya untuk berkelanjutan hutan dan lahan gitu. Oh ini cukup berbahaya, bisa memicu api gitu. Jadi paham apa saja yang bisa memicu bahaya bagi hutan dan lahan. Nah Anda pun juga bisa tambahkan kawan, apakah pemerintah sudah saatnya ya menerapkan early warning system atau sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi potensi kebakaran lebih cepat kawan di kawasan hutan, yang mana kawasan hutan ini sangat luas di wilayah Malang Raya. Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga lancar kawan, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kecapanan Gempol, untuk trafik juga masih terpantau ramai lancar. Bagi Anda yang sedang melintasi ruas jalan tol juga bisa update beberapa kondisi trafik maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Terus saja info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda ke Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, SHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.
0: Informasi seputar jalan-jalan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Eri Ali Davi dari K Radio Jember. Pemkab Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, terutama mereka yang menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, perlindungan dilakukan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah. Khusus di Kecamatan Buger, sekitar 600 nelayan beresiko tinggi telah mendapatkan perlindungan tersebut dan jumlahnya akan terus ditingkatkan. Tak hanya nelayan, program ini juga memberikan manfaat bagi keluarga. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Anak peserta juga berkesempatan memperoleh manfaat beasiswa. Program ini diharapkan memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, sekaligus menjaga masa depan keluarga mereka.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Asmu Alik menilai, kondisi fiskal daerah tidak cukup hanya dijawab dengan menetapkan target pendapatan yang dianggap aman. Menurutnya pemerintah harus lebih berani, memasang target lebih tinggi dengan perhitungan resiko yang terukur. Pemerintah daerah dinilai masih punya ruang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus membenahi efektivitas belanja.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan 4 jabatan kepala OPD yang dibuka melalui seleksi terbuka meliputi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Menurutnya hingga akhir pendaftaran seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kota Madiun, tercatat 30 aparatur sipil negara ASN mendaftar untuk memperebutkan 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah OPD yang masih kosong. Dari total pendaftar tersebut, 3 orang berasal dari luar daerah. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan asesmen.
4: Kabar terakhir sore ini kawan saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Pemkab Surabaya alokasikan anggaran lebih 1 triliun tahun depan, prioritaskan penanganan genangan di berbagai titik wilayah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.

0: Baya mengatakan penanganan menyasar 200 titik prioritas bertahap dari total 400 titik rawan banjir yang tersisa. Selain penanggulangan banjir, di sejumlah kawasan utama seperti Simokalangan sampai Jemur Sari, anggaran infrastruktur 2027 mencakup penerangan jalan umum, perbaikan jalan, dan kelanjutan proyek Jalan Lingkar Luar Barat JLLB.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: city guides inside.
1: Cairan vape kini marak disusupi ekstrak ganja hingga sabu cair yang menyasar anak muda. Di tengah terancamnya masa depan generasi bangsa, akankah pemerintah segera melahirkan regulasi tegas sebelum bisnis pemikat beracun ini kian tak terkendali? Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto mengungkapkan hasil uji ratusan sampel cairan vape terbukti positif mengandung zat berbahaya dan narkotika, sehingga pihaknya mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mengatur keberadaan vape di Indonesia.
2: Penyalahgunaan narkoba secara umum di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus, insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik. Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton. Kanabinoid bud atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur, yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik.
1: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim menegaskan, MUI sepakat mengharamkan vape karena terbukti membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah, serta berkomitmen mengencarkan kampanye bahaya vape ke masyarakat.
3: Utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek madharat, ya. Madharat sudah barang tentu teman-teman masyarakat, ya, sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya Maqashid Syariah. Jadi Maqashid Syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya.
1: Tua Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino menilai, peredaran narkotika lewat vape menjadi ancaman serius bagi generasi muda akibat benturan kepentingan bisnis, sehingga butuh regulasi tegas serta edukasi masif di tengah masyarakat.
4: Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal. Ini, nah, kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan. Sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural. Jadi ada pendekatan agama.

0: pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan.
1: Penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika adalah alarm bahaya nasional. Ketegasan hukum, fatwa keagamaan, dan kontrol sosial harus berjalan beriringan agar anak muda tidak menjadi korban dari bisnis haram yang terselubung.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang, saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dengan semangat penuh kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan rasa hormat kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan, Kabupaten Malang siap melangkah maju memperkuat kemandirian daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

0: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
1: Iya kak,
0: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
1: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
0: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
2: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
0: Wah, layanannya lengkap juga, Kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
2: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
0: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
2: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan sore hari ini kawan, memang kepadatan lalu lintas itu ada di mana-mana ya. Dan Anda perlu waspadai saja, banyak tadi titik-titik yang sudah mulai padat. Ada Pak Jamal tadi kawan mengvideokan di sekitaran Veteran ya. Kita coba lihat kawan videonya. Ada voice note terlebih dahulu kita putarkan.
1: Ini suasana terbaru para saudara-saudara kita yang kaki lima berjualan dari mulai dari gerbang UB sampai apa ini, sampai masjid. Jadi sore hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Beberapa saya nggak bisa ngitung, boleh dihitung sendiri. Para kaki lima kalau nggak ada petugas. Tempatnya ada, tapi yang jaga tidak ada. Mudah-mudahan mendapat perhatian agar tetap kondusif, tetap seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Terima kasih, sehat, selamat selalu.
0: Terima kasih Pak Jamal, ini ada videonya ya. Nah ini Pak Jamal memvideokan kawan. Kita percepat videonya. Nah di depan UB ada berapa nih? Sebelumnya gerbang itu kawan ya, kalau misalkan dari arah Sumbersari ada 1, 2 ya, bakul cilok sama bakul kopi. 3, itu bakul apa nggak tahu. 4, 5, wow 5 ini ya. Sebelum UB saja sudah ada 5 nih ya. Sudah ada 5 PKL. Nah ini setelahnya gerbang UB di Veteran kawan ya, di halte-halte itu. Nah kita coba cek, minim untuk PKL-nya tapi banyak orang yang parkir gitu ya. Lalu, nah setelahnya itu baru ada bakul kopi lagi nih ya, atau pedagang kopi lagi. Nah ada 2 ini kawan, sedikit berjarak ya. Nah lalu ada orang parkir-parkir lagi, atau orang berhenti. Nah setelah itu ditekukan itu belokan ada kopi lagi nih ya. Ada 2 lagi kawan ya, sedikit berjarak, oh bahkan 3 ya. Luar biasa kawan, ada 3. Nah setelah itu pas di belokannya ada orang jualan apa ini ya, seperti cilok-cilok itu, lalu kopi, dan masih banyak

lagi ya, rombong-rombong gitu ya, ada 4 ini, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, luar biasa ya, banyak ya. 10, wow, luar biasa. Nah, ini yang perlu Anda waspadai kawan ya, dan antisipasi. Sudah mulai banyak bermunculan PKL. Nah, kalau misalkan Satpol PP tidak segera mengantisipasi hal ini, akan ada pembiaran gitu ya, dan orang-orang tidak akan takut lagi gitu. Dan mungkin nanti untuk kawan-kawan di newsroom bisa diteruskan ke Pak Mustaqim Jaya ya untuk penanganannya, atau mungkin bisa langsung ke Kasatpol juga untuk PKL di sekitaran Jalan Veteran. Lalu ada informasi dari Bu Husnul menginformasikan, Wajak sore ini panas berangin dengan suhu 25. Terima kasih Bu Husnul. Lalu ada informasi juga dari Pak Andi ya, menginformasikan truk mogok di Kaco pas Tugu Slamet Kota Malang arah ke Malang, tergandeng tebu, lalin rame dan belum ada petugas katanya ya. Dan tadi dicek ini masih masuk ke Sukun ya. Jadi kami teruskan ke Ibda Dodi, Kanit Lantas Polsek Sukun. Apakah sudah memonitor masalah ini? Kita coba tunggu saja. Dan Anda pun juga bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

Nah, kawan, saya juga ada informasi untuk Anda ya, untuk di sore hari ini ya. Anda sedang terjebak kemacetan gitu ya untuk sore hari ini dan emosi gitu ya. Selain itu, kalau misalnya pas pulang ke rumah ternyata makin emosi gara-gara internet lemot, nah saatnya saya punya solusi untuk Anda. Pindah saja ke Kapten Aratel, kawan, untuk internetnya ya. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman, dan Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, DPRD Kota Malang menilai kebijakan pemenuhan guru perlu disesuaikan dengan kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga pendidik. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo menyebut, adanya pergeseran regulasi membuat pemetaan kebutuhan guru tidak lagi hanya dilihat secara agregat, tetapi juga harus mempertimbangkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik di setiap setahun pendidikan. Ia mengatakan pengelolaan anggaran pendidikan juga perlu memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dengan tetap berkoordinasi bersama badan kepegawaian daerah. Lebih lanjut, Ginanjar menilai pemenuhan kebutuhan guru harus diikuti dengan jaminan penghasilan yang layak agar penugasan tidak justru membebani tenaga pendidik. Alokasi BOSDA dan BOSNAS juga perlu diatur secara proporsional supaya operasional sekolah tetap berjalan dan tidak ada kelas yang kosong akibat kekurangan guru. Kawan, pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara imbas kebakaran hutan di kawasan Tahura Raden Surjo. UPT Tahura Raden Surjo menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang mulai hari ini. Penutupan itu dilakukan setelah kebakaran hutan terjadi di kawasan Tahura Raden Surjo sejak Selasa 18 Agustus 2026 dan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, petugas menemukan 3 titik api di kawasan pegunungan Arjuna Welirang. Lebih lanjut, tim gabungan dari BPBD Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, BPBD Jawa Timur, dan petugas Tahura telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman di jalur darat. Sementara hingga kini, luas area yang terbakar masih dalam proses pendataan dan jalur pendakian akan kembali dibuka setelah kondisi kawasan dinyatakan aman. Kawan, ekonom menilai IKN tidak perlu lagi menjadi prioritas nasional. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menilai hasil dari rapat anggaran belanja dan pendapatan negara 2027. Ia menyebut tidak adanya proyek IKN dalam RAPBN tahun depan menunjukkan jika IKN memang bukanlah prioritas nasional yang harus diutamakan untuk pembangunannya. Lebih lanjut, negara dengan keuangan terbatas lebih baik dialokasikan terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat agar dampak dan manfaatnya lebih terasa. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Rai Dina Yasifa, selamat sore.
0: One Hot News.

Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda, tentunya di program City Report. Kawan, di sore hari ini tentu saja untuk penyaluran kredit di perbankan di OJK Malang itu tumbuh ini ya. Menurut Kepala OJK Malang Farid Fadli Tehan, dari perkembangan perbankan sendiri untuk penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan di wilayah kerja OJK Malang itu tumbuh sebesar 3,34% year on year ini ya. Dari 108,48 triliun bulan Juni di tahun 2025 itu menjadi 112,9 triliun rupiah di bulan Juni 2026. Farid juga menjelaskan berdasarkan jenis penggunaan, ini kredit investasi itu tumbuh tertinggi, dan kata Farid untuk mayoritas kredit di wilayah kerja OJK Malang ini masih disalurkan untuk penggunaan modal kerja di 20,59%. Di sore hari ini bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Ini juga Anda itu bisa berbagi kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

City K911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda tentunya di program City Report. Kawan, tentu saja kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Tahura, Raden Suryo, Gunung Arjuna, Welirang. Nah, api ini juga mulai terpantau di hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Ini berdasarkan dari pemetaan udara, petugas mendeteksi adanya 3 titik api di kawasan Arjuna Welirang. Ini salah satu lokasi kebakaran itu terpantau di atas kawasan Pondokan, wilayah Pecalukan Prigen, Kabupaten Pasuruan ini ya. Lalu hingga Rabu siang, luas lahan yang terbakar belum diumumkan secara resmi. Dari Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi menyebut tim gabungan sudah diberangkatkan ya dari pos sumber berantas itu menuju Lembah Lengkehan untuk melakukan pengecekan ini ya, dan penanganan yang berada di lapangan. Jadi untuk itu, dampak langsungnya itu seluruh 4 jalur pendakian Arjuna Welirang itu ditutup total mulai di tanggal 19 Agustus 2026 di hari ini sampai batas waktu yang belum kita tentukan ya. Dari Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustining Tias Marini menegaskan penutupan dilakukan untuk keselamatan pendaki dan juga memberikan ruang ya bagi proses penanganan kebakaran kawan. Di Suryani, bagaimana pantauan-pantauan traffic kawasan Anda? Ini juga bisa Anda bagikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Kawan, bagi Anda yang sudah punya rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saya percayakan kepada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda. Serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di 0878-627-8880 atau juga bisa kunjungi melalui website-nya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental.

0: Mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 91.1 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda menuju petang hari ini ya, di program City Report. Nah, habis Gunung Bromo kawan, ternyata yang karhutla itu di kawasan Arjuno ya, Arjuno Welirang. Nah, sedang saat ini BPBD Jawa Timur juga lagi mengupayakan pemadaman melalui waterbombing ya, karena beberapa titik api itu berada di medan yang sulit dijangkau oleh petugas darat. Ini dari Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menyebut air direncanakan diambil dari kawasan Kolam Kaliandra. Nah, helikopter yang digunakan mampu ya membawa air hingga sekitar 1 ton dalam sekali penerbangan. Untuk penyebab kebakaran Arjuno terbaru ini belum ada kesimpulan yang resmi ya, yang dipublikasikan. Jadi kita juga masih menunggu beberapa hasil pemeriksaan dari petugas. Yang sudah dapat dipastikan untuk saat ini kawan, adanya itu tadi ya, 3 titik api, lalu untuk penutupan jalur dan juga pengerahan tim pemadam. Dan selain kebakaran kawan, kasus kebakaran itu kan mengakibatkan ISPA ini ya. Nah, untuk di Kalimantan sendiri kasus ISPA juga masih terus bertambah kawan. Data terbaru ini yang ditemukan dari Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menunjukkan ada 2.903 kasus ISPA itu tercatat di 14 kabupaten dan kota selama 7 sampai tanggal 13 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 29 pasien ini memerlukan rawat inap, dengan 23 pasien di Palangkaraya dan 6 di kota Waringin Barat. Untuk saat ini tidak ada pasien yang dilaporkan harus dirujuk kawan ya. Angka ini juga merupakan pembaruan-pembaruan dari data sebelumnya. Pada periode 7 sampai 11 Agustus itu tercatat ada 2.052 kasus. Lalu ketika data ini diperpanjang lagi sampai 13 Agustus, jumlah akumulatifnya juga menjadi 2.903 kasus. Yang artinya ada tambahan sebesar 851 kasus ini ya dalam 2 hari pelaporan berikutnya. Tetapi untuk persentase kenaikan yang memang dilaporkan pemerintah pada 11 Agustus itu terdapat 600 kasus baru ISPA, sedang angka harian itu disebut meningkat sebesar 39,2% dibandingkan 7 Agustus. Nah, 9 pasien pada 11 Agustus itu memerlukan rawat inap, dan untuk secara kumulatif selama tanggal 7 sampai 13 itu Palangkaraya sudah menjadi daerah dengan kasus terbanyak ya, yaitu 700 kasus. Lalu disusul daerah Kapuas itu berada di 457 kasus, kota Waringin Barat di 431 kasus, Seruyan ada 250 kasus, dan Gunung Emas itu totalnya ada 179 kasus, begitu kawan. Nah, untuk kondisi terbaru memang perlu kita menjadi perhatian ya, pada hari Selasa kemarin pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, pantauan melalui udara Palangkaraya itu masuk kategori berbahaya, begitu kawan. Nah, ini tercatat ada 380 dengan konsentrasinya di 265,5 mikrogram per meter kubik kawan. Jadi di sini ada dua data yang berjalan sama untuk kasus ISPA tinggi dan juga kualitas udaranya itu sangat buruk. Tetapi untuk Dinas Kesehatan Kalteng mengingatkan tidak semua 2.903 kasus itu tersebut
boleh langsung diklaim sebagai korban karhutla. Nah, ISPA sendiri juga dipengaruhi perubahan cuaca, lalu ada juga alergi, infeksi, dan faktor lingkungan lain ya. Asap karhutla sendiri pastinya diposisikan sebagai faktor yang dapat memicu atau memperburuk yang namanya gangguan pernafasan, kawan. Di sore menuju petang hari ini, kami juga akan memantau dulu traffic di daerah Kayu Tangan. Kalau saya lihat ini ramai lancar, kawan, di kawasan Kayu Tangan. Bagaimana untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda di sore menuju petang hari ini? Bisa Anda berbagi juga kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di sela jok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Agustus Hari Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberi

memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum.

0: Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Dori berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda menjadi program City Report. Di petang kali ini kawan, saya juga masih membahas tentang beberapa kebakaran dan juga kasus ISPA yang berada di Kalimantan ini ya. Nah, ternyata di sini Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan. Di Kota Pontianak sendiri, pemerintah kota melaporkan bahwa kasus ISPA ini naik sekitar 5% ya, saat kualitas udara itu memburuk akibat kabut asap karhutla. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono itu menyebut bahwa angka itu masih merupakan laporan sementara dari Dinas Kesehatan dan masih akan dilakukan beberapa evaluasi untuk menilai seberapa besar pengaruh kondisi udara. Nah, di Kayong Utara sendiri, menurut dari Dinas Kesehatan mencatat ada 934 kasus ISPA selama 31 Mei sampai 1 Agustus 2026. Sedangkan untuk kasus perbandingan mingguan, kasus itu meningkat dari 72 menjadi ke 83 kasus. Ini berarti menambah jumlahnya itu 11 kasus ya, atau sekitar 15,3% dalam satu pekan. Bahkan di RSUD Dr. Sudarso Kalimantan Barat itu melaporkan kecenderungan peningkatan kasus pneumonia dalam 5 pekan terakhir ini ya, karena kualitas udara yang memburuk. Sedangkan untuk ISPA yang ditangani rumah sakit tersebut, angkanya juga masih relatif stabil karena kebanyakan kasus ISPA itu lebih dulu ditangani di puskesmas atau ke klinik kawan. Nah, kenapa sih di sini asap karhutla bisa membuat saluran pernafasan itu bermasalah? Karena asap kebakaran itu membawa campuran partikel dan juga polutan ini. Salah satu yang menjadi perhatian itu adalah PM2.5, yaitu partikel yang ukurannya sangat benar-benar kecil. Menurut dari Kementerian Kesehatan menjelaskan, peningkatan PM2.5 itu dapat memicu iritasi dan juga peradangan pada yang namanya saluran pernafasan ini ya. Serta kualitas udara buruk juga dapat memperberat asma serta penyakit respirasi lain. Dalam kondisi karhutla seperti saat sekarang ini kawan, asap dan juga debu pasti kita juga terhirup berulang kali, lalu saluran nafas itu akan menjadi iritasi, lalu muncullah batuk, tenggorokan serasa tidak nyaman, sesak ataupun mengi ya, pada orang yang sudah memiliki gangguan pernafasan dan kondisinya juga bisa menjadi lebih berat. Kemenkes juga menegaskan bahwa hubungan musim kemarau dan juga ISPA itu tidak hanya satu faktor. Karhutla ini merupakan salah satu penyebab memburuknya kualitas yang ada di udara. Begitu, kawan. Sedangkan di Kalimantan Tengah, ini Dinas Kesehatan juga melakukan pemantauan kasus ya, pelayanan kesehatan, ada juga edukasi, pemberian masker, lalu pemeriksaan kesehatan petugas karhutla serta penyaluran masker serta oksigen portable itu ya. Pemerintah mengakui masih ada kendala itu beberapa keterbatasan masker dan juga obat-obatan serta gangguan listrik dan juga sinyal yang mempengaruhi pelaporan itu juga kawan. Dinas Pendidikan Kalteng juga sudah meminta sekolah di sana itu mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan dan mendorong penggunaan masker serta menyiapkan tabung oksigen di UKS ini ya. Sekolah juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah. Lalu di Kalimantan Barat, Pemprov juga menyiapkan layanan kesehatan 24 jam di RSUD hingga puskesmas, lalu disusul ini ya, menyusul peningkatan ISPA dan memburuknya kualitas udara. Sementara Pemkot Pontianak sendiri meminta rumah sakit itu dan juga puskesmas untuk menyiapkan oksigen, termasuk pelayanan oksigen gratis bagi warga yang membutuhkan. Begitu kawan.
Ada di petang hari ini juga masih bisa berbagai update informasi melalui traffic di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi, 1001 Tumpeng, dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Tentunya kita akan memantau terlebih dahulu cuaca di petang hari ini. Sekitar area Tlogomas berada di 21 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udaranya itu berada di 84% dan kecepatan angin di 3,7 km per jam. Lalu kalau kami pantau area traffic Tlogomas, terlihat ramai lancar kawannya, tidak ada kendala bagi Anda. Bagaimana pantauan-pantauan titik-titik lokasi di sekitar Anda? Anda juga bisa ikut berbagi kepada kami di 0811 360 911. Kawan, Pemkot Malang juga akan menyiapkan skema baru ini ya, penataan PKL. Nah, untuk penataan pedagang kaki lima ataupun PKL ini di Kota Malang akan diarahkan menggunakan pola kolaborasi. Ini Pemkot Malang sedang menyiapkan beberapa skema yang tidak sepenuhnya itu bergantung ya pada anggaran pendapatan dan juga belanja daerah ataupun APBD. Ini salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi dan juga pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi PKL. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan PKL itu yang berada di sekitar kawasan perguruan tinggi itu dapat ditata melalui kerjasama dengan pihak kampus juga, dan sedangkan PKL yang berada di

di sekitar kawasan usaha. Ini penataannya juga dapat melibatkan pelaku usaha di wilayah tersebut. Semoga saja dengan pola ini dapat mengurangi ya beban pembiayaan dari APBD, sekaligus membuat penataan itu lebih sesuai dengan karakter kawasan masing-masing. Nah, skema baru ini diberangkatkan dari kondisi penataan PKL yang selama ini dinilai belum sepenuhnya efektif. Penertiban yang sudah berulang kali dilakukan, namun masih ditemukannya pedagang yang kembali memanfaatkan bahu jalan dan juga fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Maka dari itu, Pemkot juga mendorong penataan yang tidak hanya bertumpu pada penertiban saja, tapi juga keterlibatan antara pihak-pihak di sekitar lokasi PKL. Wahyu Hidayat meminta para pedagang memiliki kesadaran sendiri untuk mematuhi aturan lokasi berjualan, terutama tidak menggunakan bahu jalan atau fasilitas yang memiliki fungsi lain. Di sisi lain, penataan PKL tetap perlu kita pertimbangkan keberlangsungan ekonomi pedagangnya, sehingga penataan-penataan ruang kota tidak sekedar untuk memindahkan ataupun menertibkan pedagang itu. Kalau dari sudut pandangnya DPRD Kota Malang, ini anggota Badan Anggaran Ginanjar Yoni Pranowo menilai ya, masih maraknya PKL liar di beberapa fasilitas umum menunjukkan bahwa belum kuatnya sinergi dan juga pembagian kewenangan ini antar perangkat daerah, dan menurutnya penataan kota belum memberikan hasil yang optimal meskipun selama ini sudah mendapat dukungan dari anggaran APBD kawan. Di malam hari ini Anda juga bisa berbagi informasi traffic, bisa Anda sampaikan juga kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, belanja pegawai Kota Malang capai 43%. DPRD Kota Malang menyoroti struktur APBD dalam pembahasan KUA PPAS 2027. Belanja pegawai disebut mencapai sekitar 43% dari total belanja daerah. Sementara pendapatan asli daerah atau PAD masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber PAD sehingga kemampuan fiskal Kota Malang dapat semakin kuat. Pengelolaan anggaran juga diminta lebih efektif dan tepat sasaran. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan arah kebijakan APBD Kota Malang tahun 2027 dengan perhatian pada keseimbangan antara belanja pegawai dan peningkatan pendapatan daerah. Kawan, BPBD Jawa Timur menyebut seluruh wilayah di Jatim rentan terhadap gempa bumi. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan, seluruh wilayah Jawa Timur memiliki kerentanan terhadap gempa bumi. Kondisi ini dipengaruhi posisi Jawa Timur yang berada di kawasan lempeng aktif dunia, jalur Ring of Fire, serta memiliki sejumlah gunung api aktif. Gatot menambahkan, untuk menghadapi potensi tersebut, BPBD Jatim terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Lebih lanjut, BPBD menegaskan kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum bencana terjadi, agar masyarakat mengetahui langkah penyelamatan diri, pembentukan posko siaga, hingga penanganan awal di lingkungan masing-masing. Kawan, Febri Adriansyah minta barang sitaan dikembalikan. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah, meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan proses penggeledahan dan penyitaan terhadap dirinya tidak sah. Kuasa hukum Febri, Febri Adriansyah mengatakan, pihaknya mendapat informasi penggeledahan oleh kepolisian diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Menurutnya, jika penggeledahan tidak memiliki dasar hukum yang benar, maka penyitaan yang dilakukan setelahnya juga dinilai tidak sah. Pihak Febri meminta sejumlah barang pribadi seperti dokumen hingga foto keluarga dikembalikan kepada pemiliknya yang sebelumnya disita dari rumah Febri di Jakarta Selatan dan Sentul. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat petang.
0: One Hot News.

3891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk sore hari ini kawan ya, petang hari ini. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk visual Gunung Semeru itu, kami dapat informasi ya dari pos pantau Semeru, gunung kabut 0-2 hingga kabut 0-3 kawan, asap kawah tidak teramati dan gunung dominan tertutup kabut dengan jumlah letusan dari jam 12 sampai di jam 6 petang itu mencapai 34 ya, dan gugurannya 1, hembusannya 4, tektonik jauhnya 1, seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk di jalan-jalan yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, ini sudah mulai melandai kawan di jam 6 ini ya, karena orang-orang biasanya menepi terlebih dahulu untuk melakukan ibadah sholat maghrib gitu ya. Makanya sangat-sangat sepi kawan. Nah, Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nanti kawan kita akan coba bahas ya tentang stunting kawan. Jadi ada kaitannya dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan komitmennya melanjutkan program makan bergizi gratis dalam pidato kenegaraan tahunan pada sidang DPR atau MPR di Jakarta pada Jumat lalu ya. Nah, menurut dia program ini mampu mengatasi masalah stunting yang dialami 1 dari 4 anak-anak di Indonesia. Nah, nanti kita akan coba cek faktanya bagaimana kawan ya, apakah memang betul seperti itu. Bisa bagikan saja untuk komentar Anda terlebih dahulu di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang punya rumah dan sudah jadi ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya, menuju petang kawan. Untuk saat ini saya ingin membahas tentang salah satu hal yang memang ingin diperbaiki kawan lewat program MBG, yaitu stunting ya. Jadi Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan tahunan pada sidang MPR DPR di Jakarta Jumat lalu kawan, yang tadi saya katakan ya, kata Prabowo program ini mampu mengatasi masalah stunting kawan, yang dialami 1 dari 4 anak-anak di Indonesia gitu. Kata Prabowo seperti ini kawan, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik, kata Prabowo seperti itu. Dan Prabowo optimis program MBG bisa menurunkan angka stunting di beberapa daerah yang masih mencapai 25%. Perlu diketahui mungkin ya, hal ini memang menjadi perdebatan gitu di sosial media kawan. Ya, selain banyak orang yang skeptis, tidak percaya gitu ya, ada juga yang meragukan, wow, banyak yang keracunan gitu ya. Tapi kalau dari pihak pemerintah mengatakan kalau misalnya pihaknya ini akan terus membenahi hal-hal seperti itu kawan. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat faktanya, stunting ya, stunting sendiri itu kondisi ketika anak balita atau bayi berusia di bawah 5 tahun mengalami kegagalan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis yang dialami pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Dan kondisi ini menyebabkan anak tumbuh terlalu pendek untuk usianya dan kemampuan kognitif mereka juga rendah. Begitupun dengan kekebalan tubuhnya yang menurun sehingga mudah sakit dan rentan, dan bisa mengalami penyakit dengan risiko tinggi seperti diabetes, obesitas, jantung, stroke, dan sebagainya. Dan masalah stunting telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak 2012 ya. Kalau misalkan kita lihat dalam Kementerian Sekretariat Negara itu ada tulisannya, kemunculan strategi nasional percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting, atau Stranas Stunting namanya. Ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia hingga 14% pada 2024. Dan meskipun target itu belum tercapai ya, angka prevalensi stunting di Indonesia memang terus mengalami penurunan. Laporan survei status gizi nasional atau SSGI 2024 mengatakan prevalensi stunting di Indonesia pada 2024 mencapai 19,8%, dan angka ini turun sekitar 2,7% dari 20,1% pada 2023. Artinya 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting kawan. Dan pemerintah kemudian menargetkan penurunan angka stunting di 18,8% pada 2025. Tapi pada tahun itu SSGI tidak dilakukan ya. Jadi pengecekan angka prevalensi stunting di Indonesia akan diukur kembali pada 2026, seperti itu ya. Dan harapannya angka prevalensi stunting di Indonesia itu bisa mencapai 14,2% pada 2029. Dan kalau kita ambil datanya ya, akhirnya dari 2024 kawan ya, SSGI 2024 yang menyatakan memang yang paling minim stuntingnya itu ada di Bali kawan. Bali itu 8,7% ya angka stuntingnya, lalu ada Jawa Timur 14,7%, Kepulauan Riau 15,0%, Lampung 15,9%, lalu diikuti Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, DKI Jakarta, DKI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Banten, Sumatera Utara, Kalteng, Kaltim, Kalsel, lalu Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat, Papua, lalu Sumbar, Papua Selatan, Sulteng, Sulawesi Tenggara, lalu Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, NTB, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Sulawesi Barat, dan NTT. Lalu yang paling akhir, yang paling besar itu adalah Papua Pegunungan.

3 mencapai 40% kawan. Dan berdasarkan data ini, hanya 12 dari 38 provinsi yang angka prevalensi stuntingnya masih di atas 25% ya. Dan meskipun demikian, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatatkan kalau misalkan di program MBG, angka keracunannya di Indonesia sejak 2025 sampai dengan awal Agustus 2026 itu cukup banyak ya. Sepanjang periode itu tercatat ada 40.759 korban mengalami keracunan program MBG dan sebanyak 28.103 korban mengalami keracunan pada 2025 dan 12.656 korban pada kurun Januari hingga awal Agustus 2026. Dan korbannya itu berbagai macam kawan ya, ada yang dari pelajar, guru, ibu, lalu anak balita di 36 provinsi di Indonesia. Jadi data ini bersumber dari mana? Dari laporan medis yang diverifikasi langsung lewat catatan medis puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan rilis resmi dinas kesehatan di setiap wilayah. Nah, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, kasus keracunan MBG menjadi alarm keras ya bagi kegagalan sistem keamanan pangan dan buruknya tata kelola program MBG saat di awal-awal mulai. Jadi kasus keracunan MBG paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan persentase 34% dari total 12.656 kasus pada Januari hingga awal Agustus 2026. Kemudian Jawa Timur menyumbang 18% dari total kasus pada 2026 dan Jawa Barat menempati peringkat ketiga dengan 9%. Dan secara kumulatif ketiga provinsi ini mencakup 61% dari seluruh kasus nasional kawan. Jadi perlu ya pengawasan ekstra ketat di wilayah padat penduduk kawan. Oleh sebab itu, Ubaid mendesak BGN atau Badan Gizi Nasional supaya merancang skema baru terkait anggaran dan distribusi MBG kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911.

0: Kulto, informasi seputar jantung.
1: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Kalau kami lihat kawan, petang hari ini di tol Padaan Malang, kondisi trafiknya juga terlihat lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang melanjutkan perjalanannya menuju ke arah tol Gempol Kecapanan, untuk trafik ini ada ramai lancar ini kawan ya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update beberapa kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877 6741 3421, Jalan Indragiri Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
0: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ya, ada informasi yang masuk. Ada dua pendengar yang berkomentar tentang konsologi. Dan juga ada dua reporter yang ingin laporan kawan ya, ingin terhubung secara on air bersama kami. Nah, kita sekalian deh ya, hubungkan dengan reporter City Guide FM. Kita coba cek kawan informasi yang akan dibawa oleh reporter City Guide FM, Asrur Rozi kawan. Nah, ini Asrur akan membawakan kabar tentang proyek pedestrian Jalan Abdul Ghani Kota Batu dimulai. Target selesai akhir November 2026.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrur.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu melalui Dinas PUPR mulai mengerjakan pembangunan pedestrian di Jalan Abdul Ghani. Proyek yang masuk dalam skema proyek strategis daerah atau PST ini ditujukan untuk meningkatkan fasilitas pejalan kaki di kawasan strategis di Kota Batu. Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, mengatakan kontrak proyek ini telah ditandatangani sejak 31 Juni lalu. Setelah proses pembersihan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat, pekerjaan fisik mulai berjalan pada pertengahan Agustus. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti.
3: Sebenarnya Abdul Ghani ini sudah berkontrak tanggal 31 Juli. Jadi kemarin kan masih pembersihan dan sebagainya. Nah, kami sudah infokan juga ke Nenbanwan ya. Jadi mulai tadi malam.
2: Proyek ini menggunakan anggaran APBD Kota Batu sekitar 1,7 miliar rupiah. Pengerjaan dimulai dari titik 0 pertigaan atas Jalan Abdul Ghani. Untuk sisi kanan jalan, penataan dilakukan hingga persimpangan Jalan Suropati. Sedangkan sisi kiri yang didominasi pertokoan dan warga, pembangunan baru mencakup sekitar separuh ruas jalan. Dinas PUPR menyebut sisa pengerjaan sisi kiri akan diusulkan sebagai proyek lanjutan pada anggaran tahun berikutnya. Pengerjaan fisik utamanya ditargetkan selesai akhir November 2026, sementara masa kontrak dan penyempurnaan akhir berlangsung hingga awal Januari. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke, itu tadi kawan informasi dari Asrur. Terima kasih Asrur.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, kembali lagi kawan bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi, Konsultasi Psikologi. Masih bersama Bu Agustin untuk malam hari ini ya. Kita masih membahas tentang topik kita, Empowering Women. Sudah tepat memaknainya. Nah, kita lanjut lagi. Halo Bu Agustin.
4: Iya.
0: Oke, Bu Agustin, tadi setelah kita tahu makna-makna dasarnya tentang empowering women ini, yang mana sempat terjadi miskonsepsi memang ya, banyak orang salah kaprah dengan maknanya gitu ya. Nah, kita bahas sekarang tentang realitanya Bu ya. Jadi ini menjadi perdebatan klasik sebenarnya, apakah seorang perempuan yang memilih untuk berkarir penuh sebagai ibu rumah tangga atau IRT bisa tetap disebut sebagai perempuan yang empowered atau perempuan yang berdaya? Nah, silakan Mbak Agustin.
4: Iya, sangat bisa. Gitu ya. Karena maknanya empowering woman itu tidak harus perempuan itu bekerja secara formal atau di luar rumah gitu ya. Bahkan memiliki menjadi ibu rumah tangga penuh gitu ya. Yang 24 jam ada di rumah, seorang perempuan bisa mengembangkan diri menjadi empowering woman gitu ya. Ketika dia bisa memiliki kendali atas apa yang dilakukan. Jadi ketika misalnya ada kekerasan yang dilakukan oleh suami, misalnya dilakukan oleh pasangan, dia mampu untuk berani mengatakan tidak, berani

0: Ini mengelak, berani misalnya, kalaupun terjadi sesuatu dia berani untuk melapor, katakanlah begitu ya. Artinya dia benar-benar yang dipentingkan di sini adalah benar-benar dia memiliki kendali gitu ya, atas apa yang dia lakukan atau atas apa yang orang lain lakukan terhadap dirinya gitu ya. Jadi ketika dia tidak mengizinkan orang lain melakukan kekerasan terhadap dirinya, dia mampu itu gitu ya. Ketika ya dengan segala cara gitu ya, dengan segala cara, kalau dia mampu, mungkin dia tidak mampu melakukan sendiri, mungkin dia melapor, minta bantuan ataupun apapun yang dilakukan. Intinya adalah dia memiliki kendali atas dia, atas apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri atau atas apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya gitu ya. Bahkan ketika misalnya misalnya dalam soal pengasuhan terhadap anak-anak aja gitu ya, contoh kecil pengasuhan terhadap anak-anak, seringkali gitu ya, seringkali ada urusan, ada campur tangan keluarga besar gitu ya. Misalnya ini kita bicara tentang keluarga yang mungkin keluarga muda gitu ya, sehingga campur tangan keluarga besar itu masih cukup banyak dilakukan oleh masing-masing pihak gitu ya, baik keluarga perempuan itu sendiri maupun pihak keluarga laki-laki gitu ya. Dalam hal ini, ketika cara pengasuhan yang dirasakan yang diberikan oleh keluarga besar itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang harusnya dia lakukan terhadap anak-anaknya, maka dia berani untuk mengatakan gitu ya. Berani mengatakan itu bukan selalu diartikan bahwa dia memberontak atau melawan, tidak seperti itu, tetapi dia berani menyampaikan gitu ya. Berani menyampaikan, kalau dalam istilah psikologis itu kita sebut sebagai asertivitas gitu ya. Dia berani
1: Asertivitas.
0: menyampaikan bahwa saya inginnya anak saya seperti ini, saya inginnya anak saya didik dengan cara yang seperti ini, saya asuh dengan cara yang seperti ini begitu ya. Jadi dia tidak lagi tidak berada dalam lingkungan yang menurut dia toksik gitu ya. Dia tidak ingin lakukan, dia tidak ingin terapkan itu di anak-anaknya, tetapi dia tidak berdaya untuk menangkalnya. Nah, itu salah satu contoh kecil saja sih gitu ya, dari bentuk dari empowering women di rumah gitu ya. Juga termasuk misalnya dia ingin melakukan, dia ingin menata rumah seperti keinginannya gitu ya. Ada perempuan-perempuan tertentu yang mungkin tidak berdaya ketika berhadapan dengan suami yang jangan diubah-ubah ini ya, padahal dia pingin gitu ya, dia pingin mengubah tatanan ruang tamu misalnya, contoh kecil aja gitu ya.
1: Baik, Pak
0: Dia
1: Gustin.
0: tidak berdaya untuk itu gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian dari empowering women gitu. Itu Mas Iqbal.
1: Baik, Bu Agustin. Kan kalau misalkan kita lihat ya tentang empowering women ini, sebenarnya malah saya melihat ada satu hal yang cukup unik, Bu, ya, di sosial media khususnya. Kalau misalkan ada orang mengasuh anaknya gitu ya, ibu rumah tangga mengasuh anaknya, ibu rumah tangga merawat anaknya gitu. Atau mungkin ibu rumah tangga, atau mungkin perempuan gitu ya, yang punya body goals yang memang cukup bagus, tapi di mata orang lain itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada fenomena queen bee syndrome, atau justru sesama perempuan saling menjatuhkan gitu ya. Nah, bagaimana empowering women ini bisa terwujud kalau hambatan pertamanya justru datang dari sesama perempuan, Bu?
0: Iya, empowering women juga tidak menjatuhkan sesama perempuan. Gitu ya. Itu yang salah satu prinsip juga yang harus diketahui gitu ya, bahwa perempuan-perempuan yang berdaya itu tidak menjatuhkan sesama perempuan gitu ya. Justru dia harus menarik, menariknya menarik ke atas ya, bukan menarik ke bawah gitu ya, tidak menjatuhkan tapi menarik ke atas untuk sama-sama mewujudkan empowering women gitu. Jadi kalau misalnya dia membagikan informasi gitu ya, dia tidak segan untuk membantu jika diperlukan oleh perempuan lain gitu, atau katakanlah misalnya ketika ada rekan perempuan yang katakanlah mungkin curhat ya terkait dengan permasalahan, dia memberikan masukan-masukan yang mungkin harusnya menumbuhkan empowering, menjadi bagaimana untuk menjadi empowering woman dan sebagainya. Jadi sekali lagi, itu hal penting yang harus kita yakini bahwa menjadi empowering woman itu juga berarti kita menarik perempuan yang lain gitu ya. Menarik itu menarik ke atas, bukan menarik ke bawah, tidak menjatuhkan, tetapi kita justru memotivasi dan mengajak perempuan-perempuan lain untuk sama berdayanya dengan kita.
1: Oke.
0: Gitu, Mas Iqbal.
1: Nah, mungkin kalau misalkan gimana caranya kita ini memisahkan antara menjadi perempuan yang berdaya dan asertif gitu ya. Dengan asertif itu bagaimana ya menjelaskannya ya? Asertif ini apa ya? Berbicara jujur, tegas, jelas gitu ya. Atau mungkin menghargai orang lain gitu. Jadi jujur tapi menghargai orang lain gitu ya. Jadi berdaya dan asertif dengan sikap egois dan tidak mau mendengarkan orang lain, Bu.
0: Iya, tentu saja sangat berbeda, gitu ya. Tentu saja sangat berbeda. Menjadi asertif itu tidak harus kemudian meninggalkan sisi-sisi kebaikan yang lain, gitu ya. Menjadi asertif itu juga tidak selalu berarti semau-maunya sendiri, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu sakar PDW, gitu ya. Tidak seperti itu, gitu ya. Tetapi menjadi asertif itu adalah menyampaikan pendapat, gitu ya, ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang apa namanya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, menyampaikan dengan baik-baik gitu ya, tentu saja dengan cara-cara yang disetujui gitu ya, tidak berbeda sama sekali dengan apa yang kita sebut sebagai egois, tidak mematuhi aturan, pemberontak gitu, tidak seperti itu, tetapi menyampaikan sesuatu apa yang menjadi pikiran kita gitu ya, yang mungkin saja berbeda dari pikiran-pikiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, keberanian untuk itu itu kita sebut sebagai asertivitas, dan asertif itu dekat sekali dengan yang namanya empowering women gitu ya, bahkan tidak bisa, hampir tidak bisa dilepaskan bahwa seorang perempuan yang berdaya itu pasti akan memiliki kemampuan untuk asertif itu, baik itu kepada lingkungan terdekatnya, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada lingkungan yang ada di sekitar, kepada rekan-rekan kerja, dan kepada siapapun ya yang mungkin katakanlah misalnya ada sesuatu yang dirasa tidak tepat, bukan tidak tepat ya, tidak sesuai dengan
1: tidak
0: keinginannya,
1: sesuai.
0: Dia bisa kemudian menyampaikan itu dengan cara-cara yang tentu saja disetujui oleh khalayak, gitu.
1: Saya sudah mulai paham ini ya. Jadi bedanya dengan orang yang mungkin sakar PDW gitu ya, tidak mau mendengarkan orang lain, ini juga berbeda ya. Jadi memang perempuan yang berdaya itu lebih cenderung asertif daripada tidak mendengarkan orang lain gitu Bu ya. Jadi
0: betul, betul.
1: Tetap tegas membela hak sendiri tapi sambil menjaga perasaan orang lain gitu ya. Nah, oke. Jadi cukup mudah dipahami ya untuk pembahasannya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Agustin, kita masih ada dua talk lagi. Dan memang kita akan bahas tentang kesetaraannya, tanggung jawabnya, lalu kemandiriannya bagaimana, kolaborasinya bagaimana. Jadi masih banyak pembahasan kita. Dan untuk Anda kawan bisa bergabung di WhatsApp kami. Ini tadi ada Mas Davy ya, menanggapi, malah keingat kajian masih mondok, perempuan harus punya skill lebih daripada laki-laki karena pondasi keilmuan anak 80% berawal dari didikan ibunya. Lalu ada Pak Yudi juga yang bergabung, jangan terkungkung budaya patriarki, katanya seperti itu. Nah, bagaimana Bu? Menurut bagus ini nih tanggapannya saja sedikit Bu.
0: Iya, ya saya kedua penanggap tadi itu saya sangat setuju gitu ya, pada intinya bahwa kita jangan terkungkung pada budaya patriarki gitu ya, sedikit demi sedikit arah kita harusnya menuju pada kita sama sekali apa namanya sedikit demi sedikit kita menuju pada budaya-budaya yang egaliter gitu ya, tidak lagi benar-benar patriarki penuh gitu ya. Mungkin saja gitu ya, mungkin saja budaya kita masih sangat sulit untuk itu gitu ya. Tetapi sebagian orang sekarang sudah mulai gitu ya, sudah mulai terbuka dengan akses untuk perempuan untuk setara dengan laki-laki gitu ya. Maka sangat setuju, saya sangat mendukung dan sangat setuju dengan statement jangan terkungkung dengan budaya patriarki. Kemudian tadi kalau yang pertama tadi saya lupa dengan Pak siapa tadi,
1: Mas Davy.
0: Ingat di pondok, di pondok bahwa perempuan dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih banyak atau lebih tinggi daripada laki-laki. Saya kebetulan saya pernah punya pengalaman di pondok gitu ya, tapi
1: gimana
0: saya
1: itu?
0: Terus terang tidak merasakan itu ya waktu itu gitu ya, pada saat itu tidak merasakan bahwa oh perempuan harus harus memiliki keterampilan yang lebih banyak daripada laki-laki, tetapi mungkin saja karena memang sebetulnya gitu ya, sebetulnya Mas Iqbal, perempuan itu lebih lebih kuat daripada laki-laki dalam banyak hal gitu ya, secara secara beban gitu ya, secara beban itu sebetulnya sangat tinggi jika dibandingkan laki-laki. Katakanlah kalau kita bicara tentang perempuan bekerja gitu ya, ibu-ibu yang bekerja, seorang ibu yang bekerja di luar gitu ya, di samping dia harus bekerja di luar, ketika dia kembali ke rumah dia tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang kadang-kadang ini tidak disadari oleh pasangan gitu ya, sehingga kalau perempuan bekerja di manapun atau seberat apapun ketika di rumah tetap harus menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, di mana dia harus bertanggung jawab dengan urusan-urusan domestik gitu ya, dia tetap harus bertanggung jawab terhadap urusan-urusan pengasuhan anak. Nah, ini kan menjadi sangat sangat berat buat perempuan gitu ya, kalau pasangan tidak menyadari ini. Maka kemudian nilai-nilai egaliter itu kemudian mulai dikenalkan, mulai diajarkan pada laki-laki bahwa ya kita tidak lagi secara kaku membagi pembagian membagi tugas antar laki-laki dan perempuan itu secara apa namanya, secara dikotomi benar gitu ya, laki-laki tugasnya seperti ini, perempuan tugasnya seperti ini. Maka orang-orang yang punya pandangan egaliter gitu ya akan lebih fleksibel kapan dia harus bertindak sebagai seorang ibu ketika seorang ayah ada di rumah, kata kapan dia harus bertindak sebagai seorang ayah, begitupun juga perempuan gitu. Jadi dengan seperti itu kita akan terjadi apa namanya ya, kondisi yang harmoni gitu ya di dalam sebuah rumah tangga.
1: Oke.
0: Gitu, Mas Iqbal.
1: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang hal ini, Bu Agustin. Dan untuk Anda kawan, bisa tambahkan di WhatsApp kami mengenai hal ini ya. Nah, ini sepertinya tadi ada tanggapan juga dari satu pendengar kami. Ah ya, nanti ada beberapa ternyata ya. Nanti kita coba putarkan di segmen selanjutnya ya Bu Agustin. Kita bacakan di segmen selanjutnya. Dan Anda bisa sharing-sharing lagi mengenai topik kita malam hari ini di Konsologi, Empowering Women. Sudah tepat memaknainya? Tetap bersama kami di Konsologi.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi-tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi. Dan sebelum kita masuk ya dan bergabung bersama Bu Agustin, saya ada informasi untuk Anda kawan. Anda punya rumah sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman gitu ya, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi survei lokasi untuk area tertentu. Jadi wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Dan kawan untuk malam hari ini, kita kembali lagi bersama Bu Agustin. Halo, selamat malam Bu Agustin.
10: Iya, selamat malam Mas Iqbal.
9: Nah, kita masih membahas tentang topik kita ya, empowering women. Sudah tepat memaknainya. Nah, kita masuk ke konsep kesetaraannya nih Bu ya. Jadi kan pemberdayaan ini bukan hanya tentang menuntut hak saja, tapi juga bagaimana perempuan bisa mengemban tanggung jawab. Nah, kalau misalkan perempuan Bu ya, bagaimana menyeimbangkan kedua hal ini ketika seorang perempuan itu berada di ranah publik atau ranah yang sudah profesional gitu. Silahkan Bu.
10: Ya, oke. Jadi keseimbangan antara ruang atau ranah domestik dengan ranah di luar gitu ya, itu juga menjadi sesuatu bagian atau bagian topik dari empowering women juga gitu ya, bagaimana tetap sebagai perempuan dia harus bisa menyeimbangkan perannya gitu ya. menyeimbangkan peran antara peran dia di luar gitu ya sebagai pekerja gitu ya dan peran dia di dalam gitu ya di rumah di ranah domestik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah sebagai ibu dari anak-anaknya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara keseimbangan tidak benar-benar harus seimbang benar secara apa namanya secara durasi waktu gitu ya. Tetapi keseimbangan di sini kita artikan sebagai evaluasi atau persepsi ya sebagai persepsi yang kita yakini sendiri bahwa kita sudah mampu menyeimbangkan artinya ini sisi ranah ini beres ranah ini juga beres nah itu artinya bahwa kita sudah mampu melakukan penyeimbangan gitu ya bukan tidak selalu bahwa misalnya separuh hari di rumah separuh hari di luar gitu ya misalnya tidak seperti itu atau jam durasi waktunya harus sama persis itu kemudian baru disebut sebagai seimbang tidak seperti itu tetapi bagaimana kemudian memaknai perempuan itu bisa menangani keduanya dengan baik gitu ya tidak ada yang dikorbankan gitu ya nah tentu saja buat untuk berada pada kondisi seperti ini tidak mudah gitu ya dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat-sangat diperlukan terutama dukungan dari pasangan dari keluarga bagaimana kemudian keluarga itu bisa ya memberikan mendukung, dukungan ya? Sosial itu kan ini ya bentuknya bisa macam-macam ya ada dukungan emosional ketika misalnya
9: Bu ini
10: si perempuan itu kemudian
9: bagus ini tuh terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya dukungan-dukungan ini nah sekalian saja saya tanyakan ya memang konsep empowerment ini kan tidak pernah mengecualikan laki-laki sebenarnya ya kalau misalkan dalam hubungan rumah tangga nah secara psikologis Bu, bagaimana peran yang cukup penting atau mungkin peran apa yang cukup penting seperti apa yang harusnya dilakukan oleh laki-laki ya baik itu suami, ayah, rekan kerja untuk mendukung ekosistem empowering women ini. Nah ini cukup bagus karena pendengar kami juga banyak yang bapak-bapak ini ya, bapak-bapak, mas-mas gitu.
10: Ya tentu saja kita meskipun menjadi perempuan berdaya kita tidak bisa melepaskan apa yang kita sebut dengan support system gitu ya. Bahwa tetap perempuan yang berdaya pun tetap membutuhkan support system gitu ya tidak bisa kemudian secara apa namanya secara arogan tidak mengakui dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitarnya terutama dukungan orang terdekat kita sebagai katakanlah kalau dia sudah menikah dengan dari pasangan adalah dukungan terbesar gitu ya kalaupun dia bekerja dukungan atasan dukungan rekan kerja itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting juga gitu ya dimana kemudian kita bisa menyeimbangkan gitu ya menyeimbangkan peran kita sebagai perempuan dan sebagai perempuan yang katakanlah secara budaya kita masih tetap harus bertanggung jawab terhadap urusan-urusan domestik gitu ya dukungan sosial ini kan bisa macam-macam bentuknya ya Mas Iqbal ya
9: gimana itu
10: dukungan sosial itu bisa bisa dalam bentuk dukungan emosional jadi ketika misalnya di tempat kerja dia mengalami beban kerja yang cukup tinggi gitu ya kemudian di rumah ada seseorang yang mungkin dengan apa namanya dengan sepenuh hati bisa mau mendengarkan gitu ya memberikan penguatan-penguatan gitu ya tidak menghakimi tidak menyudutkan ketika kemudian perempuan misalnya melakukan apa namanya ya menceritakan ada satu kesalahan yang sudah dilakukan gitu ya tidak langsung kemudian justru memberikan penghakiman atau menyudutkan tetapi memberikan penguatan itu juga termasuk dukungan yang sangat-sangat besar gitu ya ada dukungan informasional ada dukungan instrumental itu artinya gini seperti misalnya ketika perempuan itu harus berada di luar rumah sampai malam misalnya tidak seperti biasanya seperti biasanya lazimnya jam 5 sore atau maghrib paling lambat itu dia sudah harus ada di rumah dia ada sudah di rumah tetapi pada satu waktu ada satu agenda atau satu event yang mengharuskan dia pulang lebih malam gitu ya. Nah, dukungan dari pasangan ya katakanlah dukungan instrumental yang diterima misalnya dalam bentuk misalnya okay, udah kamu nggak usah mikir yang di rumah, anak-anak aman dengan aku gitu ya, anak-anak sudah makan kok, anak-anak baik-baik saja, okay, silakan aja dilanjutkan. Nah itu sebuah dukungan yang cukup besar gitu, yang cukup berarti bagi perempuan gitu ya, untuk menjadi berdaya gitu ya, seperti itu. Sehingga perempuan tidak lagi dihinggapi rasa bersalah ketika meninggalkan rumah, tidak seperti hari-hari biasanya gitu, ketika meninggalkan anak-anak di rumah. Nah ini dukungan-dukungan yang seperti ini itu sangat-sangat diperlukan bagi perempuan, seberdaya apapun begitu ya, karena sekali lagi seperti yang di awal saya sempat singgung bahwa empowering women itu bukan berarti bahwa dia bisa mengatasi semua hal sendirian. Dia tidak malu mengakui bahwa dia masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu Mas Iqbal.
9: Oke, nah ini ada beberapa gabungan yang masuk ya di WhatsApp kami, Bu Agustin. Ada Bu Maisaro ini mengirimkan voice note, kita coba dengarkan.
11: Assalamualaikum Siti Kate, selamat malam. Ini saya sedikit ada pendapat, perempuan saat ini minimal bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Begitu, karena pengalaman saat ada giat di PKK di desa, kami menyampaikan beberapa himbauan kepada ibu-ibu pas hari Kartini itu, menyampaikan perempuan itu harus begini, menjadi ibu yang baik dan begini. Kalau misalkan ada sedikit perselisihan dengan suami, minimal kita bisa masih gak bertengkar itu, ibaratnya iso ngomong gitu loh. Menurut Bu narasumber tadi, kita bisa komunikasi. Nah, kita gak ngerti waktu itu di tempatnya Pak RW. Lah kok Pak RW kasih langsung nyeretuk gitu loh dari belakang. Nek ngoten anu mawon Bu, betul puding situ iding lah gitu loh. Kita berpendapat, kita memberikan masukan kepada perempuan-perempuan itu, satu melihat tempat dan kondisi. Kayaknya kalau di desa minimal harus lebih halus, ada pendekatan secara agama kayaknya. Maten, matur nuwun Siti Ket dan Ibu narasumber juga masnya, matur nuwun.
9: Terima kasih Bu Maisaroh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Maisaroh ya. Nah itu tadi Bu Agustin ya, kata Bu Maisaroh seperti itu ya. Ya mungkin kalau misalkan saya ingat kata Bu Agustin tadi di segmen awal, karena di Indonesia ini budayanya masih kental dengan patriarki, jadi otomatis mungkin konsepnya bakal diperhalus gitu ya, untuk empowering women gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu empowering women memang tidak semudah itu berarti, Bu Agustin ya. Nah mungkin kita baca lagi nih, ada gabungan dari Bu Husnul Khotimah. Wanita yang hebat itu diam, maju dan riman. Jangankan soal ekonomi, urusan putus cinta saja bisa tegar dan kuat. Oke, terima kasih Bu Husnul, nanti biar ditanggapi ya oleh Bu Agustin. Lalu ada Bu Eri juga. Selamat malam Sigit FM, selamat malam Bu Eri. Apa kabar Mas Iqbal? Halo Bu Agustin gitu. Izin ikut urun opini, kalau sejauh pengamatan saya, empowerment wanita sampai kini masih belum keseluruhan pada porsi semestinya, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun aspek politik dan budaya. Secara tak langsung, justru gate-gate di atas, baik gate pekerjaan, politik sosial dan budaya, masih mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak. Terima kasih. Salam dari Jimbaran, Bali. Nah itu dari Bu Eri ya. Bu Agustin mungkin bisa dijawab juga ya setelah ini. Sudah paham ya. Dan mungkin saya ingin tanya juga sekalian Bu. Nah ini sekalian kita langsung ke segmen terakhir saja ya. Kalau misalkan kesetaraan gender gitu ya, kan empowering women ini pasti membicarakan tentang kesetaraan. Itu bermakna perempuan dan laki-laki harus benar-benar sama persis atau sameness dalam segala beban fisik, mental gitu. Atau mungkin lebih ke kesetaraan aksesnya dan kesempatannya, fairness gitu ya, keadilan gitu. Nah ini mungkin bisa ditanggapi Bu Agustin. Silahkan Bu Agustin.
10: Iya. Empowering women memang tidak bisa kita lepaskan dari apa yang namanya kesetaraan, tetapi ada batas tipis gitu ya antara kesetaraan dan empowering women gitu ya. Kalau kesetaraan, kita berusaha untuk menjadi setara dengan laki-laki, gitu, artinya menjadi setara itu dalam banyak akses, gitu ya, akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, ya mungkin yang lain juga, gitu ya. Artinya kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu perlakuan yang sama dengan laki-laki. Oke. Tetapi, sebentar ya.
9: Oke, kita tunggu dulu ya untuk Bu Agustin gitu. Dan yeah. Okay, silakan Bu Agustin.
10: Ya, tetapi empowering woman di sini seperti yang sudah saya singgung di depan tadi bahwa perempuan itu memiliki kendali atas dirinya sendiri, gitu ya, serta kendali atas bagaimana orang lain memperlakukan kita, gitu ya, memperlakukan ya, bukan orang lain yang misalnya melakukan sesuatu, tetapi kita yang terdampak, gitu ya, tidak seperti itu, okay. Gitu ya, tetapi bagaimana misalnya kita diperlakukan secara kasar, kita terutama adalah untuk hal-hal kekerasan ini gitu ya. Nah, beda tipisnya yang saya sebutkan tadi gitu, tidak selalu harus menjadi benar-benar setara gitu ya. Okay. Dalam satu kasus gitu ya, Mas Iqbal ya. Dalam satu kasus memang dia merasa bahwa aku harus setara, harus memiliki kesetaraan dengan suami atau pasangan. Tapi dalam kasus yang lain, empowering woman mungkin tidak harus benar-benar menjadi setara dengan laki-laki. Tetapi dia cukup merasa bahwa dia sudah merasa merdeka, dia sudah merasa bebas melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dia sudah merasa bahwa aku melakukan sesuatu sesuai atau sudah sesuai dengan apa yang aku mau, gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk dari empowering woman juga, okay. Gitu ya. Nah, masalahnya juga bahwa ya sekarang bukan permasalahan, tapi memang kebanyakan bahwa perempuan itu akhirnya karena dia ingin melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri, misalnya dia memilih jurusan kuliah, dia mau memutuskan setelah menikah ini mau bekerjakah atau mau tidak bekerja, atau katakanlah setelah lulus mau langsung menikah dan sebagainya, itu dia atas keinginannya sendiri, sesuai dengan keinginannya sendiri, itu sudah cukup menggambarkan bahwa dia sedang menuju ke arah empowering woman, gitu ya. Tapi kalau kesetaraan itu kan menjadi sama atau menjadi setara dalam banyak akses, gitu ya. Nah, itu tetapi sekali lagi bahwa antara kesetaraan dan empowering woman itu memang tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita betul-betul kita pisahkan. Itu Mas Iqbal. Okay. Nah, kemudian menanggapi tadi bahwa Mas Airi atau Bu Eri tadi ya yang mengatakan bahwa sebetulnya empowering woman di negara kita pada saat ini belum benar-benar optimal. Ya, memang saya sangat setuju. Saya setuju itu bahwa dalam banyak akses, dalam hak banyak, katakanlah misalnya dalam akses politik gitu ya, pemerintahan, itu masih banyak didominasi oleh laki-laki. Tetapi perkembangan menunjukkan bahwa semakin kesini gitu ya, semakin kesini semakin menunjukkan bahwa partisipasi perempuan itu semakin tinggi gitu ya. Mungkin lambat laun itu akan lebih merata kepada banyak akses gitu ya. Baik. Kita doakan saja gitu ya. Amin. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menutup mata juga bahwa sebetulnya kesempatan tuh ada gitu ya. Hanya saja perempuan sendiri yang itu membatasi diri sendiri. Nah, itu beda lagi Mas Iqbal ya. Pembahasan beda lagi gitu ya. Bahwa seringkali dalam kasus-kasus tertentu perempuan justru membatasi diri sendiri untuk tidak sampai pada kondisi setara lah gitu ya dengan laki-laki. Itu ada bahasan sendiri yang kita sebut dengan fear of success gitu. Ada ketakutan tersendiri bagi perempuan untuk sukses gitu ya. Bukan takut akan suksesnya, tetapi takut terhadap konsekuensi-konsekuensi yang nanti akan diterimanya ketika dia sukses melebihi laki-laki. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Makanya itu kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa perempuan belum bisa optimal nih memberdayakan dirinya sendiri, saya setuju itu gitu ya. Itu banyak hal yang menyebabkannya. Salah satunya adalah bahwa perempuan itu sendiri yang justru membatasi dirinya sendiri untuk memiliki akses itu ke banyak ke banyak hal gitu ya.
9: Baik.
10: Itu. Kemudian saya ingin juga menanggapi terkait dengan tanggapan yang awal tadi
9: Bu Maisaroh itu tadi ya. Yang Pak RW itu
10: gitu ya. Iya, Pak RW. Iya. Kayak lagi saya setuju dengan Mas Iqbal bahwa ketika kita membicarakan empowering woman, kita sedang berhadapan dengan budaya gitu ya. Nah, budaya di tempat kita masih banyak didominasi oleh patriarki, di mana apalagi untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang katakanlah misalnya sudah sangat teguh memegang nilai-nilai tradisional itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita mengubah itu ya, untuk menggeser nilai-nilai itu gitu ya. Tentu saja diperlukan usaha yang terus-menerus gitu ya, dengan cara-cara yang strategi-strategi yang mungkin seperti kalau tadi Mas Iqbal bicara tentang mungkin diperhalus gitu ya, oke lah gitu ya, kita mencari segala cara bagaimana kita bisa kemudian menggeser gitu ya nilai-nilai yang sudah terlanjur mengakar gitu ya. Apalagi kalau sekarang kita tidak lagi bicara bahwa laki-laki pasti lebih menyetujui patriarki, tidak seperti itu. Banyak juga sekarang laki-laki yang sudah menyetujui adanya peran-peran egaliter dari perempuan gitu ya, tidak seperti itu. Tapi banyak juga yang masih, kita kalau bicara perempuan juga masih ada perempuan yang memegang teguh pola tradisional yang mengatakan bahwa perempuan perempuan itu tugasnya di rumah, laki-laki mencari nafkah di luar. Itu masih banyak juga yang seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa budaya itu menjadi tantangan kita, dan itu tidak mudah gitu ya. Saya tahu itu tidak mudah gitu ya. itu sih Mas Iqbal.
9: Nah, mungkin kita langsung ya di akhir segmen Bu ya. Mungkin sebelum penutup, saya ingin Bu Agustin menjawab. Nah, kalau misalkan ada orang yang sekarang sedang terjebak gitu ya di lingkungan patriarki yang sangat kental atau mungkin toxic relationship, apa satu langkah yang bisa dilakukan, yang paling rasional, yang bisa diambil gitu ya, untuk mulai mengambil kendali atas dirinya ya. Dan mungkin bisa ditambahkan juga sebagai orang tua, bagaimana cara terbaik untuk mengedukasi konsep kesetaraan dan saling menghormati pada anak laki-laki dan perempuan sejak dini, Bu? Silahkan.
10: Ya, saya mulai dari peran orang tua gitu ya, Mas Iqbal ya. Mengajarkan kepada anak-anak untuk menjadi egaliter gitu ya, baik pada laki-laki maupun perempuan, itu dimulai dari bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-anak gitu ya. Okay. Bagaimana kedua orang tuanya itu memiliki relasi gitu ya. Jadi bentuk relasi yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya itu bagaimana, itu seringkali menjadi model gitu ya bagi anak-anaknya gitu ya. Okay. Ketika model yang ditunjukkan oleh orang tuanya itu adalah model yang kesetaraan, katalah egaliter gitu ya. Dan ternyata dengan model itu kemudian anak-anak melihat bahwa kondisi itu menjadi harmonis gitu ya, tentu itu akan memberikan rasa nyaman pada anak-anak, dan secara tidak langsung bahwa anak-anak akan menginternalisasi nilai-nilai itu untuk kedepannya gitu ya. Karena dia melihat bahwa pola yang dibangun oleh orang tuanya itu membuat rasa nyaman, membuat kondisi harmonis gitu ya, dan itu bukan tidak mungkin, sangat mungkin itu akan diinternalisasi oleh anak-anaknya gitu ya. Dan kemudian apa yang, kalau tadi yang pertanyaan, bagaimana kalau perempuan sudah terjebak dalam lingkaran toxic relationship misalnya, patriarki, ketika dia belum nikah, ketika dia menjalin hubungan dengan laki-laki yang patriarki berat, patriarki parah gitu ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah asertif gitu ya, sekali lagi asertif kita mengemukakan pendapat bahwa pola seperti itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kepala kita gitu misalnya, tidak sesuai dengan apa yang dengan nilai yang kita anut gitu ya. Kita harus asertif gitu ya. Ketika kemudian pasangan kita tidak menerima gitu ya, tidak menerima apa yang sudah kita sampaikan, mungkin tidak ada salahnya kemudian kita memutus rantai toxic relationship itu gitu ya. Karena itu juga nanti, ini kan kita bicara sebelum menikah, itu juga nanti akan ketika kemudian benar-benar itu dilanjutkan, kita seringkali perempuan itu berharap karena sudah sangat cinta ya, karena sudah terlanjur cinta, nanti paling berubah, nanti setelah menikah aku bisa mengubahnya atau berharap mengubah. Ketika itu tidak dibicarakan di awal dan tidak disepakati di awal, ya bisa sangat mungkin terjadi bahwa kemudian itu dilanjutkan pada hubungan yang lebih serius, menikah, dan seumur hidup dia akan menghadapi situasi yang toksik seperti itu gitu ya. Jadi asertif yang pertama, kemudian yang ketika asertif itu tidak kunjung memperlihatkan hasil, maka mungkin kita harus berani untuk memutuskan rantai toksik itu gitu ya Mas Iqbal. Demikian juga ketika hubungan kita sudah pada hubungan pernikahan, kita tidak perlu sekali lagi bahwa empowering woman itu salah satunya adalah asertif gitu ya, menunjukkan perilaku yang asertif terhadap terhadap pasangan kita, terhadap apa yang tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut gitu ya. Dan ketika itu kemudian tidak membuahkan hasil, kita bisa bicarakan ya untuk ketika ada kondisi-kondisi konflik yang semakin tajam gitu ya, itu mungkin kita juga perlu berpikir untuk melepaskan diri gitu ya. Empowering woman juga berarti juga bahwa kita berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak berarti saya kemudian mengajak para perempuan untuk bercerai gitu ya, tidak seperti itu. Mohon untuk dikoreksi, tidak seperti itu. Tetapi paling tidak kita berani menyampaikan apa yang apa keinginan kita, apa perasaan kita, apa yang kita pikirkan, dan kemudian kita berusaha bersama-sama untuk mewujudkan itu.
9: Oke. Okay. Baik, terakhir Bu ya, apa pesan penutup dari Bu Agustin untuk topik malam hari ini, empowering women, sudah tepat memaknainya? Silakan Bu.
10: Iya. Dan sekali lagi bahwa empowering woman atau pesan aja ya kita. Pesan pada perempuan yang mungkin sampai sekarang masih banyak merasa kurang berdaya. Saya tidak bilang tidak berdaya, tapi kurang berdaya. Mungkin kadang-kadang ingin melakukan sesuatu tapi tidak berani mengatakan, atau justru tidak ingin melakukan sesuatu tapi terpaksa gitu ya, tidak bisa menolak gitu ya. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang saya pikir bahwa itu adalah kurang berdaya. Maka mungkin saya ingin sampaikan bahwa sayangi diri sendiri gitu ya. Artinya sayangi diri sendiri dengan mengenali diri sendiri sebetulnya apa keinginan kita gitu ya. Kalau kita sudah tahu dan kemudian kita mengenali diri kita, menyayangi diri kita sendiri, pasti kita akan lebih mudah atau lebih berani untuk melakukan atau lebih mudah untuk berperilaku asertif gitu ya, menyampaikan apa yang ada dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, yang apa kita inginkan gitu ya. Dan tentu saja untuk sampai pada kondisi empowering woman itu kan bahwa perempuan itu memang harus memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu ya. Maka untuk menuju pada kondisi kepercayaan diri yang cukup tinggi ini, saya ingin mengajak para perempuan, mungkin mahasiswi atau mungkin perempuan yang mungkin baru menikah atau yang sudah menikah atau yang sudah lama menikah pun gitu ya, saya ingin mengajak untuk terus belajar mengupgrade diri gitu ya. Dengan kita upgrade diri, kita akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, kita memiliki self efficacy yang lebih tinggi. Dengan demikian kita memiliki modal untuk menjadi berdaya gitu ya. Karena kalau kita tidak merasa memiliki sesuatu yang kita bisa banggakan, kita mungkin untuk menuju pada kondisi empowering women itu juga akan lebih sulit gitu. Okay. Jadi itu pesan saya, jadi upgrade diri gitu ya. Kita harus juga bisa lebih berani untuk asertif, mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan, Mas Iqbal.
9: Baik, terima kasih Bu Agustin sudah bergabung bersama kami di City Guide 911 FM, tepatnya Konsologi untuk malam hari ini. Jadi seperti itu kawannya, jadi pemberdayaan ini tentang memberikan kesempatan yang adil, tentang kebebasan untuk memilih perannya sendiri, baik itu menjadi CEO ataupun ibu rumah tangga yang berdedikasi gitu ya, tanpa harus dihakimi oleh standar-standar dari orang lain. Dan yang paling penting, pemberdayaan sejati itu membutuhkan kolaborasi dan rasa saling menghormati antara perempuan dan laki-laki. Terima kasih Bu Agustin untuk malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami ya. Selamat malam Bu Agustin. Sampai jumpa di Konsologi selanjutnya.
10: Terima kasih kembali.
9: Saya Iqbal pamit undur diri kawan dari Konsologi. Jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan digeser oleh Ilham di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Sidikan 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilha Periza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Malam. Dan saat sekarang ini sudah menunjukkan di menit 22 ya, lepas dari jam 8 malam. Kita akan lihat terlebih dahulu suhu udara di malam hari ini, area Tlogomas. Kalau kami pantau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kawan, berada di 19 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udaranya itu berada di 92%. Nah, di malam hari ini kawan, area Tlogomas untuk kecepatan anginnya juga cukup lumayan kencang, berada di 11,7 km per jam kawan. Kawan, untuk belanja pegawai, ini ya, pegawai Kota Malang mencapai 43% ya. DPRD Kota Malang menyoroti struktur APBD dalam pembahasan KUAP PAS 2027 itu mencapai 43% ya dari total belanja daerah, sementara untuk pendapatan asli daerah ataupun PAD itu masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. Serta DPRD ini mendorong pemerintah daerah maksudnya, mengoptimalkan sumber-sumber PAD sehingga kemampuan fiskal di Kota Malang ini dapat semakin kuat ya. Pengelolaan anggaran pastinya juga diminta lebih efektif dan juga lebih tepat sasaran. Nah, untuk pembahasan tersebut kawan, menjadi bagian dari penyusunan arah kebijakan APBD Kota Malang tahun 2027 dengan perhatian pada keseimbangan antara belanja pegawai dan peningkatan pendapatan daerah. Baik kawan, di malam hari ini kita akan move terlebih dahulu, akan bergabung bersama reporter Asur yang akan membawakan kabar HUT ke-81 RI ASN Kota Batu ikuti lomba pitulasan untuk pererat solidaritas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu bersama Dewan Pengurus Kopri Kota Batu menggelar ASN pitulasan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di halaman Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani pada Rabu siang tadi dan dibuka oleh Wali Kota Batu Roman. 6 lomba diikuti peserta SKPD, diantaranya dancing bee, game konsentrasi, karet atas tepuk, adu penalti pegawai perempuan, estafet balon air, dan memasukkan air ke botol dengan topeng kerucut. Suasana semakin meriah dengan dukungan ASN yang menjadi supporter. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan kegiatan ini bukan sekedar hiburan, tetapi untuk memperkuat kompakan ASN. Ia menambahkan bahwa lomba tersebut menjadi kesempatan untuk membakar semangat ASN sebagai pilar pelayanan publik yang harus terus bersinergi dengan berkolaborasi. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat jiwa karsa dan kerjasama antar perangkat daerah, sehingga semangat hari ulang tahun juga tercermin dalam pelayanan kepada masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascienceCenter dan @jawatimorpark.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Uang kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
5: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek birameter tok lu.
4: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report Malam. Kali ini kawan kita akan memantau terlebih dahulu beberapa pantauan-pantauan traffic. Di malam hari ini area Tlogomas arus trafiknya juga lancar ya, tidak ada kendala. Lalu pantauan juga di kawasan Jalan Veteran, ini juga ramai lancar kawan. Ini bagaimana pantauan-pantauan traffic malam hari ini di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi kepada kami melalui WhatsApp-nya 0811-3600-911. Nah kawan, ini per Rabu di tanggal 19 Agustus

0: data resmi terbaru yang dipublikasikan sore ini menunjukkan kebakaran itu belum dinyatakan padam ya. Ini kebakarannya mulai terlihat itu di hari Selasa tanggal 18 Agustus sekitar jam 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini awalnya yang awalnya itu di daerah kawasan grid 903, 901, dan 854 wilayah Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Nah, ini relawan pertama kali itu melihat ada kepulan asap ya dari si timur lapangan kotak. Nah, ini tadi saya juga ada beberapa kiriman video ya tadi siang sebetulnya. Nah, ini videonya kalau kita tampilkan di kawasan Gunung Arjuna ini ya. Nah, ini kawan. Jam di jam 17.42.
1: Titik api. Ini
0: tuh videonya arah, kita bisa lihat juga ya.
1: Lengkehan. Jalur Samit menuju Gunung Arjuna. Ya,
0: asap mengepul,
1: kemungkinan
0: kawan.
1: Di lapangan kotak atau enggak di Lembah Kidang. Seperti itu.
0: Itu dia untuk videonya dari kiriman dari kawan-kawan pendengar dari Mufti ya tadi kalau nggak salah untuk mengirimkan tadi siang. Lalu di sekitar pukul 21 lebih 50 itu api dilaporkan sudah melebar ya ke arah jalur pendakian via sumber Brantas. Karena itu ini sekitar pukul 22 malam petugas mengevakuasi pendaki dari seluruh jalur dan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada orang yang tertinggal ya. Sedangkan untuk pemantauan di Rabu pagi di jam 5 itu mendeteksi ada 3 hotspot terutama di kawasan Pondokan dan sekitar Lembah Kidang. Menurut dari Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustin Tias, Marini juga menyebut tiga titik api itu terpantau ya dan posisinya sudah mendekati kawasan jalur ataupun base camp pendakian, sedangkan untuk 3 regu dari sumber Brantas juga sudah diberangkatkan menuju kawasan Lengkehan. Nah, penanganan itu melibatkan UPT Tahura Raden Suryo, BPBD Kota Batu, BPBD Jatim, BPBD Pasuruan, BPBD Mojokerto, hingga masyarakat peduli api, BKSDA, dan juga tim relawan. Sedangkan di sana kawan, medan pegunungan itu juga sulit ya, karena aksesnya itu benar-benar sulit untuk ditinjau. Maka BPBD pihak Pasuruan menyiapkan posko di Kaliandra Prigen, termasuk pendaratan helikopter dan juga tandon air portable. Ada pula rencana dukungan waterbombing menggunakan helikopter. Nah, untuk sementara seluruh pendakian Arjuna Welirang ditutup total mulai Agustus sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kebijakan itu tercantum dalam pengumuman UPT Tahura Raden Suryo nomor 500.4.6.10/miring/123/123.7.2/2026. Nah, di sini juga ada flyer kawan ya. Nah, ini flyernya bisa saya tampilkan juga di Radio Visual Live, karena sehubungan adanya kebakaran hutan yang terjadi di tanggal 18 kemarin, maka dimulai hari ini seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini bisa Anda lihat juga kawan di Radio Visual Live. Nah, ini ya untuk surat edarannya dari UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Begitu. Untuk di malam hari ini bagaimana kawan? Untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, Anda juga bisa berbagi di malam hari ini melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, kalau Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saja percayakan saja pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain, dan

pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus dekorator studio? Karena desain ya, karena semua dalam satu layanan desain and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Dekorator Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau Anda juga bisa mengunjungi website nya di dekorator.studio.id.com. Dekorator Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Nah, tadi komposisi dari Anmes ini ya. Anmes Kumaudia yang sudah membawa kita di menit 48 lepas dari jam 8 malam kawan. Itu saja di ancaman kebakaran di Kabupaten Malang ini juga perlu menjadi perhatian serius ya. Apalagi di tengah musim kemarau panjang seperti ini. Memasuki pekan kedua Agustus 2026, bidang pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran Satpol PP Kabupaten Malang itu mencatat ada 29 peristiwa kebakaran. Dari jumlah tersebut, ini ada 21 kejadian menyasar lahan dan sementara 4 kejadian itu terjadi pada rumah atau permukiman, sisanya menyasar kandang, pergudangan, lalu ada tempat industri, serta pertokoan atau kios. Menurut Komandan Peleton Bidang PPK Satpol PP Kabupaten Malang Andik Minarko menyebut penyebabnya kebakaran itu berasal paling banyak dari pembakaran sampah. Lalu ada kelalaian dan juga korsleting listrik kawan. Sepanjang Agustus ini tidak ada korban jiwa ya maupun korban luka yang dilaporkan. Meski begitu untuk total kerugiannya dari seluruh peristiwa itu diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah. Pemkab Malang juga sudah menetapkan status tanggap bencana ataupun karhutla dan kekeringan sejak 3 Agustus hingga tanggal 31 Desember 2026. Untuk secara wilayah, Kecamatan Dau ini menjadi daerah dengan kejadian yang terbanyak yaitu 5 kebakaran, lalu disusul lagi 4 kejadian di Singosari, lalu Laudang dan Kepanjen itu masing-masing 3 kejadian, serta Wagir dan Jabung masing-masing ada 2 kejadian juga. Kebakaran juga tercatat di Gondanglegi, ada Bululawang, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Pakis Aji, Pujon, Turen, dan Wajak. Petugas pemadam sendiri meminta masyarakat agar lebih waspada ya, terutama terhadap sampah dan juga rumput yang kering yang mudah terbakar. Warga selain itu juga diminta tidak untuk meninggalkan kompor dalam kondisi menyala, rutin memeriksa juga selang dan juga regulator gas serta mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan kawan. Lalu puntung rokok itu juga jangan dibuang sembarangan ya, harus dibuang ke tempatnya dan dipastikan itu benar-benar padam untuk puntung rokok tersebut. Lalu ada lilin dan juga obat nyamuk bakar, itu juga harus dipastikan benar-benar padam dan juga aman. Dengan lebih dari 70% kejadian kebakaran ini kawan di bulan Agustus menyasar lahan, dan kewaspadaan terhadap api itu terbuka menjadi penting terutama selama kondisi kemarau ini masih berlangsung yang sangat panjang kawan. Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, pastinya kalau Anda mempunyai internet yang lemot pasti kita bakal emosi ya. Lalu saatnya kita pindah ke Kapten Naratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Batu, Malang dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya kawan, Anda juga bisa menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside. cairan vape kini marak disusupi ekstrak ganja hingga sabu cair yang menyasar anak muda. Di tengah terancamnya masa depan generasi bangsa, akankah pemerintah segera melahirkan regulasi tegas sebelum bisnis pemikat beracun ini kian tak terkendali? Kepala Tim Pencegahan BNNK Batu, Budi Haryanto mengungkapkan hasil uji ratusan sampel cairan vape terbukti positif mengandung zat berbahaya dan narkotika, sehingga pihaknya mendesak lahirnya kebijakan khusus yang mengatur keberadaan vape di Indonesia.
2: Penyalahgunaan narkoba secara umum di sepanjang tahun 2025 itu ada kurang lebih 48.600 sekian kasus. Kemudian di Jawa Timur sendiri ada kurang lebih 5.952 kasus, insya Allah ya, kurang lebih. Nah, sebagian dari kasus-kasus ini ternyata ada yang memang berkaitan dengan vape, yaitu penyelupan cartridge rokok elektrik. Pastinya ini untuk isi ulang dari vape. Kemudian ada satu fenomena yang ini membuka mata kita semua. Satu sisi ini adalah prestasi BNN, tapi di sisi lain membuka mata kita. Di tanggal 2 Juli kemarin, BNN RI mengamankan 3,37 ton. Kanabinoid bud atau kuncup bunga ganja di Gresik, Jawa Timur, yang penggunaannya nantinya ini kuncup bunga ganja ini diekstrak. Sekali lagi bentuknya cairan yang kemudian akan digunakan untuk isi ulang rokok elektrik.
1: Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Malang, Dr. Kiai Haji Nur Hakim menegaskan, MUI sepakat mengharamkan vape karena terbukti membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip makosyid syariah, serta berkomitmen mengencarkan kampanye bahaya vape ke masyarakat.
3: Utamanya adalah informasi tentang banyaknya di berbagai negara dan masuk di negeri kita Indonesia. Itu yang menyebabkan kami sepakat mengharamkan itu. Ya, pertama-tama kami melihatnya aspek madarat, ya. Madarat sudah barang tentu teman-teman masyarakat ya sudah tahu itu. Tapi meskipun tahu, tapi tidak berhenti. Nah, itulah yang kami kemudian mengkampen melalui masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan berbagai lembaga-lembaga. Saya kira itu penting.

0: untuk disosialisasikan. Jadi kalau agama itu ada namanya maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu adalah tujuan ditetapkannya pengharaman vape misalnya.
1: Tua Kaprodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino menilai, peredaran narkotika lewat vape menjadi ancaman serius bagi generasi muda akibat benturan kepentingan bisnis, sehingga butuh regulasi tegas serta edukasi masif di tengah masyarakat.
2: Jadi ini persoalan parenting ini menjadi krisis sekarang itu. Jadi peran pengasuhan itu sekarang tergerus oleh kehausan para keluarga milenial itu untuk mengumpulkan kapital begitu ya, sehingga peran-peran pengasuhan menjadi hilang, kemudian generasi muda dibiarkan mengakses budaya secara liberal. Ini, nah kemudian yang berikutnya saya catat, ini WHO itu sudah 35 atau 37 negara, versi WHO itu sudah melarang peredaran, pendistribusian, dan penjualan vape. Itu termasuk di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand, ada Kamboja, Brunei, dan seterusnya. Tinggal bagaimana Indonesia ini. Lalu yang ketiga, literasi berkaitan dengan pelarangan vape itu tidak hanya tunggal melalui pendekatan agama. Nanti kalau hanya pendekatan agama, yang non-muslim seolah-olah itu diperbolehkan. Sehingga pendekatannya itu harus jamak, harus plural. Jadi ada pendekatan agama, pendekatan dari sisi medis, pendekatan dari sisi sosiologis, pendekatan dari sisi pendidikan, dan seterusnya. Sehingga ini MUI, perguruan tinggi, teman-teman BNN, teman-teman Dinkes, itu harus bergerak bersama di dalam rangka untuk tindakan utamanya promotif dan preventif pencegahan.
1: Penyalahgunaan vape sebagai media baru peredaran narkotika adalah alarm bahaya nasional. Ketegasan hukum, fatwa keagamaan, dan kontrol sosial harus berjalan beriringan agar anak muda tidak menjadi korban dari bisnis haram yang terselubung.

0: City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 9 malam. Kawan, 44 PTS Malang didorong berikan beasiswa LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur menghimpun 44 perguruan tinggi swasta di Kota Malang untuk memberikan beasiswa kuliah kepada masyarakat melalui program Ngalam Pintar. Kepala LLDikti Wilayah 7 Jatim, Prof. Diah Sawitri, mendorong setiap kampus memberikan 1 hingga 20 beasiswa atau sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, lebih dari 2.000 beasiswa ke IPK telah diberikan kepada masyarakat Kota Malang. Kerjasama ini diharapkan mendukung peningkatan sumber daya manusia di Kota Malang. Kawan, sebanyak 22 daerah di Jawa Timur menetapkan status siaga kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD di Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan sebanyak 22 kabupaten atau kota di Jawa Timur telah menetapkan status siaga maupun tanggap darurat kekeringan. Seiring musim kemarau dan dampak fenomena El Nino, dari jumlah tersebut 15 kabupaten sudah melakukan distribusi atau dropping air bersih kepada masyarakat terdampak. Gatot menambahkan, untuk penanganan jangka pendek, BPBD Jawa Timur memprioritaskan distribusi air bersih serta dukungan tandon dan tempat penyimpanan air. Sementara itu, berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim kemarau di Jawa Timur berlangsung pada Agustus hingga September. Kawan, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka besok. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memastikan kegiatan wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kepala Balai Besar TNBTS Trudianta Cahyanugraha mengatakan, pembukaan dilakukan setelah hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan kondisi kawasan pasca kebakaran sudah memungkinkan untuk menerima wisatawan kembali. Lebih lanjut, TNBTS meminta wisatawan tetap mematuhi arahan petugas dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuat perapian maupun membuang puntung rokok sembarangan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: One Hot News.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan di malam hari Anda di program City Report. Kali ini saya juga akan terhubung di dengan reporter Heri Prasetyo kawan, yang akan membawakan kabar setelah 13 hari kebakaran, wisata Gunung Bromo dibuka kembali di tanggal 20 Agustus.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan.
2: Kawan, kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan mulai Kamis 20 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat setelah kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan tersebut selama 13 hari. Pembukaan kembali dilakukan setelah seluruh titik api berhasil dipadamkan dan tim gabungan memastikan kawasan terdampak telah melalui proses pendinginan, penyisiran, serta pemantauan untuk mencegah munculnya kembali api maupun bara yang berpotensi memicu kebakaran. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara resmi mengumumkan pembukaan kembali kawasan wisata Bromo dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI Selasa 18 Agustus 2026.
3: Pada hari ini secara resmi saya atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengumumkan bahwa pembukaan kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sejak tanggal 20 Agustus yang akan datang, sambil meminta partisipasi masyarakat untuk terus menjaga jangan sampai terjadi hal yang sama kembali. Kita tahu betapa habisnya tenaga, habisnya dana, dan akhirnya juga mengakibatkan ekoturisme kita tidak berjalan. Masyarakat juga rugi. Oleh karena itu jaga benar, jangan sampai memakai api unggun yang kemudian membakar, puntung rokok, apapun yang kemudian justru akan membuat nanti kebakaran kembali di Bromo Tengger Semeru tersebut.
2: Sementara itu kawan, Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahyanugraha bilang kebakaran di kawasan TNBTS telah berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah berlangsung selama 13 hari. Pemadaman dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Balai Besar TNBTS, Manggala Agni, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, Pemerintah Daerah, serta berbagai pihak terkait. Setelah seluruh titik api dinyatakan padam, petugas bersama tim gabungan melakukan pendinginan dan penyisiran di lokasi terdampak. Pemantauan juga terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang berpotensi kembali membesar. Keputusan membuka kembali kawasan wisata Bromo diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan pengunjung dan petugas. Seiring dibukanya kembali kawasan wisata, Balai Besar TNBTS meminta wisatawan, masyarakat, pelaku jasa wisata, dan seluruh pihak yang berkepentingan mematuhi ketentuan serta arahan petugas di lapangan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
7: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
9: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangannya dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tadi di jam 20.41 kawan, ada Pak Eris Nanda menginfokan ya, di tanggal 21 dan juga 22 ada karnaval di Sengkaling. Pak Eris Nanda ini mengirimkan 3 voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Eris Nanda.
14: Selamat malam City Guide. Menginformasikan malam, jangan lupa ya, nanti di tanggal antara 21-22 mohon maaf, di Jalan Raya Sengkaling ada karnaval. Jadi mohon maaf kalau perjalanan Anda terganggu karena ada kegiatan karnaval di Desa Mulia Agung Sengkaling. Terima kasih informasinya. Selamat malam City Guide.
13: Terima kasih. Nah, itu dimulai jam berapa ya Pak, dan sampai jam berapa, dan serta untuk rutenya mulai startnya dari mana dan sampai mana? Ini Pak Aris Nanda mengirimkan voice note lagi kawan.
14: Untuk informasi yang saya dapatkan dari panitia karnaval, start perkiraan antara jam 1 setelah bada zuhur mas.
13: Oh,
14: kalau kemungkinan selesainya mungkin sampai jam 3 mungkin ya, jam 3 hari Minggu kemungkinan. Jadi ini enggak, tapi enggak memakan semua badan jalan ya, ini cuma separuh jalan aja, jadi mungkin sistemnya buka tutup.
13: Oh, syukur.
14: Nanti baik. Diatur sama petugas keamanan di Desa Mulyagung, begitu informasinya.
13: Baik, terima kasih Pak.
14: Terima kasih. Untuk rute start dari Oma Kampus ya, di TPST sama Oma Kampus, rute ke arah timur Desa Dermo, terus pertigaan Dermo itu belok kiri ke arah Jedis. Nanti setelah Gapura Jalan Marco Basuki belok ke arah barat ke arah Jalan Raya Sengkaling. Menuju ke pertigaan Jalan Raya Sengkaling yang ada traffic-nya, belok ke kiri lewat Jalan Sidomakmur. Nanti finishnya di depan pertanian. Setelah Perumahan Regency Sengkaling. Begitu Mas informasinya. Terima kasih.
13: Terima kasih kembali Pak Eris Nanda, itu tadi voice note-nya dari Pak Eris ya, di tanggal 21 dan juga tanggal 22 itu ada karnaval yang ada di Sengkaling, itu tadi tidak sampai memakan bahu jalan yang lebih lebar lagi ya, cuman dikit gitu. Lalu di jam 20.54 Pak Dhani mengirimkan agenda buat besok karnaval di SMP 4 rute Jalan Bandung sampai Veteran. Nah, ini Pak Dhani juga mengirimkan flyer kawan, kita akan tampilkan dulu flyernya. Nah ini ya, di besok itu dimulai jam 8 pagi kawan sampai selesai. Nah, rutenya dari Jalan Bandung ke Veteran. Ini kalau kita tampilkan di Radio Visual Live, ini bisa Anda lihat ya. Maka dari itu kawan-kawan, untuk besok pagi mohon ya di menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di daerah Jalan Bandung dan juga di Jalan Veteran. Begitu, karena besok itu ada karnaval yang akan dimulai pukul 8 pagi sampai selesai. Itu untuk informasi yang di-share flyer dari Pak Dhani. Terima kasih Pak Dhani untuk informasinya di malam hari ini. Kawan-kawan juga boleh ikut berbagi kepada kami bagaimana pantauan-pantauan traffic melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Komposisi dari Ardito Pramono sudah, yang sudah mewakili tadi menit 32 ya, lepas dari jam 9 malam. Tentunya di malam ini kita juga akan melihat itu salah satu persoalan kota yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi kalau bukan yang namanya pedagang kaki lima ataupun PKL. Nah, PKL di Kota Malang di sini juga bukan pemandangan yang asing lagi ya buat kita semuanya. Nah, mereka itu pasti berada di beberapa area kawasan, ada di pasar, ada juga kawasan pendidikan, ruang publik, trotoar, hingga ruas-ruas jalan yang ramai dilalui masyarakat. Memang dari segi ekonomi itu PKL menjadi tempat masyarakat mendapatkan makanan dan juga barang-barang itu dengan harga yang relatif miring ya. Nah, bagi para pedagang itu, ruang-ruang ramai menjadi tempat mereka untuk menggantungkan penghasilannya kawan. Tapi persoalan muncul ketika ruang untuk berdagang bertemu dengan ruang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Contoh saja yang sudah jelas, yaitu yang berada di kawasan Alun Merdeka Kota Malang, ada juga di Jalan Veteran. Nah, banyak sekali tadi sore sempat ya mengirimkan video ya dari kawan-kawan pendengar tentang PKL yang berada di Jalan Veteran itu. Nah, menurut dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga mengatakan ya, penataan tidak bisa dilakukan secara instan begitu saja. Pasti adanya pertimbangan-pertimbangan yang namanya tata kota, lalu kenyamanan pengunjung sampai keberlangsungan ekonomi pedagang. Pemkot sendiri kawan bahkan melakukan pendataan dan mengkaji sejumlah alternatif-alternatif lain di sekitar lokasi tersebut. Nah, itu saja kalau di Jalan Veteran itu pasti itu ya kawasan ramai karena berada di lingkungan kampus dan juga menjadi salah satu yang namanya titik aktivitas masyarakat, maksudnya mahasiswa ya. Nah, kita ketika PKL menempati di bagian ruang-ruang jalan ataupun trotoar, masalahnya bukan lagi hanya soal pedagang itu berjualan ya, tapi ada pejalan kaki, pesepeda, pengendara dan juga masyarakat lain yang juga membutuhkan ruang yang sama. Nah, disinilah untuk penataan PKL menjadi rumit kalau semua PKL itu dibiarkan mengambil trotoar dan badan jalan. Apa kabar untuk fungsi ruang publik itu bisa terganggu ya pastinya. Nah, tentu saja untuk secara aturan di Kota Malang sudah memiliki Perda ya nomor 2 tahun 2012 tentang penataan dan juga pemberdayaan PKL. Aturan itu antara lain untuk melarang berjualan di trotoar, bahu jalan dan badan jalan, taman dan jalur hijau yang bukan peruntukannya. Pelaksanaannya juga diperjelas melalui Perwali Malang nomor 13 tahun 2015 tentang penataan dan juga pembinaan PKL. Begitu kawan, atau mungkin kawan-kawan ingin lebih lengkapnya ya, besok bisa Anda simak IGN Talk dengan tema bagaimana menyelesaikan persoalan Jalan Veteran. Nah, di jam 8 pagi ya, tentunya di IGN Talk bisa Anda simak materi tersebut kawan, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

membersihkan bagian dalam mobil karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, struk belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide.

Sidikat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report Malam. Nah, kalau kita mengenai pembahasan PKL kawannya tidak ada habisnya. Nah, ini kalau kita melihat kebijakan beberapa Pemkot Malang maksudnya sepanjang di tahun 2026, penanganan PKL itu tidak selalu ya dilakukan dengan pola yang sama. Nah, ada juga kawasan yang diatur lokasinya, ada juga yang dibatasi jam berjualannya, dan ada juga pedagang yang disiapkan opsi relokasinya kawan. Berarti yang tentu saja, yang artinya pedagang tidak serta-merta dihilangkan dari kawasan ramai. Mereka coba dikumpulkan dalam ruang yang lebih teratur. Namun uji coba itu juga menunjukkan bahwa penataan PKL itu tidak sederhana. Diskopindak di sini juga masih harus memverifikasi pedagang, lalu jenis dagangannya, luas ruang yang diperlukan, sampai domisili pedagangnya. Dalam evaluasi awal, Pemkot itu sudah mensyaratkan pedagang yang masuk dalam kategori, maksudnya pedagang yang masuk dalam penataan tersebut ber-KTP Kota Malang. Contoh lain ya, yang mungkin jauh lebih besar yang ada di Pasar Kebalen. Nah, Pemkot itu mencatat sekitar 600 sampai 640 PKL beraktivitas di sepanjang kawasan ke Pasar Kebalen, dan sebagian besar memanfaatkan badan jalan untuk berdagang. Dan kondisi ini pastinya menimbulkan beberapa keluhan-keluhan masyarakat ya, karena akses di Jalan Zainal Saksi itu sering tersendat, ada lagi di Jalan Veteran. Nah ya, karena di sana banyak maba ya pastinya, yang mengundang ya, para PKL-PKL itu datang ya. Bahkan tadi kalau gak salah video tersebut ada 6 atau 4 ya, itu PKL-nya di Jalan Veteran begitu. Lalu di malam hari ini, bagi Anda yang mau menyampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda juga boleh, ataupun pantauan-pantauan traffic di malam hari ini juga bisa Anda berbagi juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Lalu untuk pantauan cuaca malam hari ini, untuk suhunya tadi di 19 derajat Celcius, sekarang juga masih sama di 19 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya di 92, dan untuk kecepatan anginnya masih tetap ya di 11,7 km/jam. Ini cukup lumayan kencang untuk anginnya. Jadi untuk kawan-kawan tetap hati-hati, dan juga jangan lupa di malam hari memakai pakaian yang hangat ya, seperti jaket, lalu kaos kaki yang ingin keluar ya di malam hari, biar tidak terasa kedinginan. Dan jangan lupa juga untuk selalu minum air putih yang banyak, serta menghangatkan badan dengan minum minuman rempah gitu ya, seperti wedang jahe dan masih banyak lagi yang mungkin bisa Anda konsumsi di malam hari kawan. Bagi Anda yang ingin menyampaikan, berbagi info traffic, masih bisa Anda sampaikan juga ke nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah, kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu-wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan Sanggar Topeng Malangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan pedagang pasar Malang keluhkan beras. Pedagang pasar di Kota Malang mengeluhkan harga beras yang mahal dan sulit diperoleh. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan mendapatkan stok untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Kenaikan harga dan kelangkaan beras dirasakan pedagang di pasar sehingga aktivitas jual beli ikut terdampak. Kondisi ini menjadi perhatian karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pedagang berharap ketersediaan stok dapat segera normal agar kegiatan perdagangan kembali berjalan lancar. Kawan, sebanyak 22 kabupaten atau kota di Jawa Timur terdampak kekeringan, lebih dari 24.000 kepala keluarga terdampak. BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 22 kabupaten atau kota telah terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, menyebut jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai 24.136 kepala keluarga atau sekitar 84.458 jiwa. Sementara 19 daerah lain dari 22 daerah tersebut, Kabupaten Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo telah menetap status tanggap darurat kekeringan. Sementara 19 daerah lainnya berstatus siaga darurat, termasuk Kabupaten Malang, Bondowoso, Trenggalek, Jember, Pacitan, hingga Kota Batu. Kawan, Pemkot Malang diminta antisipasi kekurangan guru. Pemkot Malang diminta mengantisipasi potensi kekurangan guru akibat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Pemetaan kebutuhan guru dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik. Pemetaan ini diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui jumlah guru yang akan pensiun serta kebutuhan penggantinya. Dengan begitu, kekurangan tenaga pendidik di sekolah dapat diantisipasi. Pemkot Malang juga didorong menyiapkan perencanaan kebutuhan guru secara lebih terukur agar pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex.
2: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Kalau kita bahas Malang di tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang selalu berhasil bikin orang tersenyum kecil ini cerita tentang transportasinya, kawan ya. Rasanya setiap orang yang pernah hidup di masa itu pasti punya pengalaman yang unik dan masih menempel sampai hari ini. Dulu Malang mungkin belum seramai sekarang ya. Jalanan lebih lengang, udara lebih dingin, dan ritme kota ini lebih pelan, kawan. Jadi naik angkot, naik becak, naik ojek pengkolan, atau mungkin bahkan jalan kaki gitu ya, dan naik angkot gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, dulu masih ada tram ya di kota Malang itu, masih ada juga ke Gondalegi. Saya pernah diceritakan ya oleh orang tua saya, kalau misalkan dulu naik ke Gondalegi gitu, itu bisa naik seperti kereta gitu, kawan. Jadi cukup unik ya dulu itu, seperti tram gitu. Dan suasana itu gak bisa digantikan oleh apapun, kawan. Dan angkot sendiri menjadi kendaraan yang paling ikonik ya waktu itu. Bentuknya kotak, warna-warni, ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna biru. Dulu kalau misalkan warna biru di tahun 90-an, kalau tidak salah saya pernah lihat fotonya, itu ada garisnya gitu di tengahnya. Nah, pokoknya tiap orang zaman dulu pasti hafal jalur favoritnya ya, karena tiap hari naik itu-itu aja. Dan dulu itu belum ada terminal Arjosari, jadi dulu di terminal Patimuras itu, kawan ya. Jadi contoh kalau misalkan kita lihat di belakangnya ini ya, di dekatnya apa namanya ya, di dekatnya bakso itu di belakangnya. Nah itu, kawan, tempatnya terminal Patimuranya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, kawan, mengenai hal ini ya, apakah Anda juga pernah merasakannya gitu. Dan banyak orang juga masih ingat suasana angkot pagi, mungkin naik dari gang rumah, udara masih dingin gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga naiknya bareng-bareng sama anak sekolah lainnya, suasananya ramai, kawan, tapi hangat gitu ya. Dan ada yang cerita kalau misalkan perjalanan ke sekolah itu gini, ada yang gini. Nah mungkin Anda bisa cerita-cerita tentang angkot juga, kawan. Dan kalau misalkan dulu angkot itu melewati mana saja, mungkin Anda bisa tambahkan ya. Kalau misalkan Anda apal trayek-trayek dulu, nah itu boleh tuh tambahkan ya. Selain angkot juga becak ini menjadi bagian penting dari transportasi Malang di tahun 70-an sampai 80-an. Jadi becak memang masih merajai di beberapa kawasan, kawan ya, terutama Pasar Besar, Oro-Oro Dowo, Kayu Tangan, Kota Lama, Alun-Alun, Pecinan, mau banyak pokoknya, kawan. Jadi banyak ya pasti ibu-ibu ini belanja naik becak gitu ya. Anak kecil diantar pulang sekolah, berangkat sekolah juga naik becak gitu. Dan banyak yang cerita kalau naik becak waktu pagi atau sore itu terasa pelan dan damai. Mungkin Anda bisa melihat jalanan, bisa ngobrol sama tukang becaknya, atau mungkin bisa ngerasain angin dinginnya Malang yang dulu jauh lebih seger daripada sekarang ya. Dan tukang becak biasanya juga hafal ini itu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda perlu keluar-keluar gitu ya, tinggal ngomong ke bapaknya, "Pak, mau kesini," gitu, udah diantar sendiri, kawannya. Gak perlu pakai maps waktu itu ya, sudah hafal soalnya. Dan ojek pangkalan juga punya peran besar waktu itu, kawan ya. Jadi banyak orang-orang yang memang mengantarkan dengan kendaraan pribadinya. Mulai ada ojek pangkalan, kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga transportasi umum juga menjadi banyak cerita bagi tiap pribadi seseorang. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana cerita Anda tentang transportasi. Apa mungkin yang Anda ingat, yang Anda rindukan dari transportasi di tahun 70-an sampai 90-an, kawan? Apa yang mungkin Anda ingin rasakan lagi gitu ya? Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wawung, tempat

bisa melihat dua wilayah sekaligus, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dari utara terlihat Gunung Kawi, dari arah lain ada Gunung Kelut. Malam hari, lampu-lampu permukiman terlihat seperti lautan cahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Suberoto beda, desa ini juga punya edu wisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya.

0: tempat lain. Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah tapi juga punya cerita dan pengalaman, Desa Wisata Sumberoto bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke Pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut tinggal mengarah ke Jalan Pantai Modangan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpak Group. Jatimpak Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
0: Cadence for your life. City Gate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal di Memory Lex. Nah, kalau misalkan kita tarik kawan memori ke Malang tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang mungkin paling kuat dan paling manusiawi itu adalah suasana ruang tamu dan budaya bertamu.

main, tempat keluarga berkumpul, dan banyak momen berharga yang terjadi tanpa kita sadari di ruang tamu. Nah, kenapa kok saya pengen bahas ruang tamu? Karena untuk saat ini kawan ya, budaya bertamu itu sudah mulai jarang. Jadi sudah tidak banyak orang yang suka gitu ya untuk bertamu. Jadi sekarang sudah VC saja sudah cukup gitu ya, video call gitu, telepon. Nah kalau dulu pengen ketemu orangnya ya harus bertamu kan otomatis. Nah ruang tamu rumah-rumah awal zaman dulu itu punya fasad yang mungkin ciri khasnya hampir sama gitu ya. Lantainya teraso, lalu dingin rasanya ya. Biasanya kalau diinjak pagi-pagi itu waduh ketulang itu sejuk rasanya. Lalu ada sofa kain bermotif bunga atau mungkin bermotif seperti apa namanya ya, jahitan-jahitan yang ada warna emas-emasnya gitu. Ada yang warna merah marun juga, coklat tua. Bentuknya selalu besar kawan. Dan bantalannya itu biasanya agak tebel ya, bantal-bantal dulu itu. Meja tamu juga selalu punya taplak maksud saya kawan ya. Itu seperti renda putih gitu. Nah pasti ada, Anda pasti punya itu. Semua orang pasti punya taplak berenda putih gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga pasti ada jajanan-jajanan yang mungkin sangat sederhana waktu itu kawan ya. Mungkin keringginang atau apa gitu. Atau mungkin saya tidak pernah ini ya, tidak pernah tahu ya. Dulu itu saat di tahun 90-an, tahun 70-an, 90-an bagaimana jajanannya. Mungkin Anda bisa tambahkan ini, kalau misalkan nyuguhi itu nyuguhi apa kawan dulu. Dan budaya bertamu di masa itu juga sangat berbeda ya dari sekarang. Orang datang gak perlu janjian lewat WA, gak ada chat. Lagi di mana? Di rumah kah? Nggak ada kawannya. Atau mungkin boleh main nggak ke sana ya? Gitu, nggak gitu. Orang ya biasanya langsung datang, ngetuk pintu. Assalamualaikum gitu. Terus sambil ketok pintu. Nah, kalau misalkan ada orang ya udah kita masuk, kalau misalkan nggak ada orang ya udah pulang gitu ya biasanya. Dan itu hal yang biasa kawan. Tuan rumah pun menerimanya dengan wajar ya. Entah nantinya lagi di apa ya, kalau nggak ada makanannya dimasakin atau bagaimana gitu ya. Jadi memang ada kehangatan sosial yang alami yang sekarang sudah jarang terjadi karena semua itu serba dijadwalkan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang biasanya tidak ada basa-basi berlebihan ya dulu itu. Jadi tamu duduk, tuan rumah langsung masuk ke dapur untuk membuat minuman. Terus habis itu ya mungkin kalau dulu gelasnya gelas blimbing ya yang paling saya ingat kawan. Kalau minuman datang ya pasti langsung ngobrol. Wah itu lama sekali biasanya gitu ya. Tergantung orangnya kawan. Nah suasana ruang tamu juga punya khas tersendirinya gitu ya. Bau dari rumahnya itu punya khasnya gitu kawan. Mungkin Anda boleh tambahkan juga ini ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Budaya bertamu di Kota Malang dulu gimana? Kalau misalkan di rumah Anda dulu gimana? Nah ceritakan pengalaman pribadi masing-masing kawan ya. Jadi ngobrol di ruang tamu itu punya nuansa yang memang tidak terburu-buru ya. Tidak ada ponsel yang menginterupsi waktu itu. Tidak ada televisi yang menyala keras-keras. Pembicaraan biasanya mengalir pelan, santai, to the point gitu ya. Bahas keluarga, pekerjaan, kabar kampung. Atau mungkin sekedar saling tanya tentang anak-anak, sekolahnya gimana gitu ya. Kadang pembicaranya serius, kadang penuh tawa. Ritmenya pelan kawan, manusiawi. Dan kalau kita pikir itu terasa lebih dekat ya daripada sekarang. Bahkan kalau tamu datang malam-malam, suasana ruang tamu itu makin terasa hangat karena lampunya kuning ya kalau misalkan malam-malam itu. Dan udara Malang waktu itu dingin sekali. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberita.

0: Kejaksaan, kemudian jadi Dirut Antara, sampai menjadi Ketua Dewas Antara. Dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai Ketua Seksi Wartawan Olahraga, kemudian jadi Ketua PWI Jawa Timur, terus Ketua Bidang Pembinaan Daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi Ketua Umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan Antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
1: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
0: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ingat masa kecil atau masa remaja di Malang tahun 70 sampai 90-an kawan, hal yang langsung muncul di kepala banyak orang biasanya memang bukan teknologi ya. Karena teknologi zaman itu tidak semua orang bisa membelinya. Bukan tempat nongkrong juga, tapi baju dan gaya hidup biasanya. Karena gaya zaman dulu itu sangat punya ciri yang kuat kawan. Simple, murah, padanya bagus, dan itu justru bikin memorable. Hampir semua orang pernah punya satu baju, satu sepatu, dan satu gaya rambut tertentu yang kalau diingat sekarang itu mungkin ketawa-ketawa sendiri atau senyum-senyum sendiri gitu. Nah mungkin kita mulai ya dari masa sekolah dulu kawan. Anak-anak Malang tahun 80-an sampai 90-an itu seragamnya longgar-longgar semua gitu ya. Modelnya sederhana, potongannya lurus, tapi justru itu yang bikin nyaman kawan. Banyak mungkin pendengar cerita ya, mereka dulu pakai seragam SD, kalau misalkan bahannya itu tipis banget gitu, kalau misalkan ditiup angin itu serasa dingin sekali kawan. Atau mungkin dulu tergantung ini ya, tergantung belinya di mana gitu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan mengenai hal ini. Lalu kalau misalkan kita lihat juga sabuk mungkin dulu bagaimana? Apakah memang di tahun 90-an sudah ada sabuk yang model kotak gitu atau gesper gitu kawan? Bisa tambahkan gitu ya. Kalau misalkan saya pernah dengar itu ada satu pendengar yang mengatakan kalau tiap kali sekolah pasti pakainya sabuk gesper soalnya ya. Dan untuk sepatu mungkin ada sepatu warrior gitu ya, itu sepatu yang paling terkenal dulu. Anak Malang mungkin jadi yang ini ya, yang sering pakai. Nah mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal itu kawan, apakah Anda juga atau mungkin dulu Anda suka sepatu apa gitu deh ya, waktu dipakai sekolah atau mungkin dipakai main, dipakai jalan-jalan gitu, atau mungkin suka pakai sandal gitu ya. Dan tas sekolah sendiri juga punya ceritanya sendiri gitu ya, ada tas kulit keras yang luar biasa berat gitu, ada tas kain kotak, ada yang cuman tas ransel kain gitu, atau mungkin tas ransel yang biasa-biasanya gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan saja, tambahkan ke WhatsApp kami kawan ya di 0811 3600 911. Dan masuk ke gaya sehari-hari kawan ya, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana dulu kalau misalkan orang-orang berpakaian kawan. Apakah memang ada kaos-kaos contohnya di tahun 90-an ya, ada embel-embelnya Arema atau gimana gitu ya. Atau mungkin dulu saya suka pakai kemeja, pakai celana gombrong, lalu sepatuan gitu, sepatu kulit atau bagaimana gitu, sepatu pantofel. Nah Anda bisa tambahkan style dulu Anda gimana kawan. Jadi Anda dulu itu menyukai style yang bagaimana ya, style bajunya. Anda bisa sharing-sharing nih tentang fashion ya kali ini, karena kita perlu tahu kawan, kita perlu mengingat juga bagaimana budaya yang dilihat dari fashion itu di tahun 80-an, 90-an. Bahkan kalau misalnya Anda merasakan 70-an juga boleh sharing-sharing kawan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, belanja pegawai Kota Malang capai 43%. DPRD Kota Malang menyoroti struktur APBD dalam pembahasan KUAP PAS 2027. Belanja pegawai disebut mencapai sekitar 43% dari total belanja daerah, sementara pendapatan asli daerah atau PAD masih memiliki potensi untuk ditingkatkan. DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber PAD sehingga kemampuan fiskal Kota Malang dapat semakin kuat. Pengelolaan anggaran juga diminta lebih efektif dan tepat sasaran. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusun arah kebijakan APBD Kota Malang tahun 2027 dengan perhatian pada keseimbangan antara belanja pegawai dan peningkatan pendapatan daerah. Kawan, BPBD Jawa Timur menyebut seluruh wilayah di Jatim rentan terhadap gempa bumi. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan seluruh wilayah Jawa Timur memiliki kerentanan terhadap gempa bumi. Kondisi ini dipengaruhi posisi Jawa Timur yang berada di kawasan lempeng aktif dunia atau jalur Ring of Fire, serta memiliki jumlah gunung api aktif. Gatot menambahkan, BPBD Jatim terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Lebih lanjut, BPBD menegaskan kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum bencana terjadi agar masyarakat mengetahui langkah penyelamatan diri, pembentukan posko siaga, hingga penanganan awal di lingkungan masing-masing. Kawan, Febri Adriansah minta barang sitaan dikembalikan. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus atau Jampitsus, Febri Adriansah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan proses penggeledahan dan penyitaan terhadap dirinya tidak sah. Kuasa hukum Febri, Febri Adriansah mengatakan pihaknya mendapat informasi penggeledahan oleh kepolisian duga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Menurutnya, jika penggeledahan tidak memiliki dasar hukum yang benar, maka penyitaan yang dilakukan setelahnya juga dinilai tidak sah. Pihak Febri meminta jumlah barang pribadi seperti dokumen hingga foto keluarga dikembalikan kepada pemiliknya yang sebelumnya disita dari rumah Febri di Jakarta Selatan dan juga Sentul. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah bahas cukup banyak kawan ya, tentang transportasi, tentang style atau mungkin fashion anak muda di tahun 70-an sampai 90-an gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga kawan, kita ngomongin Malang tahun 70-an sampai 90-an ya, ada satu waktu yang hampir semua orang sepakat sebagai momen paling indah dan paling membekas di hati, yaitu waktu menjelang maghrib kawan. Kenapa kok bisa gitu? Karena banyak pendengar bilang waktu itu bukan cuma pergantian siang ke malam ya, tapi momen dimana suasananya berubah gitu kawan, dan suasananya terasa hangat manusiawi. Nah lalu kalau misalkan kita lihat, mungkin banyak orang yang jam segitu sudah ngaji, ada yang masih main gitu ya, ada yang mungkin di rumah gitu, dan suasana Malang berubah waktu itu kawan. Masih banyak pepohonan juga, jadi sangat luar biasa perubahan suhunya mungkin ya. Saya tidak pernah merasakan langsung, tapi memang saya ingin untuk merasakan langsung. Anda boleh tambahkan nih mengenai hal ini ya. Dan mungkin dulu anak-anak masih bermain di gang atau lapangan kecil gitu ya, entah itu main kelereng, peta umpet, bentengan gitu ya. Terus habis itu lari-larian gak jelas juga gitu ya. Permainannya memang tidak perlu aturan rumit, dan tidak perlu gadget, dan tidak perlu suasana fancy juga kawan. Cukup teman, cukup ruang kecil, cukup imajinasi. Dan biasanya memang anak-anak itu baru sadar saat hari mulai gelap, saat cahaya matahari ini benar-benar mulai menghilang gitu kawannya. Biasanya juga dipanggil ya sama ibu gitu, ayo pulang udah maghrib gitu. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing kawan, dulu kalau misalkan sebelum maghrib itu Anda biasanya ngapain? Apakah membantu orang tua di rumah gitu ya, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk di rumah, makan malam atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin apakah ngaji bersama teman-teman, atau mungkin Anda bisa tambahkan saja deh apa yang Anda lakukan di tahun 70-an sampai 90-an kawan, saat suasana di maghrib gitu kawannya, saat suasana menjelang maghrib gitu kawan. Mungkin sudah mulai banyak orang jualan-jualan itu mulai keluar di menjelang maghrib itu juga kawan ya, entah penjual-penjual apa, penjual ronde dan lain-lain gitu ya. Dan tentu saja memang momen terbesar itu di suara azan maghrib ya, semuanya berhenti biasanya. Suasananya itu beda gitu loh kawan dengan malang hari ini ya. Kalau misalkan malang hari ini tuh maghrib masih cukup ramai, kalau dulu tuh terasa lebih sepi kawan. Dan ada juga mungkin di kampung-kampung gitu ya, banyak orang yang membersihkan halamannya kalau sore hari. Nah itu biasanya ada suara gesekan-gesekan tanah dari sapu lidinya, bau daun-daunan kering yang mungkin setelah disirami gitu kawan ya. Anda boleh tambahkan mengenai hal ini kawan, kirimkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau mungkin dulu waktu kecil gitu, oh saya gak boleh keluar rumah masih bawa karena katanya takut diculik jin gitu. Anda boleh juga ceritakan cerita-cerita seperti itu kawan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau bisa Anda kirimkan ke sosial media kami. Jadi Anda bisa kirimkan pesan, kirimkan voice note, atau telepon juga bisa kawan di WhatsApp.

0: Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan kemerdekaan tahun 2026 ini akan menjadi momentum untuk makin memperkuat kemandirian dan kehormatan bangsa, sekaligus memastikan bahwa kemajuan Indonesia makin dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Dari Jawa Timur, kami terus berikhtiar untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia melalui penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta perluasan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap bahwa seluruh energi positif yang dimiliki oleh Jawa Timur akan menjadi bagian penting untuk mengokohkan kemandirian dan kehormatan bangsa. Kami memiliki kekuatan di sektor pangan. Sektor pangan di Jawa Timur sudah menjadi

0: yang berkontribusi paling tinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia, terutama untuk beras, untuk jagung, untuk daging, untuk telur, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa kemajuan Jawa Timur adalah bagian dari penguat seluruh energi positif semua elemen strategis di Jawa Timur untuk kemajuan Indonesia. Mari mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, inovasi, gotong royong, dan kolaborasi, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa untuk ikut ambil bagian dalam membangun masa depan Indonesia. Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
3: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
2: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
3: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
5: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
6: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ngomongin Malang di tahun 70-an sampai 90-an ya, salah satu hal yang paling nempel ini di memori banyak keluarga yang ritualnya nonton TV bareng kawan. Jadi televisi pada masa itu bukan sekedar hiburan, tapi benar-benar momen keluarga, momen kehangatan, momen kumpul yang hari ini tuh sudah hampir hilang rasanya. Dan kalau kita tarik mundur, rasanya setiap rumah di Malang ini punya ceritanya masing-masing ya tentang TV. Mereka menceritakan gitu, entah itu bentuknya, suaranya, acara favoritnya, sampai posisi duduk tiap anggota keluarga mungkin ya. Jadi TV zaman dulu itu bentuknya kotak, berat dan tebel kawan. Kalau bukan model kayu ya model plastik yang hitam solid gitu, itu layarnya cembung, bukan datar, dan tombolnya ada di depan kawan.

0: bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
1: Kami sudah mengingatkan nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan Korbati Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga melecek ke atas sendiri bisa langsung bergerak.
0: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
2: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa dan tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
0: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: diamonds for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
4: Memory Lex. CityGate 911 FM Guidance for your life. Selamat malam kawan, di perbincangan terakhir kita malam hari ini ya. Kita masuk ke ritma kehidupan di Kota Malang. Jadi memang kalau kita melihat Malang hari ini, jalan ramai, motor lalu lalang, kafe buka sampai larut malam. Kadang kita lupa kalau dulu tuh Malang punya ritme yang jauh lebih pelan kawan. Ritme hidupnya ya, lebih tenang, lebih manusiawi, dan banyak orang yang besar di tahun 70-an sampai 90-an, ingatan tentang ritme pelan ini justru jadi salah satu yang paling dirindukan mungkin. Kota ini pernah bergerak dengan tempo yang lain gitu ya. Tidak cepat, tidak keras, tidak terburu-buru, tapi ritme yang membuat orang itu merasa dekat satu sama lain, dekat dengan lingkungannya, dekat dengan rumahnya sendiri. Kalau kita tarik ke pagi hari dulu, suasana kota bangunnya tidak seperti sekarang ya. Tidak ada klakson pagi-pagi, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan lewat gang, tidak ada anak kuliah yang terburu-buru mengejar jam kuliah sambil megang kopi. Mungkin ya ada sih anak kuliah yang ngejar jam kuliah, tapi kayaknya nggak bawa kopi kemasan gitu ya. Dan biasanya memang lebih teratur jadwalnya kawan. Dari segi jadwal itu lebih bagus gitu ya. Tidak ada yang memolor-molorkan jam begitu. Ya ngomongnya OTW ternyata masih mandi. Nah itu kan kebiasaan sekarang. Kalau dulu mungkin tidak seperti itu. Nah, dulu pagi itu terasa benar-benar pagi ya, udara dingin, jalanan masih basah. Mungkin Anda bisa tambahkan apa yang mungkin Anda rindukan, Anda kangeni gitu kawan ya, di tahun 70-an sampai 90-an di pagi hari kawan. Ritme kerja pun juga waktu itu beda sekali ya, ritme kerja masyarakat. Banyak kantor mulai kerja jam 7 atau mungkin jam 8, tapi perjalanan ke kantor tidak membuat orang stres kawan. Tidak ada macet panjang, tidak ada ratusan motor menumpuk di satu titik. Angkot berjalan santai sesuai trayek, becak juga terus berjalan ya, meskipun tidak ada kepadatan gitu. Meskipun tidak ada penumpang, mereka pasti berpindah-pindah tempat gitu. Dan ada orang-orang yang berangkat kerja gitu ya, biasanya lebih tenang kawan, karena dulu malah gak sepadat sekarang kawan. Kalau misalkan sekarang itu nyampe ke kantor sudah capek, karena capek macet-macetan dulu kawan ya. Itu yang memang perlu diingat-ingat lagi kawan. Dulu Malang pernah menjadi masa yang santai loh ya, sebelum masa sing kesusu-susu ini. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ya di WhatsApp kami. Anda bisa sharing-sharing juga. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, dulu ritme malam pun juga beda, menjelang maghrib pun beda. Makanya saya tadi membahas juga maghrib. Nah sekarang ini membahas tentang ritme kehidupannya lebih tepatnya. Apa yang Anda ingat kawan, ceritakan. Jadi siapa yang siapa tahu gitu ya, Anda ingat cerita-cerita kecil dari masa kecil Anda atau mungkin masa remaja Anda. Kita bisa mengingat kembali Malang yang pernah berjalan dengan tempo yang lebih lambat itu kawan. Tempo yang membuat hidup merasa lebih ringan, terasa lebih ringan. Atau mungkin Anda tidak dari Malang, dari kota lain juga boleh kawan ya, kirimkan di WhatsApp kami.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi, 1001 Tumpeng, dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota.

0: dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi Topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambu Air juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa wisata Jambu Air sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambu Air? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambu Air. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan, namun di balik peringatan itu ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
2: Kami sudah mengikat nanti untuk para bupati se-RDT di Pulau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan Kepala Menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
1: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
3: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusat kepulauan ini.
1: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Berwarna.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wong.

Anda bisa melihat dua wilayah sekaligus, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dari utara terlihat Gunung Kawi, dari arah lain ada Gunung Kelut. Malam hari, lampu-lampu permukiman terlihat seperti lautan cahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Suberoto beda, desa ini juga punya eduwisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya pisang dan alpukat dari warga. Dari sisi budaya, ada tradisi bersih dusun yang masih dijaga, lengkap dengan kenduri dan pertunjukan jaran kepang. Nah, kalau urusan kuliner, ada menu khas bernama tempe besenge. Makanan tradisional, berbahan koro dan bengo yang jarang ditemukan di tempat lain. Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah, tapi juga punya cerita dan pengalaman, desa wisata Suberoto bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut tinggal mengarah ke jalan Pantai Modangan. Jalan-Jalan Plus.

0: Wah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, struk belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak, karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, yuk kita mampir ke satu desa wisata yang vibes-nya benar-benar alam dan edukatif. Namanya Desa Wisata Agro Bangelan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Begitu masuk ke Bangelan, suasananya langsung kerasa adem. Desa ini terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Malang dengan landscape kebun kopi, sumber mata air alami, dan hutan konservasi yang masih terjaga. Kalau Anda suka jalan santai sambil eksplor desa, ada paket wisata Mubeng Deso. Keliling kampung pakai jeep, jadi rasanya seperti safari desa, tapi versi Malang Selatan. Yang bikin Bangelan menarik, pilihan aktivitasnya banyak dan beda dari wisata mainstream. Anda bisa trekking hutan, mampir ke Blue Water, main ke Tanaka Waterfall, atau belajar langsung soal pengolahan kopi. Ada juga loh wisata edukasi peternakan kambing, konservasi alam, sampai festival budaya seperti Sedekah Bumi, 1001 Tumpeng, dan tradisi petik kopi yang masih dijaga warga. Kalau mau santai, tinggal nongkrong di spot foto atau kuliner desa. Bahkan bisa menginap di homestay untuk dapat pengalaman hidup di desa kopi. Tunggu, ada yang seru lagi. Waktu terbaik ke Bangelan itu saat musim panen kopi, sekitar Maret sampai November. Jadi Anda bisa lihat langsung aktivitas petani kopi di kebun, bahkan ikut belajar prosesnya. Jadi kawan, kalau Anda pengen liburan yang gak cuma foto-foto, tapi juga dapat pengalaman dan cerita, Desa Wisata Agro Bangelan wajib masuk daftar perjalanan Anda. Gimana-gimana, tertarik? Arahkan kendaraan Anda dari Kota Malang menuju Jalibar ke Panjen. Setelah itu lanjut perjalanan menuju Jalan Kalibiru Seloro. Ikuti jalan sampai masuk di Jalan Raya Plandi. Belok kiri menuju Jalan Raya Gunung Kawi. Ikuti jalan sampai masuk di Desa Bangelan Wonosari. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan, namun di balik peringatan itu ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama 2 anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
2: Kami sudah mengikat nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui Menteri dan berbagai menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek ke atas sendiri bisa langsung bergerak.
1: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
3: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa dan tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusur kepulauan ini.
1: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita menuju ke Desa Wisata Jambuer, sebuah desa yang berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Desa ini terletak di kaki Gunung Kawi bagian selatan, dengan hamparan persawahan luas yang hijau dan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Suasananya sejuk, asri, dan cocok untuk yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Desa Wisata Jambuer dikenal dengan komoditas andalannya, kopi. Nah, di sini ada yang terkenal dengan nama kopi merah, kopi dengan cita rasa khas yang membuat banyak pecinta kopi datang langsung ke desa ini. Pengunjung bisa mengikuti paket edu wisata kopi merah, mulai dari memetik buah kopi di kebun, proses pengeringan, sampai akhirnya kopi siap diseduh dan dinikmati. Sebuah pengalaman lengkap dari hulu ke hilir dunia kopi. Selain itu, ada juga branding kopi topeng yang terinspirasi dari keberadaan sanggar topeng Balangan legendaris di desa ini. Jadi wisata di sini bukan cuma alam dan kopi, tapi juga budaya. Nah, buat penghobi mancing, Jambuer juga punya beberapa spot memancing ikan yang menarik, lengkap dengan perahu wisata untuk berkeliling di sekitar waduk. Desa Wisata Jambuer sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, gazebo, area outbound, homestay, hingga area parkir yang memadai. Jadi, cocok untuk wisata keluarga, komunitas, maupun edukasi sekolah. Bagaimana? Apakah tertarik datang ke Desa Wisata Jambuer? Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Jalibar Kepanjen. Kemudian, lanjutkan mengarah ke Jatikerto. Setelah itu belok kanan, masuk ke Jalan Kali Biru Slorok. Ikuti jalan ini sampai akhirnya masuk ke Desa Jambuer. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe jalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wawung, tempat

Anda bisa melihat dua wilayah sekaligus, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dari utara terlihat Gunung Kawi, dari arah lain ada Gunung Kelut. Malam hari, lampu-lampu permukiman terlihat seperti lautan cahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Suberoto beda, desa ini juga punya edu wisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya.

0: makanan tradisional berbahan koro dan benguk yang jarang ditemukan di tempat lain. Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah tapi juga punya cerita dan pengalaman, Desa Wisata Sumberoto bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke Pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut tinggal mengarah ke Jalan Pantai Modanga. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean mang jemput ibu dah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek lo tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak dewe merugikan orang lain lo. KB ini diberi gue rela antri, mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Yuk ikuti saya berwisata sejenak ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kita jalan-jalan agak jauh ya, ke arah selatan Kabupaten Malang. Tepatnya Desa Wisata Sumberoto, Kecamatan Donomulyo. Tempat ini bisa dibilang paket lengkap, ada alam, budaya, sampai wisata edukasi. Begitu sampai di Sumberoto, suasananya langsung kerasa beda. Desa ini berada di wilayah perbukitan dan dekat pantai. Jadi Anda bisa dapat pemandangan hijau dari atas bukit, sekaligus view laut yang luas. Salah satu spot yang paling terkenal di sini, Bukit Wawung, tempat

Anda bisa melihat dua wilayah sekaligus, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dari utara terlihat Gunung Kawi, dari arah lain ada Gunung Kelut. Malam hari, lampu-lampu permukiman terlihat seperti lautan cahaya. Pagi harinya, Anda bisa dapat sunrise yang cakep. Belum lagi Pantai Modangan dengan pasir putih dan garis pantai panjang. Nah, yang bikin Suberoto beda, desa ini juga punya edu wisata pertanian. Anda bisa belajar langsung soal budidaya

0: Jadi kawan, kalau Anda lagi cari destinasi yang gak cuma indah tapi juga punya cerita dan pengalaman, Desa Wisata Sumberoto bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke wilayah Pagak Kabupaten Malang. Ikuti jalan mengarah ke Pasar Sumber Manjing Kulon. Setelah itu, lanjut tinggal mengarah ke Jalan Pantai Modangan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap! Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini masih menyimak di City Guide. Dan seperti biasa, kalau pagi seperti ini kita waktunya masuk di program IGN Talk. Untuk IGN Talk pagi hari ini kita akan membahas Stadion Kanjuruhan rusak. Bagaimana pengawasannya? Kita bersama dengan dua narasumber

0: narasumber ya, sudah terhubung. Pagi hari ini ada Kepala Bidang Sarana Prasarana Olahraga di Dispora Kabupaten Malang, Ratna Indriani SEMM. Ada juga dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok. Tadi kabar terakhir yang kami dapatkan, Pak Zulham masih minta waktu sebentar untuk menyampaikan sambutannya ya di acara warga. Setelah ini Pak Zulham juga akan ikutan join. Pagi ini sudah bersama dengan Bu Ratna, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ratna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar? Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah sampai kantor ya, Bu, kelihatannya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bu Ratna pagi hari ini. Nanti kita akan mendahului untuk obrolan pagi ini Bu Ratna ya. Terima kasih banyak sudah mau menunggu. Tadi kita sempat ada trouble sedikit Bu Ratna. Dan untuk kawan-kawan City Guide yang mau ikut gabung ya, kita buka untuk interaktifnya di WhatsApp. Kita mendahulukan yang mengirimkan voice note sekaligus yang on air langsung di 0811 3600 911. Pagi ini kita mengangkat tema Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya? Kawan, belum lama ini memang DPRD Kabupaten Malang sempat menemukan ada sejumlah kerusakan di Stadion Kanjuruhan, mulai dari kebocoran, kerusakan plafon, dan beberapa bagian bangunan yang perlu dapat perhatian. Padahal stadion ini kan baru selesai direnovasi gitu ya, menggunakan anggaran APBN, dan sampai sekarang ini masih menunggu proses lanjutannya. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi terkini Stadion Kanjuruhan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap temuan kerusakan ini? Gimana mekanisme pengawasan dan tindak lanjut perbaikannya? Itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Mengawalinya bersama dengan Bu Ratna. Sebelumnya Bu Ratna, mungkin boleh disampaikan terkait status Stadion Kanjuruhan dulu Bu ya. Jadi bisa dijelaskan seperti apa status dari Stadion Kanjuruhan untuk saat ini?
1: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi. Izin menyampaikan terlebih dahulu ya, semua pemirsa dari City Guide, Stadion Kanjuruhan ini direnovasi setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 yang mana saat itu menelan korban sampai 135 jiwa, Mbak. Dan kemudian oleh Bapak Presiden dibangun kembali pada tahun 2023 oleh PUPR. Kemudian Stadion Kanjuruhan selesai pembangunan renovasi di akhir tahun 2024. Untuk kondisi stadion yang terupdate saat ini, kondisi dari prasarana stadionnya pasca renovasi mengalami beberapa kerusakan dan kebocoran, di antaranya pada atap atau yang plat tribun yang menyebabkan kebocoran secara keseluruhan menyeluruh pada bangunan, meliputi gedung kantor, toilet, kemudian lobinya dan lain-lain, yang mana ini tentunya berdampak pada penurunan dari kualitas pelayanan sarana-prasarana olahraga bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya. Sehingga kami memerlukan rehab dari bangunan ini secara menyeluruh dan terstruktur, Pak. Dan ini sebagai tindakan preventif terhadap potensi dari timbulnya kerusakan yang ada, agar tidak lebih parah lagi kerusakan yang terjadi. Kemudian dari statusnya, Stadion Kanjuruhan ini masih posisi basto. Jadi secara BAST kami masih belum diserahkan ke Kabupaten Malang, tetapi masih secara basto untuk operasional pengelolaannya. Jadi dengan kerusakan-kerusakan yang ada selama ini, kami sudah bersurat ke Kementerian PUPR, yang mana waktu itu sudah kami bersurat tanggal 29 Mei tahun 2026. Semua rincian dari kerusakan-kerusakan yang ada itu kami rinci di dalam surat tersebut. Dan sebelumnya Mbak, kami bersurat kepada PPK, PPK di sini adalah untuk pekerjaannya yang renovasi khusus Stadion Kanjuruhan dengan perihal yang sama, yaitu satu bulan setelah Basto, tepatnya di tanggal 9 April kami bersurat, kemudian 19 Mei lanjut lagi kami bersurat di 7 November sebelum masa pemeliharaan berakhir. Akan tetapi sampai dengan saat ini, sampai dengan saat pemeliharaan berakhir itu belum ada perbaikan yang signifikan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, tanggal 29 Mei itu kami berkirim surat langsung kepada Kementerian PU sesuai dengan arahan dari Kemendagri yang waktu itu berkunjung ke Dispora, disarankan untuk bersurat ke Kementerian PU. Demikian Mbak.
0: Oke, Bu, berarti kalau misalnya kita list kembali ya, untuk beberapa bagian yang dirasa rusak itu ternyata nggak cuma 1-2 ya, di sini ada sekitar 4 ya, mulai atap plat tribun bocor, kemudian bagian toilet, lobi, dan juga bagian kantor, betul Bu ya, seperti itu ya? Kita yeah. Cross-check dulu. Oke, Bu, bisa disampaikan kalau dari pengamatan Dispora sendiri yang dimaksud di bagian toilet, lobi, dan kantor yang rusak ini bagian apanya Bu?
1: Plafonnya bocor, dindingnya itu berjamur, kemudian lembab, seperti itu Mbak.
0: Oke, kemudian bagaimana Bu progres penyelesaian berbagai fasilitas Stadion Kanjuruhan ini? Setelah tadi 29 Mei 2026 ini kan sudah bersurat, apakah masih menunggu balasan dari Kementerian PU dulu baru nanti akan dilakukan perbaikan, atau mungkin ada beberapa upaya perbaikan sementara dari pihak Dispora?
1: Maaf Mbak ya, ini sepertinya kita karena masih Basto ya Mbak ya, jadi kita tidak diperkenankan untuk merubah apapun dari bangunan yang sudah ada. Jadi kami ada mekanisme yang dilakukan oleh Dispora terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ada di stadion itu dengan bersurat melalui Kementerian PU, walaupun belum ada tanggapan ya waktu itu kami bersurat. Akhirnya alhamdulillah ada dari Pak Zulham selaku dari DPRD Kabupaten Malang Komisi 4 ini kemarin melakukan sidak bersama kami mendampingi dari Dispora, itu langsung ada respon dari Kementerian PU dengan mendatangkan pihak kontraktor yang mana yang mengerjakan, yaitu dari PT Waskita Karya. Sehingga mulai ada perbaikan di Stadion Kanjuruhan dari hari kemarin, sudah 2 hari ini. Ya sudah kita laksanakan bersama-sama, kita cek dan alhamdulillah saat ini sedang progres untuk perbaikannya.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, Bu Ratna. Pagi hari ini juga sudah ada dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Zulham.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak.
0: Terima kasih banyak pagi hari ini sudah gabung lagi di acara ini ya kayaknya.
2: Siap. Terselesai aman.
0: Oke. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya masih menyempatkan bersama Siti Gate. Pak Zulham, tadi kita sudah mendahului bersama dengan Bu Ratna ya, perwakilan dari Dispora, seperti apa pengawasannya, pengamatannya sejauh ini. Nah, kemudian Pak, mungkin kembali lagi ya, yang sempat ramai waktu itu kan kemudian DPRD sempat melakukan sidak di sana dan melihat adanya beberapa temuan. Apa sebenarnya yang mendasari dari komisi Bapak ini melakukan inspeksi mendadak ke Stadion Kanjuruhan waktu itu?
2: Yang pertama mungkin terkait fungsi nggih, Mbak. Tadi Bu Kabid sampun menjelaskan nggih terkait pengajuan perbaikan yang pernah kita usulkan. Belum.
0: Tanggal 29 Mei 2026 ya.
1: Sudah berapa?
2: Oh nggih, Bu. Dasarnya itu sih sebenarnya. Jadi memperkuat pernyataan Bu Kabid, kami ini pemerintah Kabupaten Malang ini punya kepentingan dalam rangka memaksimalkan Kanjuruhan, karena ini kan mungkin masyarakat belum banyak tahu Bu Kabid nggih, kalau stadion kita ini kenapa kemudian menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia, karena memang apa namanya faktanya yang paling optimal dari stadion kita ini sebenarnya sistemnya. Jadi bangunan fisik itu mungkin terlihat sama nggih, banyak yang melihat kan sama. Nah, tapi sebenarnya investasi yang paling mahal di stadion itu sistemnya, karena kita pakai sistem bus namanya. Nah, sistem bus ini semacam smart system untuk seluruh aset, artinya mau mengalirkan airnya untuk perawatan itu sudah otomatis, kemudian CCTV-nya terkoneksi, bisa pakai face recognition, kemudian semua lampu-lampunya jadi satu di ruang apa bus itu, suhu termasuk monitor suara semua dikendalikan dalam satu sistem terintegrasi. Nah, investasi termahalnya itu di situ, karena di Indonesia stadion yang memiliki sistem teknologi informasi terintegrasi ini nggak banyak. Salah satunya ini adalah di Kanjuruan ini. Jadi mohon maaf saya sambil di jalan soalnya. Artinya kalau berbicara aset ya memang faktanya Kanjuruan ini luar biasa asetnya, karena mohon maaf terputus nih koneksinya. Halo.
0: Oke, ini suaranya aman kita terima, Pak Zulham. Silakan dilanjutkan.
2: Siap. Nah, sebenarnya kalau berbicara aset yang ada di Stadion Kanjuruhan ini berbeda dengan yang di stadion lain, dan kita ini jauh lebih baik dari stadion lain yang ada di Indonesia. Bahkan Sydney pun infonya ini kalah dengan kita, karena mereka masih banyak manualnya. Kita serba otomatis sudah. Nah, problemnya adalah kekuatan kita dalam konteks manajerial teknologi informasi ini rupanya tidak sejalan dengan fisiknya, karena bangunan fisiknya kan terlihat sama. Dari luar terlihat sama. Kemudian tampilan luarnya ini terlihat mirip dengan sebelumnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita klarifikasi ke masyarakat, bahwa banyak fasilitas di dalam stadion ini yang lebih unggul dari seluruh stadion di Jawa Timur, bahkan mengalahkan stadion punya Surabaya itu kalah sama kita jauh, karena sistem kita terintegrasi, terus ruangan-ruangan pemainnya ini ada jacuzzinya segala macam. Nah, problemnya adalah apakah ini optimal pembangunannya? Apakah dengan semua fasilitas ini kemudian pemerintah ini mudah merawatnya kan di sana? Makanya kami melakukan pengawasan ini dalam rangka memastikan bahwa aset yang sudah bagus ini itu terawat dengan baik. Dan kalaupun diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang, kami berharap serah terimanya dalam kondisi fit terbaik, dalam kondisi stadion terbaiknya. Nah, ini kan tidak terjadi, Mbak. Jadi dalam rangka masa serah terima yang belum kita terima secara fisik ini ya, jadi serah terima operasional sudah boleh dipakai, tapi serah terima fisik belum. Nah, ini masalah bagi pemerintahan, karena kita nggak bisa menganggarkan dari anggaran daerah, karena masih aset Kementerian PU, biar nggak tumpang tindih anggaran kan nggak bisa. Nah, karena belum diserah terimakan fisik, makanya kami awasi, dan ternyata dalam pengawasan banyak kerusakan-kerusakan substansial yang terjadi. Tapi kerusakan ini bukan kerusakan struktur, ini harus saya jelaskan biar tidak salah paham. Struktur aman sudah kami cek, karena stadion itu tidak direnov asal-asalan, tidaklah. Saya harus apresiasi itu, karena tiang-tiang penyangga yang lama, yang kecil-kecil itu kan jadi sebenarnya lebih murah membangun baru daripada renov. Karena saya baru tahu kemarin ketika ngecek ke lokasi, jadi tiang yang dulu kecil-kecil itu kan diubah menjadi ukuran 3 kali lipat, diganti besi, terus kemudian struktur bangunannya itu kan diubah semua sebenarnya itu. Nah, jadi Stadion Kanjuruhan ini renovasinya itu ya memang lebih mahal sebenarnya, lebih mudah kalau dihancurkan sekalian, dibangun dari nol itu lebih murah. Tapi karena dulu tuntutan masyarakat termasuk saya juga dulu berharap bahwa stadion ini tetap dipertahankan bentuknya seperti waktu kejadian tragedi. Nah, akhirnya ikhtiar itulah yang ternyata banyak dilakukan, artinya mempertahankan bentuk. Nah, dalam rangka pengawasannya, Mbak, kami menemukan itu ternyata problem awalnya ini sebenarnya adalah bocor sebenarnya. Bocor ini problem awalnya ini sebenarnya kebocoran. Air inilah yang merusak semuanya.
0: Iya.
2: Jadi problem mendasarnya bocor sebenarnya. Jadi coatingnya ini tidak di semua sih, tapi ada di tiga tribun, tribun selatan, tribun timur, sama tribun utara, tiga ini. Yang barat aman itu. Nah, di tiga tribun ini mayoritas coatingnya ini mengelupas. Coating ini lapisan anti airnya. Akhirnya air ini kan masuk. Nah, pada lantai satu di bawah yang banyak difungsikan sebagai kantor, penyimpanan alat, ini merembes, akhirnya banyak yang rusak. Terus plafon jatuh. Sebenarnya problemnya di sana, coating. Dan itu gak sedikit loh coating itu. Tiga tribun itu luas betul. Maka ya ini evaluasi kami bahwa sebelum diserah terimakan minimal itu beres semua itu. Makanya harus di-coating ulang. Dan air ini kan problem. Dia kemana-mana. Akhirnya merusak jaringan kelistrikan, merusak CCTV. Jadi banyak itu problemnya. Awalnya air sebenarnya. Jadi coating ini menurut kami vital. Dan kami kemarin sudah menekankan betul, ini dibenahi betul. Karena yang orang tahu kan itu cuma tribun. Nah, yang kami tahu di bawah tribun itu ada perkantoran, ada ruang-ruang yang dipakai untuk penyimpanan alat, ada kelistrikan, segala macam. Makanya harapan kami pembangunannya bisa segera diperbaiki seperti semula. Dan semua bisa dimaksimalkan sebelum diserahterimakan ke Pemkab.
0: Iya,
2: itu sih, Mbak.
0: Baik, Pak Zulham, tadi kita sempat ngobrol juga sama Bu Ratna. Ternyata ini kan permasalahannya bukan hanya bagian di tribun ya, tapi di toilet, lobi dan juga kantor, plafonnya itu ada yang bocor gitu. Nah, kalau melihat dari renovasi yang menggunakan anggaran APBN ini, namun sudah ditemukan sejumlah kerusakan, gimana Pak Zulham melihat kondisi ini dari sisi kualitas pekerjaan proyek?
2: Dari sisi kualitas, saya tidak berani ngomong detail ya. Kenapa saya tidak berani? Karena bukan ranah kami untuk kemudian menilai itu. Itu kan lengkap harusnya pemerintah pusat itu, Pak.
0: Iya.
2: Artinya pemerintah pusat ketika ada proyek, ini kan SOP-nya sama dengan di kami lah, minimal. Ada kontraktornya, ada pengawasnya, kemudian ada pengawasan pasca bangunan dibangun. Artinya SOP-nya sudah detail. Ya masa kami mau mengevaluasi kerja pemerintah pusat, kan saya nggak mau lah dihadapkan pada situasi itu. Yang penting kami tahunya bahwa Anda juga tahu, masyarakat juga tahu, seperti itu kualitasnya. Tanpa bermaksud mengkritik loh ya. Artinya ya dalam hal ini mereka pengawasannya sudah berjenjang dan infonya sudah diperiksa oleh BPK 4 kali kalau tidak salah itu. Empat kali pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, jadi nggak belum ditemukan ada satu kesalahan. Nah, terus kami di daerah ini sebagai politisi lokal, politisi tipis-tipis ini, apa pernah mengkritisi mereka? Kan tidak, mereka sudah baik semua, sudah sip semua kan. Cuma kan ya kita tahu lah akhirnya di lapangan seperti ini. Begitu, Mbak, kira-kira.
0: Oke, baik, Pak Zulham. Saya kembali ke Bu Ratna. Bu Ratna, renovasi stadion ini kan proyek pemerintah pusat ya lewat Kementerian PU. Seperti apa sih, Bu, mekanisme koordinasi yang selama ini terjalin antara Dispora Kabupaten Malang dengan Kementerian PU, bahkan mungkin dari Balai Prasarana Permukiman Jawa Timur ya, dalam menyampaikan hasil pemantauan dan temuan di lapangan, Bu Ratna?
1: Baik, Mbak. Untuk mekanisme pengawasan dari Dispora yang dalam memastikan bagaimana kondisi Stadion Kanjuruhan secara keseluruhan, karena bangunan ini, Mbak, belum diserah terimakan secara penuh, belum BAST fisik ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan dan juga disampaikan oleh Pak Zulham, status stadion baru berada dalam tahap berita acara serah terima Basto dari Kementerian PU, ini memiliki batasan pengawasan. Sehingga mekanisme pengawasan ini terbagi dari operasional harian dan pemeliharaan fisiknya. Adapun yang kami lakukan di sini adalah yang pertama melakukan pengecekan secara berkala di area pekerjaan renovasi stadion oleh tim teknis dari Dispora. Dan apabila ada kerusakan-kerusakan itu kita sampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, selama belum dilakukan serah terima dengan Pemda Kabupaten Malang. Kemudian kami yang bisa kami lakukan ini mengatur jadwal sewa dari perizinan pemakaian di Stadion Kanjuruhan, kemudian juga agenda kegiatan harian di area stadion, itu yang bisa kami lakukan. Kemudian juga kami menarik sewa dari tarif pemakaian itu sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku, sesuai Perda nomor 8 tahun 2025. Yang tidak bisa kami lakukan di Dispora, ini kita tidak bisa melakukan renovasi. Tidak bisa melakukan renovasi, mengubah ataupun membongkar atau menambahkan struktur apapun pada bangunan stadion. Mengutak-atik misalnya sistem mekanikalnya, elektrikalnya, maupun arsitektur utama yang dibangun oleh pusat. Jadi senyampang ini kami untuk mekanisme dari pengawasannya seperti itu, karena kami masih dalam posisi Basto. Seperti okay. itu.
0: Baik, juga Pak Zulham, kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan kembali lagi. Untuk kawan-kawan Citygate, nanti Anda juga berkesempatan untuk interaktif ya bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-360-911.
3: Guidance for your life. Citygate FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
11: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: hari ini kita masih melanjutkan Ijen Talk ya, dengan bahasan Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya. Saya juga masih bersama dengan Bu Ratna, perwakilan dari Dispora Kabupaten Malang. Ada juga dari Pak Zulham, ini perwakilan dari DPRD Kabupaten Malang. Kembali lagi ke Pak Zulham ya, karena bicara soal temuan kerusakan di beberapa bagian yang ada di Stadion Kanjuruhan. Pak Zulham, apakah kerusakan yang ditemukan ini masih apa ya, dapat dikategorikan sebagai bagian dari masa pemeliharaan yang wajar, Pak Zulham?
2: Kalau menurut saya sih mungkin bisa jadi ada salah paham yang dilaksanakan oleh, ini analisa kami ya, artinya ada salah paham mungkin, sehingga pemilihan bahan inilah yang kemudian memicu kerusakan-kerusakan sistemik ini kan. Pemicunya kan sekali lagi air tadi kan, ini akhirnya rusak semuanya. Nah, salah bahan. Jadi kami berharap ya nggak panjang-panjang kata lah, dibenahi saja, dimaksimalkan. Nanti selama masa pembenahan ini kami akan pantau terus sehingga hasilnya maksimal sesuai dengan kehendak masyarakat, dan kemudian bisa kita pakai dengan baik stadionnya. Karena sebenarnya kemarin kami cek masalah administratif ini kan ternyata juga banyak menimbulkan problem lainnya. Contoh, kemarin dalam proses pengecekan kan sempat terjadi diskusi kecil ya. Kalau tidak boleh saya sebut perdebatan, tapi diskusi kecil lah antara kami dengan teman-teman dari kementerian dan teman-teman dari apa, waskita, bahwa ada indikasi kalau beberapa kerusakan ini akibat dari kurangnya tenaga yang melakukan perawatan. Nah, dianggap oleh pihak pusat begitu. Nah, kalau karena ini hari ini kita di daerah boleh membela diri, ya saya membela diri dengan baik bahwa, nah bagaimana kita mau menganggarkan perawatan ketika asetnya tidak kunjung diberikan kepada kami. Nah, ini kan berkain, kan repot ini. Jadi alasannya ini nggak ada yang merawat nih Pak. Loh, lah kami mau menganggarkan perawatan bagaimana kalau kemudian aset ini belum punya kita. Kan sudah ada instruksi resmi dari Presiden bahwa tidak ada lagi hibah-hibah kepada instansi vertikal. Artinya daerah tidak boleh membiayai hibah untuk instansi vertikal. Dalam hal ini misalnya Kementerian PU. Kan tidak boleh kita mendanai asetnya Kementerian PU. Ini formal yang saya sampaikan. Boleh diralat lah kalau dinilai tidak sesuai dengan fakta. Tetapi pada intinya ada ganjalan birokratis yang kemudian membuat proses pengelolaan stadion ini menjadi problem, baik bagi daerah maupun bagi pusat. Harusnya kan tuntas ya, lama-lama itu Mbak. Dan seperti saya sampaikan tadi, pemerintah daerah kok diam aja loh? Tidak, kami sudah detail menghitung kerusakan. Bahkan dalam surat Pak Bupati kepada Kementerian PU pada bulan Maret itu, Maret nggih, Bu nggih, buka pilkadanya Maret ya. 29 Mei nggih. 29 Mei itu suratnya detail banget itu, kalau boleh saya kutip. Jumlah kerusakan ini puluhan. Bahkan kami hitung biaya perbaikan ini, kami hitung detail. Kenapa kok bisa detail menghitung? Karena pada waktu itu pemerintah daerah sudah berencana menganggarkan itu. Kita sudah maunya ngalah, yowis, leanjene pusat ini kemudian tidak kunjung memberikan pembiayaan perbaikan, wis daerah aja yang memperbaiki. Kok dilalah, bahasa malahnya. Kemudian video yang kami olah dalam rangka sidak ini secara formal dikonsumsi masyarakat dan viral. Nah, akhirnya kan ditanggapi. Nah, ini kami menyimpulkan bahwa selama ini kan yang terjadi miskomunikasi, kemudian yang kedua birokrasinya yang masih agak lambat. Ya, kami berharap dikembalikan lagi lah Mbak fungsinya seperti awal. Artinya stadion dalam kondisi baik, kami nerimanya barang ini kondisi baik. Ya sudah, kalau memang sudah diserah terimakan ke kami, kami rawat dengan baik biar kemudian maksimal. Dan satu hal lagi, kami menampung banyak aspirasi masyarakat, Mbak. Kami mendengar lah, rata-rata kan protes. Iku opo mas, kok gak podo mbek manahan, kan begitu. Stadion manahan nih, gue anggarannya gak sakmono, tapi iup-iupannya mupeng kan begitu. Mm-hmm. Masyarakat selalu membandingkan dengan Stadion Manahan karena di sana kan full apa namanya atapnya full. Nah, kita tidak melihat mundur lah. Mm-hmm. Ini urusannya kalau memang ada kesalahan ya biar diperiksa oleh penegak hukum. Kalau memang ada kesalahan keuangan ya badan pemeriksa keuangan. Sudah itu tugasnya orang lain. Tugas saya sebagai warga kabupaten sekaligus wakil masyarakat Kabupaten Malang, tugas saya memastikan aspirasi ini terdengar. Mm-hmm. Dan kami hitung kemarin, hitung betul. Seandainya penambahan atap ini sekeliling ini kira-kira berapa? Ketemulah angka sekitar 60 miliar lah. Ya, 60 ya. Naik turun 60 miliar dengan kondisi existing. Artinya 60 miliar ini masih mungkin, masih sangat mungkin. Apakah kemudian ini bisa diajukan dalam anggaran APBD? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak karena efisiensi. Tetapi saya kalau diperbolehkan menjawab, saya akan perjuangkan itu. Mm-hmm. Artinya di badan anggaran, karena saya anggota badan anggaran, saya akan ikhtiar untuk perjuangkan. Terlepas disetujui atau tidak, nanti kita lihat dinamika politiknya. Mm-hmm. Tapi yang jelas, saya bersepakat bahwa stadion itu harusnya ada atapnya yang apa namanya, di sekelilingnya seluruh tribun tercover atap. Tujuannya apa? Aktivitas-aktivitas yang ada di stadion itu nantinya bisa dilaksanakan dengan apa namanya maksimal. Mm-hmm. Sehingga pengelolaan stadion itu nantinya bisa kembali kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan asli daerah yang baik.
0: Oke. Okay.
2: Nah, poin lainnya yang terakhir ini mungkin dari poin saya, Mbak. Sudah, kalau memang biaya pengelolaannya besar, biaya perawatannya besar, ada solusi enggak? Kan masyarakat tanya gitu. Ada. Kita serahkan saja kepada pihak ketiga yang mau. Monggo, nanti kita bisa urus mekanismenya. Kalau ada pihak swasta yang memang berencana investasi, wis aku ae Mas punya kelola stadion. Enggak tak kelola nih, monggo. Setelah serah terima dari Kementerian PU kepada pemerintah Kabupaten Malang, banyak hal yang bisa kita ikhtiarkan supaya membaik. Nah, masalahnya kan ini enggak segera diserahkan toh, Mbak. Monggo lah diserahkan ke kami, sudah nanti kami yang olah. Mau kita pihak ketiga kan biaya perawatan berapapun kerusakan kita tanggung. Kan ini mekanisme yang bisa kita kelola di daerah. Hari ini kan mentok, kita maju enggak bisa, mundur enggak bisa, barangnya rusak Kak, dan diserah terimakan dan repot. Itu sih, Mbak, intinya.
0: Baik.
2: Ada opsi pihak ketiga. Kalau mau dibangun menyeluruh ditambahi atap, kita butuh 60 miliar estimasi. Dan selanjutnya kalau memang ini masih rusak, kita akan awasi betul sampai baik. Dan mumpung ada Bukabit ini, Bukabit Sarpras, nanti izin Bu, kalau barangnya masih belum bagus, jangan mau menerima nggih.
1: Siap Bapak.
2: Pastikan barangnya siap. Bagus, betul. Lalu sapi, monggo jenengan tanda tangan berita acara boleh. Karena ya kita lihat bareng-bareng lah. Saya khawatir ini kan cuma tambal sulam meredakan atensi masyarakat aja. Wis, ya, ya. Pokok ketok, anu lah, jangan ya, harus baik betul perbaikan ini. Jangan sampai ini musim hujan lagi bocor lagi. Wong kemarin ini Bu Kapit pernah ngirim video ke saya itu Mbak. Kalau hujan kebocorannya itu bukan bocor netes loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Ini bahasa ya. Jawanya apa ya? Bocornya ngerocok.
0: Ngerocok, ya. Iya, iya.
2: Nah, kemarin alasannya teman-teman lapangan dari, Pak, ini di atas ini banyak terjadi kebocoran karena sampah daun-daun yang menumpuk bisa jadi menghalangi aliran. Nah, logika saya ini agak terluka mendengar kalimat itu sebenarnya. Tapi kemarin saya diam aja sih. Logika saya terluka. Kenapa? Ya karena lebih tinggi atap stadion daripada seluruh pohon di sekeliling stadion.
0: Iya.
2: Mana ada daun jatuhnya ini? Daun ini kan jatuhnya vertikal ke bawah. Mana betul. Ada daun terbang melebihi atap stadion? Silakan dicek lah itu berapa tingginya atap stadion. Dan itu bocor semua, polong. Nah, artinya bisa jadi karena kualitasnya, tapi ya, saya tidak mau mengkritik teknis lah, monggo lah diperiksa sendiri sama yang lebih
0: pemenang. Oke, Pak Zulham. Saya coba ke Bu Ratna. Bu Ratna, tadi kan sempat disampaikan ya, sempat bersurat dengan intinya lengkap sekali, bahkan Pak Zulham tadi juga menyampaikan hal yang sama, setuju ya dengan apa yang disampaikan Bu Ratna 29 Mei 2026. Dan pada akhirnya baru dilakukan upaya perbaikan itu bulan ini, Bu. Ya, ini sudah mulai on progress, Bu Ratna. Untuk perbaikannya. Oke. Nah, kemudian upaya-upaya apa, Bu, perbaikan ini? Rupanya seperti apa yang dilakukan dari Kementerian PUPR setelah menerima informasi ini dan sempat ramai juga viral juga video yang beredar di sosial media?
1: Ya, Mbak. Saat ini, baru dua hari ini ya, dari Kementerian PU menugaskan kepada pihak kontraktor utama, yaitu PT Waskita, itu ke Stadion Kanjuruhan, dan saat ini masih dalam proses, Mbak, dalam proses mulai dari untuk plafon, pembersihan di bawah lantainya itu, ini masih dalam proses, ya, coatingnya juga, ini masih, semua masih dalam proses. Alhamdulillah semuanya ini kemarin berkat bantuan dari inspeksi dari Bapak Zulham, akhirnya langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian PU melalui PT Waskita Karya.
0: Oke, Bu, kemudian apakah ada informasi ini deadline akan selesainya kapan, seperti itu, jadi progress by progressnya apakah disampaikan?
1: Kami berharap untuk penyelesaian ini bisa 1 bulan, Mbak. Bisa kami harapkan seperti itu, karena nantinya itu akan ada pertandingan liga di bulan September. Nah, ini tolong nanti ya bisa diselesaikan secepatnya oleh pihak dari Cipta dari Waskita Karya. Kemudian kami berharap ini bisa menjadi perbaikan yang menyeluruh, bukan hanya sekedar tadi yang disampaikan oleh Bapak Zulham tadi, tambal sulam. Seperti itu sih, Pak.
0: Baik, Bu, katakan ya, 1 bulan lagi ini kan sudah selesai. Lalu apa, Bu, yang kemudian akan diupayakan nih terkait dengan serah terima nanti akan seperti apa, Bu, progresnya juga?
1: Kami akan menerima serah terima ini seperti kami sampaikan, bahwa serah terima ini tentunya harus semua yang sudah kami kirimkan surat kepada Kementerian PU, di mana di situ itu detail dari checklist kerusakan bangunan ini sudah kami lampirkan. Ini semuanya harus diperbaiki, karena kalau ini tidak kita tidak diperbaiki oleh pihak PU, nantinya kalau ada kerusakan-kerusakan yang lebih, anggaran kami juga sepertinya sedang efisiensi, Mbak. Jadi ya mohon untuk segala sesuatu yang sudah kami permohonan kami kepada pemerintah pusat, tolong untuk bisa diatensi, diperbaiki secepatnya.
0: Oke, baik, Bu Ratna dan juga Pak Zulham, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita jeda dulu sebentar untuk kawan-kawan Citygate yang mau gabung. Ini tadi ada beberapa yang mengirimkan chat, tapi kami rekomendasikan Anda untuk kirimkan voice note atau mungkin on air ya, untuk menyampaikan beberapa pertanyaannya dan beberapa masukannya di 0811-3600-911. Kawan, kita jeda dulu sebentar.
12: Guidance for your life. Citygate FM.
13: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812 6213 198.
14: 081 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
15: Kenapa tuh hidung?

0: sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pertama, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita masih bicara Stadion Kanjuruhan rusak. Bagaimana pengawasannya? Masih ada Bu Ratna dan juga ada Pak Zulham ya pagi hari ini. Dan kembali lagi ke Pak Zulham, secara renovasi Stadion Kanjuruhan ini kan juga menjadi perhatian nasional Pak ya, karena memang berkaitan dengan keselamatan penonton pasca tragedi Kanjuruhan. Bagaimana dari DPRD nanti memastikan aspek keamanan benar-benar menjadi prioritas sebelum stadion digunakan kembali? Apakah nanti juga akan ada rencana sidak lagi setelah perbaikan ini selesai dilakukan Pak Zulham?
1: Mbak, itu pasti kami lakukan. Ini kami beri waktu sebenarnya. Monggo kalau memang kementerian mau melakukan perbaikan kan kami beri ruang sebaik-baiknya. Jadi ya kami akan pasti

0: CCTV itu sebagai salah satu yang faktor keamanan utamanya, itu masih 99% aman, Pak. Yang okay. rusak itu cuma sekitar 3 atau 4 itu. Itu juga kena air kayaknya. Kemudian artinya clear, dan CCTV-nya kan bagus sih, itu bisa zoom sampai detail kan. Nah, ini untuk faktor keamanan. Kemudian aset-aset lain seperti yang pintu masuk yang one gate system itu masih okay. Terus fungsional-fungsional yang sifatnya untuk dimanfaatkan akses masyarakat masuk dan keluar stadion masih okay semua.
1: Okay.
0: Kami cek okay, clear. Tinggal yaitu tadi PR-nya, coating. Kalau coatingnya beres, mumpung di seluruh tribun-tribun itu beres, akhirnya kan yang selama ini problem kan akhirnya nggak ada. Jadi problemnya kan begitu. Terus yang juga kemarin sempat menjadi atensi itu beberapa saluran airnya terlalu kecil.
1: Oh.
0: Lagi-lagi air. Jadi karena saluran airnya terlalu kecil, ketika hujan agak deras, air ini numpuk di sana jadi banjir. Nah, banjirnya ini yang kemudian mengalir ke akses-akses pintu masuk. Jadi pintu masuknya banjir karena salurannya mampet kecil.
1: Okay.
0: Nah, ini juga atensi kan. Jadi lagi-lagi Mbak, air semua problemnya nih, rusak semua perkara. Kemana-mana ini.
1: Oke, okay, baik Pak Zulham. Ini tadi ada juga yang masuk dari Pak Yudi. Pak Yudi menyampaikan di sini, gak eman-eman sudah dibangun dengan uang rakyat tapi rusak diabaikan. Harusnya ada tanggung jawab moral, siapa yang bertanggung jawab. Maklum mental kita masih belum baik aja. Itu ya yang disampaikan dari Pak Yudi. Kemudian Pak Zulham, kalau kita melihat dari kasus ini ya, pelajaran apa sih Pak menurut Pak Zulham ya, yang harus menjadi evaluasi bersama gitu, agar proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara ini memiliki kualitas dan pengawasan yang lebih baik lah di masa mendatang ini, Pak Zulham?
0: Ini kayaknya nggak di Malang aja ya, Mbak, di seluruh tempat begini ini.
1: Okay.
0: Ya, kami berharap ada kesadaran kolektif lah. Ini kan problemnya kan kemana-mana kalau mau bicara jujur ini. Biasanya pengurangan kualitas ini kan karena apa namanya kebutuhan-kebutuhan non oknum-oknum kita, tapi kita wariskan kan harus dinikmati banyak orang, dan duitnya juga dari rakyat ini banyak yang masih hidupnya berat tapi masih menanggung beban pajak dan semua. Negara ini hadir untuk itu seharusnya. Maka sudahlah, kita sudahi gaya-gaya lama yang kemudian membuat kerusakan-kerusakan sistemik di infrastruktur seperti ini, Mbak. Dan kalau boleh saya sampaikan, Mbak, saya mohon izin dengan sangat. Negara kita hari ini kan bekerja kayak pemadam kebakaran dulu, Mbak. Jadi kalau kebakar baru datang, kan gitu. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya aman. Artinya ya gaya-gaya pemadam kebakaran ini disudahilah. Kita tahu lah banyak jabatan publik yang harusnya diisi profesional, diisi oleh rekan-rekan kita dari instansi lain. Ini kan nggak profesional juga. Akhirnya kayak pemadam kebakaran ini akan terjadi. Tiap kali ada masalah, baru datang bawa air diguyur, selesai masalah di sana diguyur. Apakah selesai setelah apinya padam? Tidak. Akan ada arang di sana, kan ada sisa-sisa kebakaran yang tetap merugikan bangsa ini. Jadi ya kita jaga bersamalah, minimal dari Kabupaten Malang kami akan berusaha berbenah supaya Indonesia yang lebih baik lagi. Kita sayang Indonesia, Mbak, kita sama-sama warga negara yang berusaha mewariskan ini untuk anak cucu.
1: Ya, setuju rasanya ya apa yang disampaikan dari Pak Zulham pagi hari ini. Saya kembali lagi ke Bu Ratna. Bu Ratna, terakhir tadi kita bicara soal bagaimana kemudian komunikasi di sini terbentuk, Bu, ya, karena rasanya juga penting sekali karena di dalamnya ada birokrasi dan lain sebagainya. Nah, selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Bu, apakah Dispora ini juga menjalin komunikasi dengan pihak ketiga seperti kontraktor pelaksana, konsultan pengawas maupun pihak lain yang terlibat dalam proyek renovasi ini, Bu?
2: Ya Mbak, Dispora ini sebenarnya tidak boleh memberikan perintah tugas langsung kepada pihak kontraktor. Karena apa? Karena memang ini wewenang penuhnya ada pada Kementerian PU. Jadi kami sebatas untuk menyampaikan kepada pihak waskita atau pihak kontraktor tersebut, karena memang dulu teman-teman yang ada di Dispora ini, terutama yang di Sarpras itu kan tahu pengerjaannya seperti apa. Jadi mereka juga sudah kenal juga dengan pihak yang mengerjakan dari vendor-vendor yang ada di sana.
1: Oke.
2: Mereka komunikasi itu via telepon, via WA menyampaikan untuk yang kerusakan-kerusakan itu yang mana. Jadi disampaikanlah kepada mereka ini loh. Itu saat itu masih proses di pemeliharaan. Setelah proses pemeliharaan, karena ternyata masih belum maksimal untuk perbaikannya, kami bersurat. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, terakhir kami bersurat kepada Kementerian PUPR. Dan itu alhamdulillah langsung bisa direspon, karena yaitu tadi yang disampaikan Pak Zulham, kebakaran dulu baru ada respon yang luar biasa.
1: Oke.
2: Terima kasih Pak Zulham.
1: Baik, Bu, lalu sejauh mana komunikasi ini berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian berbagai temuan kerusakan? Karena kalau melihat dari obrolan kita tadi ya, 29 Mei 2026 ini kan bersurat ya, sudah detail juga di sana dijelaskan apa saja yang rusak. Tapi ternyata bulan Agustus ini baru penanganan. Gimana, Bu?
2: Ya, memang dari surat kami 29 Mei, ya kami berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada Kementerian PU, tetapi yaitu tadi tidak ada respon, belum ada tanggapan sama sekali. Kami sampaikan sekali lagi, Mbak, berkat sidak kemarin yang kemudian ada konten dari Bapak Zulham, akhirnya semua bisa menghadirkan dari pihak waskita ke Kanjuruhan. Dan kemudian memang dari tahapan itu kami punya mekanisme, Mbak. Mekanisme untuk komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat yang awalnya itu sudah kami tetapkan. Pertama, kami itu menginventarisir dan mengidentifikasi masalah, yaitu dengan mengumpulkan daftar yang titik kerusakan dari fasilitas yang ada. Kemudian kami mengajukan surat resmi ke Kementerian PU. Nah, ini sudah kami lalui ya, menginventarisir tadi juga sudah kami lalui. Kemudian mekanisme kami sebenarnya juga nanti awalnya sudah kami tetapkan, nantinya ada pendampingan peninjauan lapangan dari Kementerian PU. Kalau mereka turun ke lapangan, kami akan verifikasi laporan kami yang sudah kami kirim.

0: oleh kontraktor utama, itu Kementerian PU-nya meneruskan instruksi perbaikan itu kan nanti kepada kontraktor utama ya, PT Waskita Karya, untuk mengutus vendor-vendornya untuk melakukan perbaikan di area stadion yang bermasalah.
1: Okay.
0: Akan tetapi karena birokrasi yang sudah kami lakukan ini, kami upayakan tidak melanggar regulasi ya Mbak ya.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi regulasi dari pengelolaan keuangan daerah, kemudian seperti yang telah dilakukan oleh Dispora, dari tahapan itu yang ketiga dan keempat tadi, alhamdulillah itu dipercepat, ya dipercepat dan terrealisasi dengan bantuan inspeksi dari Bapak Zulham Komisi 4 DPRD, akhirnya direspon dan didatangkan ke sini dari pihak kontraktornya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, baik Bu Ratna, ini tadi ada Bu Kurnia jam 9 lebih 29 menit menyampaikan assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pertanyaan saya, alasan apa kok Stadion Kanjuruhan belum diserahkan ke Kabupaten? Kan tahu resikonya kalau ditunda seperti sekarang. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Tambahan, kalau kerusakan dibebankan ke pihak swasta dengan dana 60M, berapa tahun swasta akan menghandle atau masa sewanya? Oke, ini mungkin bisa bantu jawab, Bu Ratna?
0: Ya, Mbak.
1: Ya, ini untuk pertanyaan Bu Kurnia ya. Tadi ada dua pertanyaan, ya. Bu.
0: Ya, kalau untuk anggaran, maaf, tadi untuk kewenangan PU ya, terkait dengan BAST ya.
1: Iya, penyerahan.
0: Tuh, kenapa kami belum menerima atau meminta BAST secepatnya, ini karena belum ada perbaikan-perbaikan dari yang sudah kami kirimkan melalui surat yang kami kirimkan tanggal 29 Mei itu Mbak ya. Nah itu memang belum ada respon, jadi ya bagaimana kita mau menerima BAST sedangkan kondisi dari Stadion Kanjuruhan ini masih mengalami kerusakan yang katakanlah ini bagi kami ya luar biasa. Karena bangunan yang masih posisi 1 tahun, kemudian pemeliharaan 1 tahun dipelihara, tetapi sudah mengalami banyak kerusakan di sana-sini. Jadi nanti harapan kami setelah ada perbaikan, secepatnya kami akan lakukan mekanismenya, BAST-nya seperti apa, kami komunikasi dengan pemerintah pusat.
1: Oke, baik. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, Bu, dari Bu Kurnia, bicara kerusakan yang dibebankan ke pihak swasta dengan dana 60M, berapa tahun swasta ini akan menghandle atau masa sewanya? Baik. Halo?
2: Mbak, saya bantu jawab mungkin.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bu Ratna bilang itu kayaknya.
1: Boleh, Pak Zulham. Silakan Pak Zulham.
2: Iya. Izin, 60M tadi bukan biaya kerusakan. Mungkin warga salah paham itu. 60M itu perencanaan tambahan untuk penambahan, apa namanya, atap. Kalau mau atapnya sekeliling, butuhnya segitu. Jadi, okay. Kalau biaya kerusakannya nggak sampai segitu, kalau hitungan pemerintah Kabupaten Malang sih antara sekitar 3 sampai 4 M lah biaya kerusakannya. Kalau dihitungan kami lah ya. Makanya perbaikan ini harusnya menelan angka segitu, harusnya logika kami karena sudah kami hitung semua kerusakan-kerusakannya. Itu sih Mbak, di lapangan. Ini Bu Ratna putus kayaknya.
1: Iya ternyata ya. Mati lampu Pak, ini tadi baru chat. Informasinya mati lampu gitu. Oke, baik kalau gitu. Ini masih dengan Pak Zulham. Kita coba sambungkan sama satu penelpon Pak Zulham ya. Ini tadi ada Pak Raffi Udin yang sudah menunggu mau gabung. Selamat pagi Pak Raffi.
3: Selamat pagi Mbak Ulan.
1: Iya, silakan Pak.
3: Ya, menarik ini ya. Ini sama dengan apa namanya, kalau sudah bicara rehab. Apa rehab? Kan ini kan rehab kayaknya Mbak Ulan ya. Ini di sisi itu ada gula, ada semut, jadi kayak gitu kan. Kalau judulnya Stadion Kanjuruhan rusak, bagaimana pengawasannya ya pasti tidak beres kan gitu aja Mbak Ulan, kan gitu, pengawasannya nggak beres kan gitu aja sebetulnya.

0: Nah, pengawasannya ada beberapa tahapan. Pada tahap pelaksanaan rehab itu bagaimana bentuk pengawasannya. Tapi sebagai Pak Zulham Bu Ratna, ini kan ya tugasnya cuma memonitor saja sebetulnya, berteriak ya kan gitu kan. Pak Zulham menginventarisir barang-barang mana yang tidak sesuai dengan, kan pastinya Pak Zulham punya RAB daripada apa kan, entah apalah namanya lah kan begitu ya. Kurangnya juga gitu, dari RAP itulah tadi beliau-beliau ini tahu, seperti dibilang Pak Zulham tadi, mungkin kualitasnya kurang, gimana ceritanya, sebelum dibangun kan ada presentasi atau paparan lah kan begitu kan, ini dibangun dengan begini-begini, kualitasnya begini-begini dan segala macamnya kan begitu gitu loh. Nah bagaimana Pak Zulham mau mengawasi, Bu Ratna mau mengawasi misalnya, ya bukan secara apalah ngawasi, maksudnya pegang RAB, kalau nggak ada RAB-nya bagaimana melihat kalau itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan. Kan gitu, kegiatan ini kan bukan ucuk-ucuk, ada perencanaan dulu, sampai pelaksanaan, ada sampai pengakhiran, evaluasi, kan sepertinya kan seperti itu Pak, kan kayak gitu kan. Ini penting RAB-nya bagaimana. Tetapi juga ada kendali waktu kan gitu, ada kendali waktunya sampai berapa, timeline lah apa bahasanya kan kayak gitu kan. Baru kalau yang saya tuh waktu kecil tuh, saya bangunan SD dulu waktu kecil itu 100 hari sudah diserahkan setelah bangunan itu selesai. Lalu kalau diundur-undur ketentuannya gimana, kalau ketentuan tidak berdampak hukum ya begini ini akhirnya kan sampai enaknya gitu kan. Kan begitu, yang paling penting kan Pak Zulham tahu alasannya kenapa kok nggak dendang diserahkan, Bu Ratna kenapa kok nggak diserahkan. Tapi menarik lagi kok ada tadi disewa-sewakan itu, gimana ceritanya Bu Ratna tadi, oh, belum diserahkan kok udah mau disewa-sewakan, ini kan kayak gitu, apa saya salah tangkap tadi ya, kok masih disewakan dan segala macamnya itu gimana ceritanya kan kayak dong. Berarti kalau belum diserahkan, ini pikiran orang awam nih Mbak Ulan ya, kita itu kan lelek direhab belum selesai, jangan dipakai dulu lah kan gitu kak, kayaknya sih gitu. Sampai itu tadi ada jaminannya itu, mungkin dulu saya itu 100 hari dari bangun itu selesai, dilihat bagaimana kerusakannya apa, mungkin sudah beda aturannya gitu loh Mbak Wulan kan gitu kan. Paling tidak Pak Sulami Burat lo tahu RAB-nya lah itu, kalau kita bangun rumah kecil-kecilan lah. Tapi kalau nggak tahu, kalau mega proyek kayak gini apa istilahnya kan kayak gitu kan. Emang betul kalau dibandingkan kata Pak Zulham ini sudah lebih baik, lebih bagus. Ya, tapi saya kira sapi, kok enggak saya kira kan gitu loh. Barangnya itu sudah bentuknya bagus, lebih baik dari ini. Kan begitu sebetulnya. Ini baru pelaksanaan rehabnya seperti ini. Nah, saya juga berandai-andai kalau sudah bagus betul seperti yang dibilang Pak Zulham tadi itu, bagaimana mapping untuk apa namanya roadmap pemeliharaannya nanti. Adakah pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan? Kan seperti itu lagi nanti kan, wis api-api, nggak diopeni lagi kan gitu kan. Lah ini belum hari aja sudah rusak di sana-sini. Ya kan nggak gitu nih. Bicara hal kecil, drainase, saluran air, gimana? Arsiteknya itu dari mana gitu loh kan. Gitu. Ini kan susah kalau gitu Mbak. Ini akademisi harusnya kita undang, cuman kan begitu pelaksanaan, ya kebijakan akhirnya kan, ya larinya kan ke situ juga, bulat akhirnya kan muter kan gitu kan, gak ketemu ujung pangkalnya ini kan kayak gitu.
1: Iya Pak Rafi.
0: Ya semuanya, ya mungkin ya paling tidak ya Pak Zulham, terus seperti ya juga lah Pak Zulham, jangan mengecilkan diri karena politisi lokal, karena Pak Zulham kebetulan aja lokasinya gitu, di pusat juga bisa mampu Pak Zulham, jangan dikecilkan dengan gitu Pak Zulham, saya dukung Pak Zulham dan kalah dengan pusat nggak bisa, argumentasi harus tajam, jangan mengecilkan Pak Zulham, tetap berteriak tapi sesuai dengan aturan yang ada, berjenjang, ada daerah, provinsi, mungkin ini kan orang awam ini kan cuman begitu ya, kita menegakkan aturan tapi tidak melanggar aturan gitu maksudnya, kita orang awam itu maunya Pak Zulham kan gitu. Tapi dari Pak, di pembicaraan tadi ini kok belum diserahkan. Ini yang tanda besar aturannya gimana sih? Dulu tuh kesepakatannya tuh berapa bulan atau berapa tahun ini rehab, terus kapan diserahkan? Ya kalau memang enggak diserahkan, siapa sih yang betulin? Harusnya juga ini Mbak Ulan WK-nya tuh dipanggil ini. Pas kita karya kalau enggak salah tadi. Ini harus jadi narasumber juga harusnya. Biar tanya langsung sama beliau itu. Lah akhirnya kita kan Pak Zulham sama Bu Ratna kan, ya ya apa ya segitu-gitu aja memang kewenangannya cuma segitu kan gitu. Ini yang pelakunya ini aktor intelektualnya ya kan. Ya bukan beliau-beliau ini, tetapi tetap Pak Zulham tetap mengawasi, menginventarisir mayang tidak sesuai. Bu Ratna juga sama, enggak salahkan Bu Ratna Pak Zulham, tapi paling tidak kalau enggak mengawasi justru malah salah, tidak menginventarisir yang tidak sesuai dengan RAB itu yang salah Pak Zulham sama Bu Ratna ini. Lek menurut saya orang awam gitu sih Mbak Anu, Mbak Ulan ya. Okay. Ya mohon nanti daripada kedua narasumber ya mungkin saya salah, mungkin tolong dimaafkan karena kan orang awam ini kan menilai kok proyek kayak begini besar ini kok si ono kayak gini kan dari sing kecil-kecil kan gitu kan kan. Tapi kalau sudah politik di situ yang main itulah yang kita enggak bisa. Kalau Bu Ratna juga didesak-desak juga kapan diserahkan, bukan kewenangannya Bu Ratna itu kan enggak gitu sebetulnya. Malah didesak-desak PUPR misalnya Bu Ratna malah ditutup Bu Ratna itu kan gitu. Kalau yeah. Bu Ratna itu bukan lawan PUPR karena itu kan sudah kebijakan itu Pak Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung saja ke Pak Zulham, silakan Pak tanggapannya.
2: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak masukannya. Kami siap menjalankan tugas. Izin mungkin yang banyak masyarakat awam ini belum paham ini. Jadi aset negara yang sifatnya proyek nasional seperti ini ada dua mekanisme peserah terima.
1: Iya.
2: Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini berita acara serah terima operasional BASTO. Fungsinya BASTO ini apa? Boleh dipakai untuk kegiatan. Nah, yang belum dilakukan sekarang ini adalah BAST aset fisiknya. Apa yang membedakan? Nah, BAST berita acara serah terima aset fisik ini nanti memastikan anggaran bisa tersalurkan sesuai dengan ketentuan. Jadi sebelum anggaran pemerintah ini digulirkan, ini harus tahu nih, ini aset yang mau kita dukung dengan anggaran ini aset siapa? Asetnya pusat, daerah, atau daerah, provinsi, atau kabupaten. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Kementerian PU. Jadi aset ini masih di mereka, belum diserah terimakan ke kami. Istilahnya kami ini kalau boleh pakai istilah awam, kita ini masih pinjam pakai gitu, Bu Ratna. Jadi kita ini pinjam pakai, tidak bisa menganggarkan perbaikan, mengubah fisik bangunan atau bentuknya, tidak bisa karena pinjam pakai. Tapi boleh menganggarkan operasional kayak listrik, kayak ini boleh. Karena operasional, makanya sudah diserah terimakan secara operasional, tapi aset fisiknya, bentuk bangunannya belum. Jadi ibaratnya kita ini mau nyewa lah, si nyilih nang ini, pemerintah pusat. Gitu, nah ini mungkin yang bisa menjelaskan. Nah yang kedua, kami akan terus memperjuangkan supaya barang yang, ini kan bukan hanya soal stadion kan sebenarnya Mbak. Ini kan bagaimana kemudian berangkat dari tragedi. Kenapa kok direnova presiden turun langsung? Kan ada tragedi sana. Ya kami berharap pemerintah pusat menghormati inilah. Kami juga tidak serta-merta berharap dapat proyek nasional kan tidak. Awal mulanya kan ini kan karena tragedi. Ya mohonlah ini jadi atensi bersama, kita hormati para korban tragedi dan kemudian ini bisa menjadi aset bersama yang manfaatnya dirasakan. Ini kan agak unik ini, kalau ironis lah Mbak ya. Proyek, mega proyek yang dibangun dari dasar tragedi, lalu kemudian tidak baik, hasilnya tidak maksimal. Kan ironis. Ya ini untuk renungan bersama sih Mbak. Gitu aja sih Mbak.
1: Baik. Ini karena kita juga sudah di penghujung acara ya. Sebelum saya kembali ke Pak Zulham, mungkin saya geser dulu ke Bu Ratna. Bu Ratna, apa kemudian rencana Dispora Kabupaten Malang untuk Stadion Kanjuruhan ke depannya, Bu?
3: Iya, Mbak. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Malang sebagai pengelola langsung kawasan Stadion Kanjuruhan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah PAD dan efisiensi anggaran APBD, dalam hal ini adalah untuk penghematan biaya, serta demi terselenggaranya pengelolaan fasilitas kawasan Stadion Kanjuruhan, maka Dispora saat ini sedang mempelajari model KSP dari Stadion GBLA Bandung dan Indomilk Arena Tangerang sebagai bahan referensi kami nanti, dan proses ini tentunya memerlukan penyelesaian BAST terlebih dahulu, dan setelah BAST nanti insya Allah akan diikuti dengan studi kelayakan dan juga penyusunan dokumen KSP-nya sesuai regulasi. Itu yang akan kami lakukan ke depan untuk Stadion Kanjuruhan, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ratna untuk penutupan ya kali ini. Pak Zulham, apa yang jadi harapan DPRD Kabupaten Malang kepada Kementerian PU, mungkin untuk kontraktor pelaksana juga, intinya semua pihak lah ya terkait dengan Stadion Kanjuruhan ini supaya bisa segera dimanfaatkan masyarakat dengan kondisi yang memang benar-benar layak dan aman. Silakan Pak Zulham.
2: Saya yakin Pak Menteri PU orang Jawa Timur, dalam beberapa statement viralnya beliau menyatakan komunikasi politik saya begini karena saya orang Jawa Timur kan begitu. Maka saya berharap ya ini Jawa Timur Pak, ini Malang, dan kemarin saya cek Pimpro segala macamnya juga punya historis dengan Malang. Ya kita jaga bersamalah komunikasinya. Ayo kita persembahkan karya terbaik kita bersama-sama untuk Kabupaten Malang dan warga Malang, terutama Arema dan Aremania. Jadi kita jaga bersama, semoga nanti setelah perbaikan ini gak ada kendala lagi Mbak. Terus stadion bisa kita kelola dengan baik, manfaatnya bisa kita rasakan, semua bisa menikmati fasilitas ini. Karena dari rakyat, dari anggaran rakyat kembali kepada rakyat, dijaga untuk rakyat. Demikian
1: setuju. Oke, baik, terima kasih banyak. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ijen Talk pagi hari ini. Terima kasih Pak Zulham, terima kasih Bu Ratna untuk waktu dan penjelasan yang telah diberikan ya. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi terkini Stadion Kanjuruhan, proses pengawasan serta langkah-langkah yang sedang dilakukan supaya stadion ini memang benar-benar bisa siap digunakan dengan aman dan sesuai standar. Dan untuk Anda yang sekarang juga masih mobile ataupun beraktivitas lainnya, informasi lain dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 29 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-habaib al-afadil al-ulama al-a'izza nafa'ana Allah bi ghaziri 'ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْمَعَنَا فِي جَنَّتِهِ الْعُلَى الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيعِنَا وَذُخْرِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau, menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in, orang yang jumpa dengan Nabi, sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'in. Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adham, saya ini sedang susah hati Imam, sedang risau. Hati saya sempit, jiwa saya kering kerontang, putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya tiga hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini, bukan. Oke, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid, bukan tauco. Tauco itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu Ustaz, judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini, karena saya hari ini rekaman 8 episode. Satu episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Betul katanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, ma allafta baina qulubihim, belum tentu kau mampu menyatikan hati mereka. Walakinallaha allafa, Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan aku, jangan sombong, panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya. Pusat Soman juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya. Gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia ini, faqul, katakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak tobat. Banyak hijrah sekarang. Maka balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid, esa, tunggal, tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dirusak? Apa yang dirisaukan? Apa yang disusah hatikan? Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah. Habis UAS, ujian akhir semester. Bawa transkrip nilai. Bawa transkrip nilai.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
1: Kawan, sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Harian This Way dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Sasa.
1: Eh, belum datang apa? Mbak Sasa masih bijin. Masih bersama saya.
0: Bukan belum datang, tapi masih belum sembuh.
1: Iya, Pak.
0: Memang dulu tidak bisa langsung sembuh. Dan istri saya malah hampir seminggu sudah ini. Baru bisa ke pasar tadi. Kemarin-kemarin ya. Tapi juga antara lain karena supaya tidak keluar, supaya jangan lebih berat atau juga jangan menulari orang. Sehingga takut nanti kalau Sasa dipaksa hadir, nulari saya dari jarak jauh nanti. Oke, jadi dengan siapa? Dengan Mas Zulfa atau Mas Torik?
1: Saya dengan Torik, apa? Cuman Mas Zulfa mau masuk apa? Karena konten kita kemarin cukup ramai ya, Pak, komentar-komentarnya apa?
0: Yang mana? Kemarin itu yang mana?
1: Yang akuisisi Bayan itu loh, Pak.
0: Oh, Bayan, soal Bayan.
1: Mungkin Mas Zulfa bisa dibacakan beberapa komentarnya, Mas Zulfa.
0: Seberapa ramai? Coba aku pengen tahu komentar-komentar yang ada di redaksi. Yang masuk ke redaksi.
2: Ini kebanyakan orang-orang ini, Pak, pada komen. Ini masih belum pasti, ada yang ini hoax kayak gitu, Pak. Terus ini ada juga yang berpendapat. Nah, ini banyak sekali soalnya.
0: Apa? Ada juga beberapa orang, sambil Anda mengkolek komentar, ada juga beberapa orang tokoh yang kirim langsung WA ke saya yang kurang lebih ya sama, bahkan ada yang ngirim ke saya surat resmi dari perusahaan. Dari perusahaan itu maksudnya direksi. Surat itu menjawab pertanyaan dari OJK atau Bursa Efek Indonesia. Memang begitu. Setiap ada rumor di luar, itu kewajiban Bursa Efek atau OJK itu mengklarifikasi kepada perusahaan. Begitu. Jadi saya lupa yang dikirim oleh orang ke saya kemarin, jawaban atas pertanyaan Bursa Efek Jakarta atau dari OJK. Intinya bahwa ada beberapa pertanyaan dari lembaga yang membawahi perusahaan-perusahaan go public. Itu intinya ada beberapa pertanyaan, misalnya ini ada rumor begini, apa betul? Kemudian apakah kalau betul bagaimana, segala macam itu. Dan jawabnya ya tentu normatif. Biarpun itu perusahaan, yang menjawab surat seperti itu adalah direksi. Dan direksi biasanya diwakili oleh corporate secretary. Biasanya. Jadi yang menjawab pertanyaan dari lembaga pengawas atau pengendali Bursa Efek itu biasanya corporate secretary, itu sekretaris perusahaan yang mengatasnamakan direksi. Jadi dalam sebuah perusahaan, yang namanya perusahaan itu diwakili oleh direksi atau direktur utama, bukan diwakili oleh pemegang saham. Ya, begitu. Sehingga biasanya di akte perusahaan, di akte notaris perusahaan itu disebut bahwa direktur utama mewakili perusahaan baik keluar maupun ke dalam, urusan keluar atau ke dalam. Jadi bukan pemegang saham. Pemegang saham itu apalagi dalam aturan-aturan yang baru, pemegang saham itu lepas dari perusahaan. Gitu. Termasuk pertanggungan jawabnya. Pertanggungan jawab pemegang saham tidak langsung kepada urusan perusahaan. Jadi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan perusahaan itu adalah direksi, kemudian komisaris. Tapi nomor satu direksi. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek maupun dari OJK, maka yang menjawab adalah direksi. dan direksi itu sepanjang tidak mendapat pemberitahuan resmi dari pemegang saham, ya direksi tidak mau tahu, tidak seolah, bukan seolah-olah, direksi tidak boleh sok tahu. Direksi tidak boleh sok tahu apa yang terjadi di pemegang saham itu. Nah, sehingga jawaban terhadap pertanyaan Bursa Efek ataupun OJK itu adalah jawaban direksi. Yang tentu direksi belum tentu tahu apa yang terjadi di pemegang saham. Begitu. Nah, sebaliknya Bursa Efek maupun OJK ketika kirim surat, itu tidak boleh kirim surat ke pemegang saham. Kirim suratnya ke perusahaan. Jadi misalnya ada rumor penjualan banyak saham Bayan di masyarakat misalnya. Kemudian OJK tentu harus responsif, dan OJK maupun Bursa Efek sudah betul kirim surat kepadanya itu kepada PT Bayan, begitu. Bukan kepada pemegang saham PT Bayan, bukan begitu. Enggak ada urusannya dengan pemegang saham. Nah, OJK atau Bursa Efek ketika kirim surat kepada PT Bayan, maka surat itu jatuhnya kepada kantor perusahaan. Setelah sampai ke kantor perusahaan, tentu diterima oleh reception, oleh bagian administrasi, kemudian didisposisi, diserahkan kepada siapa. Oh, karena ini menyangkut klarifikasi yang harus disampaikan, maka sekretariat tahu bahwa oh ini didisposisi ke corporate secretary atau ke sekretaris perusahaan. Kemudian sekretaris perusahaan membaca surat itu, setelah membaca dia bisa lapor direksi, bisa tidak, karena corporate secretary itu tahu seluruh apa yang terjadi di perusahaan. Tapi tentu biasanya juga konsultasi dengan salah satu direksi. Ini ada surat dari OJK atau dari Bursa Efek mempertanyakan isu mengenai rumor yang ada di masyarakat tentang penjualan saham milik Datuk Lo Tok Kwong dan putrinya sebanyak 62%. Ini dijawab apa? Tanya kepada direksinya. Kemudian direksi, ya kita nggak tahu itu, kita ya corporate secretary sudah tahu juga. Maka ya jawabannya seperti itu. Jawaban pertama adalah kami tidak tahu atau apa begitu, semacam itulah. Ya,
1: mengklarifikasi.
0: Ada di situ, ada.
1: Ada, Pak.
0: Apa jawabannya? Pertanyaannya apa, jawabannya apa?
1: Kalau yang rumor yang beredar, Pak, dari PT Bayan.
0: Enggak ada di surat, Anda punya enggak kopi surat? Aku punya, kok. Saya punya kopi.
1: Saya itu cuma baca di berita, Pak.
0: Oh, enggak. Jawabannya adalah misalnya, kami tidak tahu apa yang ada di rumor itu karena tidak ada peristiwa yang seperti itu di perusahaan. Artinya tidak tahu, bukan membantah, tidak, bukan begitu, tapi tidak tahu. Atau juga membantah tidak ada itu, begitu. Nah, tidak ada. Nah, karena itu dianggap hoax atau apa, karena perusahaan secara resmi sudah menjawab bahwa tidak ada itu. Tidak ada jual beli saham itu. Nah, orang seperti saya atau orang seperti komentator di sini yang biasa berurusan hal-hal seperti ini tentu tahu bahwa ya jawaban perusahaan harus begitu. Karena apa? Perusahaan kan memang belum diberitahu. Begitu. Perusahaan belum diberitahu apa yang terjadi di para pemegang saham. Nah, sepanjang perusahaan belum diberitahu secara resmi, perusahaan harus ngomong begitu. Harus ngomong begitu. Tidak boleh ngomong, oh iya kami juga dengar rumor itu. Gak boleh. Itu namanya, itu namanya direksi terbawa oleh rumor yang ada di masyarakat. Gak boleh. Jadi korporasi sekarang menjawab, gak boleh menjawab bahwa, oh iya kami juga mendengar itu beredar luas di masyarakat, rumor begini-begini, tapi saya akan ngecek dulu kepada pemegang saham, saya akan bertanya dulu kepada pemegang saham, apakah itu betul. Oh gak boleh ngomong begitu. Karena itu bukan, tidak ada urusan direksi bertanya begitu ke pemegang saham. Gak ada. Nggak ada tugas direksi bertanya seperti itu ke pemegang saham. Dan pemegang saham juga belum punya kewajiban untuk memberitahu direksi apa yang terjadi pada dirinya sebelum betul-betul itu terjadi. Begitu. Nah begitu. Jadi apakah berarti memang proses jual-beli saham itu belum disampaikan ke direksi, dan tentu bisa saja tiba-tiba batal, bisa saja nggak jadi, bisa saja angkanya berubah, banyak, masih banyak kemungkinan, tapi saya meyakini bahwa itu terjadi begitu, karena sumber saya adalah sumber yang sangat saya percaya begitu. Tapi kalau pedomannya bahwa direksi atau perusahaan menjawab pertanyaan OJK atau Bursa Efek tidak ada peristiwa itu, ya itu sudah betul. Itu jawaban yang betul. Ya harus begitu jawabannya.
1: Begitu. Rumor ini ternyata mendongkrak nilai saham mereka sampai 19,97%. Apa? Ini menurut apa? Apakah ini tren positif, Pak?
0: Ya saya dengar malahan kapan itu malah otomatis di freeze, artinya karena kenaikannya berlebihan maka dibekukan supaya tidak terlalu melonjak-melonjak. Jadi begitu kenaikan harga saham itu mencapai 20%, itu perdagangan harus dihentikan. Orang tidak boleh transaksi lagi. Karena kalau transaksi berarti harganya melonjak terus, itu tidak boleh. Demikian juga ketika harga saham itu turunnya sangat drastis sampai lebih dari 20%, sampai lebih dari berapa persen? Nanti saya cek kok tiba-tiba.
1: 19,97%.
0: Itu juga harus dihentikan. Harus dihentikan perdagangan. Jadi baik naik drastis maupun turun drastis, perdagangan saham di Bursa Efek harus dihentikan. Dan menghentikannya itu tidak menunggu keputusan, otomatis. Jadi sistem komputer di Bursa Efek itu begitu harga saham melonjak melebihi 20%, itu otomatis stop. Tidak ada perdagangan. Begitu. Demikian juga kalau turun drastis, stop. Tidak ada perdagangan. Tidak perlu menunggu keputusan siapa, nggak perlu. Otomatis. Itu. Nah, kalau itu naiknya sampai 19,7, itu pasti sudah pernah mencapai 19,99 begitu, sehingga kena otomatis stop, kemudian begitu. Nanti beberapa waktu kemudian dibuka lagi. Nah, dibuka lagi mungkin menjadi 19,7 itu begitu. Nah, setelah itu boleh lagi naik drastis lagi, tapi begitu mencapai limit, otomatis stop lagi. Setelah stop beberapa hari, dibuka lagi perdagangan. Bahwa masih melonjak lagi, nggak apa-apa. Melonjak lagi, tapi sampai limit lagi, stop lagi. Begitu. Nah, biasanya saya kira pertanyaan OJK maupun bursa kepada perusahaan bayan untuk mengklarifikasi apakah betul rumor itu sampai membuat harga sahamnya otomatis di perdagangan sahamnya otomatis dihentikan, itu apakah betul? Nah, kemudian direksi menjawab seperti itu. Ya, direksi harus menjawab seperti itu. Atau corporate secretary harus menjawab seperti itu. Tidak boleh sok tahu. Pasti direksinya juga sudah mendengar. Pasti corporate secretary-nya juga sudah mendengar. baik langsung maupun tidak langsung. Tapi dia tidak boleh, karena dia sudah mendengar, maka dia menjawab apa yang dia dengar, nggak boleh. Dia harus menjawab apa yang secara resmi dia terima dalam bentuk surat, tidak dalam bentuk omongan. Jadi sepanjang direksi belum menerima surat pemberitahuan resmi mengenai perubahan itu, ya tentu jawabannya harus begitu. Dan nanti prosesnya memang harus melalui OJK dan melalui pemegang saham. Jadi ini masih ada proses, mungkin itu belum selesai sehingga belum diberitahu secara resmi. Ini bedanya dengan apa yang terjadi di Malaysia tahun 81 itu, yang kemarin saya tulis, yang kemarin saya bicarakan juga di sini tentang serangan fajar itu betul-betul nggak ada yang tahu. Hari Jumat perdagangan saham di London ditutup, Jumat sore karena sudah jam kerja sudah habis, ditutup. Sabtu libur, Minggu libur. Tiba-tiba hari Senin saham sudah berubah karena Malaysia melakukan serangan fajar, pada disebut serangan fajar itu maksudnya serangan mendadak gitu, serangannya sih tidak fajar. Sehingga begitu Jumat sore perdagangan saham ditutup di London, broker-broker yang ditugaskan oleh Malaysia itu beroperasi mendatangi para pemegang saham atau berkomunikasi dengan para pemegang saham untuk transaksi pada hari libur bursa itu. Transaksi-transaksi terjadi Jumat sore, Jumat malam, pasti mereka lapak sampai tengah malam. Jumat malam, Sabtu pagi, meskipun libur, mereka tidak libur, mereka justru tegang-tegangnya karena harus melakukan serangan ini. Kemudian dilanjutkan Minggu, masih serangan-serangan terus diteruskan. Kemudian dokumentasi-dokumentasi diselesaikan. Baru Senin pagi ketika Bursa Efek London buka, tiba-tiba ada pengumuman bahwa pemegang saham, pengendali, Guthrie Plantation sudah berubah dari orang-orang Inggris menjadi orang-orang Malaysia. Gitu. Nah ini nggak begitu, jadi nggak ada yang tahu. Senin pagi begitu pasar dibuka, tiba-tiba ada kejutan ini. Nah harga sahamnya langsung melonjak juga. Nah tetapi yang terjadi di Bayan ini kan tidak begitu. Yang terjadi di Bayan ini masih itu sudah terjadi, rumornya sudah berkembang luas sampai saya harus mengecek ke orang yang saya percaya apakah rumor itu betul, dan dibilang betul. Bahkan saya dikasih foto, ini fotonya. Kemudian fotonya saya publish di tulisan saya itu, begitu. Ya begitu. Apa saya minta izin waktu itu. Apakah saya boleh menulis ini? Boleh, ini udah betul kok begitu. Dan kok ini saya dapat kiriman foto-fotonya, boleh juga? Boleh katanya begitu. Karena mereka juga percaya kepada saya tidak akan melebih-lebihkan dan saya tidak akan mengurang-urangkan. Gitu. Gimana? Will?
1: Ada yang komentar begini, apa? Rumor ini terjadi karena PT Bayan terindikasi transfer margin ke Singapura. Daripada dipermalukan atau denda penalti raksasa, jalan keluarnya jual aja. Dengan benar seperti itu.
0: Ah, itu tafsir. Tafsir, namanya tafsir. Betul, bisa salah.
1: Terus? Kemudian akun Jakspor juga mengatakan ada indikasi bahwa swasta tidak diizinkan lagi menimbun kekayaan di Indonesia. Katanya gitu.
0: Bisa ya, bisa tidak. Tetapi kalau secara resmi pasti tidak boleh. Tidak ada kalau secara resmi. Karena kita negara demokrasi, kita tidak punya undang-undang yang membatasi seperti itu. Kalau toh ada, pasti ini operasi yang tidak resmi. Operasi tidak resmi itu apa? Di Tiongkok juga terjadi kan? Semua orang sudah tahu. Pasti juga sudah tahu terhadap Jack Ma. Misalnya. Jack Ma apa? Jack Ma Alibaba itu kan, Jack Ma Alibaba kan tiba-tiba saja dia hilang. Jack Ma-nya hilang nggak tahu di mana. Kemudian tiba-tiba saja bahwa dia tidak jadi pengendali lagi di Alibaba. Tiba-tiba saja Alibaba tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan ini, dan Tapi sampai sekarang kan masih hidup Alibaba, Jack Ma juga masih hidup, Jack Ma juga masih sehat, cuma tidak pernah tampil lagi di publik. Jack Ma juga sehat, kemudian perusahaannya juga masih cukup besar, sangat besar, masih sangat besar, tetapi tidak bisa lagi semau-maunya seperti dulu. Misalnya begini, Alibaba itu dianggap sudah negara dalam negara. Itu sudah dianggap membahayakan negara, begitu. Karena misalnya begini, Jack Ma itu, bukan Jack Ma ya, Alibaba. Ya, Jack Ma Alibaba. Itu misalnya dia punya aplikasi, yang aplikasi itu memberi pinjaman, yang punya aplikasi juga yang mengatur hukumnya, punya aplikasi juga yang mengatur asuransinya, punya aplikasi juga yang mengatur notarisnya, artinya aplikasi notaris semacam begitu, ada aplikasi analisa kredit, sehingga ketika pinjaman itu diberikan, itu semua yang mengatur adalah aplikasinya Alibaba. Rasanya begitu. Nah, ini dianggap apa bedanya dengan negara, begitu. Karena itu, secara resmi tidak pernah ada pengumuman yang menyebut seperti yang saya ucapkan tadi. Jadi yang saya ucapkan tadi belum tentu betul juga. Tidak ada secara resmi dia dibatasi karena itu. Tidak ada juga secara resmi ada pembatasan. Jadi tidak ada secara resmi ada pembatasan. Pokoknya itu terjadi. Nah, apakah hal seperti itu yang terjadi di Bayan? Ya tentu saya tidak tahu dan saya nggak mau bicara itu. Tetapi kalau ada yang berkomentar begitu, ya mungkin dia terlalu banyak membaca tentang Alibaba. Kayak saya terlalu banyak membaca tentang Jack Ma dan Alibaba, sehingga kejadian-kejadian di tempat lain selalu diasosiasikan ke sana. Dan tetapi bahwa tapi menurut saya, pendapat saya begini, jangan juga orang takut. Misalnya apakah nanti perkebunan juga akan digitukan? Saya agak membedakan antara perkebunan dengan tambang. Kalau tambang ini kan, ini memang milik bumi Indonesia. Artinya tidak ada perusahaan tambang yang membuat tambang. Kan nggak ada. Barangnya sudah ada di situ, milik bumi Indonesia. Beda dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit itu kan pengusahanya harus melakukan pembibitan, harus menanam, segala macam, kemudian. Ini kalau tambang ini kan tinggal memanen, nggak pernah menanam, nggak pernah membibit, dan seterusnya. Bumi, sama-sama dari bumi Indonesia, tapi beda. Rasanya sepanjang baik-baik saja dan memenuhi aturan, rasanya tidak akan sampai ke sana. Ini jangan terlalu banyak membaca peristiwa Alibaba dan Jack Ma dalam kaitan dengan apa yang terjadi 5 tahun terakhir, nanti pikiran Anda ke sana. Tapi Abah, meskipun kalau pikiran Anda ke sana bukan salah saya juga, salah Anda lagi.
1: Ini ada yang bilang juga ini arah pemberantasan kapitalisme, Pak, atau ya seperti itu, Pak. Itu benar enggak, Pak?
0: Sama seperti tadi, bahwa kapitalisme tidak dilarang, kapitalisme tidak melanggar hukum, tapi kan kalau misalnya itu diabdikan untuk kepentingan negara Republik Indonesia kan baik saja. Tapi kalau misalnya kapitalisme kemudian hasilnya itu ditaruh di luar negeri kemudian untuk membesarkan perusahaan-perusahaan di luar negeri sementara dalam negeri menjerit, ya apakah itu juga kapitalisme yang benar? Ya benar secara hukum kapitalisme, tetapi kan ini pemerintah Indonesia kan harus membela Indonesia, seperti Donald Trump ya. Donald Trump kan harus membela Amerika juga, gitu. Jadi pemerintah Indonesia memang harus membela Indonesia. Tetapi cara yang dilakukan Malaysia luar biasa, hebat, legal, fair, transparan, artinya sesuai dengan aturan-aturan hukum. Yang penting pokoknya sesuai dengan aturan hukum, menurut pendapat saya nggak ada masalah. Oke.
1: Okay. Siap.
0: Ya, nah, ya cukup ya. Mau olahraga.
1: Ya, makasih ya,
0: Bang. Mudah-mudahan cepat sembuh Sasa ya. Ini orang-orang udah kangen sama Sasa. Ya, makasih.
1: Terima kasih, Bang.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari alun-alun Tugu atau stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di

bagaimana warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Kribik di Kedung Gandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, pedagang pasar Malang keluhkan beras. Pedagang pasar di kota Malang mengeluhkan harga beras yang mahal dan sulit diperoleh. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan mendapatkan stok untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Kenaikan harga dan kelangkaan beras dirasakan pedagang di pasar, sehingga aktivitas jual beli ikut terdampak. Pedagang berharap pasokan beras kembali tersedia dan harga lebih terjangkau. Kondisi ini menjadi perhatian karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pedagang berharap ketersediaan stok dapat segera normal agar kegiatan perdagangan kembali berjalan lancar. Kawan, sebanyak 22 kabupaten atau kota di Jawa Timur terdampak kekeringan. Lebih dari 24.000 kepala keluarga terdampak. BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 22 kabupaten atau kota telah terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno menyebut, jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai 24.136 kepala keluarga atau sekitar 84.458 jiwa. Dari 22 daerah tersebut, Kabupaten Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Sementara 19 daerah lainnya berstatus siaga darurat, termasuk Kabupaten Malang, Bondowoso, Trenggalek, Jember, Pacitan, hingga Kota Batu. Kawan, Pemkot Malang diminta antisipasi kekurangan guru. Pemkot Malang diminta mengantisipasi potensi kekurangan guru akibat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun. Pemetaan kebutuhan guru dinilai perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik. Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui jumlah guru yang akan pensiun serta kebutuhan penggantinya. Dengan begitu, kekurangan tenaga pendidik di sekolah dapat diantisipasi. Pemkot Malang juga didorong menyiapkan perencanaan kebutuhan guru secara lebih teratur agar pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: One Hot News.

City Gate 911 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda di sekitar Malang Raya, khususnya Anda yang sekarang bersiap mengarah ke sekitar Pakisaji. Nah ini hati-hati ya, karena sesuai dengan pengalaman saya tadi ketika melintas khususnya di area Kebonagung, ini tampak sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan truk muatan tebu, baik truk engkel sampai dan truk-truk gandeng semacamnya gitu ya, yang sudah mulai banyak berlalu lalang di sana. Kemudian untuk Anda yang khususnya mengarah ke kota Malang dari arah Pakisaji, ini tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Nah mungkin ada yang posisinya tadi ambil jalur Lowok Doro, boleh nanti Anda tambahkan ya seperti apa di pagi hari ini, apakah kepadatan juga sudah mulai terpantau atau justru masih relatif lancar saja, boleh nanti Anda kabarkan. Anda bisa gabung bersama dengan kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Kawan, update informasi soal gempa yang terjadi di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan di NTT masih berlangsung sampai 21 sampai 30 hari ke depan ya, setelah gempa magnitudo 7,7 yang sempat mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Dari pernyataan Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida, jadi aktivitas gempa susulan secara umum ini menunjukkan tren yang menurun ya, meskipun masih terjadi peningkatan pada beberapa periode. Nah kemudian informasi yang kami dapatkan sampai jam 2 siang ya, ini tercatat ada 3002 gempa susulan dengan magnitude 1,1 sampai 6,2. Jadi sebanyak 86 gempa susulan dirasakan masyarakat, sedangkan 25 kejadian memiliki magnitude 5 atau bahkan lebih.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Agustus Hari Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Merdeka Republik Indonesia. Alhamdulillah, 81 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kepada kita sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang juga memiliki tanggung jawab untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Karenanya, mari kita terus memberikan karya dan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing dalam semangat gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat. Karena setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari kontribusi kita dalam misi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ali Mutahirin, Wakil Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan adalah bukti panjangnya perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mewariskan kemerdekaan pada kita. Tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut dengan terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Karenanya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong dan kepedulian sebagai bagian dari Indonesia. Warga Kota Malang tentu memiliki peran untuk terus dan turut memberikan kontribusi melalui karya, pengabdian, dan dedikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap kontribusi dan karya kita berikan adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk mengabdi dan mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: mari berkelas.
2: Dipersembahkan oleh Prokopim Setda Kota Malang.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: masih di Gate 911 FM, Gaiden for Your Life. Kawan pagi hari ini informasi kami dapatkan dari Pak Ismail ya. Memantau di sekitar Wajak pagi hari ini suhu mencapai 18 derajat Celcius. Oke, Pak Ismail, terima kasih banyak untuk update-nya. Kemudian kawan, kita juga dapat kabar dari rekan-rekan yang bertugas memantau di pos pantau Gunung Semeru. Jadi di sini dengan petugas Mukdas Sofian yang menyampaikan beberapa catatan. Kalau secara visual, gunung terpantau berkabut, asap kawah tidak teramati, gunung dominan tertutup kabut. Kemudian kawan, saat ini Gunung Semeru masih di level 3 siaga, diimbau supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Kemudian di luar jarak ini, masyarakat juga diimbau supaya tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai yang ada di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas. Nah, masyarakat juga diimbau tidak ini ya beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan sekali dengan lontaran batu pijar dan tetap waspada dengan potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu untuk beberapa catatan informasi pagi hari ini yang sudah masuk ya di WhatsApp City Guide. Kemudian untuk informasi selanjutnya, khususnya buat kawan-kawan City Guide yang sekarang juga sudah mulai produktif pagi-pagi ya, sudah persiapan untuk bekerja. Mungkin Anda akhir-akhir ini merasakan pekerjaan tidak cepat ya selesainya karena ada kendala dengan koneksi internet. Jadi internet yang tidak stabil. Daripada nanti kelamaan dibiarkan seperti itu, akhirnya bikin emosi, lebih baik Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Selamat pagi, kawan. Untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di sekitaran Malang Madiopuro. Cukup ramai ternyata pagi hari ini. Kalau di Pakis, saya lihat juga mulai ada peningkatan volume ya, terutama ini untuk jalur exit. Singosari sama, exitnya juga sudah mulai cukup ramai. Kalau Lawang masih cenderung lebih lengang di sekitaran Gempol Pandaan, lalu nanti mengarah ke area Kejapanan Gempol, lalu bergeser ke Porong Gempol, Porong Sidoarjo sampai dengan Surabaya Porong, ini masih relatif lengang kawan. Sama dengan Anda yang nanti mau bergeser ke area Waru, biasanya kalau pagi hari yang arah ke bandara cukup tinggi intensitasnya, jadi di jalur entry saat ini cukup ramai. Tapi kalau untuk arah sebaliknya masih relatif lancar saja. Mojokerto, Krian Kertosono aman, termasuk di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo juga tidak ada kendala. Nanti Anda juga boleh berbagi info ya, pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @City98.11FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
5: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
5: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
5: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
5: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
4: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, pagi hari ini ada Panik tadi sempat menanyakan ya akses menuju ke Tumpak Sewu dari Gria Santa. Apakah ada informasi kegiatan semacam karnaval, sonhorek dan lainnya? Tadi dibantu kawan-kawan untuk konfirmasi, ini masih belum ada informasi lebih lanjut ya apakah ada kegiatan. Tadi kita coba kontak dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung, kemudian diarahkan ke Kapolsek Dampit ya. Kapolsek Dampit AKP Kevin Ibrahim ini tadi juga coba di kontak masih belum menjawab, jadi mohon waktu. Mungkin ada kawan tahu informasi kegiatan masyarakat hari ini di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda berkabar, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami. Nah, khususnya untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026, hati-hati untuk Anda yang mau mobile ataupun beraktivitas di sekitar Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, karena akan ada kegiatan kirab seni dan budaya yang dilakukan dari jam 8 pagi sampai selesai. Nah, untuk rutenya sendiri, kawan, yang dilalui mulai dari Jalan Raya Dermo, kemudian diteruskan ke Jalan Margo Basuki, lalu ke Jalan Raya Mulyo Agung. Dimulai dari pertigaan Embong Anyar sampai dengan pertigaan Sengkaling atau traffic light. Ini hanya melewati sepertiga ruas jalan ya, sehingga jalur kendaraan dua arah masih tetap berjalan lancar, tapi tentunya hati-hati kurangi kecepatan Anda. Dan nantinya berakhir di Jalan Sidomakmur, Cetak Lor. Seperti itu untuk informasinya. Kemudian untuk kabar lainnya juga yang tidak kalah menarik buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya untuk percayakan pada Decorior Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Tentunya Anda juga bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama dengan Decorior Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif dan fungsional.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Dalam hitungan detik, rumah yang selama ini menjadi tempat pulang bisa berubah menjadi tempat terakhir seseorang menghabiskan hidupnya. Sabtu pagi 15 Agustus, gempa kuat mengguncang Laut Flores dan terasa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Ancaman tsunami pun sempat diberikan. Namun, di balik peringatan itu, ada cerita kehilangan yang justru terjadi di daratan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Flores. Kurang dari 3 menit kemudian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gelombang tsunami memang tercatat di sejumlah titik dengan ketinggian maksimum sekitar 0,94 meter di Maumere. Peringatan kemudian dicabut setelah pemantauan dilakukan, tapi guncangan terlebih dahulu meninggalkan dampak. Hingga Minggu pagi, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia. Di antaranya seorang ibu bersama dua anaknya di Manggarai Timur yang tertimbun bangunan rumah, serta seorang penumpang di Pelabuhan Maumere yang tertimpa atap ruang tunggu. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada sejumlah fasilitas transportasi dan akses jalan. Sementara, gempa susulan masih terus terjadi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan korban dan kerusakan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera dipenuhi. Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, yang meminta pemerintah kabupaten di Pulau Flores segera mengecek kondisi wilayah masing-masing.
3: Kami sudah mengikat nanti untuk para bupati se-RDT di Riau Flores untuk kondisi yang ada ini segera

0: mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah, kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka, dan juga memberikan data itu kepada pemerintah provinsi. Karena memang juga sejak pagi Pak Presiden juga sudah memberikan atensi melalui BNCC dan berbagai menteri sudah berkomunikasi dengan kami untuk juga mengecek data sendiri bisa langsung bergerak.
1: Sementara dari sisi kebencanaan, kawasan Flores memang bukan wilayah yang asing dengan ancaman gempa dan tsunami. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan ancaman tersebut bersifat permanen sehingga mitigasi perlu terus dikuatkan.
2: Nah, sesar ini sangat aktif dan sudah berkali-kali memicu gempa yang signifikan, yaitu gempa besar bermagnitudo di atas 7 dan tentu saja diikuti tsunami. Nah, kawasan ini tentunya ke depan tetap akan menjadi sebuah kawasan yang rawan gempa dan tsunami karena ini merupakan ancaman yang permanen, sehingga mitigasi gempa dan tsunami harus diperkuat di pusat kepulauan ini.
1: Peringatan tsunami mungkin telah berakhir, tapi bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan orang yang dicintai, pagi itu tentu tidak selesai hanya karena peringatan telah dicabut. Di tengah duka yang masih berlangsung, satu hal yang bisa kita lakukan, memastikan mereka tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
2: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
2: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: For your life. City Guide FM.
5: Kawan pagi hari ini ada Pak Ainur Rofiq dengan voice note yang dikirimkan jam 6:39.
6: Nah, khususnya
7: selamat pagi City Guide.
5: Selamat pagi Pak Ainur.
7: Barusan ada mobil sedan warna biru turun dari flyover arah ke Singosari. Pas di depan saya, tiba-tiba dia itu oleng ke kanan. Untung dia menabrak tiang listrik, jadi tidak sampai menghantam mobil yang arah ke selatan. Itu aja laporan dari saya. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Ainur. Ini tadi ada Pak Purba juga dengan informasi yang sama.
8: Terjadi kecelakaan di depannya perumahan Riverside. Baru saja kejadiannya.
5: Baik, jam 6:41 ya. Tadi informasi yang ditambahkan. Sekarang kita akan coba putar. Ini ada video dari Pak Purba, kawan. Ini posisi mobilnya masih ada di median tengah jalan ya. Terlihat beberapa masyarakat yang turut membantu. Nah, ini belum terlihat jelas ya bagaimana kondisi dari pengendaranya, kawan. Tapi yang jelas bagian depan mobil itu terlihat ringsek ya. Kemudian ini tadi sudah coba dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom dengan menghubungi Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi jam 6:44. Anggota sudah di lokasi, informasinya seperti itu. Kemudian ada lagi tambahan informasi dari Pak Rizky. Pak Rizky ini tadi menyampaikan jam 6:38.
9: Kak, ada kecelakaan di setelahnya flyover Arjosari. Ada mobil sedan nabrak tiang listrik naik ke atas pembatas jalan.
5: Baik, terima kasih informasinya. Kemudian ada juga tambahan dari kawan-kawan City Guide lain. Ini ada Pak Danar, ini informasinya yang sama. Setelah flyover Arjosari arah ke utara, insiden kecelakaan yang terjadi Ini kalau kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, kawan. Banyak yang melambat ya kecepatan berkendaranya. Seperti itu, kemudian ada juga beberapa informasi lainnya. Terima kasih banyak, ada Pak Purba kembali mengabarkan.
8: Kondisi pengendaranya alhamdulillah selamat, perempuan pengendaranya itu. Tapi dia belum bisa turun dari kursi pengemudi. Sepertinya sedang ditolong sama salah satu anggota TNI tadi.
5: Iya. Oke Pak Purba, terima kasih banyak. Pak Rindo ini tadi juga melihat sudah ada petugas dan ambulan ya yang merapat. Kemudian untuk Anda kawan yang sedang bersiap mengarah ke sekitar Riverside, hati-hati karena informasi terakhir soal kecelakaan di sana masih dibantu proses evakuasi dan lain sebagainya, baik dari petugas kepolisian maupun relawan. Ini sudah ada ambulan juga di lokasi. Catatan informasi lain dari Anda, Anda masih bisa sampaikan juga di 0811 3600 9 11.

0: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putuk Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.